dah nak baca berita-berita. Sebabnya, Cik, buka berita ni, Cik bunuh. Buka berita ni, Cik tikir. Buka berita ni, Cik kelah. Macam-macam lah, Cik yang menakut Cik Bunga sebagai seorang wanita. Sebab mangsa-mangsa yang menjadi mangsa ni ialah perempuan atau wanita yang tidak berdaya seperti Mek Bunga. Apa salah kami? Kenapa kami diperlakukan sebegini? Mek Bunga sebagai wanita ni, Cik, kalau boleh, Cik, nak duduk rumah je tak usik di mana-mana. Mek Bunga takut. Kadang-kadang Cik orang ni boleh buat kepada dia jahat dia nak buat kepada kita. Kita ni tak tahulah salah kita ke apa. Serah ke Cik Molek dah. Serah berbudi bahasa dah. Baik berlaku dengan orang. Tapi kalau dia orang tak puas hati juga dengan kita, okay? Tak boleh nak buat kapa dah lah. Moga dia tak puas hati dengan kita. Bukan kita yang tak puas hati dengan dia. Jadinya kena jagalah keselamatan masing-masing lah ni, ya. Kalau boleh nak pergi mana-mana tu biarlah bertemir. Jangan tu biar malam-malam sangat. Bahaya. Jaga diri masing-masing. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak rayak jam.

0: sentiasa setia menemani hari anda. Dengarkan Kelantan FM.
1: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu Kita Belaka. Okey, jadi siapa masa untuk kita nak bersama menerusi rancangan lopak tikir kita ni?
2: Ya, lopak tikir. Jadi, gapo hari ni isu kita ni,
1: Abisha? Kita nak kecek mengenai dengan orang Tino ni lah.
2: Kita suka orang Tino kak?
1: Okey, apa orang Tino ni bila dia malu ataupun dia suka, dia akan tutup mulut dan juga hidung dia.
2: Jak nak terang. Jangan sih nak tutup mulut, tutup hidung ni, Abisha.
1: Atau kita nak tanya dengan pendengar-pendengar kita ni. Jadi kalau pendengar-pendengar kita rasanya nak bagi komen mengenai dengan apa ni, lopak tikir kita ni. Boleh telefon kita 743-3858, 7488-300. Ataupun nak WhatsApp kita pun boleh juga.
2: Boleh, di nombor 0149740154.
1: Alright, jadi kita dah bersedia untuk nak bersama dengan pemanggil-pemanggil kita yang mungkin nak bagi pandangan masing-masing, komen masing-masing. Jadi ayuhlah kita nak bersama dengan pemanggil pertama kita di talian lah ni. Ada siapa tu? Halo.
2: Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Pak Mak kita dari Besuk, Terengganu.
3: Ya, Pak Mak dari Besuk.
1: Apa khabar pagi ni, Pak Mak?
3: Baik, Alhamdulillah, sihat seadanya.
1: Pagi tadi mari dah dah?
3: Mari dah tadi.
2: Dua kali mari lah ni, Pak Mak.
3: Dua kali mari ni.
1: Okey. Kita nak tanya Pak Mak sebagai orang yang lebih berpengalaman, orang lama lah. Apa kalau Pak Mak tengok orang Tino, okay, kalau dia suka ke ataupun dia malu, dia akan tutup hidung dengan mulut dia?
3: Sebabnya begini. Bagi pesan saya lah. Kalau dia suka, dia dia tutup mulut dengan hidung dia, sebabnya dia takut nampak gigi dia.
2: Apa Pak Maknya? Gigi dia tak ada pula ke?
3: Ada gigi dia, tapi dia... Dia
2: rasa
3: dia tengok di video tu.
2: Ah. Dia macam malu lah. Dia macam nak nak tutup gigi kita, Pak Mak.
3: Dia sama malu pasal dia tutup gigi video tu.
1: Okey. Baik, terima kasih Pak Mak.
2: Terima kasih Pak Mak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Mak kata dia kata nak tutup gigi dia, tak siap apa. Malu kau kan, kau tak tahu lah. Okey. Peter nak terus sekali lagi untuk bersama dengan pemanggil seterusnya. Okey, ada lagi pemanggil kita.
2: Kejap, pemanggil kita ni tak ada lagi ni, Abisha.
1: Okey.
2: Tapi tak apa.
1: Kita tengok juga ada yang mungkin nak kirim ke WhatsApp ke. Kalau ada sila ke.
2: Abisha, ada dah ni pemanggil kita ni, kita boleh ambil dah ni.
1: Sila ke. Hello.
2: Hello.
1: Hello.
4: Hello.
1: Assalamualaikum.
4: Salam.
1: Pak Su ke?
4: Tak yang bunyi suara dapat hari ni.
2: Janganlah Pak,
1: Pak Su. Pak
2: Su,
1: malu-malu selalu dia.
4: tak malu.
2: Pak Su, jadi Pak Su acu royak Pak Su. Pak apa gak retina ni bila malu ataupun dia suka tutup mulut dengan hidung ni.
4: Sebab dia tutup mulut dia tak ada gigi pun.
2: Ya lah lapuk semua. Ya kau gitu, bukan sebab lain kau.
4: Mungkin dia malu gitu kan.
2: Dia nak jaga kesopan ni tu Pak Su.
4: Betul.
1: Pak Su orang tak ajar kau kalau suka-suka kau ketawa kau. Apa tutup mulut kau, tutup hidung kau.
4: Mau tudung kau. Maksud dia macam tutup menggunakan dia ya.
2: Pakai ngilang gitu je lah.
1: Okey, baik, terima kasih Pak Sudah.
4: Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia bersama dengan
2: Pak Su.
1: Pak Su.
2: Okey, pemanggil kita seterusnya, Abisha.
1: Hello.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Siapa dia ni, Sira?
2: Sudah ni, Abisha, hacu tolong Abisha.
1: Okey, Pak Deng.
2: Pak Deng,
1: Pak Deng, yang lagu mana siapa dah kau di RTC kau balik dah kau kan kau?
5: Balik dah. Cikgu Besar di mana? Naik bukit ya?
1: Cikgu Besar?
2: Cik Su kau tu?
5: Walau.
2: Cikgu Besar naik bukit hari ni. Dia beraktiviti hari ni. Pak Su. Pak Su dengar dah ke? Kita punya...
5: Pak Su mana pun.
2: Pak Deng. Allah. Dia jadi gigit lain dah tu. Pak Deng marah kau Pak Deng?
5: Tak marah juga.
2: Gerak. Okey Pak Deng. Acu Pak Deng royak. Bapa retina ni bila malu dan ketawa suka sangat tutup mulut dan hidung Pak Deng.
5: Itu dah menunjukkan adat kesopan dia. Retina ni kan dia ada sopan dia. Ataupun budaya-budaya. Biasalah, Cina ke

0: ni tak ada tak ada kesopan ni kan.
1: Dah tu dia tak sopan dah tu.
2: Oh, tak sopan lah.
3: Pak dia suka kau tengok lebih tutup mulut tutup hidung dia pak apa ni?
1: Suka tengok.
3: Tak suka.
0: Okey, baik. Terima kasih pak dia.
3: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Pak Deng kita. Okey, ada lagi ke pemanggil kita?
3: Ada, Besha.
0: Sila ke.
3: Hello.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Shima.
4: Ya. Yeah.
3: Kak Shima di mana-mana?
4: Ya, di mana
3: ada? Kak Shima. Kak Shima sendiri lagu mana? Bagi tutup mulut, tutup hidung kau kalau ngilanya.
4: Memanglah kalau dekat orang
3: ramah
4: kita
3: cuma
4: tutup lah
3: sikit.
4: Okeylah
3: ngilah
4: terbuka
3: gitu. Jadi sebenarnya kalau bagi pendapat Kak Shima buat apa? Kita retina ni tutup mulut, tutup hidung kalau kita ngilah ni.
4: Kalau kena tahu dah malu. Kita kan ada juga malu.
0: Jadi bila tutup mulut tutup dengan tangan tu ke? Jadi bila sikit rasa malu tu dah.
3: Cuma Kak Shima hidung tu jangan tutup kuat sangat kotnya biru. Ada
4: gitu-gitu dah sapu-sapu gitu.
0: Tapi Kak Shima ada orang kata dia nak kontrol comel sebab tu tutup dengan tangan tu.
4: Dok, bukan. Ni macam kalau kita suka, kita kena beradak lah. Kalau kita suka tak untuk tutup mulut, orang kata, oh, dia harus kena tu tak ada adab.
3: Oh, kena jaga adab Kak Shima deh.
0: Okey, baik. Terima kasih Kak Shima.
3: Terima kasih Kak Shima.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Kak Shima kita dari Aceh. Ada lagi ke pemanggil kita?
3: Ada lagi Abisha.
0: Ya, yeah, sila. Hello. Assalamualaikum.
5: Yo, waalaikumsalam.
0: Abejo kita dari Tanah Merah.
5: Yo, sangatlah.
0: Khabarnya lagu pagi ni lagu mana Abejo? Khabar hari ni sehat ke?
5: Khabar ini alhamdulillah sihat.
0: Sihat seadanya dah.
5: Ya, ya, SS kan ni?
3: Ya, Bejo, SS hari inilah.
5: Oh, tak apalah, SS eh.
3: Bejo.
0: Bejo, kita nak tanya, Bejo ni moga orang lama juga tak?
5: Ya, tidak lama lah, lama benar tu.
0: Pengalaman Bejo sendiri pun rasanya ada. Kalau tengok orang Tino ni, apa, bila kita tengok dia tu, dia akan tutup hidung dengan mulut dia.
5: Dia sebenarnya dia malu tu, memanglah dia malu. Tapi ada juga orang tak tutup. Tapi banyak kaya orang tutup lah.
0: Oh, banyak kaya orang tutup lah.
5: Kalau umur 30 ke bawah, banyak kaya tutup.
0: Oh.
3: Dia malu kali 30 ke bawah ni baju deh.
5: Tak tahu lah. Mungkin lah.
3: Ya. So lagi kat takut tak ada gigi je habis Jo.
5: Tapi nak kata tak ada gigi tu kalau dia tak suka tu dia kecek gigi bersinar nak apa.
3: Oh bersinar molek macam ni.
0: Mungkin dia nak kontrol ayu lah tu.
5: Buat habis Jo kadang-kadang tutup juga mulut tu.
3: Habis Jo tutup juga deh. Kalau habis Jo tu apa habis Jo tutup?
5: Pasal nak apa ada sebuah grup dia tiba batal kadang-kadang tak apa.
3: Tak aje kau habis Jo. Tak aje kau.
5: Tak
0: je,
5: dok takutnya
3: piyah
5: pun.
3: Okey. Terima kasih,
5: Abang Jo. Lama lah.
0: Alright.
3: Okey, terima kasih. Apa
5: dengan Syah tu tak ajar patut lah kau mana, Syah?
0: Tak ajar lah.
5: Kau ke lain pula, kau dah
3: mahal. Okey.
0: Okey, baik.
5: Selamat, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia bersama dengan Abis Jo kita dari Tanah Merah saat ni je. Okey, ada lagi pemanggil kita.
3: Ada lagi Abis.
0: Okey, sebelum kita berhibur kita ambil sore lagi pemanggil.
3: Boleh.
0: Hello.
3: Hello.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Syira.
6: Syira tu.
3: Yo. Siapa dia ni?
0: Ni orang jauh ni.
3: Siapa Abis?
0: Ni orang Alakob Besu tu, Alakob Jabi.
3: Kak Yah Jabi ke Abisha?
0: Yo.
3: Oh, Kak Yah.
0: Kak Yah, okey Kak Yah?
6: Okey, Alhamdulillah.
0: Jadi kita nak tanya dengan Kak Yah lah, sebagai orang Tino ni, Kak Yah biasanya berdepan dengan situasi sebegini. Lagu mana Kak Yah rasa tu? Apa komen Kak Yah?
6: Kalau bagi Kak Yah lah, kita ni,
2: Papa satu lah kita nak tengok kalau suka tu tak boleh nak suka ni sangat mulut lah gitu lah kalau kita suka
3: nak jaga kesopanan lah kiranya Kak Yah deh
2: ada
3: gitu tu jawab daripada Kak Yah jabi kita lah.

0: Okey, beres Kak Ayah. Nanti kita nak tahu jawapan nanti lepas ni Syirah dengan Abis Syahoyak okay. Lagu mana deh. Okey, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Okey, baik kita nak beribu dulu seketika bersama dengan pilihan lagu kita seterusnya. Kita nak mainkan lagu dari persembahan Dato' Hattan.
0: Ya, Gerhana. Teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi.
1: Gu Kita Belaka.

0: Kelantan FM, beri cita rasa anda.
1: Kelantan FM, unggul rasa negeri bukti sehinggal.
2: Kelantan FM, เติมเต็มรสชาติชีวิตของคุณ.
3: Kelantan FM, ukur ning the way.

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Masih lagi terus setia bersama bertemankan Gu Pagi Gu Kita Belaka. Ada lagi menemani pagi anda sekarang ni. Kita dah berpukul 8.34 minit pagi. Masih lagi dalam
2: Lompat tiket
1: kita lah. Kita kecek mengenai dengan apa retina kita ni.
2: Retina kita ni. Banyak kau retina tu. Ada retina ni buat apa teh bila sukanya. Dia tu semua tutup mulut dengan hidung.
1: Mungkin ada di kalangan para pendengar kita, netizen kita ni, dia tahulah jawab buat apa sebab-sebabnya tu. Jadi kita nak ambil lagi pemanggil kita kalau ada di talian.
2: Ada, Besha.
1: Sila, Kem.
2: Halo.
3: Hello,
1: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Hai.
1: Apa khabar kau?
3: Alhamdulillah.
1: Khabar baiklah tu. Okey, baik kau. Kita nak cerita mengenai dengan retina ni. Adakah ni PA dia ke ataupun dia nak kontrol IU?
3: Hidup kecek dengan
1: saya
3: tak tutup pemulut ni.
1: Kecek memang tak tutup. Dia tanya suka tu.
2: Waktu ketawa tu kat weh.
3: Pasal gini. Kita kecek tahu kan, memang tak tutup mulut. Kita kecek dengar orang. Dia berdepa. Dia orang si berawai kita. Dia akan tengok ke muka kita.
2: Okey.
3: Jadi ke, jadi nak kata malu tu. Jadi kita pakai sapu muka ataupun sapu hidung. Bukan selamanya tutup gini tak. Mari kau ni buat mari sikit muka. Nampak orang kecek metas. Dia tengok kita tutup pulak gitu. Ada gerak gigi kita, segerak badan kita ke apa tu, dia akan perhati. Percakapan kita dia perhati. Gerak gigi kita yang perhati tu kita jadi rasa gerabah lah kita. Tak betul-betul
2: ni, jadi otomatik lah kita ni jadi tutup habis semua ni.
3: Sirinya meraba-raba ke muka tu. Jadi oksilah bagi kita. Pada juga dia tutup, bukannya dia kata dia tengok kita tutup mulut dia. Pada juga orang dia akan selipur, dia akan raut juga muka dia tu.
1: Jadi maksudnya bukan kata nak kontrol ayu dok lah.
3: Tak
1: tengah ayah
3: dia
1: nyok kereput dekat itu ayah
3: ke mana.
1: Okey, baik. Terima kasih
3: Kak Weh. Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Itu dia bersama dengan Kak Weh kita dari Tanah Merah. Alright. Jadi mungkin ada kupasir daripada pemanggil kita yang seterusnya. Okay. Sila, Kem. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa ni?
4: Ni Kak Amah ataupun Kak Sa Kapal Laut.
1: Kak Sa Kapal Laut.
2: Kak Sa Kapal Laut.
1: Selamat pagi Kak Sa.
4: Selamat pagi.
1: Okey.
2: Kak Sa.
4: DJ baru kata.
2: Betul Kak Sa, DJ baru ni Syira di sini ni.
4: Tak sorot.
2: Alhamdulillah.
4: Masih ngasah tu.
1: Okey. Okey, jadinya Kak Sal, kita nak tanya, bapa retina ni bila dia malu ataupun dia ketawa, dia suka lah. Selalunya dia akan cover dengan tangan dia tu. Tutup hidung dengan mulut dia.
4: Dekat-dekat tu dia takut bawa mulut tu.
2: Boleh jadi Kak Sal ni.
4: Dia tutup mulut.
1: Okay.
4: Dia malu-malu takut mulut dia luas. Kalau gigi-gigi bubus, aku gigi tu nak cabut dah sokong banyak-banyak.
2: Cabut gigi tu. Boleh jadi juga tu Kak Sa.
4: Tapi yang berbambu tu lah. Ada orang tak makan kat dia pun malu je betul-betul gitu.
2: Jagalah tak sewi bambu tu tubik gigi orang depan deh.
4: Kita Kak Sa marah benar kalau orang suka tutup mulut ataupun kecek tutup mulut. Apa nak
2: cerita
4: tengok mulut dia?
2: Ataupun kita jadi tak peheh kat sana dia kecek sebab kita tak nampak gerok tu. Gerok bibir.
4: Ada dua jari, ada tiga jari. Kata apa tutup je bokoklah mulut tu.
2: Nak kena marah kau kasar tutup mulut gitu. Adalah.
1: Gitulah dia kat sana.
4: Ada sebab lah tu.
2: Okey. Kasih Kak Sa.
4: Sama-sama,
1: okay.
4: Kasih.
1: Alright. Jadi bersama dengan Kak Sa kita dari apa ni? Kapal Laut.
2: Kapal Laut.
1: Alright. Okay, pemanggil seterusnya kalau ada. Kalau tak ada, tak apa, kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan lagu pilihan kita. Lepas ni kita nak mari, kita nak hurai ke.
2: Betul.
1: Apa sebab-sebab sebenarnya?
2: Apa sebabnya kita tutup mulut kalau suka ni deh.
1: Okay. Gapapa-gapapa pun terus dengar kami. Pastinya di Gu Pagi.
2: Gu Kita Belakang.

0: Pagi. Ada semua.
1: Kelantan
0: FM, penuh
1: cita rasa anda. Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama bertemu ke Gu Pagi Gu Kita Belako. Kita masih lagi dalam lopak tiketnya. Jadi kita nak ceritalah bapa retino ni bila dia malu ataupun disuka ni, dia akan tutup mulut dan juga hidung dia. Jadinya, secara umumnya ramai wanita dia akan tutup mulut ataupun sebahagian wajah ketika malu ataupun ketawa sebabnya gabungnya faktor budaya, kebiasaannya sosial dan juga bahasa tubuh lah. Namun tu bukan sesuatu yang dilakukan oleh semua wanita sebenarnya.
0: Tak semua lah. Ada orang dia ketawa gitu je tak tutup pun mulut dia.
1: Betul.
0: Tapi antara sebab yang biasa, yang pertama adalah rasa malu dan segan lah Habisha. Apabila berasa malu, seseorang secara spontan cuba menyembunyikan ekspresi wajah mereka. Tutup mulut dan hidung boleh menjadi reaksi semula jadi untuk mengurangkan rasa segan.
1: Okey, dan selain daripada itu juga adab dan juga didikir. Dalam setengah-setengah budaya kita ni, wanita ni diajar untuk ketawa dengan lebih sopan dan tidak terlalu terbuka lah. Lalu tabiat menutup mulut ketika ketawa ni, dia dah menjadi kebiasaan.
0: Ya, dan ada juga sebab dia kurang yakin dengan penampilan. Ada yang menutup mulut ni Abisha sebab tidak yakin dengan keadaan gigi, senyuman ataupun ekspresi wajah mereka ketika ketawa. Mungkinlah ada orang tercabut gigi kau. Kita tak tahulah deh, benda-benda gitu deh.
1: Jadi bahasa tubuh jangan menunjukkan rasa comel ataupun manja. Jadi bila berada dalam situasi tertentu, menutup mulut ketika ketawa ni boleh menjadi isyarat tidak sedarlah yang menunjukkan rasa gembira, malu ataupun tersipu-sipu.
0: Dia manja deh, dia boleh jadi gitu juga.
1: Tapi
0: reaksi spontan lah. Kadang-kadang dia bukan sebab khusus. Sama seperti ada orang yang menggaru kepala ketika berfikir. Dia macam automatik benda tu. Dan menyentuh dagu ketika bercakap, menutup mulut ketika ketawa, boleh jadi tabiat automatik.
1: Okey, dan yang menariknya, orang jantan juga ada melakukan perkara yang sama bila berasa malu ataupun ketawa kuat. Cuma dia lebih kerap diperhatikan dalam kalangan wanita sebab faktor budaya dan juga bahasa tubuh yang berbeza. Ada juga orang jantan jenis suka tutup mulut.
0: Kak lupa Abis Syah, si Ranak tak ada nampak lagi tutup mulut tu.
1: Kalau Abis Syah, kalau suka dia bukan tutup mulut, bukan tutup hidung.
0: Tutup ke apa?
1: Dia tutup mata.
0: Tutup mata. Tak nampak. Maklumlah,
1: mata ripi kan. Okey, apa-apa pun selepas ni pukul 9 pagi kita nak pergi ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur dulu sementara untuk sama-sama kita ikuti perkembangan berita dari dalam dan juga luar negara sebelum kita klik mari semula untuk kita terus bersama bertemu pada jam yang seterusnya nantilah. Ada macam-macam lagi kita nak berkongsi kepada anda semua. Jadi kami harapkan semoga anda meneruskan kesetiaan anda untuk dengar kami di mana saja anda berada. Jom kita nak layan dulu lagu dari persembahan Fendi Kenali.
0: Klatek kita.
1: Juga kita ada lagu dari persembahan Zaleha Hamid dengan Orkes Zendegi iaitu Perasaan Rindu.
0: Betul.
1: Terus dengar kami Gu Pagi
0: Gu Kita Belakang.

Setiap hari, mesti saya dengar Kelantan FM. Mula-mula saya dengar, memang menyakut sangat lagu-lagu. Terima kasih Kelantan FM. Sama-sama menghiburkan kami. Kelantan FM, meme terbaik.

0: akses telaga gas Turkmenistan peluang penting buat Malaysia. Dana RM50 juta ringgit PTPK perkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Malaysia berpotensi memperoleh akses kepada salah satu telaga gas terbesar dunia menerusi kerjasama strategik antara Petronas dengan Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan peluang tersebut amat penting kepada Malaysia. Ia memerlukan penglibatan beliau sendiri dalam proses pemeteraian perjanjian yang dirancang dalam masa terdekat. Dalam perkembangan lain, kerajaan membenarkan sehingga RM50 juta ringgit dana program berimpak tinggi Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK digunakan untuk memperkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Menurut Perdana Menteri, dana tersebut akan digunakan untuk memperluas program latihan dan pendedahan kepada pelajar TVET, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan AI, teknologi kripto dan peralihan tenaga.
1: Saya tegaskan semula, membenarkan sehingga 50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0. Syaratnya, ada syarat. Majikan dan industri bekerjasama dengan kerajaan, khususnya dalam majlis TVET, untuk menjayakannya supaya ada penyelarasan. Dia akan menambah perbaik tentang program latihan dan pendedahan.
0: Dan mulai bulan depan, semua badan latihan dan penyelidikan kerajaan diwajibkan menyediakan program latihan dalam bidang baharu kepada pelajar TVET terpilih.
1: Ketua Susan Negara akan menjelaskan supaya semua badan latihan penyelidikan kerajaan itu diwajibkan mulai bulan depan berikhtiar untuk memberi peluang latihan awal di antara 50 hingga 100 orang di setiap TVET yang terpilih dan dipilih untuk menguasai bidang-bidang yang benar-benar baru. Mereka akan ditempatkan sama ada di Mardi atau di pusat kripto atau mana-mana ada penyelidikan yang sekarang di bawah diselarakan di bawah Majlis Sains Negara. Ini bermakna lulusan TVET yang tertentu yang terpilih itu dengan sendirinya terangkat melebihi daripada ijazah sarjana muda. Maka sewajarnya upah dan gaji mereka harus dipastikan lebih daripada apa yang diperoleh oleh mana-mana siswa yang perolehi ijazah sarjana muda.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, sebuah badan akreditasi khas untuk TVET dicadang diwujudkan bagi menyelaras penilaian serta pengiktirafan bidang berkenaan tanpa menjejaskan peranan Agensi Kelayakan Malaysia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata cadangan itu dikemukakan memandangkan sistem sedia ada memisahkan fokus antara akademik dengan kemahiran. Manakala TVET memerlukan badan khusus bagi penyelarasan yang lebih menyeluruh.
2: MPA yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi itu memberikan tumpuan kepada pihak kita di pihak Semang memberikan tumpuan kepada pemerintah. So, yang terbaik adalah oleh kerana kita mempunyai 1,395 institusi TVET, lebih baik jika implementation itu dibuat oleh satu badan khas. Dan ini sama dengan standard yang dilakukan oleh negara maju dan ini boleh diikuti oleh Malaysia.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia dan China memperkukuh kerjasama dalam bidang TVET melalui Perikatan Industri dan Pendidikan Malaysia-China MCIEA. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, menerusi pakatan strategi itu, hampir RM30 juta ringgit diperuntukkan bagi pemberian biasiswa serta pelaksanaan program dan inisiatif sokongan. Sebanyak 1,000 penempatan biasiswa bernilai kira-kira 18 juta ringgit bakal ditawarkan kepada lepasan TVET Malaysia untuk mereka melanjutkan pengajian peringkat diploma di institusi terkemuka China. 2,000 peluang latihan bernilai lebih RM10 juta ringgit akan turut disediakan, antaranya menerusi program mobiliti, peningkatan kemahiran dan inisiatif latihan tenaga pengajar dalam pelbagai sektor bernilai tinggi. Berita seterusnya, semangat juang tinggi antara faktor utama yang membantu Jaslinda Saludin bertahan sebelum ditemukan selamat. Presiden Malim Gunung Perhutanan Perak, Muzaffar Muhammad berkata, kemampuan meredah kawasan berisiko menunjukkan ketahanan mental pendaki wanita itu kuat untuk terus bergerak dan bertahan sepanjang hampir 14 hari berada di dalam hutan.
3: Ini bukan soal kemahiran tapi semangat untuk terus keluar lah yang ada pada diri beliau. Kalau ikutkan laluan yang dia lalui tu, kalau kita lihat daripada jangkaan saya, dia ikut sungai lah. Itu yang buatkan dia terus bertahan lah. Maksudnya kalau dia jauh daripada sungai, mungkin sukar untuk dia bertahan.
0: Menurut beliau, lokasi Jaslinda ditemukan berada dalam zon pencarian yang telah diperiksa pasukan penyelamat. Namun kawasan tersebut mempunyai bentuk muka bumi yang mencabar dengan lembah, air terjun dan laluan sukar diakses. Jaslinda yang dilaporkan hilang ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan selamat petang semalam. Ketika ditemukan, Jaslinda berada dalam keadaan lemah. Beliau ditemukan oleh penduduk orang asli Nazri Baheng di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di Tapah. Bersama sebuah beg mengandungi beberapa hasil hutan termasuk cendawan. Ketika itu Nazri bersama dua ahli keluarganya dalam perjalanan ke kawasan sungai berhampiran kampung orang asli Lubuk Gaharu.
4: Nampak Akak Linda kan? Itu dia jalan tak berapa okey lah. Lepas tu dia nangis. Lepas tu kami bawa ke rumah tu batin kan? Kami bagi makan, bagi minum supaya dia dapat kenyang lah.
0: Jaslinda kemudiannya dihantar ke Hospital Tapah untuk rawatan lanjut. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat SAR yang dilancarkan 24 Mei lalu. Sepanjang hampir 2 minggu tersesat di dalam hutan, Jaslinda mengalami kecederaan ringan akibat beberapa kali terjatuh. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarozi Nur Ahmad memaklumkan Jaslinda turut mengalami kesan gigitan serangga.
5: Dia sekadar ada kecederaan-kecederaan kecil lah, digigit oleh adas dan sebagainya. Dan dia mula ada sedikit kecederaan di kepala lah. Dia terjatuh beberapa kali, dimaklumkan di sungai. Dia naik balik dan dia jatuh ada 2 kali lah, setinggi 5 meter, setinggi 3 meter.
0: Sabarozi Nur Ahmad. Menerusi satu video dikongsi pengguna media sosial, Jaslinda menceritakan pengalaman ikhtiar hidup di dalam hutan selama hampir 2 minggu. Beliau memaklumkan hanya meminum air dari sumber hutan termasuk air dari dalam periuk kera tanpa menjamah sebarang makanan. Dalam satu lagi video, Jaslinda turut menceritakan bagaimana beliau bergelut untuk hidup pada waktu malam sepanjang berada di dalam hutan. Kejohanan badminton terbuka Indonesia, bergu lelaki profesional negara Goh Zefe Nur Izzuddin Rumsani mencipta kejutan menyingkirkan gandingan nombor satu dunia Kim Wan Ho So Song Jae untuk mara ke perlawanan akhir. Pasangan ranking ke-8 dunia itu mencatat kemenangan 21-18, 17-21, 21-16 dalam masa 56 minit untuk menundukkan juara bertahan dari Korea Selatan itu. Menanti Zefe Nur Izzuddin petang ini, pasangan tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin. Luar negara, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kini berada di Tehran bagi mengadakan perbincangan peringkat tinggi dengan pegawai Iran. Ia sejajar dengan usaha berterusan Islamabad untuk menjadi pengantara antara Iran dengan Amerika Syarikat. Menurut agensi berita IRNA, Naqvi dijadual bertemu pihak berkuasa Iran termasuk Menteri Luar Abbas Araghchi. Sementara itu, pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lebanon, UNIFIL, mengecam serangan udara yang mengorbankan anggota tentera di selatan Lebanon. Serangan tersebut disifatkan sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan resolusi penting PBB. UNIFIL turut merakamkan ucapan takziah kepada angkatan tentera Lebanon dan keluarga mereka yang dilaporkan terbunuh dalam serangan di kawasan Nabateh. Di Gaza, 9 warga Palestin terbunuh dalam siri serangan udara terbaru rejim Zionis Israel. Menurut sumber perubatan dan pertahanan awam, serangan berlaku di Kem Jawazat yang menempatkan penduduk kehilangan tempat tinggal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses telaga gas Turkmenistan peluang penting buat Malaysia. dana RM50 juta ringgit PTPK perkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Gu pagi Kelantan FM. Gu pagi.
1: Ya, terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama bertemankan Gu Pagi Gu Kita Belaka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi belaka diucapkan kepada anda semua yang terus setia bersama bertemu ke Gu Pagi untuk hari ini. Masuk ke jam yang terakhir, jam yang keempat dah kita ni.
2: Kalau dekat pukul 10 dah.
1: Kalau kita tengok hari ni, hari ni dah pun 7 hari bulan
2: 6.
1: Okey. Tinggal beberapa hari je lagi, kita di seluruh dunia ni akan memberikan tumpuan kita.
2: Demam FIFA.
1: Jadi ramai lah pakai demam lepas ni.
2: Okey, jatuh lah sama demamnya.
1: Okey, jadi kita nak cerita mengenai dengan FIFA ni. Kita tahu bahawa dia adalah merupakan satu badan induk yang diwujudkan untuk menjaga bola sepak dunia lah. Tapi ceritanya lain, kita bukan kata nak cerita pasal badan induk ni. Tapi kita nak cerita mengenai dengan satu teknologi canggih yang digunakan untuk memastikan supaya tugas-tugas membantu keselamatan di sana semasa perlawanan yang berlangsung. Jadi teknologi yang semakin canggih kali ini, perhatian dunia tertumpu kepada penggunaan anjing robot yang membantu tugas keselamatan dalam acara-acara besar FIFA lah.
2: Ada anjing robot deh.
1: Okey, jadi anjing robot ni direka khas untuk membantu pasukan keselamatan melakukan rondaan di kawasan stadium, pusat latihan dan juga lokasi yang menempatkan ribuan penyokong dari seluruh dunia.
2: Dan Abis Syah, menariknya anjing robot ni dilengkapi dengan pelbagai teknologi moden seperti kamera beresolusi tinggi, sensor pengesan pergerakan serta sistem pemantauan masa yang nyata.
1: Okey, dan dengan teknologi tersebut juga dia mampu untuk memasuki kawasan yang sukar dicapai oleh manusia selain membantu mengeser sebarang aktiviti mencurigakan dengan lebih pantas dan juga berkeser lah.
2: Dan menurutnya juga penggunaan robot ni menunjukkan bagaimana kecerdasan buatan dan automasi semakin memainkan peranan penting dalam aspek keselamatan awam.
1: Walau bagaimanapun robot ni dia membantu tugas rondaan dan juga pemantauan, peranan anggota keselamatan manusia tetap menjadi keutamaan dalam membuat keputusan.
2: Masih lagi perlu
1: dan juga mengendalikan sebarang situasi kecemasan.
2: Selain FIFA ni Abis Syah, teknologi anjing robot ni turut digunakan dah di lapangan terbang, kilang industri, tapak pembinaan dan operasi mencari serta menyelamat di beberapa negara.
1: Okey, jadi ni membuktikan bahawasanya perkembangan teknologi ni bukan saja dia memudahkan kerja-kerja manusia, tapi juga turut membantu meningkatkan tahap keselamatan dan juga kecekapan dalam pelbagai sektor lah.
2: Ya, betul. Dan mungkin Abis Syah, suatu hari nanti kita akan lihat lebih banyak robot digunakan dalam kehidupan seharian.
1: Okey, apapun yang penting, teknologi dimanfaatkan secara bijak untuk memberi manfaat kepada masyarakat dan juga negara.
2: Betul. Kita gunakan teknologi sebaiknya.
1: Betul. Okey, jom kita nak berhibur bersama dengan lagu Ulip Mayang. Selepas tu ada juga Cinta Dari Seberang. Terus dengar kami di Gu Pagi.
2: Gu Kita Belakang.

percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

mana satu ya? Jadilah pengguna yang bijak. Pilihlah yang original. Jangan beli cetak rompak. Pesanan bukan tiruan ini daripada saya, Sufian Suhaimi, untuk Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda.

0: FM, penuhi cita rasa anda.
1: Masih lagi bertemankan Double S Syira dan juga Syah di Gu Pagi Gu Kita belakang.
2: Okey, lalu kita dah berpukul 9.30 minit pagi. Ada kesempatan lagi untuk kita nak berkongsi apa sahaja pagi ni. Bagi anda yang terus setia bersama mendengarkan Gu Pagi lah. Okey, kita nak cerita mengenai dengan kejayaan air polis ni yang berjaya bongkarkan aktiviti seluduk berah siar.
1: Oh, berasi eh di sepadan ni. Kawasan rumah Syirah kau ni, Bisha?
2: Tak tahulah mana. Okey, jadi pihak berkuasa sekali lagi berjaya menggagal ke aktiviti penyeludup pair di sempadan negara apabila menemukan 1.3 tan beras siam dalam sebuah van yang ditinggal ke di kawasan pengkalan haram Simpange di Kuala Kubu.
1: Tumpatlah ni. Okey. Dan menurut Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan AMPJA SSC Ahmad Razi Hussein, van tersebut ditemui ketika anggota PJA menjalankan rondaan rutin sekitar jam 7 pagi.
2: Jadi apabila pemeriksaan dilakukan, tak ada individu yang ditemui di dalam van berkenaan yang dipercayai sengaja ditinggalkan selepas aktiviti penyeludupan itu dilakukan.
1: Dah hasil pemeriksaan juga, Abisha. Pihak berkuasa ni dia temukan kira-kira 1,300 kilogram beras siar dan beras pulut yang dianggarkan bernilai RM5,350. Dan bekalan itu dipercayai dibawa masuk dari Thailand untuk pasaran sekitar Kota Baru ni lah.
2: Okey. Jadi walaupun nilainya mungkin tidak sebesar rampasan lain, jadi penyeludup pair seperti ni tetap memberi kesan kepada kawale bekale dan juga pasaran tempat teh lah jika tidak dibendung.
1: Benar tu. Dan sebab tu PJA ni dia setiasa tingkatkan rondaan dan pemantauan di kawasan sepadan, terutama di laluan-laluan yang sering digunakan oleh penyeludup untuk membolos masuk lah, laluan-laluan tikuh orang panggil, bekalan haram.
2: Betul. Dekin ni juga membuktikan pentingnya kerjasama antara agensi pengat kuasa dalam memastikan keselamatan sempadan negara ni dia sentiasa terpelihara.
1: Dan untuk maklumat juga Abis Syarif, semua bahagian rapasan ni akan diserahkan kepada agensi kawal selia padi dan beras negara bagi tujuan siasatan lanjut mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Sebab orang tertanya-tanya deh, selepas pada rapah ni buat gimana?
2: Jadi tak usah rugusin lah. Sebabnya kita akan seruhkan kepada pihak yang sepatutnya lah.
1: Betul.
2: Jadi harapkan juga usaha berterusan pihak berkuasa ni dapat mengekek aktiviti penyeludup yang bukan saja merugikan negara kita tapi juga boleh menjejaskan ekonomi serta industri tempatan kita.
1: Dan yang paling penting, kita nak ucap tahniah lah kepada anggota PJA yang sentiasa komited menjalankan tugas tanpa mengira masa demi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Kalau kot kata panjir tu kat Abis Syahdeh, kawasan sepadan tu ada semua puak dia. Bagusnya nak oyak jaga.
2: Gimari lah
1: tak sewi penyeludup ni buat hijau ni.
2: Okey, jadi tahniah kami ucapkan kepada pasukan PJA. Kita nak beribur, tapi kita ni bukan Superman eh.
1: Kita bukan Superman.
2: Kita bukan Spiderman. tapi the lucky ni dia kata bukan Superman.
1: Dia bukan Superman. Teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi
2: Gu Kita Belakang.

0: Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan Gu Pagi, Gu Kita Belakang.
1: Okey, masih lagi bertemankan Syah dan juga Syira yang terus menemani pagi anda sekalian ni. Kita dah pun pukul 9.40 pagi. Ada masa lagi untuk kita terus bersama berteman untuk jam ini. Mm-hmm. Dan kepada anda semua, kita ucapkan terima kasihlah kerana anda tetap setia menjadi pendengar setia Kelantan FM walau di mana-mana saja anda berada. Dan Syira, baru-baru ni ya, kerajaan mengumumkan kebenaran penggunaan sehingga 50 juta ria daripada dana program berimpak tinggi Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran bagi memperkasa T-Bag 2.0. Satu berita yang cukup menarik buat golongan beliau dan juga industri negara kita ni lah. Okey, dan peruntukan ini dilihat sebagai salah satu langkah strategik untuk melahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir, khususnya dalam bidang teknologi masa depan yang kini semakin mendapat perhatian.
0: Okey, dan pemain industri turut menyambut baik inisiatif ni, Abang Syah. Menurut UMW Aerospace, dana tersebut amat penting untuk membantu melatih lebih ramai bakat baru, terutama dalam sektor aero angkasa yang menjadi antara fokus pembangunan negara.
1: Ya. Yeah. Jadi sektor aero angkasa memerlukan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi. Jadi dengan adanya dana tambahan ini, lebih banyaklah program latihan dapat dilaksanakan bagi memenuhi permintaan industri yang semakin berkembang ni.
0: Dan dalam masa yang sama, Abis Syah, sektor pembina air juga melihat peluang besarlah melalui dana ni. Antaranya untuk menyediakan latihan berkaitan kecerdasan buatan ataupun AI hot solo ni. Yang kini menjadi antara kemahiran paling diperlukan di peringkat global.
1: Okey, benar tu. Jadi AI ni bukan lagi teknologi masa depan semata-mata, tetapi sudah pun menjadi keperluan semasa.
0: Betul.
1: Jadi pelajar T-Vet yang menguasai kemahiran ni juga akan mempunyai kelebihan yang lebih besar apabila memasuki pasaran pekerjaan nanti.
0: Ya, dan selain itu, selain dia dapat membantu pelajar, dana ini juga memberi manfaat kepada syarikat-syarikat swasta untuk bekerjasama menghasilkan teknologi dan bahan binaan yang lebih moden dan berdaya saing.
1: Okey, jadi kalau kita tengok apa yang penting hari ini, T-Vet ni dia bukan lagi pilihan kedua, tapi dia semakin diiktiraf sebagai laluan kerjaya yang mampu menjamin masa depan dengan peluang pekerjaan yang luas dan juga pendapatan yang kompetitif lah.
0: Dan kita punya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga turut menegaskan bahawa usaha ini bertujuan memperkukuh ekosistem T-Vet agar sentiasa selari dengan keperluan industri semasa dan juga teknologi baru, Abis Syah.
1: Okey, jadi semoga dengan peruntukan ini dimanfaatkan sebaik mungkin untuk melahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir, inovatif dan juga mampu bersaing di peringkat antarabangsa.
0: Ya, benar sekali.
1: Jadi itulah adik-adik kita, pelajar-pelajar kita, kalau tak ada pilihan serta T-Vet.
0: T-Vet lah ni memang orang kata mendapat nama, mendapat orang kata memang diperluaskan. Memang kerajaan memang
1: memberi keutamaan untuk
0: banyak manfaat kita dapat daripada T-Vet ni.
1: Alright. Jadi kepada anda semua, apa-apa pun teruskan kesetiaan anda untuk terus setia bersama-sama dengan kami ketika ini di mana saja anda berada. Pastinya masih lagi bertemankan Double S menemani anda. Kita nak berhibur dulu, khasnya untuk adinda kita. Ada lagu untuk anda kami hidangkan. Okay. Ini dia dari persembahan kumpulan Khalifah,
0: lagu untuk adinda.
1: Terus dengar kami, Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Saya didiagnos dengan penyakit bipolar dan sedang dalam rawatan.
1: Saya didiagnos mengalami skizofrenia.
2: Saya disahkan menghidap anxiety disorder.
3: Isteri saya mengalami kemurungan.
4: Anak saya ada autism.
5: Jangan sisihkan mereka. Hulurkan tangan. Luangkan masa. Hentikan stigma.
6: Pesanan khidmat masyarakat ini adalah daripada Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan, NCEMH, Kementerian Kesihatan Malaysia.
7: Masih lagi terus setia bersama dengan kami mendengarkan Gu Pagi Gu Kita Belaka. Double S terus menemani pagi anda. Hitung kira tolak kali bagi tubiklah jawapan dia. Makanya kita dah sampai ke penghujung pertemuannya untuk kita terus bersama hari ini.
8: Dekat pukul 10 dah lah ni habis Syah.
7: Jadi kita nak ucapkan terima kasihlah kepada anda semua yang telah pun setia bersama dengan kita lebih kurang 4 je. Start daripada pukul 9 pagi tadi. Sampailah ke saat ni. Selepas ni pukul 10 pagi sepuluh sekala kita akan ikuti berita ringkah dulu sementara.
8: Okay.
7: Lepas tu anda akan terus bertemu temankan Mami Dia yang akan menemani anda sehingga ke pukul 2 petang kat geng.
8: Untuk Guralik.
7: Okey. Jadi apa-apa pun saya harapkan anda akan terus setia untuk terus bersama mendengar ke Kelate FM walau di mana-mana saja anda berada. So kita berdua ni akan kembali lagi berkumande pada hari
8: Selasa.
7: Pukul 9 pagi sampailah ke pukul 10 pagi deh. Jadi terima kasihlah kepada Syira, terima kasih kepada pendengar-pendengar kita, terima kasihlah kepada semua yang terus bersama-sama dan kami nak tinggalkan anda dengan lagu dari persembahan Skor Hari-Hari Aku Rindu. Juga kita ada Pelangi Petang dari persembahan Allahyarham Sudirman Haji Arsyad. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Balik dulu. Bye.
8: Bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kini berada di Tehran bagi mengadakan perbincangan peringkat tinggi dengan pegawai Iran. Ia sejajar dengan usaha berterusan Islamabad untuk menjadi pengantara antara Iran dengan Amerika Syarikat. Menurut agensi berita IRNA, Naqvi dijadual bertemu pihak berkuasa Iran termasuk Menteri Luar Abbas Araghchi. Dalam perkembangan lain, pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lebanon, UNIFIL, mengecam serangan udara yang mengorbankan anggota tentera di selatan Lebanon. Serangan tersebut disifatkan sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan resolusi penting PBB. UNIFIL turut merakamkan ucapan takziah kepada angkatan tentera Lebanon dan keluarga mereka yang dilaporkan terbunuh dalam serangan di kawasan Nabateh. Presiden Lebanon, Joseph Aoun, turut mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Lebanon dan undang-undang antarabangsa. Manakala Perdana Menteri Nawaz Salam menyifatkannya sebagai jenayah terhadap Lebanon dan rakyatnya. Tentera Israel mengakui menyasarkan kenderaan berkenaan kerana bergerak dalam keadaan mencurigakan berhampiran pasukannya. Sementara itu, kumpulan pejuang Hezbollah berjaya menewaskan dua anggota tentera rejim Zionis Israel dalam satu pertempuran rentas sempadan terbaru di selatan Lebanon. Tentera rejim yang terbunuh merupakan seorang pegawai dan anggota masing-masing berpangkat kapten dan sarjan. Tel Aviv mendakwa sejak pertempuran terbaru tercetus, 29 tentera rejim itu telah terbunuh. Kementerian Kesihatan Lebanon dalam pada itu memaklumkan lebih 3,500 warganya terkorban sejak Israel melakukan pencerobohan dan serangan tidak berperi kemanusiaan ke atas negara tersebut. Di Gaza, 9 warga Palestin terbunuh dalam siri serangan udara terbaru rejim Zionis Israel. Menurut sumber perubatan dan pertahanan awam, serangan berlaku di Kem Jawazat yang menempatkan penduduk kehilangan tempat tinggal. Hospital Al-Shifa mengesahkan menerima kesemua jenazah berkenaan. Sekurang-kurangnya 951 warga Palestin terbunuh sejak gencatan senjata berkuat kuasa. Seorang penyelam maut dalam serangan ikan U di Barat Daya, Australia. Menurut laporan media tempatan, lelaki berusia 35 tahun itu digigit ikan U sepanjang kira-kira 4.5 meter ketika menangkap ikan menggunakan lembing tidak jauh dari Pulau Michaelmas berhampiran Bandar Albany. Mangsa dibawa ke darat dengan bot dan menerima rawatan perubatan segera namun gagal diselamatkan. Insiden tersebut merupakan kejadian serangan ikan U ketiga yang mengorbankan nyawa di Australia dalam tempoh sebulan. Susulan itu, pihak berkuasa menggesa orang ramai di kawasan sekitar pulau tersebut agar berhati-hati dan mematuhi arahan penutupan pantai. China mengeluarkan amaran hujan lebat tahap kuning susulan jangkaan hujan lebat melanda beberapa kawasan di negara itu. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan, melaporkan hujan lebat dijangka melanda beberapa kawasan di Barat Daya, Tengah, Timur dan Selatan negara itu. Hujan lebat dalam tempoh singkat juga dijangka berlaku di beberapa kawasan berkenaan dengan taburan hujan maksimum sejam melebihi 80 mm di sesetengah lokasi. Keadaan itu turut disertai cuaca perolakan teruk termasuk ribut petir dan angin kencang. Kejohanan badminton terbuka Indonesia bergula lelaki profesional negara Goh Zefe Nur Izzuddin Rumsani mencipta kejutan menyingkirkan gandingan nombor satu dunia Kim Won Ho So Song Jae untuk mara ke perlawanan akhir. Pasangan ranking ke-8 dunia itu mencatat kemenangan 21-18, 17-21, 21-16 dalam masa 56 minit untuk menundukkan juara bertahan dari Korea Selatan itu. Menanti Zefe, Nur Izzuddin petang ini pasangan tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin. Bola sepak Piala Dunia 2026, skuad kebangsaan Jerman masih terkejut dengan pengunduran pemain mudanya Leonard Karl susulan mengalami masalah otot betis ketika menjalani latihan. Presiden Persatuan Bola Sepak Negara itu, Bernd Neuendorf, berkata
suasana suram menyelubungi mereka di hotel penginapan ketika menyambut Karl selepas beliau dibenarkan keluar dari hospital. Masalah yang menimpa pemain berusia 18 tahun itu bukan satu-satunya kebimbangan Jerman. Penjaga gol Manuel Neuer yang kembali beraksi masih belum mencapai tahap kecergasan sepenuhnya juga selepas mengalami masalah betis beberapa minggu lalu. Sekian berita yang disenting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua yang terus bersama dengar Go Galik Kelantan FM. Untuk hari ini edisi pertemuan kita di hari Ahad 7 Jun 2026. Semoga dalam keadaan baik-baik belaka, itu yang kita harapkan. Semoga dalam keadaan sempurna, itu juga yang kita mahukan. Dan untuk hari ini 7 Jun 2026 bersama dengan 21 Zulhijjah 1447 Hijrah, bersama dengan saya Suhaila Mak Daud menemani anda sehingga pukul 2 petang nanti. Apa khabar semuanya? Anda rasa okey? Rasa sihat? Alhamdulillah syukur. Tapi kalau rasa macam kurang sihat, seperti biasa dapatkan rawatan sebaik mungkin. Terima kasih untuk Double S menemani anda, dan pastinya juga pelbagai info dan juga maklumat telah dikongsikan kepada anda mersiku pagi sebentar tadi. Dan kini saya akan terus berlari, button berada di tangan saya sehingga 2 petang nanti. Dan pelbagai juga info maklumat saya akan kongsikan untuk anda. Ada yang dah mula exercise untuk berjaga malam agaknya, kerana FIFA sudah pun bermula. Namun kita harapkan kesihatan juga harus kita jaga dengan seeluk-eluknya. Alright, untuk pagi ini kita mulakan menerusi Go Galik bersama pilihan lagu daripada Noh Hujan dan juga DJ Faz untuk anda. Selamat pagi sayang. Semuanya menerusi Go Galik Kelantan FM. Ada sama.

0: aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Kelantan FM.
2: Kelantan FM.
1: Kelantan FM.
2: Kelantan FM.
1: Kelantan FM penuhi cita rasa anda.

0: Ish, tidur lagi.
1: Ish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
2: Harun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari lah. Apa yang budak ni?
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa yang tidur 9 jam atau lebih pada waktu malam atau waktu siang adalah 85% lebih berkemungkinan diserang strok berbanding orang yang tidur dalam tempoh normal mahupun sederhana.
6: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
7: Aku live dengan Fauzia.
8: Pesanan hebat masyarakat ini daripada kami, penyampai Radio RTM.

0: Info Sukan Kelantan FM.
1: Info Sukan edisi Ahad 7 Jun 2026. Saya mulakan dengan bergu lelaki profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani mencipta kejutan apabila menyingkir pasangan nombor 1 dunia dari Korea Selatan untuk mara ke final terbuka Indonesia di Istora Senayan Jakarta semalam. Pasangan ranking ke-8 dunia itu mempamerkan semangat juang tinggi apabila mencatat kemenangan 21-18, 17-21, 21-16 dalam tempoh 56 minit bagi menundukkan juara bertahan tersebut. Kejayaan itu turut menyaksikan si Zifei dan juga Izzuddin berjaya menyamakan rekod pertemuan kepada 2-2 dengan pasangan Korea Selatan berkenaan selepas sebelum ini tewas dalam 2 daripada 3 penemuan terdahulu. Malah kemenangan tersebut menjadi tonik terbaik buat bergu profesional negara itu yang kini hanya selangkah lagi untuk meraih gelaran Super Tyson Super 1000 pertama musim ini. Dan seterusnya, corak pembelanjaan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menjadi perkara utama yang akan dipantau oleh

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Salcia, lagu daripada Ernie Zakri. Bawa kita ke pukul 10.41 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru saja siap makan pagi. Makan apa kita hari ini? Ada yang dah dua kali makan dah Cik Su, eh? Okay, alhamdulillah, selera lah tu. Ada yang baru saja nak jamah makan. Urusan kerja banyak dah dari pagi sampai ke sekarang. Banyak benda kita buat. Maklumlah hari sesi persekolahan telah pun bermula. Nak kemas baliklah bilik-bilik anak-anak kita yang dah dua minggu berada di rumah tu. Dan hari ini juga mungkin perubahanlah sikit sikapnya khusus ibu bapa, eh. Kalau dua minggu tu berperang dengan anak-anak, mungkin hari ni kita boleh cool down khususnya untuk suri rumah tangga. Dan yang bekerja juga, okay, tenang sikit sebab anak semua pergi sekolah, dah pergi taskar dan sebagainya. Urusan dapat kita lakukan dengan sebaik mungkin pada hari ini. Dan hari ini 7 Jun 2026, ingin saya maklumkan untuk anda, Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan dan juga Pejabat Kesihatan Daerah Tumpat akan menganjurkan sambutan Hari Kusta Sedunia peringkat negeri Kelantan dan literasi kesihatan diabetes peringkat daerah Tumpat pada 11 Jun 2026 hari Khamis bertempat di Masjid Nurul Hidayah Sungai Pinang Tumpat Kelantan bermula pada pukul 7.30 pagi hingga 1 tengah hari dengan pelbagai aktiviti dan juga program yang akan diadakan antaranya dengan program untuk anda yang sukakan fun walk. Ada juga forum kesihatan, jualan ramah, pemeriksaan kesihatan, pemeriksaan gigi, derma darah, cabutan bertuah, kaunter JPJ, perkhidmatan tabung haji dan macam-macam lagi. Jadi orang ramai dijemput hadir bagi memudahkan program yang akan berlangsung pada 11 hari bulan nanti, 11 Jun 2026, bertempat di Masjid Nurul Hidayah Sungai Pinang Tumpat Kelantan. Yang ada berdekatan, ambil peluang, ambil masa dan juga ambil waktu untuk sama-sama kita memeriahkan sambutan Hari Kusta Sedunia peringkat negeri Kelantan dan literasi kesihatan diabetes peringkat daerah Tumpat pada hari Khamis 11 Jun 2026. Baik, kita beri bola lagi. Dan pilihan lagu seterusnya menerusi Gugalik Kelantan FM untuk edisi hari ini daripada Syahir untuk anda, kebahagiaan dalam perpisahan. Menyusul selepas itu lagu Indonesia untuk anda Malik dan juga The Essential untuk anda, kita bikin romantis. Gugalik Kelantan FM ada sok mau.

berita-berita. Sebabnya ke buka berita ni, kih bunuh. Buka berita ni, kih tike. Buka berita ni, kih kelah. Macam-macam lah kih yang menakutkan Mek Bunga sebagai seorang wanita. Sebab mangsa-mangsa yang menjadi mangsa ni ialah perempuan ataupun wanita yang tidak berdaya seperti Mek Bunga. Apa salah kami? Kenapa kami diperlakukan sebegini? Mek Bunga sebagai wanita ni ke, kalau boleh ke nak duduk rumah je tak usah di mana-mana. Mek Bunga takut. Kadang-kadang ke orang ni boleh buat kepada dia je hak dia nak buat kepada kita. Kita ni tak tahulah salah kita ke apa. Serah ke Cik Molek tu. Serah berbudi bahasa tu. Baik berlaku ni orang. Tapi kalau dia orang tak puas hati juga ni kita ke, tak boleh nak buat kapa dah lah. Moga dia tak puas hati dengan kita. Bukan kita hak tak puas hati dengan dia. Jadinya kena jagalah keselamatan masing-masing lah ni ya. Kalau boleh nak pergi mana-mana tu biarlah bertemir. Jangan tu biar malam-malam sangat bahaya. Jaga diri masing-masing. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak rayak jam.

0: penuhi citarasa anda.
1: Alright, Kelantan FM penuhi citarasa anda sebelum 10.53 minit pagi. Selamat pagi untuk yang sedang mendengarkan kami di waktu ini, yang mungkin dalam perjalanan kita. Dari mana nak ke mana, baru balik dari pergi Pasar Borong ke? Pergi ke Daruncik cari bekalan-bekalan, tambah stok-stok barang di rumah dah habis. Maklum cuti lama baru ni kan. Anak mentah-mentah buka peti, mentah-mentah buka peti. Tapi tak apalah, untuk kita yang sedang memandu, semoga terus menjadi pemandu yang terbaik di jalan raya. Kalaulah kita nak berhenti ataupun nak parking kereta di mana-mana sahajalah, di tempat parking ataupun di kawasan-kawasan yang sepatutnya, pastikan kita menarik handbrake sebelum keluar dari kenderaan, kerana ini bagi mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Dan apa mungkin kenderaan boleh bergerak sendiri kalau kita berada ataupun parking kereta tu di tempat yang agak condong sikit, mendorongkan ia ke depan ataupun ke belakang. Yang keduanya juga boleh menyebabkan kemalangan sekiranya kita tak tarik handbrake, yang boleh menyebabkan kemalangan kepada kenderaan ataupun orang lain juga, dan boleh mengakibatkan kerosakan, kejeraan dan juga kerugian untuk diri kita sendiri. Kebaikannya kalau kita tarik handbrake ni melindungi nyawa dan juga harta benda, memberikan ketenangan untuk fikiran kita, dan kita juga sentiasa mengamalkan pemanduan yang berhemah dan juga bertanggungjawab. Jadi sama-samalah kita mengguna pakai apa yang ada di kenderaan kita tu untuk kebaikan kita bersama. Alright, kita berhubung dengan pilihan irama 90-an untuk anda, lagu daripada Love Hunter, Sambutlah Kasihku, melalui Gugalik Kelantan FM. Menyusul selepas ini 11 pagi seperti biasa, kita akan ikuti berita Kelantan FM. Jadi terus bersama Gugalik Kelantan FM, insyaAllah ada sokmah.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Ada orang dengar radio untuk dah pakai info. Ada juga sebab nak dengar lagu. Boleh pakai dengar radio. Tak kurang juga yang jadikan radio sebagai penemik. Tak kira siapa pun adik kakak, terima kasih kerana memilih kami untuk memenuhi cita rasa anda.
2: Kelantan FM, kemasak kita. Dengar tu.
3: Terima kasih belakang terus bersama dengan Gugalik Kelantan FM di jam yang kedua. Saya Suhaila Mokdad menemani anda di waktu ini. Yang dalam perjalanan nak ke Kuala Lumpur tu, semoga selamat sampai . Okey, dan untuk anda juga yang sedang mendengarkan kami di waktu ini, mungkin adanya yang nak pergi dapatkan kad pengenalan, ingin anak cukup umur 12 tahun je suwe. Gini kena pergi buat kad kenalan katanya. Okey, dan mungkin ada juga yang nak tukar kad kenalan baru. Sikitlah saya nak kongsi sikit. Kalau sebut mengenai kad pengenalan Malaysia, bermula dengan kad berasaskan kertas pada tahun 1948, kemudian melalui zaman perubahan dan juga penambahbaikan seiring perkembangan zaman. Dan hari ini kita melangkah ke satu lagi fasa penting dengan pengenalan versi baharu kad pengenalan Malaysia yang tampil dengan reka bentuk terkini serta ciri-ciri keselamatan yang dipertingkatkan bagi melindungi identiti rakyat daripada risiko pemalsuan dan penyalahgunaan. Dan insyaAllah MyCard baharu yang akan dilancarkan ataupun yang dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turut membawa penambahbaikan yang lebih menyeluruh termasuk peningkatan ciri keselamatan daripada 23 kepada 53 ciri pada versi baharu. Dan evolusi ini mencerminkan bagaimana negara kita sentiasa menyesuaikan diri dengan cabaran semasa, khususnya dalam aspek keselamatan dan perlindungan identiti rakyat. Okey, pada tahun 1948, Kad Pengenalan Kertas Tanah Melayu diperkenalkan. Kemudian beralih pada tahun 1960, Kad Pengenalan Plastik Semenanjung Malaysia, yang mana kad pengenalan plastik diperkenalkan menggunakan kad kertas lebih tahan lama dan juga berkualiti. Beralih kepada tahun 1990, kad pengenalan bermutu tinggi diperkenalkan. Ciri keselamatan dipertingkatkan menggunakan material yang lebih berkualiti, reka bentuk lebih selamat. Pada tahun 1999, kad pengenalan bermutu tinggi berwarna pula diperkenalkan. Dengan kad berwarna diperkenalkan, elemen keselamatan ditambah baik. 2001 dilengkapi teknologi chip. Okay, dan juga penyimpanan data lebih selamat dan juga menyokong pelbagai fungsi. 2012, MyCard struktur baharu yang mana ciri keselamatan terkini ditambah baik, lebih sukar untuk dipalsukan. Dan pada tahun 2026, MyCard versi baharu kini mempunyai 53 elemen keselamatan berbanding 23 elemen pada MyCard yang sedia ada. Okay, untuk anda yang dah ada kad pengenalan, tak perlu berkejar-kejar untuk kita dapatkan kad pengenalan baharu. Tapi kalau kad pengenalan anda sudah rosak, tak boleh guna, chip sudah tidak berfungsi, itu harus anda cepat-cepat laksanakan kad pengenalan baru.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Adalah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Dari kecil lagi mak kita pesan, jangan tok siapa kuasa. Kalau jumpa siapa kutip, buat dalam tu siapa. Benda tu tahu belakang tu sebenarnya. Tapi gak tak tahulah antara tabiat kita ataupun perangai kita. Bukan sekadar buat tapi tu siapa. Kadang-kadang siapa terbaik dari kereta, lori. Terbelum lagi hok dari langit, ambo ke channel nak pesan. Jangan sebab kita bumi merana angkara sampah. Dan juga jangan pula we siapa orang menyampah dengan api perangai kita. Ingat tu minasan. Arigatou gozaimashita.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Kelantan FM.

0: Kakak, saya Encik Chuan nak minta adik kakak belakang pakak dengar radio Kelantan FM. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Kami tenang kak, cuekan berpetiu setani Kelantan FM fang siang cak Kelantan FM raikan mak-mak. Rakti nak fang tang pe nak kak. Khob kun mak kak, suadi kak.
1: Terima kasih semua yang terus bersama dengan aku. Galik Kelantan FM bersama dengan saya Suhaila Mak Daud. Di jam yang kedua kita sekarang, kita dengar pelbagai pilihan lagu, perkongsian info juga Cik Su kongsikan untuk anda. Okey, sambil-sambil itu juga saya nak maklum, mungkin mendengar skater di waktu ini, mendengarkan siaran Kelantan FM adalah sahabat kita dari Gomu. Sang ada kan angkat tangan sikit? Macam nampak eh. Okay, terima kasih. Cuma sikit je saya nak maklum untuk anda. Dimaklumkan bahawa laluan FT008 Section 348.10 sehingga 350.20 Jalan Gomu Sang Kota Baru ditutup kedua-dua arah laluan, arah dari Kota Baru menuju ke Gomu Sang dan daripada Gomu Sang ke Kota Baru kepada semua jenis kenderaan, di mana notis penutupan ini berkuat kuasa bermula 8 Jun esok pukul 12:30 malam sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Jadi penutupan ini dibuat bagi kerja membuka semula jambatan Bailey dan seterusnya menjalankan kerja-kerja pembaikan struktur jalan yang mengalami kerosakan akibat daripada kejadian mendapan yang berlaku sebelum ini. Jadi sehubungan itu, langkah penutupan ini dilaksanakan bagi mengelakkan sebarang insiden yang tidak diingini. Papan tanda pemberitahuan akan dipasang di lokasi laluan bagi panduan pengguna jalan raya. Jadi semua pengguna dinasihatkan supaya mengguna laluan alternatif yang dicadangkan yang lebih selamat sepanjang tempoh penutupan dan kerjasama serta perhatian semua pihak dalam mematuhi tanda arah dan juga arahan keselamatan yang disediakan amatlah dihargai. Jadi kalau anda yang ingin dapatkan maklumat yang lebih jelas, boleh menghubungi pejabat JKR Jajahan Macang di talian 09-975-2040. Alright, untuk anda yang mengguna laluan tersebut, supaya peka dengan apa yang dimaklumkan. Alright, untuk anda juga yang sedang memandu di waktu ini, ke mana jua perjalanan anda, semoga sentiasa mulakan dengan doa dan menjadi pemandu yang terbaik di jalan raya. Itu yang kita harapkan. Guna apa juga kemudahan yang ada, signal ada guna bang, lampu ada pun guna juga untuk memastikan kita dapat kelancaran perjalanan kita dengan sebaik mungkin, insyaAllah.

0: hilang. Itu bukti kita menang. Bersatu teguh. Bercerai roboh tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau genggam erat tangan, jangan lepas sampai hujungnya.
1: Cita kami yang menggunakan.

0: Kelantan FM.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan Kelantan FM. 12:07 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda yang baru saja dengar Kelantan FM. Berisi segmen Gugalik untuk hari ini, Ayahat, bersama dengan saya, Suhaila Madaud. InsyaAllah menemani anda sehingga pukul 2 petang nanti. Dan insyaAllah seperti biasa juga, kalau tidak ada aral yang melintang, 12:30 minit tengah hari nanti, kita bersama dalam Asa Sayang. Okay, dan sambil-sambil itu juga untuk anda yang dengarkan kami di waktu ini, di mana adanya. Ada yang berada di Kuala Krai, ada yang berada di Gua Musang, ada yang berada di Rantau Panjang. Kalau di Rantau Panjang, Pengkalan Kubur baru ni cuti sekolah. Alhamdulillah, pendapatan peniaga-peniaga kita meriah. Dan itu juga yang harus kita berikan sokongan juga kepada peniaga-peniaga di pasar-pasar kita. Terima kasih juga untuk peniaga-peniaga yang sentiasa menjaga kebersihan dan memastikan makanan yang dihidangkan terbaik, makanan sedap, kebersihan dijaga, pakaian pun cantik-cantik. Okay, baik. Mungkin itu juga akan menjadi penyebabnya. Mungkin ada di antara pengunjung kita yang hadir untuk yang hadir ke negeri Kelantan pada cuti sekolah baru-baru ni akan rasa macam nak datang lagi, nak datang lagi, nak datang lagi. Itu dia. Alright, terima kasih untuk anda. Kita beribu dulu dengan pilihan lagu seterusnya. Untuk anda, Mai Mata apa pula tu. Terus bersama dengan Gugalik Kelantan FM. InsyaAllah ada sokmah.

Hai, kuat bunyi WhatsApp masuk tu. Ada kalanya kita terima hak nombor kita kenal. Ada juga dari nombor hak kita tak kenal. Jadi kena pakat beringat. Kalau ada orang atas link, jangan cepat tekan. Takut kena kau scammer. Nanti tak pasal-pasal data peribadi kita orang boleh tahu. Duit dari bank kita pun tinggal sikit. Jadi, hamba, Imi Sukmasari nak peringat kau adik kakak. Jangan mudah percaya kau orang. Walaupun nampak gambar tu semak, takut.

0: Kalau sebut pasal makan, semua guys suka makan. Kalau sebut pasal makanan pula, semua benda kita nak try. Kalau dia makan, ada kalanya bukannya makan sikit, tapi banyak. Beringat sekmu, makan boleh sebarang makan. Tapi harus pilih makanan yang mengandungi zat dan nutrisi yang terbaik untuk tubuh badan kita. Jangan pula makan boleh sebarang makan, tapi macam-macam nyakit mari dalam tubuh kita. Jadi apabila nak wayak ni, kalau nak makan, jangan makan sore. Lagi comel, makan dengan sain-sain. Kalau nak dengar radio pula, jangan dengar radio lain. Dengarlah Radio Kelantan FM, pastinya penuhi cipta rasa guru kita.
1: Kelantan FM. Dengarlah Kelantan FM.

0: Kelantan FM, penuhi rasa anda.
1: Kelantan FM, penuhi rasa anda. Pukul 12.19 tengah hari di waktu ini. Okey, kalau tadi Abella senak perut ada kata makan boleh sebarang makan, tapi kalau bolehnya makan ramai-ramai, jangan makan seorang-seorang. Okey dah, hari ini alhamdulillah juga rakan-rakan sahabat saya berkongsi rezeki. Okey, makan tengah hari percuma kami hari ini . Jangan datang pula semua ya. Okey, tapi apa yang pasti kalau sebut pasal makan, ada macam-macam selera kita. Ada yang suka makan gulai lemak, ada yang suka makan sup, ada yang suka minum minuman manis, ada yang suka minum kosong. Tak kisahlah apa juga yang anda suka. Pastikan minuman-minuman berkhasiat, minuman-minuman dan juga makanan-makanan terbaik untuk kesihatan kita. Baik, sambil-sambil itu juga ada yang sambil makan dan ada yang sambil minum. Yang menerima panggilan, kita kena berhati-hati sentiasa. Panggilan palsu menggunakan nama Kementerian Komunikasi, kena berwaspada dengan panggilan telefon yang menyamar sebagai wakil Kementerian Komunikasi. Jadi untuk anda boleh semak kesahihan sebelum berkongsi maklumat peribadi. Kalau rasa curiga, segera lapor kepada NSRC di talian 997 dalam tempoh 24 jam.

0: rangkuman berita utama.
1: Esensi ringkas, padat dan benar. Saksikan setiap hari Kanta 744 mendahului berita.

0: Kelantan FM.
1: Alright, Kelantan FM penuhi cita rasa anda gualik di waktu ini pukul 12.30 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk semua yang terus bersama dengan Kelantan FM. Kalau anda sentiasa mengikuti setiap hari Ahad, kita ada rancangan Asuh Sayang dan pasti yang sentiasa berkongsi dengan anda sesuatu yang menambahkan lagi rasa sayang kepada keluarga dan kasih sayang tercinta. Yang pasti kita bersama dengan Dr. Haji Muhammad Akhmarudi bin Muhammad Yusof, kaunselor berdaftar. Assalamualaikum Doktor.
2: Waalaikumsalam.
1: Kali pertama kita bersua.
2: Kali pertama tu.
1: Di udara. Baik, hari ini Doktor kita nak bincang disiplin positif mendidik tanpa kekerasan. Okay, kalau kita cerita mengenai disiplin ni, kita lagi sekolah lagi.
2: Betul.
1: Ada guru disiplin.
2: Betul.
1: Okay. Antara takut ataupun benci ke guru disiplin. Dua tu je lah.
2: Betul.
1: Okay, baik Doktor. Kalau kita sebut mengenai disiplin tanpa hukuman ataupun hukuman fizikal yang benar-benar berkesan, adakah itu sesuatu yang baik?
2: Baik. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Yesu dan juga rakan pendengar Kelantan FM yang saya kasih sekalian. Sebenarnya disiplin ni sebenarnya sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Sebenarnya tanpa disiplin kita ni tak boleh nak kata orang untuk move on ataupun move forward, sebab disiplin inilah yang akan menentukan. Contohnya kalau dari segi bagaimana kita nak mendidik anak-anak ini ialah sebenarnya hukuman fizikal itu sangat berkesan. Kenapa dia berkesan di Yesus? Kerana yang pertama ialah dia membina kesedaran. Bila kita memberikan hukuman fizikal ni, contohnya lah dia tidak solat, anak-anak kita tak solat, jadi bila kita rotan mereka tu, dia ingat bahawasanya kalau aku tak solat ni abah aku akan rotan aku.
1: Ha,
2: jadi maksudnya dia memberikan satu kesedaran. Itu yang pertama. Yang kedua ialah ia mengajar penyelesaian masalah. Maksudnya kalau anak-anak yang orang kata apa dididik dengan hukuman ini, dia akan membawa anak itu berfikir, kenapa aku dihukum? Itu yang kita nak, supaya manusia ni di Yesus dia akan melihat bagaimana kenapa dia dihukum. Dia kena tahu kenapa dihukum. Sebab tu kalau kita tengok kat sekolah, kalau kat sekolah di Yesus cakap disiplin itu ialah apabila guru-guru yang yang anak muridnya marah sebenarnya ialah apabila dia tak tahu kenapa dia kena pukul ataupun dia dirotan. Jadi dia kena tahu kenapa dia dirotan. Dirotan maknanya dia ponteng kelas, ponteng kelas tambahan dan sebagainya. Maka
1: tak
2: dia kena tahu
1: sekolah.
2: Tak buat kerja sekolah. Itu elemen-elemen yang sepatutnya dia tahu. Dan akhir sekali ialah hubungan yang lebih erat. Maknanya bila dia rasa macam kita dulu lah di Yesus, bila kita menjadi seorang pelajar, apabila guru-guru kita ataupun bapa kita lah merotan kita ataupun marah pada kita, kita ingat bahawa ini adalah tanda kasih sayang. Dan bila kita dah dewasa di Yesus, kita akan melihat rupanya, oh, itulah benda yang patut dia buat pada kita. Kalau tidak, kita tak jadi orang.
1: Betul.
2: Ataupun kita tidak jadi manusia. Itulah pada pandangan saya lah.
1: Maksudnya benda tu kita fikir macam fikir positif.
2: Yes, dia kena sentiasa positif di Yesus.
1: Tapi,
2: apa yang berlaku.
1: Tapi Doktor, waktu usia kita masih muda, remaja, dia lain sikit.
2: Ya, betul.
1: Dia mudah nyetok, orang kata.

0: Cuma mungkin kalau doktor nyatakan ada beza ke antara hukuman ataupun disiplin?
1: Ya, dia hukuman disiplin ni ada perbezaannya. Antaranya ialah kalau kita tengok yang pertama lah, disiplin sebenarnya dia bertujuan untuk membimbing Yesus dan juga mengajar dan juga membentuk tingkah laku yang betul. Itu baik. Disiplin. Baik. Maknanya kalau apa yang saya kasih sekalian ini yang perlu kita ingat bahawasanya disiplin ni bukan menghukum secara membabi buta. Dia ada elemen dia. Yang pertama dia kena ada elemen membimbing, yang kedua kita kena ada mengajar dan membentuk tingkah laku. Jadi macam kita lah Yesus, bila kita jadi manusia hari ini kita rupanya ayah ibu kita, mak bapa kita dulu mengajar kita ataupun memberikan disiplin kepada kita menjadikan kita hari ini. Baik. Contohnya dari segi ketepatan masa. Alright, kalau kita contoh program hari ini 12:30 contohnya 20 kita dah ada dah. Baik. Untuk setting dan sebagainya supaya disiplin itu dia bukan sekarang di Yesus. Disiplin itu daripada dulu sebenarnya. Kita dah jaga masa dan sebagainya, so kita tak ada masalah dengan masa. Ada orang yang ada masalah dengan masa. Baik. Sebab daripada kecil tak pernah jaga masa. Baik. Dia datang lewat dan sebagainya. Manakala hukuman kalau tengok ialah tindakan ataupun denda kepada apa yang dia salah dalam tindakan. Contohnya tadilah di Yesus dia tak solat dan sebagainya, maka itulah denda. Ha, maknanya kalau nak mudah ingat rakan-rakan pendengar atau apa pendengar saya, hukuman ialah denda lah. Lebih mudah. Disiplin ini dia nak mengajar bagaimana kita nak jadi manusia yang kata manusia yang hebat atau manusia yang berguna suatu hari nanti. Itu dia apa kata dalam bahasa mudah perbezaannya lah antara hukuman dan disiplin.
0: Okay. Right. Kalau kita sebut pasal nak pukul anak khususnya dengan rotan dan sebagainya, doktor, kata jangan pukul atas belikan, jangan pukul dan sebagainya. Dia ada tempat-tempat yang sesuai. Jadi mengapakah hukuman fizikal ini tidak digalakkan dalam mendidik anak kita juga, doktor?
1: Dia sebenarnya hukuman fizikal ini kadang-kadang kita sebagai manusia biasa lah. Sebenarnya Islam telah letakkan satu dia panggil apa hukuman berbentuk rotan sebenarnya di Yesus. Maksudnya bila rotan ini adalah tempat-tempat yang kita boleh rotan dan sebagainya. Cuma yang menjadikan ini sebab manusia ini kadang-kadang dia teremosi lebih. Dia panggil apa ni kadang-kadang salah itu. Contohlah kalau anak kita mencuri duit kita di Yesus. Maksudnya takkanlah kita siapa nak belasah dia sampai separuh mati. Betul. Maknanya biarlah, bukanlah biar tetapi maksudnya kita itu kali pertama. Kadang-kadang dia tak sempat nak cakap ke ayah dia, ayah sebenarnya saya terambil duit dan sebagainya. So based on kata apa kita tengok pada situasi dia Yesus untuk kita marah dan sebagainya. Kadang-kadang orang ni masalah simple je marah tu macam-macam apa dah dunia nak kiamat. Betul. Jangan, sebab kita tengok pada situasi dia. Anak tak solat, okey, bila anak tak solat memanglah kalau tak solat ni masuk neraka dia Yesus. Tetapi orang kata apa, biar kita ada pendekatan kita supaya anak cara kita mendidik. Cara mendidik itu kemudian kalau kita tengok daripada ibu bapa ni sebenarnya dia kena bermula satu lah. Kalau kita melayankan anak-anak ni sebenarnya, anak-anak ni sebenarnya dengan kasih sayang di Yesus. Mana kita merotan itu merotan kasih sayang. Dia tak rasa ni di Yesus, dia tak rasa apa nama ni sesuatu yang ayah dia ataupun mak dia marah sangat. Sebab dia dalam kehidupan kita berkeluarga ni lah suasana ataupun dia panggil kasih sayang itu menjadi elemen yang paling penting. Alright, kemudian bila dah ada rasa suasana kasih sayang itu, dia akan bentuk rasa dia panggil rasa hormat. Kita nak anak kita menghormati kita sebagai seorang ibu dan dia nampak kita, nampak ayah dia, nampak ibu dia hormat. Dia faham lah ini. Sebab tapi jangan kita orang kata dalam mendidik anak, jangan bagi kita terlalu complicated Yesus. Maksud complicated ni kita dia tak faham mak dia macam mana. Dia tak faham ayah dia macam mana. Jadi pening di Yesus. Kalau dia tengok kita, papa aku ni macam mana, ayah aku ni macam mana. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tersengih, kadang-kadang garang. Dia dah confused dah. Jadi kalau dia kita kena ada satu karakter di Yesus. Contoh di Yesus sebagai ibu, saya sebagai ayah, bagaimana karakter kita, siapa yang nak ambil peranan. Contohnya mungkin di Yesus nak ambil peranan yang lembut, jadi di Yesus sebagai ibu lembut, saya sebagai ayah yang garang contohnya, tapi garang bertempat, garang tak buat salah dan sebagainya. Itu sebenarnya di Yesus, supaya jangan bagi anak kita confuse. Sebab anak-anak sekarang tak sama macam kita. Kita dulu mungkin kita dapat didikan yang zaman dululah, tapi zaman Z ni, generasi Z ni, dia memang kadang-kadang dia, bukan kadang-kadang lah, dia memang tak faham pun apa yang kita bagi tahu dia. Ingat kita tak sayang dia dan sebagainya. Dulu kita kena belasah ataupun kita kena pukul kat bapak atau ayah kita separuh mati. Tapi kita akhirnya mengambil, oh ini cara pendidikan dulu. Betul. Tapi sekarang kalau kita bawa pendekatan dulu, dia tak sesuai sebenarnya.
0: Kadang-kadang timbul dendam.
1: Yes, dendam itu masalah. Dendam itu memang sangat bermasalah. Sebab sekarang ni di Yesus ada orang dia berdendam sama sendiri pun ataupun sanak saudara. Kita kena elakkan benda itulah. So kita kena bagi tahu ini yang boleh, ini yang tak boleh dalam kehidupan lah.
0: Sebenarnya rasa hormat tu lagi penting.
1: Rasa hormat betul. Betul, saya setuju dengan Yesus.
0: So, kalau kita hormat masih ada langsung kata malu muka.
1: Malu muka lah.
0: Jadi kalau kita sebut mengenai disiplin ni, bagaimana sebenarnya disiplin positif membantu perkembangan emosi anak kita pula, doktor?
1: Okey, ini sangat penting dalam kehidupan kita. Bukan sahaja disiplin positif, apa jugalah sebenarnya. Sebenarnya emosi anak ni terbina semasa kita kecil di Yesus. Maksudnya kalau kita tengok semalam, saya tengok satu cerita apa nama ni, Block Brothers. Lakonan Syahnaz Ahmad dengan apa nama ni, Syafiq Khai. Okay. Saya tak pernah tengok cerita, bukan saya tak pernah cerita Melayu, tapi semalam saya saja nak layan dia Yesus. Jadi saya layan itu, maknanya sebenarnya kesian kepada kanak-kanak yang zaman kecil dia menjadi orang kata apa, gelandangan, ditinggalkan ibu bapa. Sebenarnya inilah sebenarnya sebab dia tidak ada positif dalam kehidupan mereka, akhirnya dia menjadi gangster dan sebagainya. Jadi apa yang kita boleh bantulah sebagai ibu bapa, yang pertama ialah untuk menjadikan anak-anak kita ni, yang pertama kita nak jadikan anak-anak kita ni tahu bagaimana untuk bertenang. Maksudnya dia tahu untuk bertenang masa mana ada masalah ni, dia boleh bertenang. Dia boleh tak kelam kabut dan sebagainya. Yang kedua ialah kita sebagai ibu bapa ni perlu untuk bagaimana mengajak anak kita untuk menyelesaikan masalah. Maksudnya setiap masalah, contohnya kalau sekarang pelajar-pelajar nak menghadapi SPM, apa yang perlu kita bagi tahu mereka untuk menyelesaikan masalah mereka, untuk mereka berjaya. Sama ada pergi tuition ke dan sebagainya, belajar lebih masa ke dan sebagainya. Ini maknanya penyelesaian masalah kepada masalah mereka. Kemudian yang ketiga, ini penting juga, ialah bagaimana dia belajar untuk mengendalikan kemarahan. Budak-budak ni bila kemarah tu, dia macam kita tengok kes yang bulan lepas di Jesus, sampai tikam meninggal sampai 61 tikaman. Sebenarnya tak perlu, 2 tikaman pun dah mati dan Jesus. Tapi kenapa sampai 61 tikaman? Maksudnya generasi sekarang dia sangat, orang kata apa, sangat dia melihat sesuatu tu, kita melampau lah dia punya tu. So kadang-kadang bapa jadi takut di Jesus. Kenapa anak-anak jadi sampai macam ni, marah-marah lebih-lebih dan sebagainya. Tak perlu marah pun yang keterlaluan dan sebagainya. Orang tak nak, tak apalah di Yesus. Tapi kita dulu, kalau kita bercinta dulu, orang tak nak pada kita, move on lah. Sekarang tak boleh Yesus. Kalau dia tak nak, orang tak dapat, dia pun tak dapat. Itu tak betul.
0: Gambar api bersampah kepala.
1: Yes, itu tak betul sebenarnya. Menyebabkan tangkap polis, tak boleh. So bunga bukan sekuntum, kumbang bukan seekor. Itu falsafah dulu bagus di Yesus. Bunga bukan sekuntum, apa nak, kumbang bukan seekor. Maka akhirnya jodoh itu di tangan Tuhan. Itu macam tu, baru cemerlang. Tapi anak-anak sekarang tak boleh, orang lain tak boleh memiliki kalau kekasih dia tak nak pada dia.
0: Kalau aku tak boleh, mu tak boleh juga.
1: Yes, itu salah pemikiran tu di Yesus. Kita kena ejah tu, ejah pemikiran macam tu. Redha dia, konsep redha, bukan jodoh kita. Itu contohnya.
0: Okay, baik. Jadi dalam masa yang sama, siapa pun kita hari ni, kita kena ingat pesan-pesan orang tua kita.
1: Yes,
0: lah, doktor.
1: Betul.
0: Alright, kita rehat seketika boleh, doktor?
1: Alright, no problem.
0: Dengar lagu daripada pesan mama, daripada Sarah Residen.

0: Pesan Mamaku, lagu daripada Sarah Raisuddin menghiburkan kita semua menerusi asuh sayang kita waktu ini. Okey, baik. Saya masih lagi bersama dengan Dr. Haji Muhammad Akhmarudi bin Muhammad Yusof, kaunselor berdaftar, dan hari ini berbincang, bercerita, berkongsi tentang disiplin positif mendidik tanpa kekerasan. Suka sebenarnya anak-anak kita ni. Mendidik tanpa kekerasan.
1: Suka.
0: Tapi sebenarnya, betul lah seperti mana doktor kata, dunia sekarang ni anak-anak kita cepat memberontak.
1: Ya, betul.
0: Okey, soleh sikit mengamuk. Mungkinlah doktor sebab dia rasa mak dia boleh beri ke apa dia nak. Macam kita dulu mungkinlah kita kategori keluarga kita agak susah sikit, nak gapo-gapo payah dan sebagainya. Baik, kalau kita bercerita mengenai topik kita hari ni, apakah mungkin kalau doktor menyatakan yang dimaksudkan dengan disiplin positif dalam konteks keibubapaan?
1: Alright. Disiplin positif sangat penting sebenarnya di Jesus untuk Jesus untuk kita nak orang kata apa menerapkan dalam keluarga kita. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok disiplin positif ni sebenarnya ialah kita tegas tetapi dengan penuh kasih sayang. Maksudnya kita mendidik itu sebenarnya kita dengan tegas tapi penuh kasih sayang. Maknanya ada masa kita tegas, ada masa kita macam tadi ada Jesus sebab dia kena kita kena pamerkan diri kita supaya dia faham kita. Macam perhubungan suami isteri lah. Suami isteri kena pamerkan, jangan complicated sangat. Jangan suami susah. Kalau suami belikan hadiah, dia tak nak di Yesus. Masa orang tak beli, dia nak. Jadi ini dia panggil steril, tak apa cemerlang. Jadi maksudnya kita jangan, sebab inilah keluarga kita. Ini orang macam ada agenda lain pula di Yesus. Orang panggil di belakang. Suami kena faham isteri, isteri kena faham suami. Sama juga dengan anak-anak. Dia kena faham. Jadi kita kena kenyatakan pada anak, ini adalah tanda kasih sayang abah dengan rotan dan sebagainya. Tanda kasih sayang. Jadi dia faham, oh rupanya aku tak solat ni sebab aku tanda kasih sayang abah lah. Untuk akhirnya nanti, bila dia dah jadi macam kita, ibu apa ni, kita dah jadi orang kata orang dewasa, maka kita faham, oh rupanya dulu rotannya sebenarnya ialah sebab aku tidak solat. Jadi itu yang kita nak di Yesus, supaya orang kata apa, anak-anak kita boleh bila kita dah tiada ataupun dan sebagainya, dia boleh membawa diri. Bila kan dia orang akan pergi ke universiti dan sebagainya di Yesus,
0: boleh berdikari.
1: Itu paling penting. Maknanya konteksnya ialah tegas tapi penuh kasih sayang, dan seterusnya ialah pendekatan ini ialah bagaimana kita nak gabungan antara lembut dan juga tegas. Jadi maknanya ada masa kita tunjuk kelembutan kita, ada masa kita tunjuk ketegasan kita dalam mendidik anak-anak. Ini penting supaya ni kita faham, sebab tak boleh selalunya tegas, jadi anak-anak akan jadi keras pula di Yesus. Tak boleh selalu lembut, dia pijak kepala. So maknanya ibu bapa kena handle tu, tapi ibu bapa ini adalah keluarga masing-masing di Yesus. Maksudnya dia tegas, ada orang dia marah sangat-sangat, ada orang dia marah juga tapi tak ada sangat-sangat. Jadi maknanya dia depend on keluarga di Yesus. Maknanya kalau yang dah bagus, tak perlu tekan kuat-kuat. Tapi kalau jenis 10 kali bagi tahu pun ni, tu bolehlah. Bagilah yang lebih sikit supaya dia faham kenapa dia kena. Yang kedua ialah kita beri pilihan kepada anak-anak, pilihan dan juga tanggungjawab. Maknanya anak-anak sampai masa dia akan ambil alih tempat kita. Maknanya dia akan dewasa, akan menjadi orang tua dan sebagainya. Dan kita mengajar mereka di samping tidak langsung di Yesus, supaya dan akan pendengar kereta FM, supaya dia faham, oh ini tanggungjawab aku sebagai seorang anak, sebagai Kak Long, Mak Long, apa ni, Abang Long, Kak Ngah, Cik Su dan sebagainya, ataupun si Bongsu. Jadi maknanya menunjukkan bahawasanya ada tanggungjawab. Anak-anak tu dia kena letakkan tanggungjawab baru dia rasa. Cuma benda ni kena ulang-ulang lah. Dia tak sekali cakap dia faham. Budak-budak zaman sekarang lagi lah, kita dulu pun lagi ni, tapi kita cepat faham tu sebab budaya zaman tu. Zaman sekarang ni kena banyak macam kita tunjuk contoh dan sebagainya supaya dia akan faham ini tanggungjawab. Kemudian kita dalam anak-anak ni fokus kepada penyelesaian kepada apa yang berlaku pada anak-anak. Contoh macam tadilah, tak hadiri kelas tuisyen ke, tak datang sekolah sebagai bentuk hukuman dan sebagainya, supaya kita fokus kepada penyelesaian. Dan dia by case di Yesus. Maksudnya kita tak boleh case dia tak datang sekolah, jangan kita sabitkan dengan dia tak solat. Itu berbeza. Dia kadang-kadang apa ni yang masalah ni, dia
0: berkait.
1: Dia tak ada benda yang berkait di Yesus. Dia maknanya kalau dia tak solat, itu cerita tak solat. Itu tak ada kaitan dengan tak pergi sekolah. Jadi supaya kita jangan banyak masalah dalam satu masa.
0: Campur aduk.
1: Jadi dia akan jadi anak kita jadi confused. Maknanya dia rasa, dia sepanjang tadi Yesus cakap, saya risau anak-anak akan jadi dendam pada ibu bapa. Sebab zaman sekarang Yesus, anak-anak ni dia cepat untuk, orang kata apa, dalam persekitaran hari inilah, dia cepat untuk dia merasakan bahawasanya kadang-kadang. Sebab tu kita tengok ibu bapa yang berada di rumah orang tua di Yesus, kalau dia ada anak kan, sebenarnya bukan salah anak pun. Yesus sebenarnya dia ada sejarah silam yang ibu bapa tu tak cerita. Sebab kalau kita jaga anak kita betul-betul di Yesus, percayalah saya, anak kita akan sayang pada kita. Tapi kalau kita mungkin masa umur 2 tahun bagi pada orang, lepas tu bila dah berjaya di Yesus, kita nak claim macam-macam. Abang ni apa ni, sudah masa abang jadi menteri besar barulah nak, oh ni anak kita, memanglah dia berbinkan kita, tetapi betul, masa kecil kita jaga tak? Kita bagi pada pak sedara saudara dia dan sebagainya. Dia panggil pak saudara dia abah, dia panggil kita ayah. Lepas tu kita berasa nak ambil. Bila sebab apa? Sebab jadi menteri besar ataupun perdana menteri. Itu tak betul je, Su. Sebab maksudnya, kalau ibu bapa yang baik, saya percaya anak dia bukan sahaja dia akan ni, tapi dia akan sedekahkan Al-Fatihah kalau dia meninggal dan sebagainya. Maknanya dia panggil apa-apa, DJ Su yang bahasa orang putih panggil, give your back, apa back-back tu. Kalau kita bagi, kita akan dapat balik. Lupa istilah tu, DJ Su. Maksudnya, kita buat baik, insyaAllah, balasnya baiklah dengan anak kita. Dan akhir sekali ialah hubungan saling menghormati. Dalam konteks ini, DJ Su, maknanya kita saling menghormati. Maknanya ibu ibu bapa ada peranan dia, anak-anak ada peranan dia. Dan kalau saya, contoh selalu saya bagi tahu ialah, masa kita solat tu di Yesu. Maknanya kalau kita tak pergi ke masjid lah, kita bersama family dan masa solat tu kita macam tazkirah sikit di Yesu lepas pada kita solat isyak tu. Tazkirah sikit. Jadi bagi tu ada apa masalah abang, kakak dan sebagainya. So dia akan saling menghormati. Masa tu lah orang kata apa, anak-anak rasa diiktiraf emosi mereka. Anak-anak ni dia rasa macam dia pun bagus di Yesus. Jadi kita iktiraf lah. Okey, Kak Lu ada masalah ke dan sebagainya. Kak Lu ada masalah dengan kekasih ke contohnya. Angah hari ni dah ada gawai ke belum. Contoh kalau Kelantan. So dia tak ada. Dia macam tu ya. Anak-anak di Yesus. Tetapi akhirnya dia kata, oh rupanya mama dan papa aku
0: ambil tahu.
1: Dia macam tu. So kita iktiraf emosi mereka. Iktiraf emosi ni jarang ibu bapa buat sebenarnya. Dia rasa emosi dia je betul. Jadi anak-anak ni dia rasa macam mana. Sebab zaman dah berubah, sebab kita zaman berubah di Yesus, sebab kita kena ubah tactical kita tu. Kalau zaman dulu tak apa di Yesus. Betul. Kita makan orang kata apa, kita apa berulang jantung apa benda tak, it's okay. Zaman sekarang tak boleh. Dia dia pun ni hati tisu, hati strawberry ni dia kena layan macam strawberry lah di Yesus. Itu cara ibu bapa ni. Maksudnya, sebab itulah saya sangat setuju bila contohnya pengarah kita lah bagi program ini sangat sesuai. Kadang-kadang ibu bapa kita ni dia kurang dan tak mengiktiraf emosi anak-anak. Kita kena iktiraf emosi anak-anak di Yesus. Itu penting.
0: Anak-anak kita pun perlu pujian.
1: Yes, of course. Waktu, kalau tak puji anak tu masalah dia, Yesus. Kena puji anak. Walaupun dapat bodek sikit, puji lah dia, Yesus.
0: Sekali-sekala.
1: Ambil hati anak-anak.
0: Tapi maksudnya dalam apa juga proses kita, kekerasan itu pun kadang-kadang yang penting. Tapi dalam masa yang sama juga kita kena bergaluh pun ada juga. Kalau mungkin lah dulu doktor, kita ni akan cakap kiah-kiah mok kita dulu. Kita mudah faham.
1: Betul.
0: Sekarang ni kalau kias tak payah.
1: Tak payah. Apa? Sekarang di Yesus, saya nak bagi tahu rakan pendengar Kelantan FM, jangan tak payah kias. Sebab student sekarang ataupun pelajar ataupun anak-anak kita sekarang, dia tak reti apa itu kiasan. Dia mengarang pun kalau di Yesus tengok tak apa cantik dah macam kita dulu. Sebab
0: bahasanya.
1: Bahasanya bahasa singkatan, bahasanya bahasa kebabung apa yang macam-macam muzik sekarang ni. Maknanya dia tak ada, tak payah kias-kias lah. Di Yesus cakap direct je.
0: Okay.
1: Straight forward. Zaman sekarang mesti straight forward. Tak payah nak kias-kias lah. Alam bisa segar biasa. Saya tak faham apa benda tu.
0: Maksudnya kena cari kamu balik.
1: Yes lah. Kesian kat dia.
0: Okey, tapi dalam masa yang sama juga dia ada kekerasan ini pun dalam jangka masa panjang, masa pendek.
1: Betul.
0: Dia ada kelebihan dan juga kekurangan.
1: Betul.
0: Dia lah doktor. Okey, baik. Kalau kita sebut masa kita begitu pantas berlalu. Tapi yang pastinya waktu ini ramai di antara ibu-ibu kita yang dengar, ayah-ayah kita juga yang dengar.
1: Yes.
0: Mungkinlah kalau doktor boleh nyatakan sikit teknik disiplin positif yang boleh diamalkan di rumah khusus.
1: Okey, teknik disiplin positif. Okey. Maksudnya yang pertama bagi kita nak tetapkan kata apa untuk diamalkan. Yang pertama ialah tetapkan peraturan jelas. Baik. Dalam bahasa orang putih dia panggil do and don'ts. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Mudah je. Solat ini kena buat, basuh kereta papa kena buat contohnya, macam itu, atau baca buku kena buat. Makan bersama kena buat, solat bersama kena buat. So it is an element yang biar dia faham dalam family dia macam tu. Okey, yang kedua ialah gunakan peneguhan positif. Macam Yesus cakap tadi lah, kita kena puji mereka. Dia buat kebaikan, bagus sangat, very good sangat. Ini yang ke papa nak, ini ayah nak, jadi ini yang mami nak, so it's okay. Maknanya peneguhan positif, makan pom, biar dia kena pom dia Yesus, pom sekali-sekali, jangan pom sama meletup balon. Yang ketiga ialah fahami emosi anak. Ini yang saya tekankan tadi. Maknanya kita kena fahami emosi anak kita supaya anak kita ada masa dia sedih, ada masa dia gembira dan sebagainya. Kita nak kena biar dia rasakan ayah dengan mak dia tu bersama dengan dia.
0: Baik.
1: Dalam apa juga keadaan, sama ada positif, sama ada sedih ataupun gembira, mak ayah dia, especially kalau kita yang ni lah, di Yesus hari dua ni, bukan saya, ramai pelajar yang dah masuk ke apa ni, Institut Pusat. Yes. So maksudnya ada dapat IPG, dapat asasi dan sebagainya, UMK contohnya. Jadi it's okay, maknanya terimalah adanya. Kalau anak-anak tanya, contohnya anak-anak tak nak jadi cikgu, jangan mak bapak pula marah. Rugilah
0: keturunan kita semua cikgu.
1: Tak apa, anak-anak tu jadi doktor di Yesus. So dia pergi matrikulasi, biar dia pergi, sebab yang nak belajar anak kita. Ini masalah kan dia ibu bapa ni Jesus. Dia orang kita bukan nak belajar, anak tu nak belajar. Dia belajar sebab matrikulasi pun bukan nak takutkan student. Kalau kita dapat dia tak cemerlang, tak boleh buat sama dia tu. So maksudnya kalau IPG contohnyalah dengan kalau dengan syarat dia minat lah, tak minat tak boleh Jesus. Apa juga pula. Kalau dia Jesus jadi apa nama ni DJ, saya jadi kaunselor berdaftar, kalau tak minat tak boleh duduk ni macam ni. So this is benda-benda anak-anak pun sama. Dia apa minat mereka. Sebab tu kena tahu minat mereka. So bagi dia orang, sebab hidup ini jangan kita terlalu nak mengatur sangat. Zaman sekarang dia Yesus, dulu tak apa dia Yesus. Dulu ayah kata oh jadi cikgu lah, okey. Zaman kata. Sekarang ikut kata, sekarang tak boleh sebab nanti dia buat benda-benda yang kadang-kadang kita tak terfikir. Macam tadilah tikam orang siapa 61, dua kali tikam pun dah mati dah. Tapi maksudnya dia lampau-lampau. So macam tu. Dan akhir yang ketiga ialah kita tawarkan pilihan. Maknanya kita bagi pilihan pada dia. Contohnya, okey kalau abang ataupun kakak buat pilihan yang terbaik untuk diri diri you lah. Maksudnya ni papa dengan mama ataupun ayah ni kita faham ataupun kita menyokong saja. Kita macam orang kata apa dia super mudah cara. Wah, kita mudah cara. Maknanya dia kata oh papa menyokong usaha yang baik. Contohlah kalau kita ada orang kan jangan kahwin contohnya dengan orang selain pada Kelantan. Boleh bagi tahu, tetapi kalau dah jodoh dengan orang Selangor dan sebagainya, nanti mahkik kan dia takkan nak cekik anak kita. Tak boleh. So maksudnya tapi kalau boleh seboleh-bolehnya baik Kelantan lah. Macam begitu. Jadi maknanya dia berfikir oh abah tak adalah keras sangat. Itu dah masa keras tu.
0: Maksudnya ada pilihan.
1: Yes, bagi pilihan sebab dia oh dia sebab kita ni kadang-kadang kita kena hidup ini kena biar boleh memilih di Yesus. Kalau tak boleh memilih letih nanti. Ada asyik straight contohnya apa kalau kita kerja, kita kerja contohnya kita kerja apa waktu yang kita kadang-kadang kita ada masalah. Lepas tu kita datang waktu yang kita ada masalah. Jadi kita pun tak feel. Jadi bila kita ada anak-anak kita pun sama. Bila kita bagi tahu kerja dia nak belajar, masa tu dia nak membaca, kita sibuk basuh kereta. Kan tak sama tu. Dah tak kena dah. Dia masa tu dah nak study dan sebagainya. Jadi ini perlukan latihan. Kemudian orang kata apa, fahami perkembangan anak. Bagaimana anak-anak kita ni kita kena faham bagaimana dia berkembang. Tahun satunya, tahun duanya, tahun tiganya, sampailah dia sampai ketua lah dia Yesus. Kena tahu perkembangan. Macam bila kita nak buat sahabat, bila kita nak buat kawan, bila kita kena rotan. Jangan dah rotan umur 17 dia Yesus. Itu dah jadi best friend lah tu.
0: Kalau
1: nak rotan-rotan aja 1, aja 2, aja 3, ada aja 4, 5 dan tu pun dah boleh rotan lah. Cuma kalau kita rotan tingkat 5 memang kita kena lempang lah. So ibu bapa janganlah. Itu yang kadang-kadang anak-anak melempang apa belasah ayah dan sebagainya. Dia dah besar di Yesus. Apa lagi yang kau rotan budak tu? Jadi benda-benda macam tu lah yang kita kena tengok lah di Yesus. Supaya kita jadi ibu bapa yang steady. Kita sekarang jadi ibu bapa yang steady di Yesus. Supaya anak-anak rasa wah ayah dengan mak aku ni memang steady lah. Kita nak macam tu di Yesus. So kena tambah ilmu dan juga kena tengok lah bagaimana keluarga-keluarga yang bagus yang menguruskan keluarga mereka. Kadang-kadang keluarga kita tak bagus sangat Yesus. Tapi kita belajar daripada keluarga-keluarga yang bagus. Alright? Untuk itu dia tu.
0: Alright. Kita pun dah masa yang terlalu pendek. Sedikitlah pesanan akhir doktor untuk ibu bapa yang sedang mendengar kita waktu ini.
1: Macam biasa. Macam biasa. Okay, ibu bapa dia yang pertama pesanan akhir saya ialah bagaimana kita kena fahami emosi sendiri. Itu nombor satu dia Yesus. Maknanya ibu bapa kena kawal emosi lah. Maknanya kalau kita nak marah sangat, bagi saya lah, saya kebetulan di Yesus, last year saya pergi Tanah Suci kan. Bila saya balik tu, saya rasa saya tak boleh nak marah orang dari Yesus. Sebab tak ada guna pun kemarahan tu, kadang-kadang dia mari aura yang negatif.
0: Percaya lah.
1: Yes, maknanya kalau istighfar lah lebih cemerlang. Kalau sebagai orang Islam, kalau sebagai non-Muslim, bahasa masing-masing lah. Tapi kalau baru Islam, istighfar lah. Anak-anak buat salah, kena tarik nafas. Terutamanya saya nak nasihatkan ibu-ibu lah. Abah ni kadang-kadang dia boleh kontrol. Ibu ni kadang-kadang dia sebab it's okay. Sebab ibu tu memang, sebab dalam kehidupan ini di Yesus, kita kena faham bahawasanya semua apa yang berlaku adalah betul. Maknanya kalau ibu sebab apa? Sebab emosi dia memanglah 99. Yang hero ni bapa ni dia punya akal satu. Sorry 99. Jadi maknanya 99. Dia maknanya dia boleh berfikir panjang sikit. Tetapi kadang-kadang tak panjang juga di Yesus. Dan sebagainya. Kedua ialah tetapkan peraturan jelas. Itu apa tandanya. Kemudian tegas tanda sayang. Maknanya kita bagi tahu tegas tanda sayang. Dan yang pentinglah jadilah teladan. Maknanya kita role model kepada anak-anak kita di Yesus. Maknanya nak, mudah je nak tahu. Anak-anak tu tanya kalau yang dah besar tu memang dia boleh berhelah-helah sikit di Yesus. Tapi kalau yang sekolah rendah tu tanya papa dengan mama macam mana? Seronok tak jadi anak papa dengan mama? Boleh tanya. Kalau dia, pelajar ni ataupun anak-anak kita ni tidak berbohong. Maknanya kalau dia kata okey-okey lah Yesus. Sebagai saja tanya-tanya. Kan, soal selidik dengan anak-anak kita.
0: So, buat kajian.
1: Sebab saya tanya anak saya, contohnya Mama Arif. Saya kata, Acik, bagaimana papa pada pandangan Acik dengan mama? Oh, dia kata terbaik. Wah, bukan nak puji anak saya tapi nak bagi tanya, itu daripada yang darjah 5. Dia boleh rasakan. Dia benda-benda. Anak-anak pun, ibu apa tak percaya, saya tanya anak-anak. Dia cakap ke tak terbaik? Kalau dia tak cakap terbaik tu ada something wrong tu. Maksudnya dia cakap, oh, Pak Sedara, Pak Su lebih baik. Okay. Sebab Pak Su belanja aiskrim dan sebagainya. Abah ni dia bawa lori dan saya tak sempat nak belanja aiskrim. Tapi balik bawa apa ni, KFC dia, McDonald's. Itu caranya. Kemudian beri tanggungjawab. Anak-anak kita di Yesus, kita kena beri tanggungjawab supaya dia tahu, oh, ni tanggungjawab aku sebagai anak Abang Long, Kak Long, apa Abengah dan sebagainya. So, beri tanggungjawab. Dan akhir sekali ialah ambil masa berkualiti. Yesus. Okay, masa berkualiti maksudnya biar ada masa lah. Walaupun kita sibuk kerja hari minggu, come on, kita pergi ke mana lah, pusat-pusat peranginan dan sebagainya, supaya akhirnya boleh membawa kebaikan kepada anak. Dan yang pentinglah kasih sayang tanpa syarat di Yesus. Jangan ada syarat. Kita dengan anak-anak ni dan samalah. Sebenarnya hidup ni tak banyak syarat sangat lah. Dia maksudnya sebab anak-anak ni tengok kita di Yesus. Anak-anak ni tengok mak bapak dia bagaimana dia melayan masa dia budak, masa dia jadi anak. Tapi bila dah dewasa, sebab tu saya takut kita ni dihantar ke rumah orang tua di Yesus. Dia hantar dengan kereta Porsche dia. Dia kata, Abang Hamad duduk kat sini. Dulu apa yang Angah nak semua tak bagi. Duduk kat sini. Anak lain pun tak nak ambil. So habis. So kena ingat. Dia kehidupan ni dia ada up and down. Supaya kita buat baik. InsyaAllah saya percaya kita akan dapat yang terbaik. Dan akhir saya sebagai seorang Islam pastinya. Sebab anak-anak ni tengok kita di Yesus. Anak-anak ni tengok mak bapak dia bagaimana dia melayan masa dia budak. Masa dia jadi anak. Tapi bila dah dewasa, sebab tu saya takut kita ni dihantar ke rumah orang tua di Yesus. Dia hantar dengan kereta Porsche dia. Dia kata, Abang Hamad duduk kat sini. Dulu apa yang Angah nak semua tak bagi. Duduk kat sini. Anak lain pun tak nak ambil. So habis. So kena ingat. Dia kehidupan ni dia ada up and down. Supaya kita buat baik. InsyaAllah saya percaya kita akan dapat yang terbaik. Dan akhir saya sebagai seorang Islam pastinya, Yesus sentiasalah berdoa supaya dipermudahkan segala urusan kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu di Kelantan dan di Malaysia lah khususnya.
0: Baik. Jadi kita mengharapkan semoga yang mendengarkan kita di waktu ini juga di kalangan ibu ayah yang memang dah baik.
1: Dah baik dah.
0: Cuma tambahkan lagi untuk menambah
1: semua orang
0: kebaikan.
1: Bagus sebenarnya.
0: Semua orang bagus. Cuma terkadang salah sikit ya.
1: Biasalah tu.
0: Okey, baik. Terima kasih doktor untuk perkongsian hari ini. Jadi diharapkan semoga apa yang dinyatakan sebentar tadi dapat dijadikan sebagai iktibar mungkin juga ataupun jadi pengajaran untuk kita dan juga menambah ilmu kita, insyaAllah doktor. InsyaAllah panjang umur, terjumpa lagi minggu depan doktor.
1: InsyaAllah.
0: Okey, baik. Kita nak ke Kuala Lumpur seketika untuk ikuti berita. Jadi terus bersama dengan kami di Gugalik Kelantan FM. Terima kasih sekali lagi doktor. Assalamualaikum.

Hari TVET Negara tawar pelbagai manfaat dan peluang kepada pengunjung. Polis rakam keterangan bantu siasatan penemuan Jaslinda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Kita mulakan dengan perkembangan sambutan Hari Tibet Negara. Sambutan kali ini mendapat sambutan baik dari pelbagai lapisan masyarakat dengan pelbagai manfaat diterima dan peluang yang ditawarkan kepada pengunjung. Untuk perkembangan semasa di sana, kita bersama Muhammad Najib Mashhur di Dataran Putrajaya. Silakan Najib.
1: Baik, Izamil, rata-rata pengunjung dari pelbagai lapisan usia yang ditemui saya sejak pagi tadi menyuarakan pandangan mengenai manfaat dari sambutan kali ini sambil menyifatkan ia bukan sekadar pameran biasa. Bagi pengunjung, Tibet hari ini membuktikan ia bukan lagi dianggap sebagai laluan kedua, sebaliknya sudah menjadi pilihan utama kerjaya yang mampu menjamin kebolehpasaran tinggi serta pendapatan kompetitif kepada anak muda. Selain sebagai platform nasional yang menghubungkan pendidikan, industri dan peluang pekerjaan dalam satu ekosistem yang lengkap,

0: Saudara, memasuki hari akhir atau hari ketiga penganjurannya hari ini, sasaran 500,000 pengunjung secara keseluruhan semakin hampir dicapai. 107 agensi, institusi dan pemain industri daripada 9 sektor utama merangkumi bidang aeroangkasa, elektronik dan digital, pertanian dan banyak lagi akan dapat anda temui jika anda meluangkan masa hadir ke Dataran Putrajaya ini. Paling penting, pameran ini menawarkan pengalaman menyeluruh melalui seminar, karnival kerjaya, keusahawanan, pertandingan kemahiran dan aktiviti hiburan berinformasi bagi mendekatkan TVET kepada masyarakat secara lebih menarik dan praktikal. Itu sahaja perkembangan langsung dari sini. Kembali kepada Izamel di Angkasa Puri.
1: Baik, terima kasih Najib. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia dan China memperkukuh kerjasama dalam bidang TVET melalui Perikatan Industri dan Pendidikan Malaysia-China. Menurut Timbalan Perdana Menteri, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid, menerusi pakatan strategik itu, hampir RM30 juta diperuntukkan bagi pemberian biasiswa serta pelaksanaan program dan inisiatif sokongan. Sebanyak 1,000 penempatan biasiswa bernilai kira-kira RM18 juta bakal ditawarkan kepada lepasan TVET Malaysia untuk mereka melanjutkan pengajian peringkat diploma di institusi terkemuka China. 2,000 peluang latihan bernilai lebih RM10 juta akan turut disediakan, antaranya menerusi program mobiliti, peningkatan kemahiran dan inisiatif latihan tenaga pengajar dalam pelbagai sektor bernilai tinggi. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengadakan lawatan kerja rasmi ke AIIMS University di Bedong Kedah hari ini. Ketibaan beliau disambut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Chancellor dan Pengerusi AIIMS University Tan Sri Dr. S.A. Vigneswaran. Lawatan tersebut merupakan pengiktirafan terhadap peranan institusi pendidikan tinggi dalam pembangunan modal insan negara serta komitmen Universiti Terbabit dan Maju Institute of Educational Development MIED telah memperluaskan akses kepada pendidikan berkualiti. Dato' Sri Anwar telah dijadual mengadakan program temu Anwar bersama mahasiswa serta menyerahkan geran kerajaan tahunan kepada Universiti Terbabit. Polis sudah mengambil keterangan beberapa penduduk orang asli yang menemukan pendaki wanita Jaslinda Saludin di Kampung Lubuk Gaharu semalam. Ketua Polis Daerah Tapah, Superintendent Abdul Malik Hashim berkata, individu tersebut termasuk Nazri Baeng bersama dua rakannya yang membantu menyelamatkan mangsa. Tambahnya, keterangan itu penting bagi membantu siasatan serta mendapatkan gambaran lengkap mengenai kehilangan Jaslinda selama 14 hari sebelum ditemukan. Polis kini menunggu keadaan Jaslinda stabil sebelum keterangan mangsa diambil bagi melengkapkan siasatan kes. Jaslinda dilaporkan hilang pada 23 Mei lalu ketika menyertai ekspedisi pendakian di kawasan Gunung Batu Putih. Sebelum ini, pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang hampir 2 minggu ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan dalam keadaan lemah oleh penduduk orang asli di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di Tapah semalam. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat yang dilancarkan 24 Mei lalu. Berita seterusnya, program Geo Entrepreneur diperkenal sebagai modul usahawan geopark pertama di negara ini sekaligus menyokong usaha memperkasa ekonomi komuniti setempat. Pengerusi Jawatankuasa Geo Community Lenggong Geopark, Dato' Sri Dr. Syamsul Anwar Nasara berkata, selain memfokuskan latihan kepada pengusaha pelancongan, makanan dan penginapan, program berkenaan berpotensi menjadi modul rujukan latihan kepada usahawan di geopark seluruh negara.
2: Mana-mana geopark di seluruh Malaysia yang nak melatih usahawan mereka boleh datang ke Lenggong. Kita ada College Community Greek Cawangan Lenggong yang akan menjadi pusat untuk melatih usahawan tempatan dan juga usahawan dari mana-mana geopark seluruh Malaysia. Dan dengan itu juga, maka orang akan datang ke Lenggong, dia akan memberi perkembangan berkaitan percuasan. Sebab itu, kita ke arah untuk menjadikan Lenggong sebagai pusat. Ketika terbuka, program ini adalah sebahagian dari Malaysia.
1: Dato' Sri Dr. Syamsul Anwar Nasara. Mesti melalui bahagian penguasa angkasa BP Angkasa mengesahkan menerima maklumat awal mengenai laporan penampakan cahaya terang di ruang udara Sabah pada malam 4 Jun lalu. Setakat ini tiada laporan rasmi mengenai penemuan sebarang serpihan yang disyaki objek angkasa seperti roket di darat atau perairan di negeri tersebut. BP Angkasa dengan kerjasama agensi berkaitan telah melakukan pemantauan berterusan secara aktif. Seorang lelaki ditahan ketika cuba mencuri kabel di kawasan landasan kereta api dalam satu operasi rondaan susulan maklumat yang diterima mengenai gangguan lita landasan di Downline Klang. Ketika rondaan, pasukan keselamatan mengesan seorang lelaki dalam keadaan mencurigakan sedang merentap dan mencuri kabel di kawasan landasan terbabit. Beberapa gulung kabel dan peralatan yang dipercayai digunakan turut ditemukan. Suspek bersama barang rampasan telah diserahkan kepada pihak polis untuk siasatan dan tindakan lanjut. Keperkembangan luar negara, tentera Amerika Syarikat menembak jatuh dua drone milik Iran di ruang udara Selat Hormuz yang didakwa mengancam trafik maritim antarabangsa. Menurut laporan agensi berita Anadolu, perkara tersebut diumumkan Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat. Insiden itu merupakan yang terbaru dalam siri ketegangan berterusan antara Washington dan Tehran di rantau berkenaan. Konvoi baharu bantuan kemanusiaan daripada Pusat Bantuan Kemanusiaan dan Pertolongan Raja Salman KS Relief telah tiba di Gaza. Bantuan berkenaan diterima Pusat Kebudayaan dan Warisan Saudi rakan pelaksana KS Relief di wilayah Palestin tersebut. Pasukan di lapangan sedang menganggihkan bantuan berkenaan kepada keluarga yang paling terkesan di kem-kem pemindahan dan pusat perlindungan. Pengantaran bantuan itu merupakan sebahagian sokongan kemanusiaan berterusan Arab Saudi melalui KS Relief kepada rakyat Palestin ketika krisis kemanusiaan yang berlanjutan di Gaza. Beralih ke sukan, bola Piala Dunia 2026. Scotland mula menunjukkan taring menjelang kepulangan mereka ke pentas Piala Dunia selepas membelasah Bolivia 4-0. Skuad kendalian Steve Clarke itu mempamerkan aksi bertenaga dengan meledak ke semua 4 gol pada babak pertama perlawanan sekaligus melonjakkan moral pasukan yang bakal membuat penampilan pertama di kejohanan berprestij itu selepas menyepi selama 28 tahun. Clarke menurunkan barisan pemain terkuatnya dalam usaha memburu keputusan positif seminggu sebelum perlawanan pembukaan kumpulan C menentang Haiti. Pemain gantian Andrik muncul wira Brazil selepas menjaring gol kemenangan untuk menewaskan Mesir 2-1 dalam aksi pemanas badan terakhir menjelang Piala Dunia. Bruno Guimarães membuka tirai jaringan Brazil pada minit ke-7 sebelum Mustafa Zico menyamakan kedudukan untuk Mesir. Andrik yang masuk pada babak kedua meledak gol kemenangan pada minit ke-52. Kemenangan itu menjadi pembakar semangat buat Brazil sebelum memulakan kempen Piala Dunia menentang Maghribi pada 13 Jun ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari Tibet Negara tawar pelbagai manfaat dan peluang kepada pengunjung. Polis rakam keterangan bantu siasatan penemuan Jaslinda. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghampiri 1.12 minit tengah hari, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu sembahyang fardu zuhur untuk zon 1 negeri Kelantan, zon 2 negeri Kelantan 1.14 minit tengah hari, dan telah masuknya waktu sembahyang fardu zuhur bagi zon Besut Terengganu pada pukul 1.11 minit tengah hari.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Demikian tadi saudara berkumandangnya azan bagi menandakan masuknya waktu sembahyang fardu zuhur untuk Zon 1 Negeri Kelantan 1.12 minit tengah hari, Zon 2 Negeri Kelantan 1.14 minit tengah hari. Jadi kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu zuhur kepada semua muslimin dan juga muslimat. Jadi sama-sama kita mengimarahkan masjid dan juga surau untuk menaikkan solat berjemaah. Dan sama-sama kita menaikkan solat di awal waktu. Jadi untuk anda terus bersama dengan kami di Kelantan FM, selepas ini pukul 1.30 minit tengah hari, kita akan ikuti dengar orang ngajar dengan hari ini tajuknya Mencari Rezeki Berkat. Jadi yang telah pun disediakan oleh Azidi Abdullah. Dan insyaAllah pukul 2 petang nanti bersama dengan Pak Dao dan juga Kak Ngau melalui segmen Akok. Jadi saya Suhaila Mu'adaw melubuhkan tirai untuk pertemuan hari ini. InsyaAllah panjang umur kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Khusyuk dalam solat. Khusyuk ketika mengerjakan solat merupakan jiwa yang menghayati solat itu sendiri. Setengah ulama berpendapat bahawa solat yang tidak khusyuk adalah sia-sia sahaja. Terdapat banyak firman Allah di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa khusyuk merupakan syarat kejayaan seseorang di dalam solatnya. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2 yang bermaksud sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam solat. Terdapat kaedah-kaedah untuk khusyuk ketika solat. Yang pertama, ingatkan di dalam hati bahawa kita sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa, yang sedang memerhatikan segala amal perbuatan kita. Yang kedua, hendaklah benar-benar difahami pekerjaan solat yang sedang dilakukan. Yang ketiga, dilakukan dengan hati yang bersih, ikhlas, tidak keluh kesah atau perasaan malas. Sebaik-baiknya, hendaklah difahami erti dan makna setiap bacaan atau ucapan atau zikir dalam solat seperti takbir, doa iftitah, Fatihah, surah, tahmid, tasbih, tahayyat serta doa-doa di dalam solat. Sambil lisan membaca atau menyebut, ingatilah maknanya. Dengan demikian, kita dapat menumpukan sepenuhnya pekerjaan solat itu. Yang kelima, bagi menjauhi was-was dari hasutan syaitan, baca surah An-Nas sebelum takbiratul ihram. Yang keenam, arahkan pandangan mata ke tempat sujud dari awal hingga akhir. Dan yang ketujuh, panjangkan rukuk dan sujud. Yang kelapan, jangan menggerak-gerakkan anggota badan atau tangan semasa solat.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian. Marilah kita mengucapkan syukur kita kehadrat Allah Ta'ala dengan limpah kurnia rahmat, taufik, hidayah, inayah, keampunan dan keredaan dari Allah Ta'ala. Kita masih lagi dihidupkan dengan kehidupan yang penuh dengan keberkatan, keampunan, kerahmatan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selayaknya bagi kita, bila mana nyawa kita masih ada dan kita masih lagi boleh bergerak di dunia ini, tangan masih lagi boleh bergerak, kaki masih lagi boleh bergerak, mata masih lagi boleh melihat, telinga masih lagi boleh mendengar, lidah masih lagi boleh bertutur, berkata-kata, dan kita masih lagi boleh berjalan di muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, selayaknya lah bagi kita sentiasa mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana ruang kesempatan yang Allah kurniakan kepada kita untuk meneruskan sisa-sisa hidup kita di dunia ini. Muslimin dan muslimat sekalian, sudah tentulah bagi insan yang beriman kepada Allah Ta'ala, tiada lain yang dicita-citakan di dalam hidup ini. Dalam hidup ini kita mesti ada matlamat yang jelas. Apa jenis bentuk kerja amanah yang telah dikurniakan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Jangan sangkakan hidup ini main-main, saja-saja. Hidup adalah suatu amanah daripada Allah dan di

dalam kehidupan itu, status kita, profession yang ada pada kita, ia juga merupakan amanah daripada Allah Taala. Afa asibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Allah berikan peringatan kepada manusia ini. Apakah kamu sangka kami ciptakan kamu main-main saja-saja, sedangkan apakah kamu tidak akan kembali kepada kami? Di awal ceramah saya, muslimin dan muslimat sekalian, kenapa saya mulakan dengan mukadimah ayat ini? Suatu peringatan yang Allah berikan kepada manusia, supaya jangan kita menyangkakan hidup ini main-main saja-saja. Profesion apa yang kita pegang, tugas apa yang kita pegang, sebagai peniaga, sebagai usahawan dalam bidang apa sekalipun, sebagai pegawai, sebagai kaki tangan, sebagai pelajar, sebagai insan biasa, Allah berikan peringatan kepada kita. Jangan sangkakan hidup ini main-main, suka-suka, sebab hidup ini adalah merupakan satu amanah daripada Allah Ta'ala. Hidup bukan satu lakonan, tapi hidup ini merupakan satu amanah daripada Allah Ta'ala. Peringatan. Wa annakum ilaina la turja'un. Sedangkan kepada kami, apakah kamu tidak akan kembali? Allah peringatkan manusia. Kalaulah hidup ini tidak ada matlamat, berarti manusia itu merasakan bahawa dia tidak akan kembali kepada Allah Ta'ala. Kalaulah manusia itu merasakan hidup ini main-main, hidup ibarat mimpi dalam mimpi, hidup ibarat umpama mimpi, sesungguhnya manusia itu tidak akan berusaha untuk mencari redha Allah Ta'ala. Dan dunia ini akan menjadi matlamat kepada manusia. Sebab itulah, kalaulah dunia ini semata-mata matlamat kepada manusia, dan manusia hidup tidak bertunjangkan kepada iman yang kukuh kepada Allah Ta'ala, sudah tentulah dalam hidup manusia ini tidak ada usaha daripadanya untuk mencari keberkatan di dalam kehidupannya. Insan yang hidup tidak bertunjangkan kepada iman yang kukuh kepada Allah, tidak ada di dalam diary kehidupannya untuk mencari barakah, keberkatan di dalam hidupnya. Dalam apa segi aspek kehidupan di dunia ini, so itulah insan yang beriman kepada Allah Ta'ala, berusaha bersungguh-sungguh, setiap tindak tanduknya, setiap gerak-gerinya ada barakah, keberkatan di sisi Allah Ta'ala. Dan kalaulah kita sedar hidup ini merupakan satu amanah yang akan dipersoalkan kembali oleh Allah, kita juga akan berusaha untuk mencari barakah, keberkatan di dalam kehidupan kita. Kerana barakah, keberkatan inilah yang akan membawa kebahagiaan hidup kepada setiap insan. Barakah, keberkatan. Sehingga Allah berikan peringatan lagi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafata'na 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk sesuatu kampung itu, walaupun dijelaskan kampung, disebut ke dalam ayat ini kampung, termasuklah bandar, di mana sekalipun manusia itu berada, sekiranya penduduk sesuatu sesebuah kampung itu amanu wattaqau, beriman kepada Allah Ta'ala dan bertakwa kepada Allah, dua syarat yang Allah berikan kepada manusia ini yang menghuni muka bumi Allah Ta'ala ini, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka Allah akan bukakan pintu keberkatan daripada langit dan bumi. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun kita dalam hidup ini, seandainya kita ada dua ciri ini, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah,
nescaya pintu keberkatan akan dibukakan oleh Allah Ta'ala. Dari segenap penjuru bumi dan langit, langit dan bumi. Ini merupakan janji Allah. Dua syarat ini mesti dilaksanakan oleh setiap manusia. Amanu wa taqaw. Beriman dan bertakwa. Sebelum saya pergi lebih lanjut lagi dalam perbicaraan kita berhubung dengan mencari rezeki yang berkat ini, muslimin dan muslimat sekalian, apa itu dikatakan amanu? Apa itu yang dikatakan wattaqau? Beriman dan bertakwa. Iman adalah soal kepercayaan dan keyakinan kepada Allah. Percaya dan yakin. Iman itu tasdiqu bil qalbi wa iqrar bil lisan wa amalu bil arkan. Benar dalam hati, ucap dengan lidah, melaksanakan dengan amal perbuatan. Yakin sungguh kepada Allah Ta'ala. Beriman, percaya dan yakin kepada Allah. Bukan saja percaya kepada Allah yang Maha Esa, yakin dengan segala kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wattaqau, dan bertakwa kepada Allah. Gabungan keimanan dan ketakwaan kepada Allah melahirkan keberkatan. Seorang yang beriman, bukan saja dia percaya Allah itu Maha Esa, Allah Maha Berkuasa, dan dalam setiap tindak tanduknya dia yakin kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wattaqau, dia bertakwa kepada Allah. Keimanan yang diikuti dengan ketakwaan kepada Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, kita sering mendengarkan kalimah takwa. Kalau tanya kepada sesiapa sekalipun, boleh memberikan jawapan apa itu ketakwaan kepada Allah. Takwa, takwa ada yang membawa maksud takut kepada Allah. Takwa ada yang membawa maksud cinta kepada Allah. Takwa ada yang membawa maksud ikut perintah Allah, tinggal larangan Allah Ta'ala. Takwa, berani mempertahankan agama Allah. Takwa. Dan pernah Ubay bin Ka'ab ditanya oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, "Ya Ubay, apakah dia di antara pengertian takwa kepada Allah?" Lalu Ubay menyatakan, bertanya kembali kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, pernahkah engkau berjalan di atas jalan yang ada onak dan duri?" Lalu Umar menyatakan, "Pernah." "Apa yang kamu lakukan, wahai Umar, seandainya engkau berjalan di atas jalan yang ada onak dan duri?" Lalu Umar menyatakan, "Sudah tentulah aku akan berhati-hati mengelak daripada terkena duri itu." Lalu Ubay menyatakan, "Ya Umar, itulah dia pengertian takwa kepada Allah. Di mana manusia ini hendaklah berhati-hati di dalam hidupnya. Bukan setakat berhati-hati di jalan raya, tetapi berhati-hati dengan ucapannya, berhati-hati dengan tindakannya, dengan perbuatannya, dan segala tindak tanduk di dunia ini supaya tidak mendapat kemurkaan Allah Ta'ala." Itulah di antara pengertian takwa. Hidup ini mesti berhati-hati. Kalau selalu kita dengar berhati-hati, slogan berhati-hati di jalan raya, bukan setakat itu. Berhati-hati dalam berniaga supaya tidak menyeleweng. Berhati-hati dengan tugas supaya tidak mencuaikan amanah, tidak makan rasuah. Berhati-hati dengan tanggungjawab yang Allah kurniakan. Berhati-hati dengan agama Allah supaya tidak terkeluar murtad daripada agama Allah Ta'ala. Berhati-hati. Itulah makna takwa kepada Allah. Jelas kepada kita, insan yang beriman, dalam hidupnya dia sentiasa berhati-hati supaya hidupnya sentiasa mendapat keberkatan di muka bumi Allah Ta'ala. Allah akan turunkan keberkatan kepada insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Pentingnya dalam kehidupan kita, penting, amat penting keberkatan ini. Sebab kalau hidup tidak berkat, rezeki tidak berkat, perniagaan tidak berkat, kerja tidak berkat, bernikah kahwin tidak berkat, apa saja yang kita lakukan tidak ada keberkatan, sudah tentulah akan datang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Satu sematkan di dalam minda kita, jiwa kita, hati kita. Apa yang aku lakukan mesti mendapat barakah, keberkatan di sisi Allah Ta'ala. Tetapi tidak cukup sekadar kita menyatakan kita hendakkan keberkatan dalam hidup. Tetapi tindak tanduk kita tidak berusaha untuk mencari keberkatan. Macam ni, dengar ceramah ni tuan-tuan sekalian. Kita hendakkan keberkatan. Seboleh-bolehnya kita hadir mendengar kuliah, mendengar ceramah. Ada yang sedang duduk, ada yang sedang berjalan, ada yang sedang berniaga, ada yang sedang membeli, ada yang menjual. Tetapi pokoknya kita mendengar. Kita inginkan kepada keberkatan, barakah. Sebab itu bila orang ni dengar ceramah ni, kalau dia nak lebih berkat lagi, dia akan dengar dengan penuh khusyuk dan tawaduk. Khusyuk dan tawaduk bukan maksudnya tidur. Yang jaga insyaAllah akan lebih berkat lagi daripada yang tidur. Sebab itu jangan tidur lagi. Siapa yang jaga akan lebih berkat daripada yang tidur. Tapi ada juga yang beri alasan. Ada yang beri alasan. Sebab dia kata Imam Syafi'i pun waktu dengar kuliah pernah tertidur. Imam Syafi'i pun pernah tertidur ustaz dengar kuliah. Tetapi tidurnya Imam Syafi'i tidak sama seperti tidur kita. Imam Syafi'i ada ketikanya terlelap mendengar kuliah. Tetapi bila disoal oleh gurunya, dia dulu yang boleh jawab. Yang tak tidur tak boleh jawab, yang tidur boleh jawab. Kenapa? Karena hatinya terang. Hati Imam Syafi'i ini terang. Walaupun terlelap, tok guru tanya boleh jawab. Itu kelebihan Imam Syafi'i. Dan kita pun harap-harap gitulah. Kalau boleh begitu, alhamdulillah. Tidur Encik Mat, hati terang ustaz. Alhamdulillah, syukur. Walaupun mata Eden totop, telinga Eden dongah. Kata Nabi 9 ni. Nakkan barakah, berkat. Lepas tu kalau dengar kuliah ni, kalau zaman sahabat, zaman Rasulullah dulu, makin hampir dengan penceramah. Di antara mereka, sahabat-sahabat ini, duduk bersila, bertemu lutut di antara mereka. Nakkan barakah, keberkatan, bertemu lutut. Diandaikan dibuatkan tamsilan perbandingan, kalaulah jatuhnya daun tidak akan jatuh ke atas tanah tapi akan jatuh ke atas ribaan mereka. Rapatnya duduk, kenapa? Nakkan keberkatan. Tapi hari ini terbalik. Kalau ada konsert dan sebagainya, anak-anak muda rapatnya duduk di antara lelaki dan perempuan. Itu bukan dapat berkat, dapat bala pula tu. Muslimin dan muslimat sekalian. Apakah di antara ciri yang penting keberkatan yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala? Ciri yang mesti ada pada kita untuk mendapatkan keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama untuk mendapatkan keberkatan di dalam kehidupan kita ini, khususnya dalam usaha kita untuk mendapatkan rezeki yang berkat, hidup yang berkat, apa saja yang berkat. Bukan saja tinggal di kampung yang namanya berkat, tapi nakkan keberkatan. Penduduknya nak berkat. Yang pertama, bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Untuk mendapatkan keberkatan di dalam kehidupan ini, untuk mendapatkan rezeki yang berkat, yang pertama, mestilah bersyukur dengan anugerah yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Bersyukur. Kalau berniaga umpamanya, apa yang Allah bagi, rezeki yang Allah bagi, walaupun tak banyak sekalipun, bersyukur kepada Allah. Jangan bersungut. Hujan ke bersyukur, tak bersungut. Inilah kita manusia. Hujan pun bersungut, panas pun bersungut. Itu katakan insan yang tidak bersyukur. Bersyukur. Sikit pun bersyukur, banyak pun bersyukur. Sebab rezeki adalah kurniaan daripada Allah Ta'ala. Bukan hak manusia. Rezeki adalah kurniaan daripada Allah Ta'ala. Sikit banyak bukan kuasa kita. Kita hanya berusaha, berdoa, berikhtiar, beristiqamah dan bertawakal kepada Allah Ta'ala. Apa yang ada pada kita adalah rezeki daripada Allah Ta'ala. Lalu kita dianjurkan banyak bersyukur. Jangan bersungut dalam hidup ini. Walau sepatah sekalipun, jangan kita bersungut dengan rezeki
yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Banyakkan ucap alhamdulillah, syukur. Banyak mana dapat umpamanya, alhamdulillah, syukur. Rugi pun alhamdulillah. Tak untung di sini, untung di tempat lain, rezeki Allah akan bagikan. Selagi kita mencari rezeki di muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Tapi syarat jangan bersungut. Kita bimbang. Muslimin, muslimat sekalian, kita tak banyak bersyukur kepada Allah. Tak rajin bersyukur. Bercukur rajin. Bersyukur kurang. Bersungut memanjang. Allahu Akbar tuan-tuan sekalian. Kalau dah makan pun betapa ramai yang bersungut. Kalaulah berbarak di antara member sesama member. Makan apa pagi tadi? Tak ada benda kemakan. Nasi lemak je 2 pinggan. Ayam 2 ketul. Air tongkat ali segelas besar. Tak sedap pula tu. Astagfirullahalazim. Banyak bersungut. Pakai kereta apa? Tak ada benda lah. Kereta buruk je. 4 tayar. Tak bersyukur, bersungut. Allahu Akbar. Bangun tidur pun bersungut. La ilaha illallah. Orang beriman kalau bangun tidur tu bersyukur sungguh. Kenapa? Hidup lagi. Allahu Akbar. Basah janggut dengan linangan air mata. Insan yang beriman bangun pada waktu paginya bersyukur kepada Allah. Menginsafi diri berlinangan air mata. Syukur.

kepadamu, ya Allah. Allahu Akbar. Tapi kita bimbang, kita bangun tidur. Bukan bersyukur kepada Allah. Bukan berlinang air mata membasahi janggut. Tetapi janggut dibasahi dengan lelehan ilio basi. Allahu Akbar, tuan-tuan sekalian. Banyakkan bersyukur. Nak bersyukur mudah saja, tuan-tuan sekalian. Nak bersyukur. Kalaulah kita nak bersyukur, apa yang mesti kita buat? Tengok orang yang lebih daif daripada kita. Orang yang lebih menderita daripada kita. InsyaAllah datang syukur kita kepada Allah Ta'ala. Tengok orang yang lebih menderita. Kalau kita meniaga, kita ada kemampuan Allah bagikan, bersyukur. Ada orang langsung tak boleh meniaga. Ada orang langsung bankrupt umpamanya. Ada orang langsung tak mampu nak cari rezeki. Syukur kepada Allah. Tengok orang yang lebih menderita daripada kita. Kita boleh berjalan kulu-kilir, tapi ada orang yang sudah lagi tidak boleh berjalan. Kita boleh makan, minum. Ada orang yang tidak makan, tidak minum. Kita boleh melakukan apa yang kita suka, tapi ada orang yang sudah lagi tidak ada daya upaya. Tengok orang yang lebih menderita. Tengok rumah kita. Tengok rumah orang yang miskin. Tengok. Ada yang hanya beratapkan langit. Beralaskan bumi, berbumbungkan langit, berlantaikan bumi. Tengok orang yang lebih menderita daripada kita. Baru lahir keinsapan, kesyukuran kepada Allah Ta'ala. Dalam soal kehidupan di dunia ini, tengok orang yang lebih daif, lebih menderita daripada kita. Dari sudut dunia, tak salah nak tengok orang lebih hebat tetapi sebagai rangsangan untuk kita. Tapi kalau tengok orang yang lebih menderita daripada kita, akan melahirkan keinsapan dan kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala. Syukur kepadamu, ya Allah. Dalam soal ibadat, tengok orang yang lebih hebat daripada kita. Jangan pula dalam soal ibadat, tengok orang yang lebih teruk pada kita. Aku tahan juga semayang 3 kali sehari. Mamat kampung sebelah tu langsung tak semayang. Tengok lebih teruk daripada dia. Oh, aku tahan juga. Kalau berniaga umpamanya, sikit-sikit je tipu. Orang sebelah tu lagi kuat tipunya. Tak boleh, tuan-tuan sekalian. Jangan tengok orang yang lebih teruk daripada kita. Dalam soal ibadah, dalam soal kehidupan ni, untuk menginsafkan kita, tengok orang yang lebih menderita daripada kita. Baru lahir syukur kepada Allah Ta'ala. Sebab itu, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, ahli sofi. Kenapa kita tengok kalau ahli sofi itu makan 40 kali kunyah. Sekali makan 40 kali kunyah. Besar keberkatannya. Banyak keberkatannya. Sekali suap 40 kali kunyah. Allahu Akbar. Ya, setiap kali kunyahan tu mengucapkan syukur kepada Allah. Dihadamkan sungguh-sungguh. Bukan saja baik dari sudut kesihatannya, jasmaninya, termasuklah rohaninya. Sekali makan 40 kali kunyah. Kita boleh buat begitu? Oh, minta maaf Ustaz. Kadang 4 kali pun tak dan lah. Sebab makanan banyak depan ni. Kalau tak kebas, orang lain kebas. Ha, ini tuan-tuan sekalian. Itu yang pertama. Untuk melahirkan kesyukuran dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Tengok orang yang lebih menderita, lebih daif, yang nasibnya lebih teruk lagi daripada kita. Itu yang pertama. Dan ingat janji Allah Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya syukur dengan nikmatku, syukur dengan nikmat yang Allah kurniakan, Allah akan tambahkan segala jenis macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau syukur dengan nikmatku, Allah kata aku akan tambahkan daripada segala punca. Allah akan kurniakan. Tapi ingat, wala in kafartum, kalau kufur dengan nikmat Allah, inna azabi lasyadid. Azabku adalah amat pedih. Azab Allah adalah amat pedih. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa Taala. Saya ingat akan satu kisah muslimin dan muslimat sekalian. Sahabat-sahabat merasakan amat heran, seorang lelaki sedang berdoa di hadapan Kaabah. Apakah doa lelaki itu? Yang dinyatakan dalam doanya, di antara yang disebutkan, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku daripada golongan yang sedikit.
Ya Allah, jadikan aku daripada golongan yang sedikit. Sehingga ada seorang sahabat mengadu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Ya Umar, aku dengar lelaki itu berdoa kepada Allah. Doanya agak pelik. Sebab biasanya orang minta banyak. Yang dia ni minta sikit. Jarang orang minta sikit. Banyakannya minta banyak pula ke? Nak banyak. Tak ramai yang minta sikit. Lalu Umar lalu depan lelaki itu dan dia juga mendengar doa lelaki itu. Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku daripada golongan yang sedikit. Sehinggalah selesai lelaki itu berdoa, Sayyidina Umar pun bertanya, apakah maksud doamu? Lalu lelaki itu bertanya kembali kepada Umar. Ya Umar, tidakkah engkau mendengar akan ayat Allah, peringatan Allah? Qalilum min ibadiyasyakur. Sedikit sahaja daripada golongan ambaku yang bersyukur. Sedikit sahaja daripada golongan ambaku yang bersyukur. Tak banyak yang bersyukur. Tak banyak yang bersyukur. Sedikit sahaja. Begitu rupanya muslimin muslimat sekalian. Dalam kehidupan ini, tak ramai yang bersyukur kepada Allah. Siapapun di antara kita, tak ramai. Yang bersungut, ramai. Yang bersyukur, tidak ramai. Sebab itu lelaki itu mengharapkan muda-mudaan dia termasuk dalam golongan yang sedikit ini. Iaitu menjadi golongan yang benar-benar bersyukur dengan segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Taala. Dan tidak kufur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala.

Baik, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar adik akak? Hari ini kita bersama dalam ruang akak kita hari ini, adik akak. Hari ini kita berapa bulan? 7 hari bulan ini. 7 hari bulan Nen 2020 Nen. Pukulnya 21 minit. 21 minit betul. Jadi sebab sekarang dalam ruangan ni, akak kita ni lah bersama dengan Pak Do hari ni. Kita teman berteman. Sebab sekarang juga jemuk-jemuk kira bercara kita bertanya dengan akak. Orang kata, alah, dia mau duduk buat kerja, dia mau duduk saja, ataupun tak kira lah, duduk di mana-mana, buat apa-apa pun. Pak Do harap sangat dia akak boleh setia dengan Pak Do. Sehinggalah ke pukul 5:30 petang hari ni. Itu dia. Deh. Jadi cuaca kita hari ni, pas kala juga hari ni, kalau tengah hari dia panas, dia masuk lepas petang kat dia juga, kalau kota baru lah, tempat dia akak pada tak tahulah. Kalau kota barunya, kalau pagi, tengah hari dia panas. Panas. Tak, masuk alah kau pukul 4, pukul 5, ataupun pukul 9 tu kat dia, dia mari gelak, guguk gitu kat, malam dia cuah. Gitulah berlaku sehari dua ni, deh, di kota baru kita. Tak apalah, musim cuaca tidak menentu orang panggil lah ni deh. Tak apalah, asal kerja-kerja kita tak talah ni kak. Asal kerja-kerja tak talah hari ni, teruskanlah kerja-kerja kita. Mana berehat lah ni, selamat beristirahat lah. Rehat sementara, lepas ni nak sambung kerja pula. Deh, orang mana dia buat kerja tu, teruskan kerja. Segala kerja-kerja kita biar berjalan lancar hari ni. Segala perancangan kita hari ni biar berjalan lancar. Mari kita dengar dulu lagu Buka Panggung kita. Sebab sekali ni kak, buka-buka panggung ni dia tak boleh lama-lama sangat. Kita beri dulu lagu Zaidi Buluh Perindu, Juwita. Ni lagu lama dia kok, tapi sedap kita dengar leh.

0: Baik dia kak. Kita lah nanti pukul 2.10 minit petang Dato' Pak Doh.
1: Ya.
0: Jadinya alhamdulillah lah. Maaflah Pak Doh lewat sikit saat ni Kak Angoh pergi tengok gotong luar. Pergi tengok keadaan cuaca. Comel molek hari ni cuacanya adik kakak.
1: Dia lagi jadi pegawai ni ni. Kaji cuaca pergi tengok cuaca mana. Alah, mana tu Mac tu? Mac tu duduk
0: Mac sama gitu.
1: Dia jadi dia hari ni.
0: Iya.
1: Double S.
0: Iya, double S.
1: Double F sama-sama ping hari ni. Dia pakak buat dia.
0: Buat pakak teh buat dia ni. Tak apalah.
1: Jadi gitu adik aku dan ni macam pak dok ayat tadi lah, hak mana dua kijo tu kijo lah. Kijo molek-molek. Cuma nyo kak ngo. Pak dok ada duk buang yang budak-budak generasi muda ni lah.
0: Gen Z
1: dia panggil dia.
0: Dia panggil Gen Z sekarang ni.
1: Dua buah kita dua buah dia mau duk dengar dia mau duk buah lah.
0: Cerita?
1: Ceritanya pasal kerja lah.
0: Oh, pasal kerja.
1: Pasal kerja. Hok kawan ni rakyat. Mana mu interview tadi? Betulannya hok sign dia tu get interview.
0: Oh, okey. Betulannya
1: get interview. Dia kata tak say lah kerja tu. Tepat apa pula katanya dia ni. Tepat apa pula. Dia kata tahu masuk pukul 9 pagi kawan tak bangun tidur lagi.
0: Oh, besar tidur pada kerja.
1: Lepas tu nya kawan minta ngeboh. Kalau nak pakai kawan kena pukul 10-11 lah. Nak oyaknya budak lon ni. Jadi kerja nak suruh turut demo.
0: Ya.
1: Tak boleh kita minta kerja ni ikut
0: kita undang-undang kerja lah.
1: Undang-undang tempat dia tu lah. Bukan kita ni kena dia kena turut kita.
0: Kalau nak suruh kerja turut kita Pak Do, dia kita kena jadi tokes diri. Kerja sendiri.
1: Berasa nak bangun pukul 10 pukul 10.
0: Berasa nak bangun pukul 10 pergi pukul 10. Berasa nak klik pukul 3 klik pukul 3. Lepas tu tengoklah account tu lagu mana.
1: Jadi gitulah kita ni kadang-kadang kat nengung dengar kau demo dok buah weh lu budak lo ni weh. Janganlah gitu tapi tidak semualah kita royak ni ada hok pehe tu pehe. Jadinya gitulah kita kerja, kita minta kerja ni kita kena turut undang-undang kerja situ. Tak boleh lah orang tempat kerja situ turut kita tak boleh.
0: Bila kita turut undang-undang di tempat kerja tu maknanya disiplin tempat dia. Maknanya kita boleh kawal diri kita ikut kepada jadual kerja yang telah ditetapkan. Supaya kita lah juga Pak Do. Kalau ikut orang nak tidur, habis buka pukul 8. Ikut orang nak tidur, pukul 10 sungguh kita. Main kerja dah.
1: Tapi tak boleh lah lagu tu.
0: Tapi tidak boleh lah lagu tu dah. Sebab kita ada lagi pegawai-pegawai atasan, penyelia-penyelia kita, yang jaga kita dah. Sedadi dah tu.
1: Juruh dah kata Kak Angoh tu. Jadinya, kita ni memikul amanah. Kita memikul amanah dan tu tanggungjawab kita. Apabila kita dibayar gaji, makanya kita kena buat lah seperti mana yang diamanahkan untuk kita.
0: Betul.
1: Kalau mari kerja pukul 8 balik pukul 5, janganlah mu pergi atas anak sekolah tu pukul 12 pukul 1 mu gamit mari-mari duduk pukul 3. Tak boleh. Minta maaf lah pada orang sungguh ada setengah-setengah tu kat kau. Tak? Hak rehat tu betul dah pukul 1.
0: Pukul 1 sampai pukul 2.
1: Dia kira cekerodel lah tu. Cekerodel lah tu. Kali sedang molek lah. Kalau rehat pukul 1 kan. Dan ambil anak sekolah. Masalah dia ambil anak sekolah tu benar nak klik mari tu.
0: Nak masuk ofis mula tu.
1: Nyo klik atas anak sekolah. Dan nyo masuk lah. Dan nyo bergoreng ikan. Nyo bergapa tengok jam pukul 3. Tak nyo percara. Siap goreng ikan. Siap menanak. Siap bergapa kau turun ni. Hanak tu baru mari kerja. Jawab dalam kubur esok berasak tu.
0: Wan Susana ni dia kata Pak Do, bangun subuh pun mu ayah gerak Gen Z lo ni kango.
1: Tu tanggungjawab kita dengan Allah Ta'ala.
0: Sungguh. Jadi gitulah.
1: Dia
0: kena dia kena didik diri sendiri lah.
1: Ya sebab tu kango duit kita ni tak cukup sama. Sebab itulah gaji kita ni cukup bulan tak cukup sokmo.
0: Tak cukup sokmo.
1: Adalah benda yang tak betul kita buat tu. Kalau tempat kerja mungkin kita ada keluk-kelik.
0: Keluk-kelik. Kata curi masa. Curi tenaga pun ada.
1: Ya kita tak sedar. Mungkin tu hair tu gaji mu 500 bulan. Contoh kat ngode. Gaji mu 500 bulan. Jadi bila bulan ni mu boleh 300 400. Maknanya habis tak takut mana dah. Sebabnya tu hai potong lalu tu. Hak muduk, yeah. Muduk poteng, muduk poteng, muduk poteng tu.
0: Sungguh?
1: Ha, kalau apa duit, apa duit aku ni tak cukup ni.
0: Ha, itu dia.
1: Sebab Allah Ta'ala potong lah tu. Potong, Allah maknanya tak berkat.
0: Ya, dia tak berkat.
1: Tak berkat gaji kita tu. Maksud
0: kat mana orang ni, usak-usak ada orang sok modoh. Kalau pitih kita ni, tak nampak kau tak tahu apa ke mana kau menama maknanya.
1: Tidak berkat.
0: Tidak berkat.
1: Adalah benda salah kita buat tu dalam kehidupan kita tu. Nak pula tempat kerja dah. Biar jujur lah kita tempat kerja ni. Supaya rezeki kita tu rezeki yang
0: halal.
1: Halal.
0: Dan juga berkat.
1: Berkat. Itu dia.

0: Itu dia dia Kak Wee. Kak Ngohwi lagu segar-segar sebab ada demo-demo hot komen ni Pak Do. Katanya yeah, mengatuk pula dah betul ni.
1: Kalau dah kena you naik mata lah.
0: Then Ismail-Ismail Zohor dulu kau orang nak kau.
1: Tu ya kata, dia kata
0: peringat teh ha.
1: Kalau makan tu jangan terlapar kenyang sangat.
0: Di. Rasulullah pun duk pesan, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Dah. Jalan dah tu deh.
1: Ya, maknanya tidak terlampau kenyang sangat.
0: Tidak terlampau kenyang deh.
1: Jadi makan makan pun tidak tidak terlampau lapar baru nak makan.
0: Baru nak makan sebab kalau kita makan tangan lapar berdoa ke dak akak
1: semua. Makan tak kabai.
0: Makan tak kabai ngah. Dak. Lepas tu kak serah apa ni? Soohlah. Tu dia.
1: Jadi gitulah kita ni bab-bab makan satu hal kena pakak jagalah.
0: Ya.
1: Makan ni maknanya makan-makan juga tapi kita hormatnya kita kena pandai tengok makan ni kita ambil tu kan.
0: Betul.
1: Takutnya terlebih lemuk lah, terlebih garam lah, terlebih manis lah, gapo lah. Jadi kau menyakit telah.
0: Ada efek ke tubuh badan kita pulak dek kakak.
1: Apa menu pulak manis-manis pulak.
0: Manis pulak. Allah, dua kali kuih manis. Air manis. Nasi pun manis doh, tiga kali manis gak kejutkanlah
1: gitunya. Jadi kalau saya ke tubuh badan gak jagalah bidan apa ke tua.
0: Betul lah pada sihat walaupun
1: air tu kalau boleh minum air kosong banyak pada air manis. Gitu cara kaedah dia.
0: Cara kaedah dia deh. Jadinya pada apa ni perkembangan terkini lah. Pasal apa ni hok masuk hutan baru ni lah nama kau dia.
1: Jaslinda.
0: Jaslinda. Deh dengar khabar kemarin hari ni jumpa dah Pak Do.
1: Tapi Pak Do pun macam Pak Do hari itulah Pak Do yakin naluri Pak Do lah.
0: Iya.
1: Kata Jaslinda ni selamat sebab selamat. Pengalaman dia 10 tahun.
0: 10 tahun pengalaman
1: tu adik aku. Masuk hutan, masuk bukit, rukah kau tu tak. Jadi pengalaman yang dia ada tu biasanya selamat. Tapi betul jaga air Pak Do.
0: Dengar-dengar cerita pun lagu tu lah Pak Do. Selama lebih kurang dalam 14 hari dia duduk dalam hotel tu. Dia punya apa ni makan dia ke air. Lepas tu macam daun-daun kayu, buah-buah kayu begitulah.
1: Tu katanya pengalaman tu. Pengalaman ni dia lah kena belajar macam Pak Do royak baru ni lah.
0: Iyalah.
1: Kena belajar survival ni. Ikhtiar hidup. Dia tadi dengar kau cerita tu dia minum air. Dia bisa bijak dia nya dia tak panik. Tu penting sekali leh. Dia tak panik. Lepas tu dia tak tinggal jauh dengan punca air. Maknanya dia jumpa sungai.
0: Ya.
1: Betulnya bujur dia jumpa sungai dia turut sungai tu. Maknanya tak jauh dengan sungai.
0: Ya.
1: Ini penting ni sebab untuk sumber minuman kita lah. Kalau tak ada air 3 hari ya kita boleh hidup ni katanya sains.
0: Betul?
1: Dah. 3 hari ya kita boleh hidup tanpa air. 3 minggu tanpa makan ni. Jadi dia tak jauh dengan sungai, dia tak tinggal sungai,
0: tak
1: dia
0: tinggal jalan sungai
1: jumpa.
0: Lepas tu rezekilah jumpa dengan orang aslinya
1: dekat ni. Jumpa orang asli pun dia nak masuk kampung dah.
0: Oh, nak masuk kapun dah.
1: Nak masuk kapun dah atas jambat teh dah. Dah betulnya. Maknanya Jaslinda ni dia pengalaman dia. Dia guna pengalaman dia. Dia minum air dalam periuk.
0: Periuk kera.
1: Dia cari air dalam tu. Sebelum jumpa sungai. Dia makan buah petah. Dia makan kulak. Dia jumpa. Mana dia tahu kulak mana yang boleh makan.
0: Kulak mana yang tak boleh makan.
1: Jadi inilah survival atau ikhtiar hidup deh dalam hutan. Kena belajar lah.
0: Jolo.
1: Ya benda ni kadang-kadang kita nak pergi suka-suka. Ya. Kita tak tahu apa sesak kita. Tak? Kadang-kadang kita ni bukan minat sangat nak daki tapi saya ajak kan.
0: Nak citra ada.
1: Takut jadi kau kita. Baik kita belajarlah. Tak lebih-lebih kurang.
0: Sebuah sikit
1: ilmu hutan.

0: tu dia. Ilah dia. Queen dengan Cinta Monyet. Apapun terima kasih banyak untuk semua lah deh. Kita ada Bunga Melati, kita ada Rama ni, sobat-sobat kita yang menonton di live TikTok petang ni Pak De.
1: Cinta Monyet ni kena Kak Ngah.
0: Cinta Monyet ni cinta my mind. Cinta sambil sekolah. Sambil-sambil Kak Ngah sekolah dulu dah sehudah bahagia Cinta Monyet ni.
1: Cinta tepuk.
0: Cinta tepuk. Maknanya tak tahu lagi jadi kedok dia dua tu.
1: Gitu tu maksud yeah. Cinta Monyet.
0: Cinta Monyet ni. Tu dia.
1: Ni Pak De nak kacak juga ni pasal duk tular lah ni pasal di media sosial ni. Baloh ni baloh antara peniaga dengan pelanggan.
0: Bapa Pak De?
1: Kita royak gini ni, ada aku kita royak cerita ni supaya kita boleh renung bersama. Ceritanya berlaku di Terengganu.
0: Apa kisahnya yang boleh baloh peniaga dengan pelanggan tu?
1: Ceritanya hok nak beli hok nak makan ni, dia pesan 7 ketua aje.
0: Apa tu?
1: Sapan ne. Jadi pelanggan pun gilah royak ke tuai kedai ni. Jadinya marah ke pelanggan tu pula
0: dah.
1: Jadi pelanggan tu royak order ne, order 7.
0: Apa
1: sapan ne? Ni ha. Lepas tu dia kata hok tu pun nak gege.
0: Jawab
1: pe tu. Ya gitulah kedai-kedai makan ni belo. Dia mau buka kedai makan dan suruh siapa masuk. Tidak dia nak suruh orang masuk ke ni. Tak. Bila orang masuk dia mau jadi hagah pula dah.
0: Sungguh.
1: Tidak nak ngepek ni. Jadi kita buka kedai makan, kita nak suruh orang masuk. Tak. Bila orang masuk hormatlah kok orang.
0: Betul?
1: Jangan kata orang tanya pun nak marah. Tak. Makan ni kita lambat, orang tanya wah nak lambat ni. Nak marah. Tak boleh marah kok orang. Yeah. Kita menyediakan servis untuk orang. Tak. Jadi orang berhak lah tanya ko, komplain ko, terimalah. Tak. So yang keduanya jenis hok tak pandai, hok tak pandai berkecek dengan orang ni, tak usah duduk bahagian depan lah. Buat kau baloh dalam kedai, menambung kursi meja, tak ada pasal. Sebab hoknya nak mari tu bukan.
0: Macam-macam pesing. Pelanggan-pelanggan kita tu.
1: Jenis hok packing pun ada, jenis hok tak boleh nak lewat-lewat sikit pun ada. Jadi kita nak sabar lah kita ni. Tak, kena duduk alik pelanggan betul lah. Ni bila pelanggan tegur sikit, marah. Marah. Pelanggan tanya, wano lambat teh. Kita ikut gelagat apa? Ni jawab lagu tu.
0: Nak jawab boleh tapi cara dia.
1: Cara tu mak abang. Mak abang nanti kita terang dia, sebab banyak sangat ni.
0: Kadang-kadang cara kita berkecek, cara kita tun bahasa kita tu pun dia main peran ni juga adik kakak.
1: Jadinya gitulah orang backing-backing tu tak suruh buka kedai lah.
0: Tak suruh buka kedai selalu Pak Damung.
1: Baloh buat baloh.
0: Bukit. Pada Kak Ngoh gini lah biar betul lah kita kena terima lah. Contoh kalau pelanggan-pelanggan kita komplain ke apa gitu gini, tapi kita sebagai peniaga, orang yang menjual, kita kena pandai lah ambil angin demo. Deh.

0: Jangan duduk musla. Tak boleh.
1: Lepas tu, orang kerja ni, tokek-tokek ni kena tengok atas. Pilih-pilih orang lah. Tengok orang juruh-juruh lah bahagian depan ni. Bahagian depan kau, bahagian jom masuk kau. Orang mana kerja dengan kita lah kena pilih orang-orang betul. Orang betul-betul nak kerja. Orang betul-betul nak cari pitih, nak cari rezeki kot kerja. Setengah-setengah ni, kita tengok dia ni. Bukan nak kerja sangat ni kalau jawab pel lagu ni ni. Nah, tidak bersyukur dengan rezeki tempat kerja dia ni. Jadi gitulah. Gamalah terutamanya ni pada pun rajin juga jumpa jenis orang lagu ni.
0: Ya.
1: Nah, tapi kita perhati je lah. Tidak kena kita kena apa orang. Jadi pada duk renung lah Kak Angah duk tengok weh lu bapa dia ke jawab gini.
0: Ya.
1: Tak usah duk jawab duk dia ataupun minta maaf cukup lah.
0: Tu katanya kita buka kedai makan ni kita kena lagu tu. Kena mengaloh lah
1: kena kata. Mengaloh.
0: Dengan pelanggan-pelanggan kita.
1: Orang kalau dah kena tak pergi dah. Tak pergi dah kedai kita. Rugi dah kita.
0: Memang.
1: Tak. Kita kalau boleh buka kedai makan kat kita nak orang. Mau orang yang sama. Mari sama. Maknanya dia panggil regular customer kalau kau orang putih. Kita nak pergi orang-orang biar orang kata mari sama tempat kita.
0: Orang suka orang dengan suka. Kita. Dia kata supaya Kak Lah ni kata. Ada setengah-setengah orang kerja ni Pak Do. Bisa dia pada toke.
1: Ada juga.
0: Ada juga.
1: Tapi kalau bisa dia pada toke, bisa masuk dia pada toke dah. Waktu cana bisa dia pada toke, goreng bisa dia pada molek. Kau molek. Kau lagu mana masuk dia tu?
0: Yolah dah lah. Yeah. Jadi, kata gitu hak paling pentingnya nada lah. Apa-apa pun nada percakap kita dengan pelanggan-pelanggan itu kita kena jaga.
1: Dah lah nada tu tu comel dah tarik dengan muka-muka.
0: Tarik
1: dengan
0: muka-muka pula. Aduh.
1: Mucur tu boleh sakut cetung.

0: Ramai pula hok bagi respon pasal kedai-kedai makan ni.
1: Tak kita royak ni Kak Ngo. Kita royak ni tidak nak wish siapa-siapa.
0: Dan juga Kak Ngo rasa seremoh nak pergi belakang benda-benda gini. Betul tak?
1: Kita nak suruh Kak Ayak Kelantan kita bahawa kata ada budi bahasa.
0: Ada budi bahasa.
1: Baik hok jual. Baik hok beli. Dia tak? Ada budi bahasa.
0: Ya.
1: Dia kadang-kadang orang hok masuk ni pun backing juga.
0: Tak? Backing belakang.
1: Hok masuk nak beli ni pun backing juga.
0: Kebetulannya baloh dengan bini masuk kedai.
1: Lambat sikit.
0: Lambat makan sikit ni. Makan ni. Perut lapar. Dia jadi ya.
1: Dia gini ya. Bagi Pak Do lah Kak Ngoh ni. Kalau kita ni orang kata buka kedai lah. Yang pertama sekali kita kena tengok. Biasanya kita buka dah lama dah kedai. Kita tahu orang ramah tak ramah mari kedai kita dari sehari-sehari tu.
0: Yalah.
1: Kalau basuh ramah berdoa kita kena carilah sore lagi. Hak bahagia jom masuk. Kalau
0: jom masuk ni.
1: Kalau kedai kita ramah seumur orang kan. Tak maknanya tak boleh ni. Sore tak ada ni nyanyo kau kahwin ni.
0: Yang nyanyo kau orang nunggulah.
1: Nyanyo kau orang nunggu. Nyanyo kau orang masuk.
0: Masuk. Iyalah.
1: Dah kedai kita ramah. Orang duduk pakat mari makan kat tambah lah tukar masuk. Jangan duduk kopi sangat lah. Nak bayar gaji nak tambah sore lagi untuk kemajuan kedai kita juga. Yang keduanya andai kata orang ramah. Jangan biarkan pelanggan-pelanggan kita menunggu dengan lama tempah order dia tu. Moleknya kita pergi royak. Nasi korang ada be? Ada. Tapi lambat sikit lah. Koyak selalu.
0: Koyak selalu.
1: Minta maaf dah sebab lambat sikit. Ada orang dah tak ada siap lagi pun ada tu. Kalau boleh tunggu, beres lah. Tapi lambat sikit boleh kau. Koyak selalu. Jadi dia nak marah pun tak boleh dengan koyak dah. Koyak ni tak koyak tu dia marah tu. Dia duduk tunggu pas 10 minit, pas 20 minit, pas 30 minit. Orang dah sampai 30 minit ni lama lah kat kau.
0: Nemeh dah.
1: Duduk menunggu nasi 30 minit, nasi goreng 30 minit. Tak nyasa sapa-sapa. Marah orang. Okay.
0: Sungguh.
1: Orang pula lapar.
0: Lapar. Tambah-tambah giat tengah lapar dekat kau.
1: Jadi kita, kalau kita tengok tak ada koyak lalu kau pelanggan kita tu. Minta maaf eh. Nasi goreng ada. Cumanya lambat sikit boleh tunggu kah?
0: Yeah.
1: Royak lalu. Jadi nak marah kita boleh royak sana kan. Royak dah. Tak boleh nak marah dalam dia. Royak. Manuwi penerengih kepada pelanggan kita. Supaya tidak berlaku bergaduh baloh. Gitu cara nak jaga pelanggan ni. Bukan senang. Kita nak ambil piti orang dalam poket ni.
0: Sebab orang pun bukannya mudah nak beli piti nak pergi kita. Itu dia.
1: Marah kata Kak Ngon?
0: Tak. Kak Ngon nak royak
1: je. Ya gini lah. Ya. Kita royak ni untuk sama-sama kita beki lah. Tidak nak kata kau orang jual, tidak nak kata kau orang beli.
0: Itu dia.
1: Bertimbang rasa dengan dan juga guna cara kaedah molek.
0: Betul. Ray kata kita boleh ok pada tapi kat hok peliknya royak ada ke? Tapi bila oda-oda tak ada. Lepas tu nya ni kalau senyum nanti orang kata gelenyar pula.
1: Biarnya gelenyar lah. Kita bahasa dia dah kita nak menegur ni kena banyak senyum. Kalau boleh orang tak masuk tu senyum dah.
0: Senyum dah dah.
1: Orang duduk tembok tu senyum dah.
0: Kak Lah pun kata customer pun ada hak pongoh juga. Apa ni Pak Dah?
1: Betul lah Kak Lah. Tapi kita kena sabar lah Kak Lah.
0: Kak Lah ni beres lah. Kak Lah ni pun orang kata pengalaman banyak juga bahagia buka kedai-kedai makan ni. Kak Lah dah.
1: Kak Lah mana ni?
0: Kak Lah yang satu.
1: Kak Lah yang satu. Pak Do ada ikuti dia. Pak Do pun minat dia. Tak biarpun dia tidak minat Pak Do pun. Pak Do pun minat dia sebab Pak Do follow dia. Dia dulu dia kata dia cita-cita nak jadi kaya. Dia kata cita-cita nak jadi kaya. Dia ni orang kapung dia kata. Orang kapung hidup dalam Ferda lah. Ferda kelapa sawit ni lah. Ferda ni. Jadi dia kata dia ni ada cita-cita jadi kaya. Orang kapung semua wak nganyi ke dia. Macam dia tak ada harapan lah dia nak kayanya. Pandangan orang lah. Pandangan orang gitu ke dia. Jadi salah satu sebab dia nak kaya. Tak kau tahu sebab apa.
0: Sebab?
1: Sebab dia nak duduk atas kursi musing. Dia nak terang juga duduk atas kursi musing. Sebab bagi dia, orang kaya yang boleh duduk atas kursi musing.
0: Betul?
1: Tu Pak Dah kata bagus Kak Lah ni. Kak Lah yang satu ni.
0: Dia minat juga Pak Dah. Kita minat juga Pak Dah.
1: Jadi Pak Dah duduk galik duk dengar dia cerita-cerita dia lah. Tapi nak oyaknya, orang kata tak sedap cara kok orang. Orang ni selagi dia hidup, selagi dia ada mulut, setengah-setengah orang lah.
0: Ya.
1: Dia tak boleh jenis-jenis orang, jenis lagu ni dia berdeki kat orang. Ya. Dia tak suka tengok orang berjaya. Dia tak suka tengok orang kaya. Dia tak suka orang podio berkali.
0: Ya.
1: Tak, jadinya betul dah tu tindakan Kak Lah yang satu tu.
0: Ya.
1: Ha, macam peduli lah kat orang.
0: Deh.
1: Janji cita-cita kita jadi-jadi.
0: Ya, tercapai.
1: Loni, orang buka mata lah kerianya.
0: Ha, sebut je Kak Lah yang satu memang kena.
1: Jadi kena. Ha, ada. Jadi Kak Lah ni bagi Pak Dah lah kena
0: kecek. Inspirasi
1: kena,
0: juga
1: kena,
0: ni.
1: Kena kecek banyak sikit kau orang muda. Contoh-contoh kau orang muda. Dah.
0: Ha.
1: Mungkin dia kan sohuk kat media sosial. Wih cerita-cerita lagu tu dah.
0: Ya.
1: Kalau mu nak terakusin musim yang sedap lagi, musim ligak. Ha, mungkin tu cara aku.

0: Bol sedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Itu dia bahagian yang mahu minat-minat bola sepak adik kakak.
2: Jangan lupa adik kakak. TV RTM.
1: RTM TV OK untuk demo-demo hok suka tengok bola sepak. Hok ni lah musim-musim orang kata orang jatuh tak tidur malam ni pada.
2: Ni musim raya ni.
1: Ni musim dia lah ni.
2: Dia panggil makan bola, tidur bola,
1: mandi bola.
2: Bola belakang terik ni. Alhamdulillah. Maknanya minat kita dia kakak ni. Dia 5 tahun sekali lah benda ni.
1: 5 tahun sekali. Jadi tengok kepada kata jadual-jadual pelawan ni tu dia akan siar di TV OK lah dia kakak. Jadi demo minat pasuk ke mana, kumpulan mana tu masing-masing lah. Sebab Kak Ngoh tak apa nak arif sangat bahagia bola sepak luar negara ni dia kakak.
2: Lepas ni Kak Ngoh kena tengok Kak Ngoh.
1: Tengok kumpulan ke apa? Kumpulan. Pasukan nama, pasukan soho sikit lah Kak Ngoh.
2: Hok masuk ni hok soho belakang Kak Ngoh.
1: Iya.
2: Kena tengok, belajar-belajar tengok. Belajar-belajar tengok bola. Oh sedap ni bola dunia ni.
1: Bola dunia ni.
2: Kena tengok, belajar-belajar tengok lah. Orang berjaga, kita berjaga kata.
1: Kak Ngoh biasa dengar nama Mexico. Gapo lagi he?
2: Argentina.
1: Gitu tu jalan lah tu.
2: Jalan lah tu. Dunia lah tu.
1: Dunia.
2: Ni dia hipung pasukan-pasukan terbaik dunia lah ni Kak Ngoh.
1: Piala dunia.
2: Dia hipung pasukan-pasukan terbaik dunia.
1: Tapi Kak tak tengok juga Kak Ngoh royak pada royak gapo pun bahagia bola ni Kak Ngoh je negara. Bola tengok Kak Ngoh kala.
2: Tak apa.
1: Bola tengok Kak Ngoh.
2: Lo ni orang boleh rekod dah lo ni.
1: Oh iya ke?
2: Lah setengah-setengah TV boleh rekod dah lo ni.
1: Boleh rekod dah ni.
2: Kak Ngoh pakai TV.
1: TV hak sampai dulu Kak Ngoh ni.
2: Kak buka pemari laut tu.
1: Dok bukan pemari laut. Dok lah canggih lah sikitnya. Pakai tek dengan remote juga.
2: Cerita.
1: Tapi rekod tu tak boleh. Tak pandai aku nak main rekod-rekod dapat dah.
2: Kena beli hak canggih sikit lah.
1: Tu dia ha.
2: Dia cerita TV ni Kak Ngoh. Zaman-zaman Pak Do dulu. Payah kita tengok TV deh. Moga kita jenis orang susah ke tak?
1: TV pun tak ada.
2: Jujuk kita tengok rumah orang ada TV tu tak ada. Ramai-ramai duduk ni. Teringatlah tu kalau Kak Ngoh. Lepas tu Pak Do dia beli TV juga. Ayuh dia beli TV juga.
1: Kalau merah pula tu. Belakang dia kalau merah tu.
2: Tak juga TV.
1: Toshiba.
2: Kecil tu lah.
1: Kecil lah Pak Do.
2: Warna merah kau belakang
1: dia. Warna merah belakang dia.
2: Pak Do warna hitam juga. Warna cuma dia tak ada api rumah Pak Do.
1: Lepas tu beli pakai TV. Generator.
2: Generator pun tak ada.
1: Pakai nama?
2: Pakai bateri. Allah gana mu tak ajak jumpa Kak Ngoh.
1: Boleh tercah bateri Pak Do.
2: Bateri kereta.
1: Bateri kereta.
2: Kak Ngoh tak ajak jumpa. Muka orang tak ada elektrik rumah, tak ada elektrik ni. Dia pakai bateri kereta lah.
1: Pakai bateri kereta.
2: Dah lah 2-3 hari kecah pun duk bateri.
1: Teh lama.
2: Aduh tak tengok banyak kali kak. Tapi gitulah keadaan orang zaman itu. Rumah tak ada elektrik ni. Tengok TV, beli TV. Hok cocok.
1: Cocok gitu zaman Kak Ngoh.
2: Bateri kereta lah.
1: Tapi Kak Ngoh tu pergi tengok rumah orang.
2: Kita pun dah lagu tu.
1: Klik ngaji kat nampak ramai rumah Pak Mei ya, contoh dok.
2: Kita tengok selipar Kak Ngoh.
1: Tengok selipar. Ada. Kalau banyak selipar tu masuk tengoklah sebentar.
2: Kalau tengok banyak selipar tu kita cek.
1: Ada cerita sedap malam ni ni. Mamak ada contoh.
2: Kita cek selipar mamak kan.
1: Kode pun ada.
2: Kode pun ada. Jadi Google kita ada belakang. Gua rasa senang sikit.
1: Sedap sikitnya ada. Moga rumah orang Pak Do. Tapi ada juga sama-sama dulu kan demo pesen. Tak boleh tengok.
2: Tutup pintu. Kau kita tegak lepas pada ngorik. Main ngorik rumah tegak. Budak-budak gitulah.
1: Ya.
2: Gaduh nak tengok cerita ni. Gaduh pakar selepas cocok.
1: Cerita tromeng lah cerita. Boleh tropik lah ni.
2: Sapa-sapa di rumah kat. Pintu tutup. Dia buat duduk dia. Dah lagi tu. Assalamualaikum nak tengok TV. Untuk nyawuk kat Ngoh. Pakai tu apa-apa perih kelip mula.
1: Aduh.
2: Dah kita sampai-sampai Pak Do ni kalau demo-demo sampai Pak Do kalau siang hari ha. Cerita Atromeng.
1: Cerita hak polis tu, polis cik tu.
2: Polis cik tu. Kalau malam Big Foot.
1: Lepas tu kalau malam cerita go tu adik kakak Ocean. Cerita Jepung dak. Cerita Jepung tu budak budak Tina cerita Jepung tu.
2: Lepas tu hak berenang tu Man from Atlantic.
1: Aduh,
2: gisung kan berenang pun dia. Berenang pun ikan duyung tu kan kau. Sakit pinggir-pinggir. Geliat pinggir-pinggir. Nak berenang pun dia terpengaruh dengan TV. A Man from Atlantic. Lepas tu cerita Space 1999. Cerita combat.
1: Tak tanya cerita putih dengan cerita Jepung yang dulunya adik kakak. Tak ada sebuah cerita zaman-zaman learning.
2: Oh, pak ada dulu. Gak terpengaruh sungguh berenang.
1: Combat.
2: Cerita Serih Lobo.
1: Itu dia.
2: Cerita Teddy in the Bag. Gapo? BJ in the bag. Lepas tu cerita dia. Little House on the Prairie.
1: Cerita putih aja.
2: Cerita putih. Lepas tu cerita hok dia kena ke Koboyo tu. Lepas tu jadi comel tu. Cerita Gabriel tak ingat dah. Return to Eden.
1: Itu dia.
2: Return to Eden.
1: Orang-orang hak sebaya seangkat tengah Kak Ngoh dengan Pak Do ni maknanya biasa tengoklah cerita-cerita tu.
2: Cerita cik dekat Hina lah.
1: Politropik tu.
2: Politropik tu.
1: Itu dia.
2: Cerita combat berakhir tu belakang tu.

Kita jadi hege orang telepon kita weh. Tadi senyap sunyi weh. Kita sore kecek. Takut dia tak si kecek dengan mu ya tak weh. Tak ada kira orang ni kan. Tidak pun dia saluh lombor telepon. Tau weh kita nak raya dulu.

Noroya ni tahu eh. Kalau orang tu telefon kita, dia tak kecek. Tahu eh jangan kecek. Haa lah weh. Aku jadi tak tahu apa tadi kecek. Masa aluh ni ke. Kalau aku tahu ya. Okey, kapu tak tahu masalah ni. Masalah kapu dia boleh habis sama itu ngulu ke. Dengar belakang mumu ni orang ada. Aku nak kaya kalau ada ke telefon kita. Lo ni kita jangan jawab lalu. Kita wasnya siapa dia punya sorok. Musamu pula sayang.

mana aku ni? Ha? Banyak kali dah orang telefon. Ha, lagu mana weh? Sebabnya banyak kali orang duk telefon weh. Aku duk kerja sama weh dengan dia tu, lagu mana weh? Jadi aku nak tanya kamu. Tahu weh, kalau kemarin tu aku telefon doh kamu tu. Bukan saya.

0: Yo, bayo.
1: Sketch Sawok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Alhamdulillah. Ha, balik semula bersama Kak Ngoh dengan Pak Daud bertanya dah kok. Sekarang kita pakat-pakat dengan berita ringkas
3: mentah. Ya, ya, ya.
2: Jadinya
3: cerita tadi tu jadi iktibar lah. Cerita Wak Yoh sama Said tadi tu pasal orang telefon. Dia peringat kau kita tu. Dia kata pasal skema. Kalau orang telefon jenis top kecek tu, kita jangan duduk hello dah lah. Duduk dia juga kita.
2: Ya Allah, sungguh Pak Do.
3: Sebab dunia Allah ni dia boleh tiru suara kita. Dia nak ambil suara kita. Katanya Wak Yoh sama Said tadi tu terik juga kita. Akak hello dia tak kecek.
2: Waktu Kak Ngoh nak raya style lo ni. Bukan memang passion lo ni. Kau macam skema ni. Dia macam-macam cara lah Pak Do.
3: Jadi do. Kita tak suruh kecek lah. Dia nak kita kalau kat dia hello dulu.
2: Hello dulu.
3: Ataupun dia bisalah dulu. Ada dia jenis senyap juga tu. Kita pun senyap jugalah. Kalau dia tak letak kat, kita letak. Dia tak sikit kecek kat.
2: Mudah dah.
3: Tren bunyi telefon kita ni, kita duduk dia dulu. Kalau dia orang betul dia, hello, assalamualaikum. Mesti dah gitu lah. Kalau dia dah senyap, kita pun senyap. Padahal kita letak lah. Sebab dia rekod suara kita. Dia rekod suara Kak Ngoh. Lepas tu dia boleh buat suara Kak Ngoh ni duk kecek dengan
2: orang lain.
3: Bukan suara Kak Ngoh ni dia boleh hello, mu ada pitih kau 50 ya. Tapi suara Kak Ngoh.
2: Iya.
3: Dia boleh rekod dia boleh buat ayat dengan suara-suara Kak Ngoh tu. Dia menjadi pitih kau, dia buat kecemasan gapo-gapo kau. Pak kita dengar weh Kak Ngoh ni buat apa sebenarnya dah. Bukan Kak Ngoh. Dia ambil suara Kak Ngoh tu. Dia rekod tu biklah kok mana-mana dia nak telefon tu kan. Kenalah saya Kak Ngohnya.
2: Lepas tu nya ada juga ni Cik Le kita ni dia sok komen bagi plek-plek dia kata kita lah ni Kak Ngoh. Tulis WhatsApp je kau bini. Sebab? Sebabnya dia takut bini dia tiru suara dia.
3: WhatsApp pun ramai orang tiru juga Cik Le. Sebelum suara ni orang main kat WhatsApp.
2: WhatsApp dulu dia.
3: Assalamualaikum. Kak Ngoh minta tolong sikit. Boleh kau pinjam fitih 50 ya nanti petai kat saya bayar. Banyak lagu tu. Lo ni tidak kata WhatsApp lah Cik Leng. Dengan sorong-sorong.
2: Dengan sorong-sorong. Dengan muka-muka lo ni boleh buat belakang Cik Leng. Ya payah weh hidup lo ni kan.
3: Payah kalau kita tak beringat Cik Leng. Kena beringat lah.
2: Apa pun terima kasih banyak ni. Ramai juga yang menonton di live FB Kak Angang Fahari ni. Terajin sekilas live FB pembuka, live TikTok pembuka. Tak apalah untuk pendengar adik kakak lah ni. Ni dari Ampang pada Cik Azhar kita. Lepas tu nyo Noraifa pun ada tengok di live FB Kelantan FM tadi Kak Ngoh. Lepas tu nyo dari Yung Naratiwa.
3: Yung Naratiwa.
2: Dengar melalui RTM Click. Dia Aladdin Ding. Terima kasih banyak.
3: Zabidi Terengganu. Atas mesej kau pada ni dia kata sobat pada sobat perhabis konti dulu. Jadi tak pada tidak nak marah siapa-siapa.
2: Lepas tu nya kita ada petani Nan Klater, Lili Suliani, Nur Amalina, Zalis apa ni, Zalises Resources. Assalamualaikum, selamat petang Kak Ngoh. Daripada Kak Ha Petaling Jaya ni, terima kasih banyak Kak Ha. Zaid dari Kuala Cepor, Budu Cak Teg pun ada hadir dari anak perantau Kak Ngoh. Semua guna apa ni? Skema guna di masjid pula. Gapa? Skema guna masjid.
3: Ada juga. Kau jenis minta derma. Hatta nombor akaun kau nanya nombor akaun masjid. Nak buat masjid kau. Nak buat apa gereja lah. Nak buat apa ni. Tempat-tempat ibadah ni lah.
2: Tempat-tempat ibadah.
3: Bukan kata ibadah Islam saja. Buddha, Hindu punya ada juga jenis nipu ni lah. Jadi kita kena beringat. Hak moleknya kalau kita terima nombor akaun tu, kita tanya dulu orang masjid kau, orang gereja kau, mana-mana tu lah. Kita tanya jolo kau. Tanya deh. Nombor ni. Nombor akaun masjid kau ni. Kita boleh cek dengan masjid. Kadang-kadang dia mau tulis ayat tu kita berasa kita berasa nak derma. Tapi nombor akaun tu tidak nombor akaun masjid. Nombor akaun orang ataupun nombor akaun scammer. Jadi nyanyolah. Lama lo ni kena pakat beringat weh.
2: Sungguhlah ni.

0: soal kisahnya hantu pari dia kat weh. Ha, hantu ni sia-sia hari tak ada. Ha, kecuali han kata hantu tu mari daripada perangai kita sia hari. Malah jangan sat tebing dia kat weh.
1: Hello, mana boleh gitu kat ngau.
0: Jangan malah ni hantu ni dia tubik. Ha, si hari dok dia tak ketubik si hari. Mana boleh kita tak nampak-nampak.
1: Kita kata mana boleh dia ni ada.
0: Ada.
1: Oh, ramai juga kena si hari tak nanti ke malam.
0: Ada. Oh. Buih kita.
1: Buih mana? Buih ke mana? Buih mulut.
0: Kena semua buih mulut semua kata.
1: Hak buih mulut tu. Nyakit tu.
0: Nyakit dia.
1: Ha.
0: Dia nyakit sawah dia.
1: Sawah buih mulut tu.
0: Jangan kalau dia mahu ada nyakit sawah sat tebing pak doh. Ha. Sebabnya ada dah berlaku di apa ni dekat rumah Kak Ngah.
1: Hmm.
0: Baru ni lah. Dua bulan lepas begitulah. Dia nyo bawa kereta.
1: Hmm. Lepas kena tangi bawa kereta.
0: Kena tangi bawa kereta pak doh.
1: Oh, nyanyo. Dia pun nyanyo.
0: Dia pun nyanyo. Lepas tu nyo bawa kereta tu, boleh-boleh bawa kereta tu sebelah dia ni, bini dia ni, perasa dah kali. Untuk laki dia ni kena sawer, bini dia ni cerdik lah. Mikir dia kata, kalau dia tak pulas steering ni, maknanya gistrik kena kereta lain. Jadi bini dia pun pulas steering. Pulas lah steeringnya.
1: Iya, iya.
0: Kena biuk, kena pagar orang lah.
1: Tak apalah, tidak kena orang.
0: Kena pagar. Lepas tu kena lah kereta tu rumah tu sikit. Tapi tak apalah. Maknanya tidak melibatkan kenderaan lain lah dia kak.
1: Tidak melibatkan nyawa orang.
0: Tidak melibatkan nyawa orang.
1: Dia baru ni netizen-netizen kita ni lah. Dalam media sosial ni dia ada sarankan juga kan. Supaya JPJ apa ni, Kementerian Pengangkutan lah. Supaya dia buat, supaya kena pergi buat
0: saringan kesihatan.
1: Saringan kesihatan. Apabila masuk umur 70 tahun.
0: Oh, 70.
1: 70
0: lama
1: tahun.
0: Tapi
1: kita tidak wih putusnya lagi. Cuma ni cadangan daripada netizen. Apa kan lambat lagi kau?
0: Lambat lagi kalau 70.
1: Pakdo tak lama dah lah.
0: Ya,
1: jadinya pakdonya kalau secara peribadi, pakdo setujulah. Sebab 70 ni dia lah mungkin kata
0: warga emas sangat-sangat dah tu.
1: Lubuk nyakit dah masa
0: lubuk
1: tu.
0: Lubuk nyakit dah.
1: Lubuk nyakit dah kalau ada kesihatan tak comel kau guana kau. Jadi tebing bawa kereta. Jadi dengan cara tu tu maknanya boleh selamat lah. Baik selamat untuk dia dan juga selamat untuk orang lain.
0: Orang lain dia.
1: Jadi setujulah kita. Tapi sebenarnya ni cadangan daripada netizen yang belum lagi diputuskan oleh KJR ataupun jabatan tertentu, kementerian tertentu.
0: Lepas tu ni apa ada? Ada juga bagi cadangnya jugalah ni dek kak. Pasal manu-manu ni maknanya homo sekia-sekia tak dibenarkan bawa kereta pak ada deh. Kadang-kadang atas faktor kesihatan kak ngos segala macam setuju pak ada.
1: Setuju.
0: Atas faktor kesihatan lah supon ni lah ada.
1: Ada penyakit serius gitu lah.
0: Ada penyakit serius apa ni.
1: Sawer.
0: Lepas tu hok bagi jatuh tu kita tak kira tua muda pak ada. Dia benda nak berlaku tu berlaku. Jadinya homo-homo contoh ni 25 tahun. Tak atas lah 65, 68, 7 tahun, 70 tu. Adik kakak rasa gana? Tanya demo pula pada. Adik kakak rasa gana? Patut ke tidak patut demo ni bawa bawa kereta, bawa motor atas jalan?
1: Hatu tadi pada royak tadi kan kau? Netizen cada ke ada ke pemeriksaan wajib
0: ada.
1: Wajib ada ke
0: pemeriksaan. Sebelum lagi bangun lesen contohnya deh.
1: Masuk umur 70.
0: 70 pergi periksa.
1: Pergi wajib ada ke pemeriksaan kesihatan. Bagi setiap pemandu-pemandu di Malaysia tak kira lah bawa motor, kereta, lori, bas pun. Itu cadangan daripada netizen. Pada tengok setujulah kalau pada.
0: Sebabnya kalau orang tua bawa kereta lah pada. Kak Angah pun biasa kak follow. Kak Angah ni selut dah.
1: Ya, 70 ni tidak semestinya semua orang sihat. Ada 70 pun. Bahaya kau menyakit kau tu, menyakit kau ni nak pulak kereta pun tak boleh. Tapi nak bawa kereta pun
0: tak
1: boleh.
0: Ya, nak bawa kereta juga. Tak seroyak lah orang tua ni. Dia nak bawa kereta juga. Pas bawa kereta slow. Kak Angah biasa follow dia mak apa ni. Orang bawa kereta slow.
1: Kitanya lorak.
0: Lepas tu nyo ki kanis segena. Dia kat weh senang pak ceroh. Kadang-kadang sekenalik kiri, gilik kanan, sekenalik kanan, gilik kiri. Kak Angah pun gerai kat teralitah lah sikitnya.
1: Nak tengok tu
0: Nak tengok.
1: Ya, sekali orang melitah akan nak marah ni tengok tu
0: Sungguh.
1: Aku nak tengok setara mana
0: ni. Aku nak tengok setara mana tu Baru gemah lah dekat kakak. Dia jadi kak. kadang-kadang mari duduk dalam hati ni pada Allah sianya pak cik he. Ha, ataupun mak cik he walaupun dia nak gi sejik kau nama kau. Sialah. Ha, ada.
1: Pada gitu juga tapi tidak pada bawa kereta masa tu. Ha. Saya je bawa kereta. Ha, macam Kak Angah tu okey lagi lepas pada waktu nak tengok tu kan.
0: Ha, nak tengok tu paling biu.
1: Ha. Banyak ke gitu lah waktu nak tengok tu kan. Ha. Hak saya pada dia tidak ayak pada Kak Angah.
0: Kak Angah yang ada. Sialah maknanya usianya. Pakcik. Ha.
1: Saya pada dia jawab lagu lain. Dia jawab dia ayak lagu lain.
0: Dia jawab gana.
1: Oh, nak bawa kereta. Oh, juta. tapi tak dengar aku dia lah.
0: Iyalah.
1: Tapi gitulah sobat-sobat lah adik aku. Kita ni kalau kuasa tak sihat jangan bawa kereta. Bahaya.
0: Ni melo kata kalau tiba-tiba bawa kereta Kak Ngoh. Tiba-tiba kalau bawa kereta, tiba-tiba mari bahagian menyet tak beti. Ha, susah juga tu.
1: Berhentilah. Jangan berhenti tengah jalan.
0: Ustaz kata, Ustaz Khairuddin ni dia kata kalau bawa kereta slow, pakai skebel.

0: piuh lah Kak Ngoh tengok tadi tu.
1: Ha, dia tak kira pakai serban, pakai piuh. Ha. Oh, ikut aturan lah. Janganlah seluruh sangat.
0: Bah lori dah biasa dah bila nak nak bayar lesen ni, 95 pun kena cek doktor juga. Bas ke lori ke? Ha.
1: Ha. Jadi kalau boleh buka lah untuk hak lain-lain juga lah.
0: Ha. Maknanya bukan kereta, bukan motor sajalah. Bas lori pun kalau lebih pada umur 95 tahun cek lah.
1: Dah Elon ni tu, dia orang yak tu. Bas lori tu memang tak buat cek.
0: Start dah ke? Oh, start dah
1: kereta lori. Tu, ha. Cuma hak motor kereta ni dah.
0: Dia kata ni lagu Los Los Prey, dia kata dari kecek tali duduk kecek telefon Kak Ngoh. Banyaklah lo ni hak gitunya slow hak tu kecek telefon.
1: Kecek telefon ni dia dia tengah tepi, tengah tepi.
0: Dia Kak Ngoh lita tu tengok tu. Apa apa ni apa-apa kena kau pak ada. Oh, kalau kena pak ada mong.
1: Oh,
0: aku pula depeh lalu.
1: Eh, kak kereta tikoklah pada pak ada, lalu pak ada buat kerja lagu tu gak.
0: Ni apa tu mata tu biarlah tegak Kak Ngoh weh, jangan duk main gelak, bukannya bimbel juga. Betul lah, kita hak ada mu ayuh ni deh. Ha, omo-omo yang sebegini ni lagu tu lah deh. Kalau boleh gata-gata sejak dekat.
1: Ha, jolo. Kita kalau tak serak bawa kereta tengah malam jangan ditebing. Ha, wayak lele tak leh hamba bawa kereta tengah malam tak apa napa. Ha, gitu mudah. Tak usah duk tebing lah, tak usah duk tebing buat ok lah. Terah juga bawa tak usah lah, bahaya.
0: Adilah kata ayuh kita 60 tahun lebih dah Kak Ngoh. Ha. Bawa kereta sambil-sambil bleber lah ke pemandu. Hak bawa laju tu tak bui signal macam-macam lah.
1: Oh, bisa dia sehat, dia. Dia sehat lah dia.
0: Tu dia lah. Tapi tak apa, Kak Ngoh baca lagi komen-komen demo ni. Tapi kita dengar lagu dulu.

0: Baik, tu dia adik aku. Ah, dah duduk lagu danduk sikit lah untuk demo-demo. Dah ada tengah-tengah panas. Bahagian bawa kereta, bahagian ngona kereta. Wisi kena tak masuk-masuk tu.
1: Hari ni kita duduk kecil kereta hari ni, Mami. Tapi ada kakak dia ni.
0: Jangan lah, weh, Mami ni. Gi kau lupa klik hari pun boleh ni adik aku.
1: Gagah dia.
0: Waktu Kak Ngoh heret tu lagu mana. Kak Ngoh setakat kereh boleh, Pak Doh.
2: Tak ada, Mami ikut disiplin. GPJ kata 2-3 sebelum masuk kena wisgena dah. Jangan break dulu, segena dulu.
0: Gitu, 2-3 sebelum break.
2: Sebelum
0: ngona 2-3
2: ramah Pak Doh. Mami duk tengok dah. Break dulu pagi-pagi segena. Tengok kita
1: hot tu biasa. Hot jenis wisgena tak masuk-masuk pagi roh ni belana-lana juga.
2: Oh, tu parah.
1: Kita nak lita, takut demo.
0: Takut demo senang. Takut demo masuk.
1: Masuk.
0: Dia kita tunggu.
1: Lalu kau tahu baru siapa kau lupa. Tak tahu, tak mampu. Mampu senang punya ada.
0: Alhamdulillah hari ni bertanding bersama dengan Mami ni. Untuk apa ni, menera esen kita hari ni. Jadi hari ni kalau demo-demo nak minum secara percuma hari ni, hak di bacok mi tak?
1: Bacok lah ni.
0: Boleh minum secara percuma. Lepasah.
1: Itu yang pentingnya kesihatan ni, Kak Ngoh. Pentingnya kesihatan. Kadang-kadang kita orang muda ni cemburu tengok Mami. Tak? Gih kau lupa, gih pahal, gih situ. Tak pasal letih kau dia ni.
0: Nak katanya.
1: Kau duduk Terengganu, kau duduk Kuala Lumpur, kau balik Kota Baru atau gitu. Kita nak suruh pergi seminggu sekali, sebulan sekali pun malah. Duk mikir kau letih lah. Duk mikir kau letih, tak check up weh. Tapi kau tengok kau Mami ni kak alo.
0: Dia
1: sore-sore pun dia orang kaki.
0: Sore-sore.
1: Tak duduk bereduk, duduk berat,
0: duduk berhenti, beradu. Duduk tidak duduk itu dengan orang lah. Dia berasa kau lupa dia pergi. Ada kerja kau lupa pergi.
2: Kalau cukup air.
0: Cukup air.
2: Cukup zat, insyaAllah.
0: Segar.
2: Segar. Kalau nasi tak ada, tak apa lah. Air tak ada, boleh mati.
1: Iyalah. Tiga hari je air ni. Tak ada air tiga hari, mati.
2: Mati pasti.
1: Tak ada makan ni tiga minggu. Boleh hidup. Tak boleh lah.
0: Lepas tu dia kena capur juga Pak Doh. Dengan kata apa ni, ni makanan-makanan tambahan dalam tubuh badan kita lah.
1: Dan
0: mineral lah.
1: Sebab tu kena cari.
0: Kena cari.
1: Demo ni kadang-kadang dengar dah bertahun-tahun, 16 tahun dah bagian ni. Dengar saja 16 tahun beli ni terangnya dok sekali habuk.
0: Ada. Giterah apa ada? Giterah bagi peris macam. Sebab Mami kata lah ni. Ada bukit-bukit apa ni?
1: Utuh.
0: Bukit utuh dah. Ada apa ni, kebun getah. Kebun getah hilang. Tapi tak apa Mami. Kita pula lebat. Slack kami.
1: Pecek je lah Mami. Pecek je lah Mami.
2: Okey.
1: Tak usah duk carok sana tu. Pecek je
2: lah. Okey baik. Terima kasih kepada DJ Petugas Pak Doh dengan Kak Ngoh tu. Gege-gege kok. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada pendengar-pendengar Radio Kelantan Melaka.
0: Waalaikumsalam.
2: Mana-mana dengan Tamu Doh tu gini ngoh Pak Doh. Dia tak sampai masa.
1: Tak sampai gerang-gerang.
2: Gerang-gerang dia tak ada lagi sebab rara itu urusan Tuhan. Kita tak boleh nak buat benda tu. Tapi sampai masa dengan ada. Lama 10 tahun dah dengar. Tapi ni bawa
1: ini. Ada juga gitu ni. Alah, kutih sebut ni. Kutih. Gerai aku.
2: Sebab dia kata ke apa? Tali ok dah.
1: Aku tali ok.
2: Tali ok. Habis dah pergi bomo-bomo teri-teri segala mak nikah. Dia berasa nak minum ayam ambil. Mereka semarilah mak ayah kata. Percuma je.
1: Dek-dek mari tu tanya sakit tekali tu.
2: Sakit tali ok dah.
1: Kata dah.
2: Rojatan Pak
1: Doh. Sekalanya lah kutu lah.
2: Pak Doh. Ada jangan ingat rojatan ni. Kadang sakit air mata berah juga.
1: Sekuat-kuat orang jatuh.
2: Sekuat-kuat orang jatuh. Kalau dah sakit air mata gugur sendiri. Itulah kalau dah sakit, hanya orang yang sakit saja tahu. Orang tak sakit lagi, dia rasa saya piti. Biarlah dulu. Boleh ok dah. Dah tak boleh ok. Dia nak lolo-lolo. Kadang-kadang ada 3-4 orang untuk bawa mosari pun ada. Pak Doh. Ada. Sebab dia sakit. Sakit ni ke. Hanya orang yang sakit je tahu. Dia sakit mana tak sakit lagi. Doktor kata. So nak sehat senang ya Pak Doh. Minum air cukup-cukup. Makan zat-zat. Mati tu pasti.
1: Minum air tu je bukan teh obe, minum be, apa-apa tidak.
2: Pada waktu seminggu sekali, sudah lah. Waktu manis-manis tu. Kalau boleh, air yang ada mineral. Macam Mami Minaxon ni, saintis yang buat research, dia kata kaya dengan zat-zat galian seperti kalsium, magnesium, zinc lengkap. apa yang tubuh badan kita nak tu 92 jenis mineral tu ada dalam mami menasi. Ini fakta eh. Kalau hak mana-mana nak tahu lebih detail, sebab Kak Angguh kata mami semua ayat ming, ilmu jujur jari. Siapa keluar ni mami ingat awal, mami ingat Kak Angguh dulu. Jadi baca lah sendiri, sebab ini fakta, bukan kata mami auta tidak.
0: Bukan mami reko-reko dekat.
2: Sebab ni lab test ada pada Queensland, siapa di Malaysia, mami masuk pula lab test. Alhamdulillah result dia sama sahaja. Dan kita ada halal Malaysia, ada halal Australia. Alhamdulillah. Jadi tidak akan boleh mudarat. Hak mana duduk waswah. Macam mana KKM kalau boleh masuk radio ni pada. Hot tu lah orang RTM itu dulu.
0: Sebelum masuk iklan kita ni dekat hot tu dulu kita minta.
2: Semua KKM dia nak. Jadi tak ada situ tak boleh nak masuk. Tak kat pada dengan Angus ni sekarang. Pagar tak nak masuk.
1: Tak boleh.
2: Jadi hak pada mana, hak mana ada masalah kesihatan. Hak tak boleh tidur, makan tak lalu, nak semayah tak berapa, nak sepenuh, ngaji Quran, tak cakap ganyi, putih mata, berair, berdening, atas, hingga pergilah minum dapatkan percuma. Hari ini kita ada di Bacok.
0: Bacok.
2: Pukul 4, sampai pukul ni, ti ada dah sana. Sebab ti ada urusan di Bacok. Pak si Odi ngoh.
1: Dia hanya.
2: Orang tua minta berdoa, Pak Doi.
1: Kena pergi atas.
2: Dia kena pergi atas. Anak tak ada. Nak pergi baru ni, dia kata, mami tak buka, buka lambat. Jadi terpaksa lah kena pergi atas. Kita orang tua dengar lah, Pak Doi.
1: Betul.
2: Biarlah ti mami pergi sore lah. Jadi untuk ayah mana-mana di sekitar Baca, orang Melayu, orang Kuala, orang Kait tu nak dapatkan mami melihat sesuatu, cuma pergi sana. Minta maaf kalau kiri kanak nak suruh balik, tak akan mami bagi. Sebabnya
1: Minulah situ.
2: Sebab apa Pak Doi tak sedap.
1: Iyalah.
2: Bagi free, orang tak hargai. Kita women dia teras tengok, dia tak minum dah lah. Tapi kita tu menyebabkan kita duit yang besar, 50 ya ada satu orang yang makan.
0: Sebotol.
2: Ikut pada your package lah, kalau 5 serangkai tu kan. Itu memang mak banyak lah kita bagi. Sebab kita tidak berkira dengan duit, sebab dalam hati mami satu saja. Kalau boleh minta Allah Ta'ala pulih balik, yang nak mak ibadah. Tapi minum sekali Pak Doi mana nak siap.
1: Yalah.
2: Kena ikhtiar lah. Kena amal. Kalau kita amal, Dr. Lina Spalding buat research tentang minda. Dia kata jika kita amal setiap hari, minda esen ni, organ kita, sel-sel kita, tisu kita kekal sehat. Jadi apabila kita sehat, kita sehat, organ sehat, katanya sehat, dia boleh melawan apa saja yang datang.
0: Betul.
2: Sampai masa mati lah. Kalau boleh biar mati dalam sehat. Kalau nak sehat tu mahal untuk dia beli. Pada ada dah 5 juta. Kalau dia tahap kita ni, paper orang pakai, mandi orang kena akak, nak makan kena surat dah. Cuba tanya duit. Nak duit kan
0: nak duit kan nak sehat.
2: Wajib kau nak sehat. Kita segan kau nak pitihnya banyak-banyak nak guna dah. Padahal nak beli motor besar pula. Ada pitih banyak kan kalau sehat.
1: Ada nak jual ke?
2: Ada lagi nanti lah. Nanti mami pak dah besar lah. Gambar je lah. Jadi untuk warga Kelantan, hak mana-mana nak tahu lebih tepat pasal mami, saya boleh telefon mami 019-988-6727. 018-900-2727. Dua number ni hot kita pun hotline dah. Kadang-kadang jenis itu kena guna hot ni. Bukan kata jangan orang lain. Ada juga orang takut dengan scammer kan di nombor ni. Biasa saya dapat di ATM 019 pun sama juga.
0: Alung
2: pun ada. Orang minta alung pakai nombor mami.
1: Ada juga?
2: Ada.
1: Alung
2: pasal scammer-scammer ada lah. Siapa gamit gambar rumah mami.
1: Jadi gitulah dia kat weh kadu nak sihat lon ni lah. Lon ni kena ikhtiar. Jangan duduk tunggu siapa sakit. Orang sakit kan mami. Dia baru cocok tak sampai 5 minit. So pergi cocok pula. Dia berasa lamanya. Nak boleh-bolehnya. Nak boleh kau siar lama. Baru ya ayah ke cocok ni 5 minit tak sampai. Mungkin cocok pula lah aku. Tak tahan lagi ni. Nak suruh sembuh lalu. Kalau dia sakit kan gitu lah.
2: Kalau dia sakit sakit yang amat sangat.
1: Jadi ke mana ada duduk selebih di rumah tu. Berasa tak ada tenaga. Lesu, laih, letih. Gilah minum hari ni. Minta tolong gi hari ni dibacok hak mana. Hak perlu naik kereta, hak perlu kekong-kekong lah wak gimuk ayah tu. Minum minum tengok setara mana. Ada tenaga, tak ada tenaga lepas pada tu.
2: InsyaAllah. Kalau gi tu hak minum semua free kan. Kalau sakit lutut, kalau sakit pinggang, kau InsyaAllah kita free sahaja.
1: Free
2: sahaja.
1: Ni
2: balik kan kena main.
1: Duk dengar saja 15 tahun dah duk dengar. Mok duk selebih, ayah duk selebih. Letih, lesu.
2: Akak. Usung-usung.
1: Usung kekong wak gi ni. Hari ni dibacok ni.
2: Kita dengar lagu dulu kan? Okay.

0: Baik, dek, aku masih lagi bersama dengan Mami untuk petang ni. Mami Mineral Essence. Jadilah aku itulah dek. Kita kata jangan tunggu siapa kita ni kena anak tolak. Dek, kena siapa anak mandi mi. Barulah nak bertindak, baru nak cari pitih, nak beli barang, baru nak cari obat. Tu kata hak lambat dah lah tu mi.
1: Pada masa tu ngah. Tak cukup tu ngah 10 ya tu ngah.
2: Pada masa tu.
1: 50 ribu pula tentu lagi.
0: Betul.
2: Kalau
0: dia borak ni. Jadi kata moleklah lah ni adik akak mineral essence ni. Kata rezeki adik akak belaka. Boleh pergi minum terang dulu secara percuma. Lepas tu beli selalu. Baik mi. Selesai.
1: Okey, terima kasih. Jadi sebenarnya hak mana-mana baru dengar lama dah. Mineral essence tak sudah urusin. Hak mana makan bak hospital tu. Minulah dengan mami mineral essence. Tak payah jarak-jarak.
0: Betul.
1: Boleh diminum seisi keluarga. Hak pada yang sakit, insyaAllah dengan izin Tuhan. Hak mana tak sakit lagi. Mencegah. Dia mencegah.
0: Mencegah.
1: Kalau hak sakit dah, insyaAllah dia merawat. Sebab saintis kata, Dr. Leonard Spalding kata, setiap penyakit berpunca daripada rendahnya mineral dan juga air dalam badan. Terutama kalsium, magnesium, zinc. Yang sebenar-benar hak tu hai buat. Bukan manusia buat. Cuma saintis je temui. Rizal dia kata dalam ni ada kalsium, magnesium, zinc. Semua air hak mahal-mahal tu kan. Hak 15 ya sebotol tu kan. 500 ml tu. Dia punya silika tinggi. Kalau hak nombor 2 murah sikit tu kan. Dia ada magnesium dia magnesium, tinggi. Kalau kita ada silika, ada magnesium, ada zinc, kalsium semua lengkap. Okay. Minum tu organ kita nak tu semua ada dalam tu belakang dah. Tak percaya
0: kan? Lengkap dah kat dekat aku.
1: Dalam laut ni. Di dasar laut di Queensland tak ada di Malaysia kita. Sebab di Malaysia kita laut tak cukup dalam kata saintis. Jadi duduk di laut melebihi 3,000 kaki dalam awak naik. Dia buat uji kaji, dia kata kaya dengan zat-zat galian. Mami ni jenuh tak percaya juga. Ya kau, jolah kau. Mami bagi kau ke seluruh Malaysia, seluruh masjid yang mana mami pergi tu, pakai Sabah, Sarawak dah, alhamdulillah dah. Sampai ke Brunei, rezeknya alhamdulillah. Mami dah masuk lab test di Brunei. Walaupun di Brunei, walaupun kita dah ada lab test, kita nak bawa ke Brunei, kita mesti kena masuk lab test sana juga.
2: Dia ketak sikit dia ni. Dia ketak sikit.
1: Alhamdulillah, rezek.
2: Mana boleh masuk?
1: Boleh masuk. Pada mami di Brunei. Jadi itulah makna mami tidak ada waswah kita kata sebab mami duduk cuma kat masjid siapa kau hari ni tengok. Orang mari semacam. Mari minum terap patut dia beli. Patut dia cerita. Mula-mula sekali pak dah jangan terkejut sebab mula-mula minum dalam masa 4-5 jam ni dia flush dulu.
0: Dia buai dulu.
1: Sebab doktor kata nyakit mari pada usus daripada pemakanan kita. Jadi mula-mula cuci 3 kali. Hak semelik-semelik tu 5 jam dah kata tubik tak payah nerai. Kali kedua yang tubik hak itai busuk sangat-sangat bukan nak mati kan. Itu memang dah runting dia dah. Yang ketiga tu highlight kuning maknanya usus kita dah busuk. Esok pagilah boleh cerita. Barang ni barang benar-benar duduk depan dia boleh cerita. Siapa yang minum, mami yakin dah pasti dia akan jatuh cinta dengan mami Minasal. Soal lagi Minasal ada kedai. Jangan cari kedai. Di pejabat mami di Bandar Baru Pasir Tumbuh, Bandar Setelik boleh hunggar lagi sana. Gilah minum banyak mana pun mami tak marah. Sore nak minum 10 botol apa mami. Sekat-sekat nak. Tapi yang tidak akan mudarat. Sebab dia tu berbeda kita akan ambil apa yang dia perlu. Ada dah yang tak ambil. Dan dia tidak akan tinggal kesan sebab dia air. Tidak ada warna. Tidak ada chemical. Tidak ada perasa. 100% tulis. Winulah banyak mana tak akan mudarat. Sebab mami pak dah. Mami dah 80 tahun dah minum. Mami tidak minum macam orang. Pekat. Kalau mami nak driving.
0: Payah upin lah putih mata.
1: Pekat. Nak magnesium tu dia kata ketat-ketat. Dia pahit-pahit sikit magnesium.
0: Ya.
1: Kalau orang bayu mari try kat mami orang saintis ni jolo you buat magnesium. Dia pun terak. You rasa nengah-ngah gitu. Ada orang kimo kan dia kimo naik kali dah dah. Dia tak boleh dalam masa lepas 3 bulan dia kimo tak boleh gerak. Tak boleh gerak. Sakit-sakit apa dia buat medical check up. Doktor kata dalam tubuh dia ni kering magnesium. Dia mari beli pak dah. Tak sampai setengah jam boleh kau habis wallahi. Itu agak
2: rezeki dia.
0: Rezeki dia sekung dia di situ dekat.
1: Tapi dia mari tu dengan hati yang ikhlas lah. Dia mari yak kau jeli. Hari Rabu mami ada di Masjid Ibrahim Pasir Putih pagi dah. Tak ada yang mari pergi di petai di Masjid Hadari Jetih. Sedangkan jemaah mami pergi Tanah Merah macam tunggu situ lah mak. Hari jemaah tu Tanah Merah dekat dah. Hunggah mari Jetih. Yang minum ada boleh kot selalu. Alhamdulillah dengan izin tu. Tapi mami kata mana nak mari minum tu bawa lah sekeping hati yang ikhlas. InsyaAllah jangan lupa baca Bismillah Al-Fatihah Kalau Allah. Mana ada masalah kesihatan munajat lah dengan Allah. Tak dengan Tuhan.
0: Minta dengan Tuhan.
1: Ya Allah, Tuhan aku pulih balik nama ibadah. Minum sesungguh hati sedap. Yang tak sedap itulah penawar. Yang sedap itu racun. Jadi, hak racun tu ke, sedap belakang ada. Walau ni hak fast food, tengok budak-budak ni. Tengok kemarin nyakit terlalu banyak. Sebab budak-budak lah ni makan macam-macam ke.
0: Betul-betul.
1: Mami alhamdulillah ada. 770 tahun. Mami asisti 120. Kalau suruh mami pak.
2: Tak makan fast food, tak makan.
1: Tak ada, mak makan nasi saja. Mak tak ke kosi-kosi. Air kala-kala.
2: Yalah, kita pun kena patah juga, kena jaga juga.
1: Kena jaga. Mak ni pun mak tak akan, Pak Ada. Kita kena jaga usia kita tua dah. Kita bukan muda lagi, Pak Ada. Sehat, mahal sehat tu. Sebab apa? Anak tak ada dengan kita, Kak Angah. Angah, Pak Ada tak rasa lagi anak nikah belakang dah. Mak ni, anak nikah belakang. Kita nak gantung siapa? Dengan Tuhan lah. Tapi kalau rebuh nak gantung juga dengan Pak Ada. Kalau ada Pak Ada dah. Nak bangun tadi. Jadi kena sehat lah.
2: Kena sehat lah. Kena sehat untuk meneruskan kehidupan
1: kita.
2: Saki-baki hidup kita.
1: Kita tak sedut dengan anak-anak.
2: Yalah.
1: Jadi untuk mak ayah, mana-mana nak pergi program kita hari ni, kita ada baca hari Ahad, pukul 4 sampai pukul 9. Esok hari Senin, Masjid Assalam Pekalan Cepat, 10 pagi sampai pukul 12. Hari Selasa, Mami naik pejabat. Hari Rabu, kita ada di Masjid Ibrahimi Pasir Putih. Pagi, petang, kita ada di Masjid Adari Jetih. Hari Kamis, macam tu. Tunggu akhir bulan. Sebulan sekali saja.
0: Di mana tu, Mi?
1: Di Kuala Kerai.
0: Kuala Kerai. Kuala
1: Kerai dan macam akhir bulan. 25 bulan ni. Mak ayah kena dengar tu sebab minyak mahal dah. Mami tak naik harga. Mami terpaksa kat pergerakan Mami dah. Itu kita kena jimat-jimat cemat lah sikit dah. Tapi kalau Kuala Kerai nak, Mami akan bagi free post. Kemana telefon Mami.
0: Boleh?
1: Dah, telefon Mami dah.
0: 019-988-6727.
1: 019-988-6727.
0: Nombor telefon dua dia kak. Boleh berhubung dengan Mami lah deh. Itu dia.
2: Jadi adik kak, macam Mami kata tadi, macam dengan Kuala Kerai, dia pergi sebulan sekali.
1: Ya, 25 bulan.
2: 25 bulan. Jadi kalau ada kakak nak cepat, mari sendiri.
1: Mari sini.
2: Di Bacok pun ada hari ni.
0: Hari ni Bacok tu dekat, mana dekat?
2: Pasar Bacok.
0: Pasar Bacok. Dataran Pasar Malam Bacok.
1: Pantai Irama.
2: Ada nak cepat lah. Lepas tu kat dengar molek, teruk-teruk molek mana lokasi Mami pergi kat. Adik kakak pergi lah. Dia macam Kuala Kerai tu. Mari tempat ni lah. Kecuali kak, adik kakak tunggu lah. Mungkin sebulan sekali, almaklum lah. Takut demo stok habis. Takut stok demo habis kak. Kalau nak cepat kak, mari tempat mana cepat Mami buat promosi ni.
1: Okey, esok dah. Okey, kalau orang Masjid Assalam Pekalan Cepat. Kita jumpa pagi esok pukul 10.00. Jadi, untuk orang di pasir orang Masjid Assalam Pekalan Cepat tu, akhir bulan juga.
0: Akhir bulan juga?
2: Akhir bulan juga.
1: Sebabnya dekat dengar. Orang tempat biasa.
0: Okay.
1: Jadi, telefon Mami lah. 018-900-2727 Minra Asset. Yakin Sengati Bagai Jadi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Siaran kami berada di
2: Terengganu. Sedang situ Terengganu, 107.1.

Kelantan FM. Pak Tiga banyak betul waktu ni ada kat weh. Selesai dah bahagia mami. Jadi kita lalu ni masuk pukul 4 dah. Jam yang ke 2, 3, 4. Jam yang ketiga dah ni ada kat weh. Jadi sama-sama tu Kak Ngono maklum jugalah ni untuk adik kakak kita yang berada di sekitar Halah Bacok tu adik kakak. Di Masjid Jamik Mahmudi Bacok. Dengan kerjasama Kelantan FM, dia akan buat forum Islam. Forum Ehwal Islam sempena dengan Ma'al Hijrah lah. Mungkin tak lama dah kita nak masuk Ma'al Hijrah ni adik kak. Apa ni dah kami ni, kita akan buat abadikmu lah. Akan buat pada 12 hari bulan Jun 2020 ni. Hari Jumaat pukul 8 malam, tempat dia tu di Masjid Jamik Mahmudi Bacok. Tajuk dia Hijrah Membina Bacok Sejahtera. Hijrah Membina Bacok Sejahtera. Keluarga Rabbani Teras Kesejahteraan Ummah. Bersama dengan pandai-pandai hebat. Abedikmu waktu urung ada ekor antaranya Profesor Madia Dr. Haji Muhammad Azhar Abdullah, Ustaz Haji Mokhtar Yaakob, dan juga bersama dengan moderator kita Ustaz yang berbagi Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah. Muslimin Muslimat dekat kakak kakak semua berada di kawasan Bacok sekitar-sekitar dekat jauh ke, boleh pakat gigi ramai-ramai deh. 12 bulan Jun 2020 ni hari Jumaat di Masjid Jamik Mahmudi Bacok. Ni boleh pakat tu ambil ramai-ramai dekat peluang ni dekat weh. Kadang-kadang kita pun payah juga duk dengar suara je Ustaz Amir kita ada. Jadi hari ni peluang berjumpa mata. Begitu juga dengan Ustaz Ustaz Mukhtar kita ada. Dia juga Ustaz Profesor Madia Haji Muhammad Azhar Abdullah. Sekala duk dengar kat radio je ada dekat weh. Jadi ni peluang kita nak jumpa mata. Lepas tu nak tanya buat apa ni, buat agama ke, nama ke. Boleh tanya. Sebab ustaz-ustaz hak kita waktu ni, ustaz-ustaz ya kata ya memang serba tahulah insyaAllah. Cik Ani, assalamualaikum Kak Ngoh dengan Pak Da dari Kuala Krai. Terima kasih banyak Cik Ani. Dinda kita pun masih lagi ada waktu ni. Tok Da superstar Asnino. Asni Nora ke apa ni? Dia tak apalah. Kak Intan, waalaikumsalam. Ikan rebu. Ada lagi dengan kita betul ni. Ramai lagi ni. Kedah Nasi Kabu Megi Banggo. Muhammad Zabawi. Lepas tu nya Afia. Muhammad Nasir. Terima kasih banyak ada dengan kita. Masih lagi setia dengan Kak Ngoh dengan Pak Adol betul ni. Poki, assalamualaikum Kak Ngoh dari Meranto, Gua Musai. Ada lagi ni Kak Ngoh duk layar orang-orang beli. Terima kasih banyak Kak Yah ni. Boleh-boleh menego, boleh-boleh dengar juga Kelantan FM ni. Jadi, alah Gua Musai pun ada. Pok Fa. Lepas tu nya, assalamualaikum siapa tu Kak Ngoh Pak Do. Pok Ni. Abaita, waalaikumsalam warahmatullahi. Orangnya semak sangat sahaja letak nama Abaita. Tak apa. Tak sebab nombor. Nama samarai je tadi kat weh. Tak ada masalah. Dan juga untuk semua-semua lah. Dengar siaran kita ni tak kira dalek, Kelantan ke, luar Kelantan ke. Dengar melalui RTM klik ke apa ke dek kak. Yang pentingnya dengar siaran Kelantan FM. Di mana jua dek kakak berada. Kelantan FM ni memang ada. Semua-semua dek kat weh.

0: Okey, itu dia. Kita ucapkan selamat petang juga untuk Nur Aini kita dari Macha hadir petang ni kat Ngoh. Kita ada juga Cik Anwar Abang Mi. Salam dari Banting, Selangor. Terima kasih banyak. Lepas tu ni kita ada Muhammad Raza, Saufi pun ada. Assalamualaikum Kak Ngoh. Dari Gual Ipoh, Kapung Tiruk, Gual Ipoh, Tanah Merah. Kak Ngoh Pak Da, apa ni? Kadah lima madu cenule.
1: Bapanya?
0: Kadah tu wisale.
1: Wisale.
0: Kadah lima madu, dia kata panah hari ni Kak Ngoh. Supo di Wakacak Yeh pun macam-macam anu Kak Ngoh tengok luar no.
1: Tunggu balik Kak Ngoh lah ujar lah tu.
0: Aziz Suhairi, dia kata lama tak dengar Kelantan FM, sila dengar. Daddy Cool, Assalamualaikum Kak Ngoh. Waalaikumsalam. Deh, ramai lagi ni. Terima kasih komen-komen lah. Kalau dia Kak Ngoh baca, Kak Ngoh baca lah. Jadi sebagai panduan kita bersama hari ni Pak Dok, apa ni adik kakak? Asar kita lah. Dia Kak Ngoh pernah tengok jadual juga. Asarnya hari ni pukul 4.38 zon 1. 4.40 minit petang zon 2. Lepas tu di kawasan Besut Setiu 4.36 minit petang.
1: Asar kita.
0: Waktu asar kita. No, ni dari Bentong Pahang pun ada. Cik Ami ku gangster. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mami daddy lah ni Pak Da. Masuk live kita petang ni. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Segam boleh. Suka ke balik kapung ni Pak Da.
1: Mami daddy.
0: Dia klik duk kapung dah lah ni.
1: Siapa tu?
0: Mami daddy ni lah influencer kita lah ni.
1: Orang bersuhu lah ni.
0: Betul Kak Ngoh hari ni panas terik lah. Daniel Project. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lepas tu nya apa ni sahabat-sahabat kita lah. Lagi cerita.
1: Jadi ceritanya orang bersuhu.
0: Orang bersuhu pula.
1: Cerita orang bersuhu ni. Kena jaga. Jaga gapo-gapo lah, kena jaga muka dia orang bersuhu. Baru ni kita dengar ada cerita pasal orang bersuhu kita buat sambutan yang tidak menasabah. Habis dunia. Dunia lah. Habis seluruh negara geger. Sebab dia orang bersuhu. Jadi orang bersuhu ni, bila dia bersuhu ni, maka dia kena banyak lah jaga keterampilan dia. Jaga segala tindakan dia. Jaga segala-galanya. Muka kita ni cepat dikenali. Dan mudah dikenali. Jadi kita kalau boleh beri contoh terbaik lah. Jangan buat perkara-perkara yang menyalahi undang-undang.
0: Sebab gapo yang dia mau buat tu menjadi, kata kadang-kadang menjadi ikut teh.
1: Dia mau ni sebagai role model. Jadinya kita harap demo-demo ni boleh beri contoh terbaik lah. Segala perbuatan kejoh. Biar hok molek-molek lah. Sebab dia mau jadi role model untuk orang ramai dah. Dia mau orang sohu ke. Jadi we contoh terbaik lah. Orang kata yalah, kita berjaya dalam perniagaan, berjaya dalam perniagaan. Pak kita ni sebagai orang kata contoh untuk orang-orang yang baru-baru nak berjaya, baru-baru nak berniaga. Jadi kita we contoh kat orang, contoh molek-molek. Jadi tak apalah, mungkin kesilapan tanpa disedari, tapi belajar daripada kesilapan tu yang terbaik.
0: Salma, Assalamualaikum Kak Ngoh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lepas tu nya anak rajin, salam dari Rantau Panjang. Abena Brona ada juga dari Shah Alam Selangor. Lepas tu nya nama kamu ni Azhar. Kak Ngoh lah ni on the way nak naik KL dah. Dengar Kelantan FM, terima kasih. Baru naik dia.
1: Baru nak cuti panjang lah tu.
0: Dah esok sekolah. Lepas tu ni Jeli Kuala Balah mulai hujan dah ni Kak Ngoh.
1: Tu dia hujan dah.
0: Hari ni panas lah.
1: Zakri lama tak berjapuk Zakri ni deh. Zakri Tanah Merah. Sehat kau dia tu?
0: Zakri tak ada.
1: Lama tak berjapuk dia ni.
0: Assalamualaikum. Salam. Jertih pun hadir. Sarina Event Management. Assalamualaikum hadir Kak Ngoh tu. Romlah G siap petai. Kak Ngoh Pak Da. Apa ni Pokse Bombo Rata Panje. Ada wisale kepada kita. Terima kasih lah.
1: Terima kasih belakang-belakang lah. Setia bersama dengan Pak Da.
0: Ni beres Pokse dah. Bahagia terbakar-terbakar tu kurang sikit lah ni.
1: Ujian semacam lah ni.
0: Ujian semacam. Sebab baru ni nyokem.
1: Kemarah.
0: Tak duduk di Yesek Bombo ni. Biung bari dah. Tempat sapuh lah, rumah lah, macam-macam hotel lah deh. Lepas tu nya kis baru ni siapa lepih dari pulau ini Kih baru sapal lepih ni. Baru sapal lepih dari Pulau Pinang. Ha, tu dia. Kak Angah berkata dia, ayat demo ni tak apa, bukan tak apa. Jadi baca tu lain. Line clear. Terima kasih banyak Arena Event. Lepas tu kita ada anak rajin sedap dengar radio. Ha, terima kasihlah deh.
1: Adik aku jangan lupa deh pakat tengok bola nanti tu. Piala dunia nak start mari dah ni. Allah lama we berasa tak sabar pak dah ni.
0: Lah bila eh?
1: Hai, tak lama dah.
0: Kak Angah tengok dengan Goni mata. Ha, ada Goni baru ada cerak dia nya start bila. Pak dia dengar eh? Dengar eh?
1: Ya.
2: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan pun streamer langsung di RTM Klik.
0: Itu dia.
1: Tu perlawanan.
0: Jadual.
1: Itu jadual perlawanan persahabat teh tu.
0: Patutnya betul-betul bertandingnya.
1: Betulnya 11 hari bulan lah. Sampai 19 hari bulan.
0: No, berapa 11 hari bulan sampai 19?
1: Bulan 7. No.
0: Bulan 7. Ini kira perlawanan persahabat teh.
1: Saat ni tu perlawanan persahabat teh.
0: Okay.
1: Jadinya bermulanya 11 hari bulan ni lah.
0: Sebelah hari bulan ni lah.
1: Jadi dia akan berakhir sehingga 19 Julai.
0: Oh, lama Pak Do.
1: Oh, Piala Dunia ni Kak Ngoh. Tu yang kita tak sabar ni berasa sebelah hari bulan berasa lambat. Tak sabar kita bercadar dah tepat ni.
0: Iya.
1: Oh, meriah Kak Ngoh. Kali main pop bola ni kita tak suka tengok sorok. Kita panggil sai-sai. Kita bercadar dah tepat nak sorok ni.
0: Mana dan, kedai kopi ke mana?
1: Rumah. Kita ada bahagia setuh kita.
0: Tengok bola dalam lestu.
1: Tu kita comel lah. Oh, makan rengi air botol, air sidur berlakon dah ni.
0: Ada berlakon
1: dah. Nak natif sorok ya ni. Oh, orang main bola, orang minat bola ni jangan main-main kan.
0: Ya, ni.
1: Ni pusingnya perlawanan pembuka Meksiko bertemu Afrika Selatan.
0: Oh.
1: Perlawanan pertama lah. Perlawanan
0: bertemu pembuka dengan Afrika Selatan.
1: Afrika Selatan. Sebelah Jun 2026 ni. Oh, pendek kata lepas ni di kedai-kedai makan. Oh, pas cerah lah tu Kak Ngoh. Hak demo-demo, hak ada TV-TV. Demo-demo hak akan buka apa skrin besar.
0: Skrin besar ni.
1: Nak budak dekat-dekat nak suku akhir separuh akhir tu. Oh, ramai meriah kedai-kedai makan kita. Yeah. Setengah-setengah apa, jabatan-jabatan pun buat skrin besar.
0: Besar.
1: RTN kita pernah buat dulu. Tahun berapa Pak Do tak ingat lah masa tu. Ni pacok-pacok apa?
0: Skrin putih tu lah. Skrin besar putih.
1: Luar tu. Pakak mari tengok sini, pakak sorok sini. Oh, suka.
0: Duk makan pulut diri ya. Boleh-boleh tengok bola tu sedap juga Pak Do.
1: Itulah. Ni memang orang siap sedia dah ni. Dengan air kotoknya, dengan minumannya, dengan kuacinya, dengan cekedin. Macam-macam lah.
0: Yeah.
1: Nak tunggu perlawanan ni.
0: So je lah. Kang rasa Pak Do. Esok kengat tu di mata.
1: Hai, demo kalau dia minat bola, tak cara dah.
0: Yeah.
1: Merah pun merah mata lah. Tapi semangat punya pasal Kak
0: Ngoh. Semangat punya pasal.
1: Jadi lepas pada ni, Kak Ngoh tengok dulu 2, 3, 4 perlawanan. Kak Ngoh tengok Kak Ngoh minat hok mana. Pasuk ke dunia mana. Lepas tu kita pakat jersey dia. Sokongnya kuat ni untuk pasuk ke yang kita minat. Pak Do minat Itali.
0: Itali
1: Pak Do. Nanti Pak Do beli baju Itali. Kita Itali. Mari.
0: Kalau aku mana Itali?
1: Biru lah.
0: Biru.
1: Kak Ngoh nak uji kita, Kak Ngoh. Itali.

0: Ada kakak kita tanya lagu ni lagu berapa makna? Apa ni kakak? Lagu dia tajuk dia Tanah Serendah Sekebun Bunyo.
1: Serendah Sekebun Bunyo apa pula? Serendah Sekebun Bunyo apa?
0: Tanah Serendah Sekebun Bunyo.
1: Lah takut dia padahlah tu jawab tu. Biar dia kena dia jawab. Tanah Serendah Sekebun Bunyo.
0: Tanah Serendah Sekebun Bunga. Penyanyi dia Raden Mas Uji. Ha, Nana lah tu Kak Angoh tu.
1: Pada pun Nana be.
0: Nana juga
1: piala
0: pada
1: dunia.
0: Nana ini.
1: Piala dunia ni untuk tahun 2026 ni Kak Angoh. Ha. Dia banyak pasukan 40
0: berapa he?
1: 48 pasukan tak silap ada. 48 pasukan.
0: Oh.
1: Ha, 104 perlawanan.
0: 104 perlawanan.
1: Oh, jadinya Itali tak ada kali.
0: Tak ada. Tak
1: apa lah, kita minat Brazil. Padahal ada lagi pilihan lain. Brazil dengan Argentina.
0: Nah, mudah dia tukar-tukar gitu.
1: Mungkin kita ramah, kita minat banyak pasukan.
0: Yeah.
1: Kalau Itali tak masuk, biar kita minat Brazil. Kita
0: Brazil
1: sokong Brazil.
0: Ha.
1: Brazil, Argentina.
0: Brazil.
1: Masuk dah tentu dah. Dah.
0: Ya.
1: Jadi dengan kau, kita pakat-pakat tengok bola lah. Sebelah hari bulan ni start ni. Semangat ni.
0: Semangat tu. Jadi sekali lagi lah Kak Angoh nak maklum kepada adik kakak lah deh. Sekali lagi untuk waktu asal kita lah Pak Do. Bola-bola juga.
1: Bola-bola juga.
0: Ada asal nak duduk ngilang-ngilang masuk asal ke dia.
1: Ke dia cakap bola ni.
0: Ni. Jadi asal kita untuk hari ni zon satunya

Baiklah kak, sebelum sementara kita menantikan waktu asal hari ni, ha, ni permintaan daripada sahabat kita Muhammad Rozlan Daud. Dia kata Kak Ngoh nak minta Kak Ngoh ucapkan selamat besar lah kepada intake siri 15 Mei 2018, ha, Tentera Darat Malaysia. Jadi itulah Kak Ngoh buat ucapan dah tu dah. Salam dari Ipoh Perak, terima kasih banyaklah deh. Jadi kita nak masuk waktu asal dah untuk hari ni. Sekali lagi untuk panduan kita bersama, asal untuk zon satunya pukul 4:38 petang. Adakah kau kangen muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sementara lagi tu pukul 4:38 petang, Kak Ngoh akan siar azam untuk hari inilah bagi menandakan masuknya waktu semayang fardu asar untuk zon 1 negeri Kelantan. Manakala asar untuk zon 2 hari ini dekat tepat pada pukul 4:40 petang. Allah.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Sudah ada kat azan akak ngasih apatan itu bagi menandakan masuknya waktu semai Fadu Hassan untuk hari ini. Bagi zon 1 negeri Kelantan 438, zon 2 440. Manakala untuk ada kakak Kak Angoh yang berada di kawasan Besut dan juga Setiu Terengganu, 436 minit petai telah pun masuknya waktu semai Fadu Hassan untuk hari inilah. Jadi sekali lagi Kak Angoh ucapkan selamat menunaikan solat Fadu Hassan untuk semua muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah yang berada di negeri Kelantan. Manakala sahabat-sahabat kita yang berada di luar Kelantan ni juga Kak Angoh ucapkan selamat menunaikan solat Fadu Hassan mengikut kepada tempat adik kakak masing-masing lah eh. Baik, seketika kita bersama untuk ruangan Nidaul Islam.
2: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nur Adibah Rozin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya nak melontarkan satu pertanyaan kepada kita semua. Di manakah Allah di hati kita? Kadangkala dalam kesibukan kita seharian, kita sering kali lupa bahawa kita ini ditadbir dan dicipta oleh Allah Ta'ala. Kita ni hamba yang sebenarnya sedang berjalan di atas dunia, satu masa nanti kita akan kembali kepada Allah. Nahnu abna'ul akhirah. Kita ini putera-puteri di akhirat. Kita ini kampung kita nanti akhirat. Kita akan kembali ke akhirat. Dekat dunia ini kita ibarat sedang berada dalam satu medan yang Allah berikan satu-satunya untuk kita mengumpul amalan. Allah berikan sumber-sumber dunia untuk kita teruskan kehidupan. Allah bagi harta. Allah bagi rumah tangga. Allah bagi anak pinak. Allah bagi kerjaya untuk kita usahakan. Tetapi kadang-kadang kita leka dan ralik dengan modal-modal kehidupan yang Allah bagi sehingga kita melupakan terus tujuan akhir kita dan kita lupakan yang memberikan segala nikmat ini kepada kita. Maka saya tanya sekali lagi, di manakah Allah di hati? Macam mana kita nak melihat perkara ini? Kita nak bermuhasabah. Kadang-kadang kita sibuk dengan kesibukan sampai kita hanya berikan sisa waktu saja. Sibuk dengan kerjaya sampai solat pun di hujung-hujung waktu saja. Baca pun laju-laju, khusyuk tak khusyuk letak tepi. Kerana sibuk dengan kerjaya. Sedangkan kita usaha untuk dunia tanpa meninggalkan dan menyia-nyiakan ibadah wajib kita. Tapi kita pula sebaliknya utamakan segala yang Allah bagi kat dunia sementara ni dan kita yang menyia-nyiakan kewajipan-kewajipan tersebut. Maka sebab itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi kita tanya, di manakah Allah di hatimu? Kerana yang pertama, sepatutnya kita mengutamakan untuk meletakkan Allah di dalam hati kita. Melebihi kecintaan kita kepada makhluk dan harta benda yang lainnya. Jadi bagaimana kita nak memupuk perasaan cintakan Allah dan mengutamakan Allah dalam kehidupan kita? Yang pertama, menjaga kewajipan-kewajipan kita dulu. Solat lima waktu betul-betul kita khusyuk dan khudur. Betul-betul kita fokus. Tinggalkan dulu hal-hal lain dekat luar. Ni tengah solat pun masih fikir nak masak apa hari ni. Baju raya tahun ni tema warna apa. Dalam banyak-banyak masa Allah bagi seharian, time solat lah nak fikir. Al-maklum lah, solat pun dengan imam. Ikut je lah imam tu. Fikirannya melayang-layang walaupun jasad di atas sejadah. Jadi pertama nak kita nak meletak Allah dalam hati ni, jaga dulu solat tu. Sebelum kita nak bincang yang lain-lain lagi kan, jaga dulu solat lima waktu, laksanakan dulu dengan khusyuk itu. Yang kedua, untuk mengembalikan hati yang fokus kepada Allah juga, kita kena menunaikan, boleh ya, menunaikan solat sunat tahajud. Kerana solat sunat tahajud ini dilaksanakan pada waktu malam, pada waktu awal pagi, di saat kita tidak disibukkan dengan kesibukan urusan ketika siang hari. Kalau siang hari mungkin agak susah untuk kita memberikan fokus. Banyak urusannya, banyak bisingnya ya, hingar-bingar suasananya. Tetapi pada malam hari, pada awal pagi, 1/3 terakhir malam, malam tu, di saat semua orang tidur, sunyi sepi, di saat hati kita sedang lunak, pada waktu itu lebih mudah ya untuk kita bermuhasabah, meminta ampun. Jadikanlah tahajud sebagai salah satu kekuatan untuk menjaga hati dengan Allah. Dan yang ketiga, kita nak menjaga hati dengan Allah Ta'ala, kena bersihkan hati tersebut. Kerana hatilah tempat jatuhnya pandangan Allah kepada kita. Ya, maka macam nak bersihkan hati, istighfar, minta ampun pada Allah dan cuba menghindarkan daripada penyakit-penyakit batin, antaranya riak, takabur, ujub, sum'ah dan sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan meletakkan Allah dalam hati kita, terpandulah setiap urusan kita dan akhirnya kita akan dapat bertemu Allah di akhirat nanti, menghadap wajahnya dan kita dapat masuk syurga Allah. Yang pastinya dekat dunia ini, usahakan dulu supaya Allah berada di tempat pertama dalam hati kita. InsyaAllah.
2: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Rancakim. Nida

0: Mari dek kak sekali lagi kak ngong ucapkan selamat menunaikan solat fardu asal untuk semua deh. Dek kak ngong tak kira lah ada di Kelantan luar Kelantan. Ya waktu ni kata bersama dengan siaran kita hari ni alhamdulillah selamat menunaikan solat fardu asal untuk semua lah. Sambil-sambil tu pada kak ngong nak ayat juga untuk sahabat-sahabat kita yang berada di jajahan bacok dan juga kawasan sekitarnya, jangan lupalah majlis ilmu kita ni dek kak di mana Masjid Jamik Mahmudi bacok dengan kerjasama Kelantan FM, dia akan buat forum Ihwal Islam sempena dengan Ma'al Hijrah 12 hari bulan dia akut deh 12 hari bulan Jun 2020 hari Jumaat 8 malam di Masjid Jamik Mahmudi bacok lah. Tajuk je Hijrah Membina Bacok Sejahtera Keluarga Rabbani Trust Kesejahteraan Ummah, bersama dengan panel Profesor Madya Dr. Haji Muhammad Azhar Abdullah, yang berbahagia Ustaz Haji Mohtar Yaakob, dan juga yang berbahagia Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah sebagai moderatornya. Muslimi muslimat dijemput hadir ramai-ramai lah pada. Itu dia. Jadinya pukul 5 lah pada deh. Pukul 5 kita nak pergi berita lah sebentar. Berita.
1: Tak lama dah.
0: Kita akan sama-sama ikuti berita dari Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lepas tu nya kita akan balik hari ni pukul 5 sungguh tak ada rancangan wayang kulit dia kak. Wayang kulit.
1: Makan gapo kak?
0: Wayang kulit.
1: Wayang kulit pula.
0: Pukul 5:30.
1: Benda baru tu.
0: Royal kulit.
1: Royal puluk.

sektor pendidikan ubah masa depan negara dengan lebih baik. Sinar tawar bantuan kewangan bantu PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Sektor pendidikan merupakan instrumen penting dalam mengangkat martabat rakyat serta membina masa depan negara yang lebih baik. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pendidikan akan terus menjadi keutamaan kerajaan setiap tahun bagi memastikan akses pendidikan berkualiti dapat dinikmati semua lapisan masyarakat.
1: Baik kerajaan dan kerajaan negara, peruntukan tertinggi dalam negara. Ini dalam negara. Tapi di Malaysia, peruntukan tertinggi. Sejak saya menjadi komandan ini, nombor satu, pendidikan. Bila jadi pemimpin, jangan guna kuasa untuk merompak kekayaan negara dan rakyat.
0: Beliau berucap demikian pada majlis penyerahan geran kerajaan tahunan kepada Universiti AIMS di Kedah. Pada majlis itu, Dato' Sri Anwar mengumumkan tambahan peruntukan sebanyak RM1 juta kepada universiti berkenaan bagi memperkukuh bantuan pengajian kepada pelajar daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pemimpin masyarakat perlu memiliki tahap kesabaran tinggi dalam mendepani cabaran semasa selain terus komited bersama-sama kerajaan madani untuk menjayakan agenda pembangunan negara. Katanya walaupun berdepan dengan pelbagai tomahan, menjadi tanggungjawab para pemimpin untuk terus menyempurnakan segala amanah yang diberikan oleh rakyat. Dalam perkembangan lain, program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ihsan Food Bank IFP terus diperkasa. Inisiatif tersebut bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, NGO dan institusi menyertainya sebagai rakan strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, pelaksanaan IFP memberi tumpuan kepada tiga objektif utama iaitu membantu komuniti yang memerlukan, mengurangkan pembaziran makanan serta memelihara kelestarian alam sekitar.
2: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti, dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Tambah Dato' Armizan, penglibatan pelbagai sektor penting dalam memberi manfaat kepada lebih ramai penerima yang memerlukan bantuan. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar dilancar dengan menawarkan bantuan kewangan berjumlah RM205 juta melalui empat inisiatif baru kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana di seluruh negara mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim berkata, inisiatif menerusi SME Corp Malaysia itu telah memastikan usahawan mempunyai akses kepada pembiayaan dan sokongan yang diperlukan untuk terus bertahan, berkembang dan mencipta peluang pekerjaan.
3: Adapun kita akan menyalurkan seberapa banyak yang boleh dana ke dalam pasaran SME, sebab sekarang antara benda yang mendesak adalah kita perlu suntikan dana supaya dia boleh jadi modal bukan saja untuk survival tapi untuk mengembangkan perniagaan.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita pada majlis penutup karnival hebatkan perniagaan Malaysia di Johor Bahru. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT telah memperuntuk dana besar kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat bagi memastikan kesiapsiagaan pasukan itu sentiasa berada pada tahap 100% dalam situasi kecemasan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Korming berkata, susulan itu RM267 juta telah diluluskan tahun ini untuk menambah baik kelengkapan serta keupayaan aset bagi misi mencari dan menyelamat SAR seluruh negara.
4: It's a big amount untuk memperlengkapi lagi segala kelengkapan yang perlu untuk misi cari dan penyelamat. Dan di bawah rancangan Malaysia 12 dulu, kita juga telah luluskan RM1.3 bilion kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk perolehan aset-aset penting. Untuk kerana kita tahu bila malang tidak berbau, dia akan datang pada masa yang kita tidak bersiap sedia.
0: Ngah Korming. Satu tindakan segera diperlukan susulan tren peningkatan ketara penyakit kanser di negara ini. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Tai berkata, ini termasuk menambah bilangan pakar onkologi serta meningkatkan fasiliti rawatan secara menyeluruh khususnya bagi kanak-kanak dan pesakit di luar bandar.
5: Kanser adalah sesuatu rawatan yang amat rumit, mahal dan perlu memberikan sokongan yang banyak. Jadi dengan melaksanakan ini, ia adalah untuk merapatkan lagi hubungan dan untuk memberikan semangat yang amat diperlukan.
0: Tambahnya kerjasama antara kerajaan, pihak swasta dan Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia penting dalam memperluas akses saringan, maklumat dan bantuan kepada pesakit. Berita seterusnya, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menuju ke ibu kota mula bergerak perlahan. Jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM, berkata pertambahan kenderaan itu berikutan orang ramai mula pulang ke ibu kota selepas tamat cuti persekolahan dan cuti umum berganda. Tambah kenyataan tersebut walaupun berlaku peningkatan jumlah kenderaan kerana trafik secara keseluruhan masih terkawal dan tiada kesesakan luar biasa setakat ini. Malah pihak berkuasa lebuh raya telah mengaktifkan laluan smart lane di beberapa lokasi strategik bagi mengurangkan kepadatan kenderaan dan melancarkan perjalanan. Kempen Tabung Pahlawan 2025-2026 berjaya mengumpul RM3.5 juta iaitu melebihi sasaran awal RM3 juta sebelum ini. Menurut penanggung berkenaan Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, jumlah tersebut berjaya dikumpulkan melalui sumbangan pelbagai pihak termasuk Badan Korporat sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan terdahulu. Dato' Sri Dr. Wan Azizah berkata demikian pada program larian amal My Warriors Run 2020 di Ibu Negara. Sambutan Minggu Perpaduan di Sabah sasar 250,000 pengunjung sentra memupuk semangat kebersamaan rakyat. Sambutan yang bermula 11 hingga 14 Jun ini akan menampilkan pelbagai pengisian berteraskan identiti, budaya, seni dan warisan negara bertujuan memupuk semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum di negara ini. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Perancangan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Nur Zahiruddin Amin Husin, program yang memasuki edisi keempat itu mengangkat tema bersama membina negara bangsa dan bakal merakamkan detik-detik perpaduan dalam kalangan masyarakat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijangka merasmikan program tersebut pada hari ketiga sambutan. Luar negara, Armenia mengadakan pilihan raya parlimen hari ini. Kira-kira 2.5 juta pengundi layak mengundi dalam pilihan raya yang berlangsung ketika hubungan Armenia dengan Rusia terus tegang susulan usaha Yerevan memperkukuh kerjasama dengan Kesatuan Eropah. Antara isu utama yang menjadi perhatian ialah hubungan dengan Azerbaijan dan Turki selain pendirian Armenia dalam konflik antara Rusia dan Barat. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo dan Uganda meningkat. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan jumlah itu meningkat kepada 471 kes termasuk 84 kematian. WHO berkata sebanyak 100 kes baru serta 20 kematian dilaporkan dalam tempoh 24 jam yang lalu sekaligus menunjukkan penularan aktif masih berlaku. Susulan itu, Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika melancarkan pelan kesiapsiagaan dan tindak balas Ebola di peringkat benua dengan sasaran dana $518 juta bagi memperkukuh usaha pencegahan dan kawalan wabak di seluruh Afrika. Sukan, juara Olimpik acara 200 meter wanita Gabby Thomas dari Amerika Syarikat mencatat masa terpantas dunia tahun ini apabila menjuarai acara dunia di kejohanan Grand Prix Lone Star di Houston. Thomas mencatat masa 21.70 saat mengatasi rekod terbaik dunia 2026 sebelum ini milik juara Olimpik 100 meter wanita dari St. Lucia Julian Alfred iaitu 21.86 saat. Pelari Amerika Syarikat Kyla White menduduki tempat kedua dengan catatan 22.07 saat. Maka wakil Nigeria Favour Ofili di tempat ketiga dengan masa 22.15 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sektor pendidikan ubah masa depan negara lebih baik. Sinar tawar bantuan kewangan bantuan PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Masih lagi tetap setia bersama-sama dengan Beast on Air Kelantan FM. Masih lagi bersama dengan DJ Shah untuk terus setia bersama-sama dengan anda. Ambil masa dalam 45 minit untuk kita bersama menerusi Beast on Air kita. Jadi terima kasih kepada anda yang tetap setia untuk terus bersama walau di mana-mana saja anda berada, kerana anda menjadi pendengar setia untuk mendengar KL Kelantan FM deh. Tune kami di frekuensi masing-masing. Di Kota Barunya 102.9, di Macis 97.3, Paluh 88.1, di Gua Musir 92.0, di Jeli 90.0, Bukit Bintang 107.1 dan juga di Dabung 107.2. Jadi kita masih lagi bersama dengan Cik Le kita dari Wattland Station yang akan bersama-sama dengan kita kecek mengenai dengan peniaga radio lah. Jadi untuk hari yang terakhir hari ini ni, kita nak tanya dengan Cik Le kita sendirilah, siapa sebenarnya individu yang banyak memberi sokongan sepanjang Cik Le membina Wattland Station ni?
1: Okey, individu yang banyak bagi sokongan kepada saya adalah isteri saya sendirilah. Dia yang banyak bagi sokongan saya. Biasanya kalau saya down, niaga tak jadi, dia lah yang banyak bagi sokongan, banyak bagi bantuan untuk saya teruskan berniaga ni. Kadang bila kita berniaga ni, biasalah ada turun naik dia. Bila time turun, time jatuh juga, kita rasa macam down, rasa macam malas lah nak berniaga. Tapi dia lah yang tulang belakang pada saya, bagi sokongan pada saya supaya teruskanlah berniaga ni. Jadi saya pun sebenarnya tak nak kerja dengan apa orang, atau maksudnya kerja dengan apa, kerja luar lah. Sebabnya
0: lebih berminat
1: pada kerja sendiri lah. Daripada situlah sokongan kepada isteri saya ni, yang bagi sokongan pada saya supaya teruskan berniaga ni lah.
0: Okey, jadi perancangan Wattland Station untuk masa depan ni lagu mana?
1: Okey, perancangan saya untuk masa depan ni, saya nak buka kedai lebih besar lagi, lebih luar lagi. Nak dapatkan kedai yang macam restoran lah, lebih kurang macam itulah.
0: Demi lagi untuk memberi keselesaan kepada para pelanggan lah.
1: Betul. Keselesaan pada pelanggan.
0: Okey, jadi sebagai salah seorang bekas anggota tentera, jadi kalau ada anak muda kita yang rasanya berminat lah untuk mencuba buri bidai peniaga air makanan ni, apa komen daripada Cik Le kita?
1: Pada saya, pada siapa-siapa individu yang berminat dalam bidang pemakanan ni, amat-amat digalakkan lah. Sebabnya apa tu, bidang ni luas. Bidang ni luas. Jadi makanan ni orang nak makan hari-hari.
0: Betul.
1: Jadi siapa-siapa yang berminat ni bolehlah teruskan untuk menceburi bidang ni.
0: Okey. Jadi sekali lagi lah kepada pendengar-pendengar kita yang rasanya kalau seru nak mencari menu-menu sebagaimana yang Cik Le kita royak ni, boleh pergi di mana tu Cik Le?
1: Di Bandar Kota Baru, berhadapan Hotel Perdana, berdekatan dengan stadium Kota Baru. Saya di bangunan Bulan Sabit Merah. Dia berhadapan betul-betul di bangunan Bulan Sabit Merah. Jadi saya berniaga kat situ lah.
0: Okey.
1: Kat depan tu.
0: Okey. Jadi kalau macam orang luar lah, selain daripada duduk di Kelantan ni, mungkin dia nak tengok dulu apa yang menariknya, mungkin ada laman sosial untuk dikongsi kepada pendengar kita yang berada di luar.
1: Buat masa ni tak ada lagi. Sebab saya pun kurang lah dengan TikTok apa semua, Facebook. Jarang saya gunakan untuk media sosial untuk saya nak menjana pendapatan ataupun nak meluaskan lagi. Ini pun baru kali pertama untuk saya meluaskan lagi negara saya ni daripada radio ni lah. Jadi kalau berminat nak makan, nak try cakwe tiaw saya ni, boleh datang ke hadapan Hotel Belanda tu lah. Wattland Station ditulis itu. Wattland Station di sekitar bangunan Bulan Sabit Merah.
0: Macam kalau ada orang nak telefon kau untuk tempahan, bagaimana?
1: Kalau untuk tempahan boleh hubungi saya ataupun WhatsApp talian 0111 3x1 0288120.
0: Ya, okey. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Cik Lan kita dari Wattland Station yang sudi untuk berkongsi pandangan beliau mengenai dengan perniagaan yang sedang diusahakan, iaitu perniagaan cakwe tiaw, roti cana dan juga masakan panah di Wattland Station. Jadi terima kasihlah kerana sudi untuk memberikan sedikit masa kepada kami di Kelantan FM. InsyaAllah kalau ada masa yang panjang, ruang, kalau Cik Lan rasa nak mari untuk nak berkongsi berkongsi lagi mengenai dengan peniaga Cik Le ni, boleh mari di Kelantan FM deh.
1: InsyaAllah.
0: Okey, terima kasih Cik Le. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia, kita telah pun bersama menerusi bual bicara kita ataupun lebih ringkasnya kita berada dalam segmen Biz on Air Kelantan FM. Jadi hari ini terakhir bersama dengan Wildland Station. Minggu depan kita akan mari dengan peniaga lain pula deh. Jadi sebelum hamba undur diri, minta maaf lah kalau ada salah silap sepanjang hamba bersama-sama mengendalikan rancangan Biz on Air kita ni. InsyaAllah kita jumpa semula pula deh. Jaga diri molek. Assalamualaikum. Balik dulu deh. Bye.
2: Itu dia bersama dengan Biz on Air Biz kita petang ni. Bersama dengan DJ Shah deh.
3: Ya, jadi kita pun haraplah peniaga-peniaga kita berjaya dengan adanya rancangan gini deh.
2: Ambil peluang betul.
3: Kita nak tengok peniaga-peniaga kecil kita berjaya.
2: Berjaya.
3: Dan ini antara peranan RTM kita lah, Kelantan FM. Untuk kata berkongsi. Berkongsi kejayaan, berkongsi pengalaman. Jadi mungkin dengan adanya rancangan gini, peniaga-peniaga lain boleh dengar lagu mana susah payah jerit perih untuk nak membina perniagaan ni.
2: Betul.
3: Semoga boleh jadi pengajaran dan juga boleh jadi apa tauladan.
2: Yeah.
3: Yang kita naknya demo-demo ni berjaya, tu yang kita nak deh. Maka sebab itulah rancangan Biz on Air ni diadakan untuk kita kata saling bantu-membantu
2: lah deh. Apa ni peniaga-peniaga kecil kita. Jadi kita lah ni tengok jenya pukul 5.20 dah.
3: 5.20 dah ngujung lah kita ni.
2: Ngujung dah lepas. Jadi, ni sebab kat ngoyak awal tak adilah. Lepas ni kita akan bersama untuk rancangan Oye Kudik pukul 5.30. Lepas tu perkembangan negeri Kelantan kita mesti berita Kelantan FM lah pukul ni. Rujuk Ustaz sejurus selepas itu.
3: Baik deh. Jadi kita bunuh diri dah dulu. Pada pun nak bunuh diri dulu untuk edisi hari ni. InsyaAllah kita jumpa semula pula.
2: Dan seperti biasa, Kak Ngus sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan bye-bye.

bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Salam bahagia saudara, kita bersama lagi menerusi rancangan Wayang Kulit. Pada siri yang pertama ini mengisahkan Pak Doga meninggalkan negeri dan pergi bertapa di Batu Putih berlumut hijau. Ketika Pak Doga keluar dari sarungannya lalu menjadi dewa si alam tunggal. Baiklah saudara, apakah yang akan terjadi seterusnya? Sama-samalah kita ikuti cerita Sarung Si Alam Tunggal, bahagian yang pertama daripada kumpulan Mak Jani, Sri Baju Merah, Kampung Batu Cung, Kuala Krai, Kelantan. Kita ikuti persembahan mereka.

sagi kalau pucuk bejanggo susai asa titih mereka sok mo buti pine mudo dibeluh akedu sebelah jatuh di negeri seberai laut tasik gum benua langko puri jatuh duk jadilah keturune anak cucu boto rasa soma raja ruane sebelah jatuh di negeri Kuala Dua perdak muda pasir maya tanah perbuangan sagi jatuh duk jadilah anak cucu Srimah raja Sramo Sri Perkan raja bersedan ratna jatuh terjelih di bayi

segala gung gendek geduk kenomok caneng kleneng anrawan seore kaya ibrono. Pecahlah hikayat 12 baso cerita 12 ragi. Kesoh

Tara tua mah manih kerga jiwa. Orang tua bukan sebagai tua-tua ceridik panah bijak laksana napuk tengok mata tajam telinga lagi teruh. Duk menengung serta duk mikir dengan soreng yang diri di bilik bala kalau tak ngadak raja di tengah bala gadi. Hari ni cukup dah, hari genak dah dengan masa. Berlari-lari-lari aku keluar soreng diri pula di bilik bala pula. Masalah juga aku keluar dengan soreng yang diri sebab aku ni lah orang duk gelapok dogo. Hari sudah menjelekkan pagi. Sunyi sepi dalam negeri seperti negeri kalau perawai dengan gurdo. Baiklah aku nak cari saingan masobak yang banyak. Pengasuh kakak bawa saudara tua mah manih kerega jiwa. Dia kelihlah sayut-sayut dah. Pengasuh pak orang sedang berkumpul di tengah pada luar serjana pada. Abjalai pula aku kadang pada mudik antara pak.

0: jadi setelah aku sapa ke hadap pemudi antara pak rini polung wak yo sama serta sa'i. Siapa dia sa'i acimu tengok aku dengan ada babe-babe?
1: Lah habis cik duduk dekat cik lagi. Oh ni be dogo, lo sa'i juk nunggu tu sapa tu tak ada nak kena pak dogo.
0: Oh ya lah, sengati dogo. Aku tengok jauh kucing dah dia. Tak boleh nak tukar dah dengan orang lain. Pak dogo dah kalau bawa golok pun boci. Tak boci be juga. Tak apa lah ini. Hari ini setelah aku sapa kada pemudi antara pak ni walu. Benar lah pak dogo. Aku duk hitung, aku duk kira, aku duk hesap serta aku duk koma. Hari ini cukup dah masa. Kita mengenung anak tuai kumah Raja Seramu di Balapsa. Apa-apa dia nak royak kepada kita, kita dengarlah di sana. Jadi mau hari ni pak dogo nak ajak aku mengandak tuai kumah Raja Seramu. Benar lah walu. Mau balas mana say?
1: Ngamu ikut abis dogo ke mana pun pergi. Hari ni yang kira ada program ni dah nak makan gula. Tak apa lagi ngandak raja terpaksa dia dah hari ni. Tapi ngandak raja terpaksa dah kita gunung sebab kita ni hamba cepat. Amu apa seperti dia orang?
0: Kalau dah begitu tak apa. Amu wayuh balas mana? Dia tak berkata senyap. Tidak berbunyi wajah. Masan, agenom menjadi kembu. Biar syara ni belah ni lah pada aku. Kalau rajuk ke timbuk, biar tak syir. Kalau rajuk makan, biar sanggup.
1: Biar kalau dia makan lah. Ikut dia lah. Tak luk batu dengan kayu. Pahuk lari makan berlaku.
0: Syaik! Syaik tu bengong. Amu mak balan, bemak sering bosek, kejauh kajar tangguh junyur, lari dok lolo. Kalau dah begitu tidak apa lain, marilah kita buat pakat kita menghadap tuai kumah Raja Seramu di Balapsa. Antara pengasuh limu, buat pakat, buat meti masing kermasi. Berlaruk-laruklah tuju ke Balapsa tuai kumah Raja Seramu. Kalau larak, okay, di antara limu sikit jalan banyak lagi, baik beri sapa pula.

0: Ngasuh limo sapadoh kehadapan ambo dengan pagi-pagi. Kalau begitu ya ni kakak mok saudara tua mah manih kerga jiwa ni orang tua. Ay, jadi pati orang tua semua minta apungku. Agak maaf tinggal beribu kali maaf. Purabaya katung tinggi tanah dalam jua jauh penuh matiku. Sungguh begitu pengasuh tua. Ay nyatuh. Ada sekali dengan pengasuh kembaku sinawak lu. Patik pun ada juga tuik. Patik sembuh. Minta apung agak apung bagai beli pun. Maaf dengan beribu kali maaf. Orang bayu kata tinggi tanah leh jual jauh. Oh cepat habis itu. Pernah kau upak. Biarlah saya ikut aku ke mana pun. Ada sekali juga dengan pengasuh habis saya. Ku patik pun ada juga. Hatu molek hati. Apa kambing jok lori. Cepat lori jok kambing. InsyaAllah. Nampak mana. Mari juga hari ni kau senang mari. Pak Dogo jumpa dengan patik pun jalan adik. Pakat berajuk. Pakat-pakat mari belakang. Termasuk pengasuh abayah ku abayah ada duduk belakang dogo. Royak laku kukuk mana sekalipun kerja hari ni abayah tangguh junjung yang benarnya. Termasuk pengasuh abayah mak jaka luah tanah menara harap peyambo siang malam. Mari juga pengasuh. Abayah mak lagi ke mana ku duduk katik kok ni. Kalau ada belakang hari ni pengasuh. Nanti dengarlah pengasuh. Amo nak cerita bagi di waktu amo menjadi raja di tengah negeri. Selur ke bawah tulis tu aku boleh patik dengar 12 telinga boleh kelih dengan 12 bijinan traumata ku. Hari ni pengasuh semenjak ambo tamak perih dengan botomah Raja Ruana waktu dulu gak pengasuh. Kata orang susah payah dalam negeri tak dok doh rakyat jelata hidup dengan sukaria duit pitih tak poket makan tak habis nak makan tu. Ada lagi bawah tulis tu aku. Kok ambo rusing siat dan malai pengasuh tak ada kerana lain pengasuh. Bukan pengasuh tidak tahu pengasuh ambo dari muda sampai ketua. Deki orang kepada ambo ni tak habis-habis lagi dah pengasuh. Semenjak ambo berkahwin dengan adik ambo tu Tristi Dewi. Selepas pada tu aku. Hari ni ambo nak keruh lah pengasuh di antara tiga tubik. Tubik lah jaga setengah pintu lorong, setengah pintu gelung. Takut-takut ada lagi musuh kok mari nak serai negeri. Apalah tu aku. Nyata pengasuh tu. Kalau dah begitu tidak apalah ke bawah dulu tu aku. Patik ni mengikut saja apa hak tu aku kata. Peratuhlah kepada pengasuh. Ambok yuh sama saik dijagalah di luar kota. Kalau tu aku takut ada lagi musuh hak tegak masuk di negeri tu aku. Tu molek juga lah pengasuh tu nak harap ke demo tiga. Patik harap tu aku. Kalau dah begitu pengasuh habis saik ke patik. Pengasuh abang wayah ku bayah pun. Termasuk pengasuh abang mak. Okey, abang mak ada. Hari ni pengasuh tubik jagalah di pintu kota. Sekiranya ada mara-mara mari pengasuh menjagui masuk dalam negeri.
1: Dolah kalau pasal dia nak masuk juga.
0: Jangan beri masuk pengasuh kalau masuk energi orang hok tidak kenal mungkin wak huru-hara lah.
1: Dan kalau pasal nak masuk ni.
0: Saya aku dah rasa nak boleh dah rasa.
1: Dolah nak masuk masuk kita wei dah boleh masuk nak masuk ke.
0: Tidak boleh masuk pengasuh.
1: Dan kalau masuk dah ambil seperti pengasuh. Boleh jaga. Aduh.
0: Syabat kau yak tu. Boleh seperti bagi kita luar sama susu.
1: Tak ada pasal-pasal mulut pun yang kata.
0: Antara pengasuh tiga orang. Pok lagi tetap peratuh tu aku simah raja seramu. Nak keluarlah jaga di bala kota. Gaduh lorak orang di antara tiga. Sikit jalan banyak pelari pula.

kisah masa pengasuh di luar kota timur lagi nak royak di masa itu pengasuh. Pengasuh Pok Dogo. Berlari-lari semula ke depan tu aku mah raja sekamu. Ini aku patik sembuh ke bawah dolit aku. Aku mana pula pengasuh tua datang mengadak ambo menyembuh dengan kaki tangan. Berapa bagai hok tak kena, berapa bagai yang kurek pengasuh. Tidak ada bagai yang kurek, tidak ada bagai yang tak kena tu aku. Gak dah balas mana. Jadi begini tu aku. Negeri duk senelan dah kata ge. Berkibar-kibar seripan ye keadilan. Gak dah. Jadi patik nak mitok lah dengan dolit tu aku. Patik nak keluar beli kat kertapok Di gunung batu putih belum ijakan. Lama dah patik tak pergi ke sana. Jadi pengasuh nak tubik petapa pengasuh. Jadi patik nak petapa tu. Kalau dah begitu tidak apa lagi ni pengasuh. Ambil menarlah pada pengasuh tua. Pengasuh tua Pok Dogo. Undukkan dari situ pada pemasukan dia. Terus akhir lari-lari keluarlah ke pintu kota. Niat kata hati dia. Nak pergi buatlah berikat ketapa kerana lama sangat dah dia tidak bertapa. Perkemahkan pakaian bersikapkan akhir lengan baju. Dia nak terbang ikut udara. Nak minta sapa di atas batu putih belum ijab batu yang pejam-pejam.

masalah juga Pak Dago. Sapalah berhape redoh dengan batu putih berlemu hijau. Apakala dia sapa di waktu itu, hari sudah menjalankan pagi sunyi sepi, tidak ada siapa-siapa manusia. Apabila dia tengok tak ada siapa-siapa di situ, lalu dia pun keluarlah dalam kesarungan dia pulaknya. Setelah aku keluar dari sarungan aku, ini sarungan sajen, sarungan Pok Dago, akulah dewa sealan tunggal. Masalah juga akulah tik san sowan agu dewa bertaruh gugulat. Dewa bertaruh gugulat jadi raja di alian negara kaingan surau lelai. Hari ini aku nak kita tengok sendirilah bagaimana buat kerja. Berapalah dia buat di alian negara. Dewa sealan tunggal. Orang bijak laksana bagai pitak bagai jadi, bagai kanduk kan bagai boleh. Nak kecil boleh kecil, nak besar boleh besar, nak terbang boleh akan terbang. Berkemah kain pakai ye, ingat tu pen dulu pelajar yang mula isin urang di bakit tante kecoski bola peher kapak di kihar kengki

Kisah masa dewa sealan tunggak kia naik ke alam negara kayang yang suruh lelayu. Atimu lagi nak oyak di dalai anjung istana tubuh bergelatui kecik gading lak junu. Lama masa sangat doh duduk dalai negeri tak pergi ke mana-mana, ke mana-mana hari ni nak ngadak layan doh mahraja sekamu di Balapsa. Atubik lah di anjung tujuh istana, istana besar tujuh lah ke Balapsa. Ablaib jalan.

ni patik sembuh juga ayu. Agak apung bagai belipu. Maaf dengan bibu kali maaf. Orang bayar pada kaya ni. Ni anak kutuwe kecik kadin lak juna pada kaya ni. Ya patik sembuh juga wahai ayu. Wano ni mengadak ayuh di pagi-pagi. Pucak muka layu dengan tubuh tadok kulit cerah seni dengan tulis. Apa kurir dalam istana ayuh nasi makan. Ai minum bedok alus bedok kasar pada kaya ni. Gini ayu. Patik mengadak ayuh. Bukan patik nak royak kurirnya minum. Kurirnya makan ni dalam istana ayuh tidak. Hogak dah ni balah mana kita. Gini ayuh. Patik mitok. Patik mari. Patik mengadak ayuh ni. Patik nak mitok lah dengan ayuh. Patik nak tubik jalan. Nak kena kapur nak tengok negeri orang. Begitu Radilak Jono. Ia nyata sungguh ayuh. Sebab puas sangat patik duduk dari negeri tak pergi ke mana-mana. Hari ni patik nak mitok izin dengan ayuh. Patik nak tubik lah. Anak berjalan nak kedai buri, kedai pelata, kedai Melayu, Cina, Cepo. Ni nak pergi bila? Kalau boleh patik nak pergi dengan dalam jenis juga ayuh. Tapi kalau nak pergi ayuh, builah anak. Builah ni nak pergi. Tapi ni jalan tu kena beringat ni. Beringat balah mana ayuh? Kalau tak beringat kat ni, punuhlah nama, rosoklah diri. Sebab tengah jalan perkara ni bukan mudah, bukan percara. Banyak hal yang ingin dengan jalan perkara. Itu tidak mengapa lah ayuh. Patik kiri dengan pengasuh antara tiga. Panalah patik menjaga diri patik sebab patik sudah dewasa. Agilah ni dengan ini juga benar. Ayuh benar pada diri ni. Tubiklah ni di luar kota. Kalau begitu tidak apalah ayuh. Kadilah Jono. Akak tangan semua kepada ayuh. Hunu ke dari situ. Mata dia pun rapat kehadapan pengasuh di antara tiga di luar kota pulanya. Ni pengasuh habis sak ni. Ku batik. Allah tomek. Ku nak gila. Wana jangkut-jangkut. Napa ni? Hari ni pengasuh. Amun nak bawa pengasuh berjalan. Tuju ke bandar. Tuju ke bandar nak tengok kehidupan orang di mana balah mana. Pengasuh sak ni nak turut ke dek amba. Gitu boleh ku. Piti bawa ke dek. Amba bawa 10,000. Allah banyak tu piti. Boleh ya? Usaha tu boleh ki, boleh ki. Habis wak yuh balah mana. Ha? Habis wak yuh balah mana. Tak ada balah mana lagu ni ya? Amo nak ajak abe wak yuh. Jalan masuk bandar tu. Bik utai masuk bandar nak kena kapur ke. Pengasuh nak pergi kau dok pengasuh. Bapa tak segi ya. Kalau dia bawa piti banyak. Jumpa kedai mudah nak minai. Bayar syabuk atau piti tiga ya. Dia tu rasa. Uduk royak tiga ya. Amo lupa bersih ada dia pakai. Ya lah aku mana-mana bersaing. Abe mak eh. Abe mak sanggup kau nak tinggal negeri nak turut amo. Bapa tak sanggup. Pasal apa tak sanggup. Bayar mak orang lupa orang teman orang kenal berlaku. Piti sekali buat kamu cakut di belakang rumah. Mak boleh kau jadi buara. Kau sedepo. Kau jika jadi sedepo. Masih. Kau sedok hero tu lah. Mari bangga kita pergi tengah hari ni. Amolek kalau pergi juga pengasuh. Marilah pengasuh. Amol nak bawa. Antara tua kecil kan elak Juno. Buat kira lah dengan pengasuh di antara tiga. Kata nak jalan nak tujulah. Sekenak bandar. Sekenak kapu. Lagu gaduh lagak pengasuh di antara tiga. Gaduh lagak lagi pengasuh di antara tiga. Tu lagi tua kecil kadilak jenuh. Jalan pulak dengan pelari yang muda hari baik. Kita sapa sikit jalan banyak pelari pula.

Keso berkat entuek cik gadin lak juno bawa lah pengasuh-pengasuh. Timu lagi nak royak di masalah juga perkataan. Popok 40, penjurik 40. Kijo dia merapok segala harta benda orang. Apa kalau jumpa dengan orang? Benda-benda hak orang bawa dia minta tak kira mah ataupun piti. Wak pakak di antara dua, aseta berkira. Ini kau. Ini saudara. Ya sebelah mana kelawan ni bang saudara. Lama dah kita duk berjalan. Duk cari orang tak jumpa. Kehulu bani hilir bang sawit. Kalau begitu balah mana kira bercara. Hari ni kita tujulah ke sinar runuk, sinar naik. Takut-takut kita ada berjumpa dengan manusia. Apakala berjumpa dengan manusia, di situlah kita rapah segala harta benda hak dia bawa. Kalau begitu tidak apalah. Kau sanggup antara dua. Buat pakat buat metik. Terus jalan hendak tuju pulak ke hulu bani hilir ban sawai sinar runuk sinar naik skip jalan banyak pelari belah mencah. Ya abun, abun, abun. Ya abun. Ya abun, abun.

0: ini orang pak orang. Ada hak uduh, ada hak comel, ada hak mata luah, buruh hatu tok buruh hatu. Ada hak tekok sodo julak tere. Hak tak peni ku kering sepuluh cicok kapik petu. Aduh, dia. Aloh, boroh kecik kan. Tanya pengasuh siapa dia dihadapan kita di antara dua.
1: Haru apa dia kan ni? Aloh, bang, tak ayah mana manga bang dia ni. Aloh, tubuh cuma lot ni. Kena mari dia camanu dan.
0: Ini nama siapa diri tuan, hamo?
1: Hamo?
0: Aku tanya mu nama berapa?
1: Hamo nama Syahid. Aloh, beki nyoteh.
0: Di balik pelakai Syahid, orang lawa, orang comel. Putih kuni peranak ke Jawa. Siapa cik tuan hamba dengan 10 kali lan dewasa? Aku tuan cik Raden Lakjuno. Anak mah Raja Serama Raja Negeri Kuala Dua. Mu siapa dia? Akulah perapok 40 penjurik 40. Perapok 40 penjurik 40.
1: Kijau-kijau apa demu?
0: Aku kijau mengapok harta benda orang. Kalau orang lalu ke kawasan ini kawasan aku. Kalau bawa duit, terpaksa kena tinggal duit. Kalau bawa mah, terpaksa lah kena beri mah.
1: Baru nyakit.
2: Sekian persembahan Wayang Kulit untuk kali ini daripada kumpulan Mak Jani, Seri Baju Merah, Kampung Batu Jung, Kuala Krai. Jangan lupa untuk mengikuti sambungan cerita Sarung Si Alam Tunggal, bahagian yang kedua pada hari dan waktu yang sama minggu depan. Salam hormat daripada saya, penerbit rancangan, Rosalam Jesop. Kita jumpa lagi.

0: Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Ya, salam riahat kepada semua pendengar. Salam 21 Zulhijjah 1441 Hijriah. Jadi apa khabar sen sobat kita tu? Sehat semua ke? Ha, jadi pada semua yang sedang mendengarkan radio Kelantan FM ketika ini, Jimmy menemani anda ya untuk hari ini, edisi Ahad 7 Jun 2026. Dan setiap hari Ahad ni kita juga akan temani anda sehinggalah pukul 9 malam menerusi segmen Selekta. Dan seperti biasalah, setiap pukul jam 6 petang kita ada program Rujuk Ustaz, tak lain tak bukannya bersama dengan Al-Fadil Ustaz kita pada hari ini. Seperti apa yang anda boleh nampak di TikTok, di Facebook, adalah Ustaz Wan Muhammad Syahir Wan Mahmud yang merupakan panel akhlak untuk hari ini juga deh. Jadi kepada saya sobat kita, mana yang sedang memandu, hati-hatilah ketika memandu. Mana yang baru saja pulang ke rumah, selamat beristirahat. So, sambil itu marilah kita mengisi masa yang ada. So, sambil kita menantinya masuknya waktu solat fardu maghrib 7.25 waktu malam bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan, tanpa melengahkan masa. Jadi kita terus pergi ke program. Jadi Ustaz, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah dapat jumpa dengan Ustaz semula hari ini. Ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, jadi cuti sekolah pun dah selesai, cuti raya pun dah selesai. Jadi semua sahabat-sahabat kita dah kembali pulang tempat kerja
1: masing-masing.
0: Selesai dah masing-masing. Tapi itulah mulalah berkumpul lah, semula lah. Macam-macam lah bab-bab dunia ni.
1: Yalah.
0: Tapi kena relax-relax dulu. Petang ni kita dengar. Relax-relax pukul 6 petang hingga 7 ni memang kena dengar. Untuk kita rawat semula hati. Ya, insyaAllah. Jadi Ustaz, saya difahamkan hari ini topik kita minggu lepas tu memang best. Hanya saya pun tahu hari ini pun mungkin topik dia pergi ke bab yang baru lagi. Jadi apakah topik yang nak diperbincangkan pada hari Ustaz?
1: InsyaAllah, sebelum... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bajimi dan sidang pendengar radio Kelantan FM yang bersiaran dalam slot Rujuk Ustaz pada petang ini, terima kasih kepada semua pendengar yang sentia bersama dengan program rancangan Rujuk Ustaz ini. Dan untuk sebelum daripada ni, minggu-minggu yang lalu, lebih kurang dalam berapa kali pertemuan, 10-15 kali pertemuan bersama dengan Ambo, kita telah bahas tentang anggota-anggota, tujuh anggota zahir yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, yang berhubung kait dengan topik kita ataupun tajuk besar kita tentang akhlak. Nah, dan pada hari ini insyaAllah kita akan mulakan pula dengan bab yang besarnya, sifat-sifat mahmudah, ataupun dia panggil berjimin sifat-sifat yang terpuji. Yang menerangi jiwa dan juga hati manusia. Dan bila kita bahas tentang hati ni, ataupun disebut sebagai qalbun, hati, qalbun, maka dia ada dua pengertian. Yang pertamanya iaitu qalbu jasmani, ataupun hati dari sudut jasmani. Sebagaimana yang kita tengok, bila sebut qalbun ataupun qalbu jasmani ni merujuk kepada jantung lah. Kita ni Allah Ta'ala bui salah satu anggota ataupun ni'mat waktu hewi kita ni jantung. Jantung yang sihat, jantung yang bertujuan untuk kalau kereta tu enjin lah macam ni. Tak ada enjin, hebat setara mana kereta Porsche ke, tak jalan. Punah pun jalan duk metam apa. Begitulah juga manusia ni, hok kita wita hewi tangan ke hewi kaki, anggota yang paling mustahak sekali hok tu hewi kita adalah jantung. Dan jantung ni hok jasmani tu hok kita nampak dengan zahir itulah. Hok kalau doktor belah tu nampak merah supaya betul jatuh pisan. Lagu tu. Tu hok jasmani ni. Dan boleh dikaji secara perubatan. Doktor belah, buat kajian dan sebagainya. Ada orang masuk ke apa dia, jatuh ni macam ni, stem ke. Ada stem. Buat sumak jatuh, buat injap lah macam-macam. Itu yang kita nampak secara zahir. Kita nak bahas pada petaninya berkaitan dengan qalbu rohani ataupun hati kita sendiri. Rohani itu sendiri merujuk kepada hati spiritual ataupun hati batin. Bila kata qalbu rohani ni, merujuk kepada hati spiritual dan juga hati batin. Yang mana hati spiritual dengan hati batin ni, dia tak boleh tengok. Kita tak dapat tengok dengan zahir. Nih, mata kepala kita tak dapat tengok. Dan ianya merupakan satu tempat yang dijadikan sebagai pusat keimanan manusia. Bila kata manusia ni beriman pada Allah, dia duduk mana mula-mula, Jimmy? Jantung. Nih, dia iktikak. Orang panggil iktikak lah. Bahasa akidahnya iktikak dengan hati. Lafaz dengan lisan. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Sebab tu dalam kisah, apa nak sebut penting tak penting hati ni, dalam 40 hadis Imam Nawawi, kitab 40 hadis Imam Nawawi, yang bawa ada bawa juga betul ni, perkara pertama yang dibahas adalah hadis berkaitan dengan innamal a'malu binniyat. Abang Jimmy, segala amal bergantung tergantung kepada niatnya. Dia niat duduk mana niat tu, Jimmy? Niat duduk di hati. Niat ia duduk di pala lutut. Niat ia duduk di betih. Niat ia duduk di pala. Walaupun kita fikir niat mari sini, tak. Niat ni mari sini. Kita niat semai, okay? Niat wajib, lafaz sunat. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin ada'an ma'amuman lillahi ta'ala. Kita lafaz dengan mulut. Tapi kalau kita tak niat, bila niat? Ketika kita akad takbiratul ihram tu. Waktu kita akad tu kena niat situ. Kalau kita suka dah lafaz sunat tu, kita tak niat, tidak mana kata tidak mari lintasan niat tu dalam hati kita, maka tidak sah semaya kita berjimi. Maka sebab itu niat ni perkara yang paling penting. Kerana dia bersakut paut dengan hati manusia. Dia no yang penting tak penting hati ni dalam kisah yang kita biasa duk dengar lagu Sumaya kau dibunuh di dunia sementara untuk hidup di syurga yang selama-lamanya. Ni cerita Sumayyah tu, ada cerita tu Sumayyah ni. Sumayyah merupakan wanita Islam pertama yang mati syahid. Dibunuh sangat kejam. Bagaimana kemaluannya ditojok dengan lembing yang tajam. Ni dengan mata pedai yang tajam. Sampai tembus perut dan sebagainya. Ni. Dan Sumayyah ni bukan setakat dia beriman pada Allah, bahkan suaminya juga yang bernama Yasir. Suami dia beriman pada Allah. Dan ada seorang anak dia juga beriman pada Allah, iaitu yang bernama Ammar. Ammar bin Yasir. Berarti disebut keluarga Yasir tu. Sumayyah, isteri, Ammar anak, Yasir tadi, dan suami ataupun ayah pada Ammar. Dan ketika mana zamir di Mekah ni dikuasai oleh penduduk kapi masa tu, Islam ditindas, dan salah satu keluarga yang syahid di jalan Allah ni adalah keluarga Yasir. Nah, dia dan juga isteri dia ni telah pun syahid di jalan Allah, dibunuh oleh musuh Allah, dibunuh oleh puak-puak kapi ketika mana puak dia mempertahankan akidah. Mempertahankan akidah. Tak situbik daripada Islam. Walaupun diugu, aku akan bunuhmu kalau mu tak tubik daripada Islam. Tapi mereka tetap dengan pendirian La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya mereka pun dibunuh dengan kejam. Tetapi dalam bab anak dia yang bernama Ammar ni, ketika mana dia diugu, masa tu dia budak lagi, ketika mana dia diugu oleh orang kafir ni nak bunuh, dia tengok pula mak ayah dia pun telah dibunuh. Maka tiba-tiba mulutnya pun berkata, aku beriman kepada Tuhan engkau. Dia tubik daripada Islam. Dengarlah kau para sahabat. Siapa cerita kau para sahabat? Sahabat pergi siapa Nabi? Ya Rasulullah, sesungguhnya Ammar telah keluar daripada Islam. Sebab mulut dia riayat gitu tadi. Waktu dia diacu pedai, ditekuk dia. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya Ammar bin Yasir masih lagi Islam. Walaupun mulut dia kata dia keluar Islam, tetapi hati dia masih kekal dalam Islam. Sebab tu bila kita sebut perkara iman tu bukan setakat lisan. Kalau lisan ke, hok tak mayai bel boleh ngucap macam ni. Boleh baca niat semaya zuhur. Boleh ngucap dua kalimah syahadah. Dia bukan soal lisan saja. Dia kena tiga tapak kena ada ni. Pertama, hati kena membenarkan. Lisan kena mengucapkan. Dia juga zahir ni, tubuh ni, dia kena buat. Dia kena laksanakan. Tu baru kita sebut orang yang beriman pada Allah. Duduk di hati mula-mula. Nah, tapi hati saja tak ada. Dia kena tunjuk dengan lisan. Nah, kena ngucap. Batu orang kapi nak masuk Islam, Abang Jimmy. Orang non-Muslim masuk Islam, dia wajib mengucap dua kalimah syahadah. Dan dia wajib peheg apa yang dia ucapkan. Lagu tu. Nah, tapi sekolah dah ucap pun tak jadi juga. Tidak sempurna lah. Mana kata masuk dah Islam. Tapi tak gagah lagi. Dia kena tunjuk dengan amalan. Kalau bos takat Islam, ramai hari ni. Maya bedok. Posod dok. Nah, pakai tudung dok. Maka, tiga kata tadi ni. Maka yang berkait dengan hati yang kita nak bahas pada pagi ni adalah sifat-sifat yang mahmudah. Mahmudah ni sifat yang baik lah Abang Jimmy ni. Bagaimana hati ni dia kokok mano, dia kena ada hati yang sejahtera dia panggil. Ataupun dalam Al-Quran dia kata illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak ada guna dah harta. Apa Jimmy? Nah, sidang pendengar. Malun. Tak ada guna. Jangan kata akhirat, apa Jimmy? Dalam lubang kubur tak boleh masuk dah kereta. Ada orang minta dengan tu email. Tok laki dia ni saya lah kau poshe. Tok laki dia beli mahal RM500,000. Saya sungguh apa Jimmy. Pesel kau tu email, tu email, tu email. Bini kata. Tok laki kita pesel wasiat kita kalau boleh nanti dia mati. Tanya sekali dengan Porsche. Ne, tu Imeh kata, tak boleh. Tak boleh, makcik. Ne, tu dia tanya. Boleh kan nak jawab ni?
0: Boleh.
1: Tuan, ustaz, kalau hati dah hitam bagaimana pula? Ni kita bahas juga. Ne, cuma tak sapa lagi tu. Bentar deh. Hati dah hitam. Bila hati dah mati, lagu mana pula tu? Jadinya, ada orang ni, Jimmy, dia kata, Tok Imeh, boleh ke nak tanya sekali dengan kereta? Sebab tu lelaki dia wasiat lah kata. Boleh tak, Jimmy? Jawapannya tak boleh. Hak masuk dalam liat lahat tu, hak seluah, 7 kaki dalam, 7 kaki panjang, 3 kaki lebar, hanyalah jasad je. Bini ni kata, tak apalah Tok Imeh, tak boleh kereta sekali. Steering tak boleh ke steering? Steering tak apa dah. Dia buat dakak dalam kubur. Steering pun tak boleh. Hatta cicing je saya pun anak cabut. Kalau dia tak pergi cabut pun anak ke cabut. Anak kata kena, tak gila tinggal cicing, baik aku jual. Cabut. Jadi yang pergi adalah diri kita sendiri. Illa man atallah habiqal bin salim. Ketika mana kita tinggalkan harta. Malun. Wala banun. Ketika mana kita tinggalkan anak Abang Jimmy ni. Lalu ni kita kena start bayar dah Abang Jimmy. Kena start bayar dah. Kalau kita perasa ke Abang Jimmy ni. Tuhan ambil dah sikit-sikit daripada diri kita. Tuhan nak ajar kita jangan kita bergantung pada makhluk. Tuhan nak ajar juga kita bahawasanya kita ni milik Allah, milik dia dan kita akan kembali pada dia. Lepas tu Tuhan ni dia banyak dah ambil daripada kita sikit-sikit. Cuma kadang-kadang kita tak perasa. Tengok kesihatan ni. Tuhan ambil sikit.
0: Umur pun bertambah.
1: Umur kau dekat dengan mati. Nah, ada orang tu rumah pun terbakar. Ada orang tu tak mati dia dulu, mati anak dulu. Mati isteri dulu, mati suami dulu. Ada orang baru kemati ayah dia kemarin. Baru kemati dia. Bapa tu yang ambil sikit-sikit ni. Ambo ramah saingan jemaah masjid. Ambo pergi makan biji mi rumah popok dia ke. Dia buat makan doa selamat ke apa. Rumah luah. Luah lita biji mi. Kalau kata luah lita. Luah, 2 tingkat pula. Tapi anak-anak tak ada. Dia sore dengan bini. Lah ni dengan bini. Gi masjid, gi masjid. Siapa masa ada yang pergi dengan bini. Lah ni tinggal dia sore. Bini tak ada dah. Ada yang tinggal bini sore. Gi masjid. Lelaki tak ada dah. Jadi bila kita buat. Dia kata ke dia. Tak ada dah tu email. Rumah je luar. Bilik lapis bilik ni. Tak ada langsung. Orang duduk. Anak klik tahi raya je. Anak sore duduk Dubai. Sore duduk Selangor. Sore duduk Amerika. Sore duduk Johor. Tak ada dah. Tok laki pun tak ada dah. Tinggal dia sore. Bapa tu hewat lah kata Abang Jimmy. Sebab tu nak oyak kepada kita. Itulah hakikat sebenar kita. Kita akan kembali seorang diri. Sebelum kita kembali sungguh dalam kubur tu sore diri. Sebelum tu Allah Ta'ala latih dah kita atas dunia ni. Dengan menghilangkan sedikit demi sedikit. Daripada yang dia pinjamkan kepada kita. Termasuklah anak, isteri, suami, tok, nenek, harta. Tengok dia ambil sikit-sikit ni. Betul tak?
0: Betul.
1: Amba alhamdulillah lah setakat ni. Mak ayah ada lagi. Anak bini ada lagi. Ni sihat pun alhamdulillah molek lagi. Mungkin ada pendengar kita yang di TikTok, di Facebook sekarang ni, di radio ni yang tengah mendengar, tengah drive ni. Cuba kita mikir, berapa banyak dah Tuhan ambil daripada kita. Tuhan nak didik kita bahawasanya kita ni bukan milik sesiapa, melainkan kita milik Allah. Dan kita akan kembali pada Allah. Dan ketika kita kembali kepada Allah, tidak adalah guna melainkan illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang kembali dalam keadaan hatinya yang sejahtera. Hati yang dimaksud ke dalam surah Asy-Syu'ara ni Abang Jimmy, adalah hati yang rohani tadi tu. Hak tak nampak dengan mata kasar tu. Hak ni hak kata hak kita nak bahas ke apa ni? Hati-hati mahmudah ni, sifat-sifat mahmudah ni. Orang panggil apa? Sifat mahmudah ke dia? Qanaah, sabar, syukur, redha. Hani ni hati rohani ni. Ani hati rohani ni. Hani tak nampak ni dia jatuh. Belah-belah supo je. Merah juga jatuh. Tapi dia duduk di sebalik tu, batin tu. Batin jatuh tu, dia duduk situ. Maka sebab itu, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan lagi pada kita, Nabi SAW berkata kepada bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Taala ni dia tidak melihat kepada apa dia, rupa paras kita, tubuh badan kita, comel kedek neh, tetapi yang dilihat Allah Taala adalah walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tetapi yang dilihat Allah adalah hati dan juga amal. Tapi kita hidup di dunia hari ni Abang Jimmy, dunia yang orang tengok pakak, orang tengok tuai setara mana baru nak bersaing ke dak. Kalau kena pakak tinggi baru nak bersaing, kalau pakak rendah tak bersaing. Kalau dijabat lagu tu juga, hak pakak tinggi saing dengan pakak tinggi. Ada lagi saing dengan tukai kebun tu, hak duduk bawah tu. Bapa kita tengok hina kau tukai kebun tu. Jangan hina gitu Abang Jimmy. Kita tak tahu di sisi Allah, boleh jadi dia tu tepat lebih tinggi di sisi Allah berbanding kita. Kita ni sedak-sedak hina orang, tengok pakak orang. Amba pesan sama kau jemuk hamba, siapa-siapa pun. Kita kadang-kadang mari masjid pun ditipu lagi hari setel. Mari bersaing dengan popok kita ya. Hasah depan tu, hasah belakang tu. Apa tak saing? Kita saing dengan set-set mencedih ya. Set mencedih dia alik kanan. Set BNW dia alik. Ni set-set cikgu dia tengah contohnya. Bapa tak saing dengan cleaner nak main maya tu. Bapa hina ke? Hina ke? Kita jangan nilai gitu. Seperti mana zaman Nabi dulu kat kalau hidup di Madinah, namanya Julaibik. Dahlah hitam berjimi, pendek berjimi, tak ada keturunan lagi. Orangnya tak ada harta lagi. Orang hina Julaibik. Orang tak sesai dengan Julaibik. Tak ada orang nak ambil Julaibik sahabat Nabi ni sebagai menantu untuk anak-anak mereka. Siapa dia tua pun tak nikah. Tapi bagaimana Nabi melihat Julaibik dengan pandangan yang mulia? Bapa semaya tak raja tinggal belakang Nabi. Nabi tolong cari menantu ke Julaibik. Nabi tolong cari. Ini zaman dulu ni Jimmy. Orang ni kalau ada anak tina cukup umur, dia nak sangatlah Nabi ni ambil buat jadi bini. Bini nombor berapa pun tak apa, mungkin Nabi boleh lebih ramai. Ni. Dia nak sangat. Dia nak sangat. Jadi satu hari marilah seorang pembesar Madinah jumpa Nabi. Oyak ke Nabi cerita anak dia tina ni hafal Quran, juru, comel. Dengan harapan Nabi kata, boleh ha, hamba ambil ke hamba. Dia cerita ke Nabi. Nabi kata, InsyaAllah hamba nak ambil lah anak pakcik tu. Dia dengar tu, dia ingat ke Nabi nak ambil. Rupanya Nabi plan lain. Nabi nak wisa apa? Nabi nak wika Julaibik. Sahabat dia tak nikah lagi ni. Hak juru, hak maya, sama-sama ni. Belakang Nabi ni. Tapi masalahnya, huduh, tak comel. Ite pendek lagi. Lepas tu pula, pitih pun tak ada. Tidur di masjid, Abang Jimmy. Gagak aku mana, Abang Jimmy? Kalau Abang Jimmy jadi pok. Nauri anak lagu tu. Tapi Nabi tengok pandangnya mulia. Nabi kata, tapi bukan aku nak ambil kat aku. Aku nak ambil ke sahabat aku. Dia dengar sahabat dia duk bayar, Nabi nak wikah Ali. Tak apalah Ali, tak apa dah. Hebat juga Ali. Ingat kau nak wika Umar. Umar tak apa dah. Duk terbayar. Rupanya bukan Umar. Bukan Ali. Bukan Abu Bakar. Bukan Uthman. Siapa dia ya Rasulullah? Aku nak wika kepada Julaibi. Senyap. Senyap pok ni. Dengar Julaibi. Hak mana Nabi? Hak pendek tu. Hak uduh tu kau Nabi. Eh Nabi. Anak ambo comel Nabi. Ha tengok. Padahal Nabi tawa tu. Jaminin Nabi. Syurga tentu. Tapi. Ni manusia. Kelir ayat bini. Bini ni excited ni. Nak tunggu jawapan ni. Nabi nak ambil dok buat bini ni. Tiba-tiba kelik. Senyum dok. Duka pun dok. Senyum dok. Sedih pun dok. Tengah-tengah. Ne, bini tanya. Kan Nabi? Anak kita Nabi ambil? Oh ambil. Oh suka bini. Oh Abi alhamdulillah. Betul. Tak habis lagi ni. Nabi ambil. Tapi bukan untuk dia. Untuk sahabat dia. Siapa dia, Be? Bini, biasalah. Excited, kan?
0: Excited.
1: Oh, siapa dia, Be? Ali kau. Ali tak

0: siapa yang petik? Sahabat Nabi.
1: Iyalah sahabat Nabi, tapi bukan Umar, bukan Ali, Julaibi. Marah bini dia. Habis ayat kau Nabi, kisahlah banyak Nabi tu. Eh, pandai-pandai nak pergi ke Julaibi. Tak soalah. Kalau kita, kita cari diri lah.
0: Dengarkan anak dia di sebalik tabir. Anak perempuannya yang solehah.
1: Tubik daripada tabir. Marah kau mak ayah dia. Sebab tolak pinangin Nabi. Aku rela ni kau ke Julaibi. Biar itai pendek pun. Biar tak ada akta pun. Aku nak ke dia. Lalu berkahwin dua ni. Tak deh. Malam pertama. Dipanggil perai.
0: Tinggal. Padahal nak boleh bini kemain bayar.
1: Orang tak sih. Boleh hok comel pula tiba-tiba. Malam pertama. Panggil. Dapat panggilan Nabi. Keluar berjihad. Fisabilillah. Gi perai.
0: Nah. Gi perai.
1: Nah, akhirnya syahid. Ketika mana sahabat kupu sahabat-sahabat. Sahabat orang hidup ni. Kupu semua sahabat orang mati syahid. Nabi bertanya. Di manakah kekasihku? Di manakah kekasihku? Sahabat cari. Mana? Rasa kupu belakang dah. Mana kekasihku ni? Sahabat kata. Siapa dia Nabi cari ni? Rasa kupu belakang dah orang syahid. Ada belakang ni. Kupu setepat belakang ni. Di manakah Julaibi? Sahabat dengan Julaibi. Barulah. Kalut duk cari. Oh, Nabi cari Julaibi. Tak perasa.
2: Cari. Tengok Julaibi. Dikelilingi oleh 10 orang tentera kafir yang dia sendiri bunuh. Dengan kerdilnya badan dia. Dengan tidak berapa kuatnya dia. Tapi semangat jual dia tinggi. Dia dapat bunuh 10 orang kafir. Dan akhirnya dia syahid. Nabi pun ambil dia, letak di pangkuan Nabi. Nabi kata apa dia? Aku dan Julaibi bersama di syurga. Tengok. Orang yang biasa-biasa berjimi. Orang yang tak ada gapa-gapa. Orang yang manusia lain tak tengok. Tapi di sisi Allah, namanya berkumandang di langit dunia. Malaikat semua kenal. Bila berubah hitai bila berubah. Orang tak kenal atas dunia. Tapi dikenali oleh penduduk-penduduk syurga. Dikenali oleh penduduk-penduduk langit. Kerana apa dia? Kerana solat sunat wuduk yang senantiasa dilakukan oleh Bila. Oh, tu hebat.
1: Tengok. Tuhai tak tengok. Tuhai tengok hanya hati. Tapi kita manusia ditipu. Kita tengok apa dia, Mimi? Kita tengok pakat. Ni, nak cari natu pun, nak cari hok pakai kereta mewah, nak cari hok kerja sedap, pesek dah anak-anak. Pasti ke penjawat awal dah. Kerajaan. Mak tak si swasta takut musim-musim gawak lah ni. Payah ni swasta tak ada jaminan. Kerajaan lah molek ada beceng. Biar jaga sekolah pun peti kerajaan. Ha, tengok. Letak syarat. Bukan kata nak letak syarat. Pasti ke semaya beriman pada Allah. Sedangkan tu syarat utama. Ah ha, tu masalah. Maka sebab itu masalah hati ni kalau kita lihat hok menjadikan hari ni manusia jadi huru-hara, balah adik-beradik bertetak, ni saudara mara. Kerana apa dia? Pokok pakar dia berjimi mari daripada penyakit hati yang bersarang. Sebab tu dalam Quran Allah Taala banyak sebut firman-firman Allah yang yang menyuruh kita supaya menilai diri kita sendiri. Kata Allah kepada dia, antaranya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah kamu melihat kepada dirimu sendiri. Tengok kepada hatimu, dirimu, amalmu, bekammu, ibadahmu. Kita hari ni banyak tengok korek berjimi. Tengok korek ni lah orang. Ni lah keluarga orang. Ni lah anak orang. Betul tak? Nilai bini orang. Nilai tok lelaki orang. Suka nilai orang. Kita. Agak-agak kalau kupu orang ramah orang kita nilai tu. Acu suruh dia nilai kita. Ha, tak berani tunjuk. Tak berani akak pala lah kita. Ha, sebab tu kita ni jangan kerap ni menilai orang. Dia jangan sesekali menilai orang. Kita kena banyak muhasabah diri kita sendiri. Ha, dan bila berbicara tetap. Apa soalan tadi ni lebih kurang dalam titik ni bagaimana ustaz dia tanya ni bila hati ni telah hitam bila hati telah hitam sebab tu gapo-gapo pun hati ni hok itik maksudnya hati yang rohani itulah hati yang hitam ni hati yang telah bersaran dalam diri dia segala sifat-sifat mazmumah

0: kalau dia bersarang sifat-sifat tercela tu, Benjimi, segala amal ibadah kita Allah Taala tidak akan nilai sama sekali sebagai nilaian pahala. Ingat. Nih, kalau segala jasad iblis dihumbai daripada syurga jatuh serendah-rendah martabat kerana apa dia? Kerana sifat sombong yang ada dalam hati dia. Ha, beringat. Jadi hati merupakan merupakan anggota yang paling mustahak sekali, yang perlu kita jaga.
1: Masya-Allah. Jadi apa pun, terima kasih atas penjelasan dan perkongsian berkenaan topik hari ini berkenaan dengan hati yang masalah sekarang ni untuk zaman sekarang ni. Memang agak berat. Jadi kita pun tengok dekat TikTok, ke Facebook semua, sampai membangga-banggakan perkara-perkara yang tercela yang kita katakan juga. Jadi apa pun, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas perkongsian. Dan seperti biasalah 6.36 minit petang dan sekarang ni kita akan buka talian kepada sahabat kita. Dua talian, 7488630 dan juga 7433858. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Kak Sah.
2: Ya, apa khabar ni?
1: Ya, Alhamdulillah, sihat.
2: Assalamualaikum, Tok Imam.
0: Assalamualaikum, Tok Imam.
2: Apa khabar, Tok Imam?
0: Alhamdulillah, sihat.
2: Gini, Tok Imam, saya akan nak tanya.
0: Ya.
2: Macam kita ni, tasbihnya lidah, Tok Imam tak?
0: Haa.
2: Tasbihnya lidah. Berikrar dengan lidah.
0: Ya, tasbih dengan hati. Tasbih dengan
2: hati, ya. Maka tasbih hati kita ni, lagu mana cara kita nak tasbihkan hati kita ni sejelas-jelasnya, Tok Imam. Dengar rujuk, Tok Imam dah?
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: InsyaAllah, okey.
0: Terima kasih kepada Kak Sah yang bertanya. Berkaitan dengan hati lah. Tasdik bukan ikrar, tasdik dengan hati yang ataupun kata mudahnya membenarkan ataupun meyakini atau mempercayai perkara iman tadi tu dengan sepenuh hati bahawasanya segala datangnya daripada Allah dan Allah Ta'ala Tuhan kita dan Nabi Muhammad itu dan pesuruh Allah. Dia cara tasdik ni antaranya yang pertama Kak Sah dari sedia pendengar meyakini kewujudan Allah serta sifat-sifatnya yang sempurna. Kita kena yakin bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ini yang maha sempurna melalui sifat-sifat Allah. Kita duduk nasyid al-asmaul husna tu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, membenarkan kerasulan Nabi SAW dan menerima segala ajarannya. Sebab tu bila kita kata Allah dengan Rasul ni, wa'ati'ullaha wa'ati'ur Rasul. Ketaatan yang bersifat mutlak. Ketaatan yang bersifat mutlak. Tidak kata ketaatan yang separuh-separuh, Abang Jimmy. Tak. Kita zaman lah ni, Abang Jimmy, pesing nak taat separuh-separuh atau nak taat sikit-sikit. Hak kena dengan jiwa taat. Hak tak kena dengan jiwa tak taat. Ambo duk uruh perkuliah di masjid. Kalau kita panggil perkuliah hak jenis suka katak jemaah. Ayat dia tu kena kau jemaah. Dia tegur jemaah hak nyanda, hak tidur dengan kuliah, hak buah tadi dengan kuliah. Maka penceramah ni jemaah tak suka lah. Mari report kita, Tik Mei. Kerak ni. Dia nak penceramah hak mari kat. Baca. Demo nak tidur ke? Demo nak nera ke? Demo nak buat gapo, nak buah ke? Nak belunjuk kaki ke? Ikut demo. Kawai baca kitab. Habis, kawai tutup, kawai klik. Nak hak kena dengan hati lah, hak jiwa. Hak tak kena dengan jiwa, tak sih. Tak boleh gitu. Ada orang dia semaya tapi dia free hair macam ni. Lagu mana? Demo semaya, demo free hair. Demo ikut Allah Tuhan semaya. Tapi dah lebat free hair, dah lebat tutup rambut tu tak aurat, demo gagal. Tak boleh. Bila kita kata kita beriman pada Allah dan Rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, maka kita mesti willingless. Kita mesti bersedia untuk ikut segala yang datang daripada Allah dan segala ajaran yang datang daripada Rasulullah. Tak boleh buat separuh, tinggal separuh. Tak boleh buat sikit, tinggal banyak. Tak boleh buat banyak, tinggal sikit, tak boleh. Kena buat belakang, hak tu yang suruh. Dia kena tinggal belakang, hak tu yang lagi. Lagi tu.
1: Jadi clear lah Kak Sah. Jadi semoga terjawab lah. Yang itulah kebiasaannya manusia, dia akan cari benda yang dia suka. Ada poin negatif, buah kerak tu kan
0: Ustaz.
1: Negatif lah kan. Jadi kita akan masih lagi ada masa, kita pergi ke manggil dan seterusnya. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jimmy.
1: Ya, saya.
3: Betak.
0: Ya.
1: Siapa Italian dia?
0: Salam.
3: Abeju, Kampung Baru, Belenyo, Tanah Merah.
0: Oh, Abeju, pemanggil setia.
1: Sehat, seorang Abeju. Sila.
3: Sehat,
0: ya, Abeju.
3: Gini otak dah tak. Dia, Abeju nak tahu mengenai hukum. Kita dikunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, katanya kaki, hidup. Semualah dah. Lepas tu nak tanya, apabila kita sakit, kita di hospital, dia nak kerak kaki ke, kerak tangan. So, lagu mana mereka ukur dan taruh. Itu sajalah, Ustaz.
0: Ya, ya, ya.
3: Terima kasih banyak, Ustaz.
0: Ya, ya, ya.
3: Saya dengar radio.
0: Ya.
1: Okey, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Terima kasih banyak, Beju, yang bertanya. Walaupun soalan di luar kotak sikit tu. Di luar tajuk. Tapi tak apalah, kita jawab setakat boleh jawab, insyaAllah. Jadi berkaitan dengan hukum kita memotong anggota badan ni, sekiranya dah lebat mudarat kepada diri. Contohnya orang yang kecil mani ni, doktor pun menyarankan kalau tak kerak ni, kadang-kadang orang kapur ni dia silap peher berjimi beju dia. Dia kata apa nak keraknya, kurnia Allah ke? Kalau kerak ke, jadi tak bersyukur pada kurnia Allah Ta'ala pula. Dia silap peher tu. Sebab tu kalau tanya dengan kuliah maghrib, jangan jenera, jangan tidur. Dan ni silap peher ni, orang ngajar dia memang tidur. Nah, hak sebenarnya hak doktor ni, Dia tak mudah-mudah bagi mi suruh kerak ni. Dia buat kajian. Nah, kajian kata mengikut perubatan pokcik ni kecil mani tahap dewa, tahap pak. Tahap pak, tahap dewa. Kalau pokcik tak kerak kaki sebelah kanan jari hak dua putu ni, dia akan merebok gi ke siapa pergi kat lutut katalah. Jadi kita nak menyelamatkan hak lebih besar, masalah yang lebih besar, maka kita kena buang mudarat yang kecil tadi ni. Mana kata kena orang panggil kena buang kaki hak sikit tadi tu, jari tu, maka masa tu ne maka boleh jadi hukumnya, boleh jadi harus, dia boleh jadi juga wajib. Yang tak sih ni mak Allah ni, tapi doktor ayat ke keluarga kalau dia tak kerak mati pocik ni. Ini kau kaji doktor. Maka ketika tu wajib. Wajib darurat apa gitu, darurat. Pok kita duduk dalam hotel lah. Jumpa dia kan just linda ni. Alhamdulillah jumpa dia.
1: Alhamdulillah.
0: Oh hebat jumpa korang asli dia. Jadi nak ayat dia duduk dalam hotel. Kalau dia buat kerah lebih, orang asli katalah makan BABI belakang dia. Dia pun buat kerah. Yang buat Islam, yang buat tak akal. Yang buat tak akal, yang tak akal. Tak ada makanan lain, kita lihat tu. Siapa mudarat diri dia, mati diri dia. Hari. Wajib dia makan babi tu. Tapi pada kodak lah, jangan makan siapa kenyek. Siapa boleh bekar 2-3 hari. Lagu tu. Dan perkara tu Abijo lagu tu lah.
1: Jadi semoga terjawab lah soalan Abijo kita. Jadi dengan masa yang ada, kita masih lagi berbaki lebih kurang 10 minit lagi ya. Jadi 6.44 minit petang lah sekarang ni. Hello, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Puan Hamidah, silakan.
4: Ya, assalamualaikum Ustaz dan Jini Mate.
0: Ya, yes,
4: Alhamdulillah baru sikit ujian Ustaz lebat dengan kilat dengan betul kuat saya ni baru nak buka kerja ni.
0: Gini
4: Ustaz, hati kata kita gini, hati kata ya aku nak pergi ni masjid ni, nak pergi belajar. Tapi anggota badan tak pergi juga Ustaz, hati juga nak pergi nak pergi, tapi dia jadi malu. Lagaimana tu hati tu berkandak dan nak pergi. Tapi anggota badan ni dikerah. Ni tak pergi juga walaupun hati ketua dalam semua anggota badan. Tapi tak pergi juga anggota lain. Cuma bawa hati ke masjid. Bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Salam warahmatullahi.
0: Yang bertanya, terima kasih banyak. Kak ke apa dah?
1: Puan Hamidah.
0: Puan Hamidah ni. Jadi Puan Hamidah, Puan Hamidah sebut tadi tu ada asas. Nah, ada asasnya dan ada dalilnya sebagaimana sabdaan bagi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak ayat hati ni hebatnya Abang Jimmy, hanya pada niat tu berpahala dah. Mari mana dalil ni? Nah, sabda baginda Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Sesiapa yang berniat melakukan kebaikan tetapi tidak melakukannya. Apa tadi ni? Mm-hmm. Niat nak pergi masjid. Hamba niat nak pergi masjid ajak malam ni. Tapi tak pergi. Duk main lilah-lilah-lilah rumah. Lepas hujan lagi. Eh, mentari-mentari. Tak pergi. Niat dah. Eh, niat ni Abi Jimmy. Kita tak boleh tipu dah. Sebab tu ada satu hadis. Mm-hmm. Ada satu hadis. Aku nak jelas sikit. Sebelum bersambung hadis ni. Ada orang dia beramal dengan amal ahli syurga. Di dunia, dia beramal dengan amal ahli syurga. Semaya, dia poso, dia sedekah, dia zakat, dia haji. Dia amal dia tu sejekah nak masuk syurga. Tiba-tiba dia mati su'ul khatimah. Dia dihumbir dalam api neraka. Ulama bahas hadis ni. Apa jadi lagu ni kat orang ni? Dia beramal dengan amal ahli syurga. Sejekah dia nak masuk syurga. Atas dunia tu dengan amal dia sejekah masuk syurga. Tiba-tiba mati su'ul khatimah, kematian yang buruk. Kemudian dihumbir dalam api neraka. Apa? Rupa-rupanya ada masalah pada amal dia atas dunia tu. Rupa-rupanya amal dia tu walaupun dia buat berjimi, tapi dia buat bukan kerana Allah, tetapi kerana makhluk. Di mana tu? Hati. Hati. Sebab tu maya jangan buat kerana nak tunjuk korek. Kerja jangan buat kerana nak tunjuk bini, nak tunjuk kotak lelaki. Kita tunjuk kerana Allah. Kepada Allah. Dari sudut tenaga kita pun kita tak kaya penat, Pak Jimmy. Kalau kita buat cari nafkah, Pak Jimmy, Pak Ambo ni. Cari nafkah untuk bini anak, tiba-tiba bini tak hargai. Kita buat kerana Allah ni kita tak kaya penat, Pak Jimmy. Berbanding kita buat kerana nak suruh orang hargai. Tiba-tiba klik, buat klik ikan, bini lepas ikan. Ataupun anak kata, puahlah abah. Tapi kalau kita buat kerana anak masa tu, kita akan jadi nak marah dia. Tapi kalau kita buat kerana Allah, kita tak akan marah ke anak. Sebab kita tahu Allah Ta'ala dah nilai kita. Sebab tu Siti Asiyah, walaupun dia dizalimi, bahkan dia dibunuh siapa perikat akhirnya oleh Fir'aun, tapi dia tetap menjadi isteri yang taat. Sebab dia buat kerana Allah. Dia bukan buat kerana Fir'aun. Kalau dia buat kerana Fir'aun, dulu lagi dia kefrah. Sebab dia nasihat Fir'aun kapi. Lagu tu. Jadi berkaitan dengan hati ni, kelebihan ni, kalau niat baik, tak buat lagi boleh pahala. Dan Nabi sebut dalam hadis. Allah Ta'ala telah catat kepadanya dengan satu catatan nilai pahala yang sempurna. Tu hati. Buat baik. Contohnya, orang niat nak pergi masjid. Niat tu 2 tahun dah, Jimmy, tak pergi lagi. Niat je.
1: 2 tahun dah.
0: Tapi tu saya tahu, Abang Jimmy. Kalau kita sekadar niat, tapi kita mempermainkan niat. Main niat ke mana? Yang nak pergi masjid, dalih hati tu lagi. Tak pun benarnya. Aku je tahu. Aku saja je, aku ajak korang. Aku ajak dia. Padahal dalih hati lagi, kita tak segi pun. Tu saya tahu tu. Jangan tipu. Hak ni maksudnya hak mana-mana ni? Hak kami dah tanya ni. Orang yang dia niat ikhlas. Memang nak pergi. Tapi disebabkan kalau hak tina kak sibuk dengan anak. Hak jatuh kak mungkin mutu punuh. Jadi tak boleh nak pergi. Imam yang rumah lah kali dapat dah satu pahala. Berbeza pula dengan orang yang niat nak buat buruk. Niat nak curi. Niat nak curi. Tu hai takwi lagi dosa. Orang niat buat baik. Tu hai widah pahala. Rahmatnya Allah, kasihnya Allah kita, niat buat dosa tu saya tak wih lagi. Melainkan dia dah bergerak ke tempat tu, nak buat dosa tu, baru tu hewi. Satu nilai, nilai dosa. Tu ni ayat rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Ta'ala ni maha pengampun lagi maha penyayang kepada hamba dia.
1: Masya-Allah. Itulah semoga terjawablah persoalan tadi Puan Hamidah kita. Jadi masanya kita agak tak berapa nak mewah tapi saya rasa dahlah kita ambil pemanggilan terakhir lagi. Hello, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, siapa Italian tu?
5: Assalamualaikum Jimmy.
1: Yes, salam warahmatullahi. Siapa Italian?
5: Betul Ustaz.
0: Salam.
5: Ni Abis ni yang dia
1: okay, silakan.
0: Ya, sila Abis.
5: Berkenaan dengan zikir. Zikir sir dengan zikir jahat ni. Dua-dua boleh ke mana? Mana
0: Okay.
5: Kalau kita mulut kita tak gerak tapi hati kita dia.
0: Ya.
5: Itu maksud Ustaz Ulah. Ya? Okay. Assalamualaikum.
0: Okey.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih kepada Abedin yang bertanya ni. Zikir secara rahsia. Dia juga zikir jahat, zikir secara jelas atau mengeluarkan suara. Nah, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Hanya senyum dengan mengingati Allah. Tu heta ayat Abang Jimmy. Abedin yang bertanya, tu heta ayat mengingati Allah tu dengan apa? Dengan mulut pun boleh, dengan hati pun boleh. Apa dengan hati pun boleh? Kalulah dengan mulut saja yang berhak kita boleh mengingati Allah, bagaimana dengan orang hak bisu? Hak tak boleh kecek ke satu tu. Adik tak bagi dia. Maka bila sebut orang yang bernyawa, dia ada hati. Orang bisu ada hati, orang pekok ada hati. Maka zikir yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tadi, tuan baca dia, ala bidhikrillah, hanya senyum dengan mengingati Allah. Mana kata apa maksudnya adalah secara umum. Boleh guna mulut, boleh mengingati Allah dengan tangan, boleh. Nih, bila kita buat kebaikan, mengingati Allah tu. Dan juga dengan hati. Bila kita sentiasa memikirkan tentang keagungan Allah, kebesaran Allah dengan hati kita, dan hati kita tidak bermaksiat pada Allah. Duk mikir ha maksiat. Jangan, Bimi. Zaman lo ni ke zaman pun. Kadang-kadang budak lo ni duk saja punya mikir benda-benda lucu. Benda-benda ngaruk Allah. Benda-benda tak pakai kerja. Maka tu dosa hati ada. Ada nilai. Maka bila sebut zikir ni, boleh dua-dua. Tak ada masalah. Zikir pakai lisan pun boleh. Bahkan zikir pakai hati pun Allah Ta'ala kira. Gitu. Cuma dalam semaya tak boleh lah, Abang Jimmy. Semaya kena ingat dia ada rukun qawli. Tak boleh kalau kita baca tehah tu tak bunyi. Mana kata tidak bunyi sekadar didengari dengan lingga kita. Dan kita baca dengan hati. Tok Imeh, bolehkah kamu baca suratul Fatihah dalam semaya dengan hati? Jawapannya tidak sah semaya. Dia wajib lafaz dengan lisan kita, lidah kita, sekadar didengari oleh telinga kita. Jangan siapa orang lain dengar, mengganggu pula makruh situ. Nah, takut boleh dosa pula situ. Tapi wajib kita sebut dengan mulut. Wajib. Ni ada orang tak gerak. Senyap. Kita tanya dia, pakcik, apa tak baca teho tadi? Ambo dengar macam tak baca, tak bunyi. Tak mau baca dalam hati. Tu tak ngaji tu. Ni jenis mari dengar orang ngajar tidur ni. Gitu, wallahualam.
1: Masya-Allah. Jadi itulah, semoga terjawablah semua persoalan pendengar-pendengar kita. Dan dengan ini masanya kita tinggal berbaki 7 minit lagi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita ya. Jadi apapun, saya ucapkan jutaan terima kasih juga pada pendengar-pendengar kita kerana sudi mendengar, kerana sudi mengikuti siaran kita sama ada melalui media sosial kita di TikTok, di Facebook dan juga di radio secara langsungnya, dan juga yang pada yang share-share ya. Dan juga terima kasih juga yang beri komen ya. Hanya maaflah sebab kita tak ada nak baca belaka. Hana Rosida Safil ada, Nora Zaiha pun ada juga, Jamila, Ibra Anglos pun ada, dan Raja Munah pun ada juga. Jadi dan ramai lagi ya sebenarnya. Tapi itulah, dengan masa yang ada ni, kita tidak dapat nak pergi nak memenuhi semua, nak baca semualah. Jadi apapun, terima kasih juga kepada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan atas kerjasama bersama dengan Kelantan FM untuk menjayakan program ini. Jadi dan untuk pertemuan kita, mengakhiri pertemuan kita, mungkin Ustaz boleh memberi sedikit titipan terakhir. Silakan.
0: Ya, jadi secara kesimpulannya pada hari ini kita telah membahaskan secara umum, secara kasar, secara first surface, tentang hati itu sendiri ataupun jantung rohani dan juga jasmani itu sendiri. Dan insyaAllah untuk pertemuan yang akan datang, kita akan memfokuskan pula kepada sifat-sifat yang mari daripada hati. Sifat-sifat kepada sifat-sifat yang ada dua, Bimi. Sifat yang mahmudah, yang terpuji, dan juga sifat yang tercela, yang mazmumah. Maka kita kena ngaji sifat-sifat ni sebagaimana ulama sebut dalam kitab-kitab, supaya hati kita akan jadi terang. Dan kita juga wajib ngaji sifat-sifat yang tercela, mazmumah, kerana kita mesti berikrar untuk menjauhkan diri daripada segala sifat-sifat yang tercela yang boleh menyebabkan segala amal kita ni ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Okey, terima kasih Ustaz. InsyaAllah lah masuk episod barulah pula kita lepas ni. Jadi insyaAllah. Jadi assalamualaikum, kita jumpa lagi. Jadi itu dia pertemuan kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz tadi selama untuk jam yang pertama ni dah. Jadi kita insyaAllah akan jumpa semula dengan Al-Fadhil Ustaz pada hari Ahad minggu depan. Esok hari pun ada juga dah.

Alhamdulillah. Ha, jadi itu dah kita bapak-bapak doakan, pada doakan agar kita semua sentiasa maju, sentiasa selamat juga ya di dalam negara kita ni juga. Jadi kembali bersiaran bersama dengan saya Jimmy Mdusi, segmen Selekta, dan kita telah memasuki jam yang kedua untuk pertemuan kita untuk hari ini di segmen Selekta Ahad 7 Jun 2026 ataupun bersama dengan 21 Zulhijjah 1447 Hijriah ya. Jadi selesai sudah ruangan rujuk Ustaz bersama Al-Fadil Ustaz Muhammad Syahir seperti tadi dengan perkongsian yang cukup baik ya tentang sifat-sifat mahmudah dan juga berkaitan dengan penyakit-penyakit hati ni deh. Kadang-kadang hati ni nampak kecil tapi situlah bermulanya niat, sangkaan, ikhlas, sabar dan juga redha ya. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada jam yang pertama tadi bukan sekadar masuk telinga tetapi singgah di hati dan menjadi panduan dalam kehidupan kita semua. Jadi kini kita untuk jam yang kedua ni Jimmy akan sama-sama menghiasi ruangan udara Radio Kelantan FM dengan alunan-alunan lagu-lagu nasyid sambil kita menunggu azan maghrib yang akan berkumandang tepat jam 7.25 malam nanti dah. Terima kasih juga kepada yang masih lagi mengekalkan kesetiaan anda. Ya, Syafiq Tanjung Cat Rima pun ada temani kita. Dan juga Hafiz tengah buat apa tu? Faizul kata panjang pun ada juga tu. Lain dulu lagu ni.

Ya, jadi Alif Sattar sesungguhnya dan 7:11 minit malam dah sekarang ni. Masih lagi bertemankan Jimmy dan juga kepada sahabat kita yang mana sedang berada di jalan raya sekarang ni. Mungkin saja baru balik kerja, balik berniaga atau sedang menuju ke rumah keluarga. Pandulah elok-elok ya. Elakkan mandu langkah dan emosi. Ya. Petang ni menuju ke malam gini mata pun mudah letih. Fikiran pun kadang-kadang sudah penuh dengan bermacam-macam urusan. Ya. Jadi kepada yang berada di rumah pula, bolehlah perlahan-lahan untuk bersiap sedia untuk maghrib ya. Tutup seperti kejap kerja tu, letak sebentar telefon deh sambil tu dekat panggil anak-anak, ajak keluarga sama-sama untuk tunaikan solat ya. Rumah yang hidup dengan solat insya-Allah lebih mudah turunnya ketenangan juga ya. Deh, dan pada masa yang sama juga saudara, yang dalam berita semasa hari ini kita nak kongsikannya, kisah pendaki wanita Jaslinda Saludin. Kita semua dah tahu dah viral lah, di mana dah pun ditemui selamat alhamdulillah selepas tersesat di Gunung Batu Putih. Dan kisahnya memang cukup menyentuh hati ya. Dan antara yang menarik, beliau dikatakan menemui nota daripada pasukan mencari dan menyelamat yang meminta beliau kekal di satu tempat kerana ramai sedang mencarinya. Ringkas nota itu, tapi besar maknanya. Kadang dalam hidup ni bila kita dah rasa hilang arah kan, jangan terlalu panik, berhenti sekejap, tenangkan diri, cari petunjuk dan yakin bahawa pertolongan Allah itu ada. Jadi kisah ni juga pun mengingatkan kita supaya sentiasa bersedia bila masuk ke kawasan hutan, bukit ataupun gunung. Elakkan pergi bersendirian, maklumkan laluan kepada keluarga, ikut arahan malim gunung, bawa bekalan asas dan jangan malulah untuk berhenti kalau badan pun dah tak berapa nak check up lagi deh. Yang itulah kita nak betul-betul nak ingat kepada sahabat kita juga deh. Jadi sekali lagi untuk peringatan kita bersama ya, waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan adalah tepat pada jam 7:25 minit malam. Jadi bila-bila tu kita berehat, bersantai dulu dengan sebuah lagi lagu tujukan khas kepada semua tengah setia Kelantan FM. Ya Adamu, Najwa Latif. Kelantan FM, ada semua untuk anda buat selamanya.

Sesungguhnya, Islam itu jalanku yang lurus. Maka jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain, kerana ia akan memecah belakan kamu dari jalan Allah. Surah Al-An'am ayat 153.

0: Jiwa.
1: Terlalu banyak nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada manusia dalam kehidupan ini. Dan ini dijelaskan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Sekiranya kamu mau menghitung nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kamu, nescaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun. Manusia akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang nikmat yang Dia kurniakan itu di akhirat nanti. Maka oleh kerana itulah, setiap nikmat yang kita kecapi, setiap nikmat yang kita dapat ini, yang kita terima di dalam kehidupan ini, sejak daripada kita kecil sampai kita meninggal dunia, semuanya itu akan dihitung dan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita menyadari akan hakikat bahawa ia akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka menjadi kewajibanlah kepada kita untuk bersyukur dan berterima kasih terhadap nikmat tersebut.
2: Jadi 7.21 minit malam sekarang ni, masih lagi berbaki 4 minit lagi sebelum kita sama-sama memberi laluan berseruan azan maghrib. 7.25 minit malam bagi zon 1 dan juga zon 2 Negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Demikian tadi azan telah pun berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi Zon 1 dan juga Zon 2 Negeri Kelantan tepat pada jam 7.25 minit malam tadi. Kami warga Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Maghrib pada semua muslim-muslimat pesemua pendengar setia Kelantan FM. Semoga segala amalan kita, doa-doa kita dan juga ibadah kita diterima dan diredai.
1: A'udzu billahi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن

Ya, jadi masih lagi bersiam sama dengan Jimmy pada ketika ini. Dan hujan ya pada di Kota Baru sekarang ni memang agak lebat ya. Jadi tempat anda macam mana agaknya tu? Jadi jam dah pun sekitar 7.49 minit malam. Jadi siang tadi cuaca agak panas ya, malam pula hujan. Perubahan beginilah kadang membuat badan cepat rasa letih, tekak pun rasa kurang selesa dan kepala pun boleh rasa berat juga kan. Dari sudut kesihatan ya, WHO turut mengingatkan kita semua bahawa cuaca panas boleh meningkatkan risiko keletihan haba ataupun kelesuan haba, dehidrasi dan mengganggu keadaan kesihatan tertentu, terutamanya kalau badan kita tak cukup air. Sebab itulah perlu minum air yang secukupnya sesobat kita tu. Jadi malam ni kita jagalah badan kita elok-elok, minum air suam, rehatkan diri juga deh. Dan kalau makan malam pun biarlah sederhana kan. Dan kajian dan nasihat kesihatan juga sering mengingatkan kita juga makan makanan terlalu berat sebelum tidur juga boleh mengganggu penghadaman dan mencetus reflux atau pedih ulu hati juga. Sebab itulah pun kita jadi jeng deh. Dan kepada sahabat-sahabat kita yang sedang memandu, terutamanya hati-hati deh, pandulah keadaan yang cermat ya, dengan jalannya licin, pandangan yang terbatas, pandulah dengan perlahan. Pasang lampu tu, ada juga yang terlupa lampu, nak pasang lampu dia tengok tu. Dan jaga jarak selamat. Mudah-mudahan malam ini, hujan malam ini menjadi hujan rahmat. Bukan sahaja membasahi bumi tetapi turut menyejukkan hati kita seiringan dengan alunan lagu nasyid di Kelantan FM. Ada

0: diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Abdul Rahman bin Syakh radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa yang aku larang kamu lakukan, maka jauhilah, dan apa pun yang aku perintahkan kamu lakukan, maka kerjakanlah sekadar kemampuan. Sesungguhnya yang membinasakan orang sebelum kamu adalah banyaknya pertanyaan dan perselisihan mereka dengan nabi-nabi mereka, yakni tidak mau taat dan patuh." Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Di mana jua? Kelantan FM. Di mana jua?
2: Jadi 7.55 minit malam sekarang ni. Kadang-kadang hidup ni macam perjalanan di padang yang luas ya. Ada masa kita nampak terang, ada masa kita rasa sunyi, panas dan jauh. Tapi jangan berhenti percaya ya, sebab dalam kering pun ada harapan, dalam penat pun ada kekuatan ya. Dan dalam jauh perjalanan Allah tetap bukakan jalan untuk kita semua juga ya. Jadi sebelum kita masuk ke jam 8 malam, kita tenangkan hati sekejap untuk kepada yang sedang mandu, yang sedang berehat, yang sedang melayan hujan malam ni. Semoga jiwa kita terus kuat, lembut dan tidak hilang arah.

Ya, itu dia Desert Rose Sting. Ya, lama tak dengar lagu ni. Jadi dah pun kita memasuki jam 8 malam ya, sahabat pendengar kita. Jadi mungkin ada sedang makan, minum, berehat ataupun mula bersiap untuk solat isyak sekitar 8.37 malam nanti. Ya, selamat-selamat lah belaka tu dah.

Ya, ada seumur. Jadi jam 8 malam dan sekarang ni. Dan sekali lagi, assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat malam pada sayang sahabat pendengar kita tu. Untuk jam yang ketiga ni, Jimmy akan siarkan ya, akan menghiasi ruangan udara Radio Kelantan FM anda dengan lagu-lagu alunan yang 80-an, 90-an untuk anda juga deh. Jadi kita harapkan semuanya sentiasa kekal ceria ya, walaupun mungkin badan sedikit letih ya, berkaitan berikutan dengan keadaan cuaca yang tidak berapa nak menentu, mungkin disebabkan kerja dan juga tanggungjawab seharian kita ya. Semoga dengan malam ini jugalah dalam pertemuan kita untuk hari ini dapat menceriakan hari anda. Jadi malam-malam begini selepas kita dah bekerja-kerja dengan kerja, dengan cuaca panas, hujan pula, emosi pun kadang-kadang ikut penat juga deh. Dan jadilah, berilah ruang untuk diri kita sendiri untuk kita bertenang ya. Jangan simpan semua benda dalam seorang diri juga deh. Yang tu yang penting sebenarnya. Tarik nafas perlahan, maafkanlah yang perkara yang kecil-kecil, yang remeh, lepaskanlah apa yang kita tidak mampu kawal ya. Kadang-kadang hati kita ni cuba perlu sedikit senyap ya, sedikit diam, sedikit doa dan sedikit lagu yang menenangkan untuk anda. Kita buka tirai ya, untuk jam yang ketiga dan yang terakhir ni dengan lagu daripada Era Fazira, Pertemuan Untuk Anda. Mumpun terima kasih kepada yang menghantarkan ucapan. Kak Asah kita pun ada menghantarkan ucapan. Faizul Rantau Panjang pun ada juga. Selamat malam pada Mak Petam dan Cik katanya. Sepohon kayu katanya ada dah putar tadi ya. Mau Faizul Rantau Panjang. Habis lagu ni kita baca ucapan anda dah.

Ya, itu dia pertemuan oleh Rafazira. Dalam setiap pertemuan pasti ada perpisahannya deh. Ha, itulah lumrah kehidupan. Ada yang datang membawa bahagia, ada yang pergi meninggalkan kenangan, ada juga yang singgah sekadar mengajar kita erti sabar, kan? Nah, itulah kehidupan kita juga. Sesiapanya akan melalui proses tersebut juga, ya. Sebab itulah bila hati kita dijaga, jangan terlalu lama nak kita nak sipai marah kita ni, kecewa, tekanan. Ada kajian yang kita ada baca, ya. Ha, hormon stres seperti cortisol ni, dia boleh memberi kesan kepada sel badan kita. Dia terus jadi terus tau. Ha, kalau ada kajian ni, dia bukannya hanya ambil, kalau kita tu stres, ha, benda tu ambil masa lama. Tak, dia rosak terus tubuh badan kita, rosak terus emosi kita juga. Dia dikaitkan dengan sel badan kita, termasuklah dengan kerosakan DNA dan juga proses pembaikan sel. Sebab itulah makin kita stres, makin kita lambat kita sembuh. Sebenarnya bila kita bertemu dengan orang yang kita suka, mungkin orang yang kita sayang, cepat je sembuh. Sebab itulah apabila sayang-sayang kita tak apa-apa nak segar, keluarga kita apa tak apa nak segar tu, kita datang lawat, ha, tengok dia terus sehat cepat, dia sehat, kan? Nah, sebab ni adalah kajian, ya. Maknanya bila kita belajar bertenang, sebenarnya kita bukan sahaja menjaga emosi kita, tetapi kita menjaga tubuh badan kita juga. Jadi malam ni, lepaskanlah yang berat-berat, tenangkanlah hati, maafkanlah sedikit demi sedikit, dan terus hidup dengan jiwa yang lebih lapang. Jadi dalam kita nak sediakan ucapan daripada Muhammad Faiz Rantau Panjang dengan ucapan selamat malam buat Pok Nik Matawe, Abi Pa Berit 12 dan juga Abi Osman goodbye, Abi Him Tumpat, Pok Teh Jabi, Pok apa ni, Pok Miss Ribong, Pak Awang, Pak Lang dan juga Abi Hamid Kota Baru, Kak Tis Lising, Abi Mat Dusun Hijau, dan tak lupa juga kepada Pok Jak Kok Kiot dengan ucapan selamat malam daripada Muhammad Faizur Rantau Panjang kita juga deh. Jadi kita lain pula, lagu yang cukup indah tentang cahaya, kenangan dan kekuatan dalam meredah malam kehidupan, ya. Apa-apa, teruskan bersama Kelantan FM. Ada sokmo, penuhi cita rasa anda sampai bila-bila. Nur Nilam Sari, search Dato' Awi untuk anda.

0: setiap saat penting.
1: Ambulans dan kenderaan kecemasan memerlukan laluan. Hormati undang-undang dan bantu mereka menyelamatkan nyawa.
0: Mesej ini dibawakan khas oleh
2: Lantai FM.
0: Penuhi cita rasa anda.

Ya, itu dia. Aku hanya serangga, Bumi Putera Rocker. Sebut tentang sekecil-kecil serangga pun ada peranannya. Begitu juga kita sebagai manusia. Jangan kita rasa diri kita ni tak penting ya. Kerana dalam kehidupan, setiap orang ada fungsi, ada nilai, ada ruang untuk berbuat baik dan untuk menjadi lebih baik juga. Dan sekiranya ada di sekeliling kita tu, mungkin kita tengok ada yang tak buat baik, kita tak perlu jadi mereka. Kita jadi lebih baik lagi pada tu ya. Dan juga dalam pertemuan ya, ada perpisahan, dalam kecil ada kekuatan, dan dalam kehidupan kita belajar sedikit untuk terus memberi makna walaupun sedikit juga dah. Jadi sambil tu kita ambil jugalah sedikit perhatian kepada perkembangan semasa, di mana Perdana Menteri memaklumkan bahawa dalam keadaan krisis berkala global dan harga minyak dunia yang tidak menentu, kerajaan masih berusaha untuk mengekalkan harga minyak Malaysia pada kadar rendah melalui subsidi ya. Jadi sebagai rakyat, kita hargai kestabilan ini dengan berjimat yang merancang perjalanan dan menggunakan rezeki dengan lebih berhemah juga dah. Dan kepada sahabat kita, pendengar kita, waktu solat Fardu Isyak akan masuknya tepat pada jam 8.37 minit malam bagi zon 1 negeri Kelantan, manakala untuk zon 2 8.36 minit malam ya. Jadi waktu sekarang dah pun 8.24 minit malam, masih lagi ada masa. Jadi sama-samalah kita bersiap sedia untuk kita sama-sama menyempurnakan kewajipan kita. Mudah-mudahan malam ini kita menjadi lebih tenang dan diberkati. Kita lain dulu ya, yeah. Berlin, Take My Breath Away, tujukan khas kepada peringkat-peringkat.

Yeah, Take My Breath Away, Berlin, 8:28 malam dah sekarang ni. Jadi sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya, untuk menyentuh jiwa lebih ramai sesobat kita tu, kita nak sentuh sikit lah sekejap dengan perkembangan semasa, di mana Majlis Keselamatan Negara maklumkan setakat ini tiada permohonan tambahan untuk kawat berduri dalam hal keselamatan. Yang penting ialah kawalan dibuat secara berterusan ikut keperluan dan sentiasa berpandukan keadaan semasa, ya. Dalam kehidupan kita pun begitu juga, ya. Tidak semua perlu perkara dikawal dengan keras. Ada masa cuma kita perlu tenang hati, susun langkah dan percaya bahawa setiap gelap pasti ada cahayanya deh. Itu je yang paling penting sekali. Dan dalam kehidupan kita pun begitu juga deh. Seperti bait yang cukup lembut, bintang kau jangan bersedih. Kadang-kadang kita pun nampak begitulah, nampak jauh, nampak tinggi, tapi masih menyimpan harapan. Jadi kepada semua sahabat pendengar yang masih lagi bersama malam ini, semoga hati kita terus tenang.

Allah Subhanahu Wa Taala panggil Jibril. Allah Taala suruh Jibril, "Hei Jibril, mugi tengok dalam neraka sebentar, gampo benda dalam dia, setara mana azab dia, setara mana syak dia." Neraka Jahannam 37 tingkat, setiap tingkat 70,000 negeri, setiap negeri 70,000 daerah, setiap daerah mempunyai 70,000 buah kampung, setiap satu kampung 70,000 buah rumah, setiap rumah mempunyai 70,000 buah bilik, setiap bilik mempunyai 70,000 lembah, setiap lembah mempunyai 70,000 pokok yang berdahar berduri, yang melilit padanya ular-ular yang bisa pekat sekali ketik 1,000 tahun sakit tak ilah. Bagai-bagai azab bila malaikat Jibril pergi tengok. Jibril balik mari teroyak, "Tuhan, ya Tuhan, kalulah manusia dengar keadaan neraka, wajib tak ada seorang rabuk pun nak masuk." Lalu Allah Ta'ala tunjuk jalan ke neraka. Wahuffatin naru bisyahawat, dipagari akan neraka tu dengan nafsu syahwat. Betulah dengan angin kita, betulah dengan kandok kita, betulah dengan selera kita. Sebab itulah kalau kita nak tahu perbuatan kita, perkataan kita, pakaian kita, hijab kita masuk ke neraka kok, jenis ke syurga kok, kita tanya. Kalau hak kita buat, PA kita kata, PA yang kita lakukan belaga dengan angin kita sama, cek dah tu, kita buat benda ke neraka. Benda ke neraka ni belaga dengan angin. Malah semaya, belaga dengan angin. Malah poso, belaga dengan angin. Nak dedah aurat, belaga dengan angin. Pandai kata seluruh maksiat semua belaga dengan angin. Lalu bila Jibril tengok dia kata, "Ya Tuhan, aku tengok jalan ke neraka ni, ya Tuhan. Tak ada seorang pun akan selamat daripada neraka."

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Demikian tadi azan telah berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi Zon 1 dan juga Zon 2 Negeri Kelantan, tepat pada jam 8.37 malam dan juga 8.36 malam.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nur Adibah Rozin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Saya nak melontarkan satu pertanyaan kepada kita semua. Di manakah Allah di hati kita? Kadangkala dalam kesibukan kita seharian, kita sering kali lupa bahawa kita ini ditadbir dan dicipta oleh Allah Ta'ala. Kita ni hamba yang sebenarnya sedang berjalan di atas dunia, satu masa nanti kita akan kembali kepada Allah. Nahnu abna'ul akhirah. Kita ini putera-puteri di akhirat. Kita ini kampung kita nanti akhirat. Kita akan kembali ke akhirat. Dekat dunia ini kita ibarat sedang berada dalam satu medan yang Allah berikan satu-satunya untuk kita mengumpul amalan. Allah berikan sumber-sumber dunia untuk kita teruskan kehidupan. Allah bagi harta. Allah bagi rumah tangga. Allah bagi anak pinak. Allah bagi kerjaya untuk kita usahakan. Tetapi kadang-kadang kita leka dan ralik dengan modal-modal kehidupan yang Allah bagi sehingga kita melupakan terus tujuan akhir kita dan kita lupakan yang memberikan segala nikmat ini kepada kita. Maka saya tanya sekali lagi, di manakah Allah di hati? Macam mana kita nak melihat perkara ini? Kita nak bermuhasabah. Kadang-kadang kita sibuk dengan kesibukan sampai kita hanya berikan sisa waktu saja. Sibuk dengan kerjaya sampai solat pun di hujung-hujung waktu saja, baca pun laju-laju, khusyuk tak khusyuk letak tepi. Kerana sibuk dengan kerjaya. Sedangkan kita usaha untuk dunia tanpa meninggalkan dan menyia-nyiakan ibadah wajib kita. Tapi kita pula sebaliknya utamakan segala yang Allah bagi kat dunia sementara ni dan kita yang menyia-nyiakan kewajipan-kewajipan tersebut. Maka sebab itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi kita tanya, di manakah Allah di hatimu? Kerana yang pertama, sepatutnya kita mengutamakan untuk meletakkan Allah di dalam hati kita, melebihi kecintaan kita kepada makhluk dan harta benda yang lainnya. Jadi bagaimana kita nak memupuk perasaan cintakan Allah dan mengutamakan Allah dalam kehidupan kita? Yang pertama, menjaga kewajipan-kewajipan kita dulu. Solat lima waktu betul-betul kita khusyuk dan khudur. Betul-betul kita fokus. Tinggalkan dulu hal-hal lain dekat luar. Ni tengah solat pun masih fikir nak masak apa hari ni. Baju raya tahun ni tema warna apa. Dalam banyak-banyak masa Allah bagi seharian, time solat lah nak fikir. Al-maklum lah, solat pun dengan imam. Ikut je lah imam tu. Fikirannya melayang-layang walaupun jasad di atas sejadah. Jadi pertama nak kita nak meletak Allah dalam hati ni, jaga dulu solat tu. Sebelum kita nak bincang yang lain-lain lagi kan, jaga dulu solat lima waktu, laksanakan dulu dengan khusyuk itu. Yang kedua, untuk mengembalikan hati yang fokus kepada Allah juga, kita kena menunaikan, boleh ya, menunaikan solat sunat tahajud. Kerana solat sunat tahajud ini dilaksanakan pada waktu malam, pada waktu awal pagi, di saat kita tidak disibukkan dengan kesibukan urusan ketika siang hari. Kalau siang hari mungkin agak susah untuk kita memberikan fokus. Banyak urusannya, banyak bisingnya ya, hingar-bingar suasananya. Tetapi pada malam hari, pada awal pagi, 1/3 terakhir malam tu, di saat semua orang tidur, sunyi sepi, di saat hati kita sedang lunak, pada waktu itu lebih mudah ya untuk kita bermuhasabah, meminta ampun. Jadikanlah tahajud sebagai salah satu kekuatan untuk menjaga hati dengan Allah. Dan yang ketiga, kita nak menjaga hati dengan Allah Ta'ala, kena bersihkan hati tersebut. Kerana hatilah tempat jatuhnya pandangan Allah kepada kita. Ya, maka macam nak bersihkan hati, istighfar, minta ampun pada Allah dan cuba menghindarkan daripada penyakit-penyakit batin, antaranya riak, takabur, ujub, sum'ah dan sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan meletakkan Allah dalam hati kita, terpandulah setiap urusan kita dan akhirnya kita akan dapat bertemu Allah di akhirat nanti, menghadap wajahnya dan kita dapat masuk syurga Allah. Yang pastinya dekat dunia ini, usahakan dulu supaya Allah berada di tempat pertama dalam hati kita, insya Allah.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Siaran Jakim. Nidaul

penuhi cita rasa anda hanya di Kelantan FM ya. Baki 14 minit lagi sebelum Jimmy mengundurkan diri ya. Pada ketika ini sahabat-sahabat kita dah pun pergi ke masjid pun ada juga. Ada juga dah pun selesai menaikkan solat Fardu Isyak ya. Apapun sekali lagi saya ucapkan selamat menaikkan solat Fardu Isyak pada semua muslim-muslimah, pada semua pendengar setia Kelantan FM. Semoga segala amalan kita, doa-doa kita dan juga ibadah kita diterima dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada masa yang sama, mungkin sahabat kita nanti ada kelapangan pada Jumaat 12 Jun 2026 nanti ada majlis Masjid Jamek Mas Mahmudi Bacok dengan kerjasama Kelantan FM akan mengadakan forum Hal Ehwal Islam sempena dengan Ma'al Hijrah. Jadi tajuknya Hijrah Membina Bacok Sejahtera Keluarga Rabbani Teras Kesejahteraan Ummah, di mana Profesor Madya Dr. Haji Muhammad Azhar Abdullah dan juga Ustaz Haji Mokhtar Yaakob ada juga di sana. Di samping dengan moderatornya adalah Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah. Jadi apa bakal lagi tu? Rugi tak gil. Kita lain pula sebuah lagu daripada Deloitte, Keagungan Tuhan, tujukan khas kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda.

Lagu Peter Pan mungkin nanti ya. Ha, lagu kiranya dah hujung-hujung dah ni. Sebelum Jimmy mundurkan diri. 8.55 malam. Dan terima kasih belaka kepada semua sensor kita yang menemani kita sehinggalah ke saat ini. Dan insyaAllah lah Jimmy akan bersua semula bersama dengan anda menerusi segmen Selekta hari Ahad seperti biasalah, 6 petang hingga 9 malam. Sekiranya ada salah silap, ada kekurangan, harap maaf deh. Tak maaf banyak deh. Dan apapun sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: Dengarkan Hit 10 setiap Ahad 9.15 minit malam. Undi lagu kesukaan anda menerusi page Facebook Kelantan FM.
1: Ya, kembali bersama dengan kami di Kelantan FM. Ada semua bersama dengan Zidi Malani. Edisi hari Ahad 7 Jun 2026 bersama dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijrah. Hari saya mencekok cerita kita ke Kelantan. Ya, temani anda 9 hingga 12 malam. Seperti biasalah 3 jam kita bersama. Alright, jadi sebelum ni DJ Shah yang mengambil alih. Dan sekarang pula di bulan Jun, di bulan yang baru, saya pula untuk mengendalikan Hit 10 untuk minggu ini dan juga bulan ini. Okey, jadi apapun terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami. Dari pagi sampailah ke malam, siarannya tak pernah henti, tak pernah tutup. 18 jam sehari siaran berkumandang di stesen radio Kelantan FM. Dan yang pastinya ada yang tak tutup radio, ada yang dengarkan menerusi di radio radio kenderaan, ataupun ada di rumah, ataupun di mana-mana sahaja. Ada juga yang mendengarkan menerusi RTM Click. Dan juga yang jauh, yang dekat, yang sentiasa bersama dengan kami, tak kira susah atau senang, sentiasa bersama, sentiasa ada. Ada semua. Okey, jadi malam ini di Hit 10, 10 lagu yang dipertandingkan. Seperti kebiasaan di minggu-minggu sebelum ini, DJ Shah dah pun umumkan yang mana juara, yang mana kekal, yang mana turun, ada yang mana naik. Itulah keputusannya setiap minggu. Jadi minggu ini macam biasa, kita teruskan lagi legasinya, lagu-lagu yang disusun pada minggu lepas, 10 lagu. Okey, jom kita dengarkan di tangga yang ke-10 dan juga di tangga yang ke-9 untuk minggu ini. Lagu yang dinyanyikan oleh Nabila Razali, Balas Baik, di tangga yang ke-10. Yang mana lagu ini turun 4 anak tangga. Dan seterusnya, Fazli Yaakob dan juga Ilan Nabila, 3 kali di tangga ke-9, kekal kedudukannya. Terus layan bersama dengan kami Hit 10 Kelantan FM. Ada semua
0: tangga ke-10. Aku

0: rangkuman berita utama.
1: Esensi ringkas, padat dan benar. Saksikan setiap hari Kanta 744 mendahului berita.
2: Tangga ke-9.

Itu dia tiga kali lagu yang dinyanyikan oleh Ila Nabila dan juga Dato' Fazli Yaakob di tangga yang ke-9 untuk minggu ini di Hit 10 Kelantan FM. Okey, hujan masih lagi turun rasanya, merenyai-renyai, masih lagi rasa kesejukan. Boleh dikatakan setiap malam hujan di serata tempat di negeri Kelantan. Okey, saya fahamkan juga ada di negeri-negeri lain pun ada juga turun hujan. Alhamdulillah, menyejukkan lagi suasana kita di kampung ataupun di halaman di rumah anda. Maklumlah tengah hari panas, petang hujan, malam pun hujan, makin lena dibuat mimpi. Ucap syukur sebabnya diberikan kenikmatan untuk rasai kesejukan. Okey, jadi dua lagu sudah pun saya umumkan. Ada masih lagi ada 8 lagu yang berbaki. Siapakah yang berada di tangga yang ke-8 dan juga di tangga ke-7? Okey, jom kita umumkan di tangga ke-8 lagu yang dipopularkan oleh Amira Osman dan juga Irfan Haris, Rasa dan Takdir, di tangga yang ke-8, di mana turun satu anak tangga. Dan seterusnya di tangga ke-7, lagu Hil Husaini dan juga Nadira dengan tajuk lagunya Peluk, naik satu anak tangga. Jom layan di Hit 10 Kelantan FM. Ada semua tangga ke-8.

0: Nah. Okey, jadi ada 6 lagi lagu yang saya nak umumkan untuk apa ni pendengar-pendengar kita. Apa ni kita harapkan yang mana sedang undi, yang dah undi lagu-lagu kesukaan anda minggu depan boleh undi lagi ya. Menerusi di Facebook Kelantan FM. Ya, jadi untuk anda yang sedang memandu, macam biasalah hati-hati tempat, hati-hati di memandu, semoga selamat sampailah ke destinasi. Dan juga tadi berlakunya satu kemalangan tragis juga yang menyebabkan kematian, 6 kematian. Apapun itulah dugaan ujian yang perlu dihadapi oleh keluarga mangsa dengan pemergian yang begitu ramai serentak sekali. Hati-hati di jalan raya, semoga selamat sampai ke destinasi. Dan juga kalau penat ataupun kelelahan, kalau rasa badan tak cukup rehat, tak perlulah untuk memandu. Cari pemandu seorang lagi, boleh temankan anda untuk ke lokasi ataupun perjalanan yang jarak jauh khususnya lah, okey? Jadi nak pergi jauh-jauh, pastikan ada driver spare. Ada pemandu yang boleh bertukar ganti. Bertukar ganti, bersilih ganti. Kalau penat hot ni, hot ni ganti. Begitulah. Supaya badan kita tak terlalu penat dalam pemanduan. Jauh dalam perjalanan dari Kota Baru nak ke belah utara ataupun belah selatan. Pemanduan yang jarak jauh ni pastikan ada peneman, okey? Okey, jom kita nak teruskan lagi tangga ke-6. Lagu yang dinyanyikan oleh Wani Hasrita, Lembayung Cari. Lagu tangga ke-6 naik satu anak tangga. Dan seterusnya di tangga ke-5, Syamil, Beribu Tanda Tanya. Di tangga ke-5, naik juga 5 anak tangga. Minggu lepas, lagu ini berada tangga ke-10. Naik mendadak dengan undian yang tinggi yang dikongsikan oleh pendengar-pendengar dan juga peminat lagu ini. Jom kita layan di Hit 10 Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Tangga ke-6.

0: Ya, beribu tanda tanya persembahan daripada Syamil. Wow, hebat lagu ni eh. Dari tangga ke-10 turun terus, naik terus ke tangga ke-5. Okey, dah pun sekarang 9.41 minit malam. Cerita kita orang Kelantan. Masih lagi bersama dengan Zidi untuk hari ini, malam ini di hari Ahad 7 Jun 2026. Bersama dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, hari ini mungkin ada juga majlis-majlis perkahwinan. Alhamdulillah, semalam pun saya pergi ke majlis perkahwinan dengan berpakaian yang begitu cantik. Pakaian pengantin kan. Ramai yang menjadi pengantin sekarang ni ya. Setiap hari boleh dikatakan ada saja majlis-majlis perkahwinan, majlis kesyukuran. Apapun, semoga dipermudahkanlah urusan anda semua. Yang mana sudah diijab kabulkan, yang sudah berkeluarga, yang sudah pun menjadi isteri, yang sudah menjadi suami orang. Semoga berbahagia selalu bersama dengan insan yang dicintai. Itu. Okey, jom kita teruskan lagi di tangga ke-4. Persembahan daripada Apis dan juga Musatira, Harap Palsu. Lagu ini kekal kedudukannya. Minggu lepas pun masih lagi di tangga ke-4. Dan seterusnya di tangga ke-3, lagu daripada Eddie Govinda dan juga Bella Astilah, Lebih Indah Berpisah. Turun satu anak tangga. Terus layan bersama dengan kami, Hit 10 Kelantan FM.
1: Tangga ke-4.

0: Ingat di mana kamu berada dan tahu ke mana kamu akan pergi. Kerana hidup bukanlah perlombaan, tetapi perjalanan yang harus dinikmati setiap langkahnya. Maka berbaktilah selagi mampu, walaupun hanya sesaat waktu ataupun sekecil-kecil nilainya. Saya Muhammad Salmi Muhammad, aktivis dari Malaysia. Sama-sama kita membantu dan menolong dengan hati yang ikhlas, kerana mahal harganya walaupun tidak dibayar.
1: Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Kelantan FM.
2: Tahun ketiga.

0: Persembahan pada Ibn Astilah dan juga Eddie Govinda. Lebih indah berpisah. Sedihnya ayatnya. Okey, walaupun pun itulah ujian yang perlu ditempuhi dalam keluarga. Kan dah kahwin elok je, kahwin 10 tahun. Tiba-tiba nak berpisah disebabkan orang ketiga ada penyondol. Diharapkan tak adalah penyondol yang tengah dengar Radio Kelantan FM ni deh. Okey. Kalau ada terniat di hati nak menyondol orang, tak payah. Biarkan. Kita ni ada lelaki ramai, perempuan pun ramai. Cubalah cari yang lain. Jangan ambil hak orang. Okey. Baik, di tangga kedua Afis Azwan dan juga Afis Azwan Mendayung Rindu. Okey, dan juaranya sekejap lagi saya umumkan.
1: Tangga kedua. Cinta.

0: Hafiz Azwan mendayung rindu di tangga kedua. Naik satu anak tangga. Minggu lepas berada di tangga ketiga. Okey, jadi juaranya masih lagi kekal kedudukannya. Minggu lepas pun sama, minggu ini pun sama juga. Di tangga yang pertama ataupun juara untuk minggu ini, lagu hit 10 Dato' Sri Siti Nurhaliza, Menamakanmu Cinta. Tahniah kita ucapkan. Terus bersama dengan kami di Hit 10 Kelantan FM.
1: Juara Hit 10.

Itu dah bersama pada Jalim Tanjung dan juga Mark Glamour. Okey, Kelauk. Okey, tadi dah selesai untuk hit 10. 10 lagu dipertandingkan. Jadi, melangkah kita jam yang kedua. Dengar lagu tadi, lagu Orang Kelauk ni menceritakan berkenaan dengan usaha yang perlu kita lakukan supaya rezeki tu datang. Kalau duduk saja, susahlah rezeki datang kan? Okey, jadi kepada abang-abang kita yang tak ada kerja, yang menganggur, pergi kerja, pergi cari kerja tak jumpa-jumpa. Carilah kerja apa dulu pun, sekalipun. Cari pengalaman dulu, terutamanya adik-adik yang baru lepasan pelajar, yang baru lepasan SPM, jangan pilih kerja sangat. Cuba cari kerja yang ringan-ringan dulu, ataupun kerja-kerja yang boleh apa ni, yang mendatangkan rezeki kepada kita, rezeki yang halal, kerja yang halal. Tak kira lah kerja apa sekalipun, cuba cari pengalaman dulu. Biarlah jadi koli sekalipun, sebab pengalaman itu penting sebenarnya, yang boleh mendewasakan kita. Pengalaman yang memberikan pelajaran untuk kita juga. Tak ada yang terus senang lepas habis belajar terus jadi senang terus menjadi CEO, tak ada. Semuanya belajar dari bawah. Okey, adik-adik kita sentiasalah ya, cari usaha kerja apa yang ada, kerja dulu. Jangan memilih kerja sangat, terutamanya kaum lelaki lah. Cuba belajar usaha sendiri untuk mencari rezeki. Tambah-tambah lagi ada yang keluarga yang kurang berkemampuan. Kerjalah apa sekalipun yang pastinya kurangkanlah meminta-minta dengan orang. Kadang-kadang tu kita meminta-minta tu boleh menyebabkan orang lain pun tak senang duduk dengan kita. Minta je, bayarnya tidak, hutang je. Sampai ke CT pun cari kita. Ada yang berhutang dengan CT sanggup tu untuk cari duit secara mudah. Nak pergi minjam mudah je, pinjam RM10,000, hulur IC tu gak. Tunggulah masa sebulan, dua bulan, tunggulah CT datang balik nak tuntut hutang anda. Okey, jadi kena ingat sentiasa cari rezeki halal, usaha selebih yang mungkin. Untuk abang-abang yang ke laut pun hati-hati juga, bahaya ada di mana-mana. Dan musim sekarang ni musim yang tak menentu, petang kadang-kadang hujan, ribut. Hati-hatilah juga di mana tempat mencari rezeki. Okay, jom kita nak berhibur bersama dengan Dara Ayu dan juga Bajul Danu, Satu Hati Sampai Mati. Dan selepas ini Hakim and the Magistrate, Magistrate Portrait untuk anda di Kelantan FM. Ada semua.

0: Setiap hari kita sibuk dengan pelbagai urusan.
1: Kerja di pejabat, turun pagi balik petang.
0: Yang berniaga pula sibuk dengan urusan perniagaan. Kalau hari cuti, nak keluar dengan kawan-kawan ataupun bawa anak jalan-jalan. Sampaikan nak jenguk mak ayah di kampung pun tak sempat. Bertanya khabar melalui telefon pun jarang-jarang je. Ingat, sesibuk mana pun kita, ikatan silaturahim jangan sampai terpisah. Bertanya khabarlah selagi mereka ada. Kerana memelihara silaturahim akan membuat pintu rahmat dan kasih sayang Allah. Pesanan kasih sayang ini daripada saya Arjali untuk pendengar Kelantan FM.

0: Kelantan FM, di mana cua?
1: Ya, sayang-sayang sentiasa bersama dengan anda. 10.23 minit malam dah. Sekejap masa berlalu di jam yang kedua, kita masih lagi bersama, okey? Dan cuaca tak menentu sekarang ni. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang tak. Pagi panas, malam hujan. Kalau ikutkan ramalannya yang dikongsikan oleh Met Malaysia, yang dinyatakan untuk esok hari, hari Isnin, pagi diramalkan tiada hujan di sebelah petang dan juga malam. Dijangkakan ada ribut petir di beberapa tempat. Dan seterusnya, hari Selasa, sama juga pagi tiada hujan, petang dan juga malam dijangkakan ada ribut petir di beberapa tempat sahaja. Okey, itu ramalan yang dinyatakan oleh Met Malaysia. Nak tahu lebih lanjut, boleh buka je Met Malaysia. Ataupun nak tahu berkenaan dengan ramalan ataupun pencerapan lagi macam-macam lah yang dikongsikan menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey. Dan juga sekarang ni pun ada kajian keberkesanan laman web Jabatan Meteorologi Malaysia. Anda boleh baca. Kajian ini dijalankan untuk mendapatkan maklum balas lah tentang maklumat dan kemudahan laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, lagi. Ini berkaitan dengan, ada juga siaran media berkaitan dengan kenyataan media laporan gempa bumi lemah di Sabah dan juga Sarawak pada 2 Jun 2026 yang lepas. Okey, selain itu juga, itu yang terbaru lah setakat ni. Dan anda juga boleh tengok menerusi aplikasi sebenarnya, aplikasi Met Malaysia di telefon bimbit anda masing-masing. Baik, jom kita nak bersama dengan lagu daripada Chombi dan juga Ella Queen, Penat Bercinta. Chombi, Rindu-Rindu, dan satunya Ella Queen, Penat Bercinta. Dan juga ada ruangan sketsa wakyah macam kita berkenaan dengan skamer AI. Jom dengarkan.

tahu eh. Kalau orang tu telefon kita, dia tak kecek. Tahu eh jangan kecek. Haa lah weh. Aku jadi tak tahu apa tadi kecek. Masa aluh ni ke. Kalau aku tahu ya. Okey, kapu tak tahu masalah ni. Masalah kapu dia boleh habis sama itu ngulu ke. Dengar belakang mumu ni orang ada. Aku nak kaya kalau ada ke telefon kita. Lo ni kita jangan jawab selalu. Kita wasnya sampai dia bunyi sorok. Musa mu pula sahih.

Dia telefon, "Oh lah weh, lagu mana weh? Sebabnya banyak kali orang tu telefon weh. Aku tu kerja sama weh dengan dia tu, lagu mana weh? Jadi aku nak tanya kamu, tau weh, kalau kemarin tu aku telefon doh kamu tu, bukan saya.

Ya, demikian persembahan pada Tajul dan juga Wani Hasrita Rindu dalam Benci 10.39 minit malam. Ini ada berita duka, berita sedih juga di, yang berlaku di Sungai Petani, yang mana ada sebuah kenderaan SUV dinaiki keluarga yang terbabit kemalangan maut. Dikatakan baru sahaja beli pada hari ini. Malah kenderaan itu dikatakan baru sahaja diambil di sebuah pusat jualan di Juru Pulau Pinang sekitar pukul 11 pagi tadi sebelum terbabit kemalangan dengan sebuah lori yang membawa muatan tanah di Kampung Baru Pinang Tunggal yang menyebabkan 6 maut dan juga seorang lagi cedera. Okay, selain pemandu kenderaan Ahmad Syafiq Ahmad Syukri 27 turut maut, adiknya Ahmad Fahim 21 tahun, Nora Muhammad Hussein 55 tahun, Jamaliah Sanusi 27 tahun serta seorang kanak-kanak berusia 7 tahun dan bayi berusia 6 bulan. Dan seorang lagi penumpang kanak-kanak berusia 3 tahun parah dan dihantar ke hospital untuk rawatan lanjut. Dan mayat 6 mangsa dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bahiyah di Alustar untuk tindakan lanjut. Okey, kalau ikutkan tengok kepada kamera kenderaan SUV tersebut tiba-tiba melalui jalan bertentangan dan menyebabkan kemalangan lah dengan sebuah lori tanah. Okey, jadi apapun kita sedekahkan Al-Fatihah untuk mereka semua yang telah pun pergi meninggalkan kita. Okey, jadi apapun kita harapkan anda semua yang berada di jalan raya khususnya bahaya ada di mana-mana dan juga sentiasa berwaspada, perhatikan, fokuskan kepada pemanduan anda. Ingatlah orang yang tersayang, orang yang kita bawa di belakang, di hadapan, di tepi kita supaya mereka bukan menjadi mangsa kemalangan. Okey, jadi hati-hati memandu, semoga selamat sampailah ke destinasi yang nak dituju. Walaupun dekat sekalipun, jangan sesekali kita lalai. Lalai ke ataupun cuai ke yang boleh menyebabkan kemalangan. Garisan berkembar pun kalau boleh jangan potong. Bukan kalau boleh lah, dilarang potong sama sekali. Ni tak, walaupun garisan berkembar, walaupun di hadapan kosong, tak payahlah. Mungkin ada bahaya yang menanti. Okey, jadi apapun hati-hatilah memandu. InsyaAllah, semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi. Baik, jom kita nak berhibur. Lagu DK Lasa Menat Pagi ni, lagu daripada Amran DWA, Di Ayah. Dan selepas itu, Ira Milpan, Retak Hatiku, untuk hiburan bersama di malam anda. Di Sama Cekok Cerita Kita Orang Kelantan.

0: setiap baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan, 11 hingga 12 malam. Cerita kita berkata, kemah kum kita.
1: Baik, cerita kita okay, Kelantan kembali bersama dengan Zidi malam ini. Di jam yang terakhir hari Ahad 7 Jun 2026 bersama dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah masih lagi kita bersama di jam yang terakhir bersama temankan anda Azidi yang temani anda . Dan harapnya anda terhiburlah dengan lagu-lagu yang telah pun saya siarkan selama 2 jam kita bersama untuk malam ini. Okay, dan kita teruskan lagi lah untuk jam yang terakhir ini. Kita layan lagu-lagu jiwang sikit. Lagu 90-an, lagu 80-an. Lepas tu adalah lagu-lagu jiwang yang lain. Saya selitkan juga. Kita selitkan juga dengan ucapan daripada anda selepas ini. Kalau nak telefon boleh je. Ke 09743-3858 dan juga 7488630. Ataupun menerusi WhatsApp ke 014-974-0154, okay? Jadi apa khabar semuanya? Semoga sihat sejahtera seadanya. Dan juga mungkin ada sahabat-sahabat handai kita, rakan-rakan dan juga saudara mara kita yang diuji dengan masalah kesihatan. Ada yang tak dapat bangun, ada yang terpaksa terlantar di katil saja, yang tak dapat buat apa-apa. Itu ujian untuk semua. Untuk ujian untuk kita, ya. Besar ujian yang perlu dihadapi. Okey, jadi mereka yang kesenangan ataupun mereka yang ada rezeki lebih, kongsi-kongsilah bersama dengan mereka. InsyaAllah makin melimpahkan rezeki anda. Okey. Baik, jom kita nak layan dulu persembahan daripada kumpulan Spring, Kau Ditakdirkan Jatuh Cinta. Dan selepas ini lagu dari negara seberang Indonesia, Najwa, Mengapa Masih Di Sini, untuk anda di Ruang Retak Kenangan Kelantan FM. Ada semua.

0: Kasih saya adalah sesuatu benda yang berharga. Kasih kepada ibu bapa, kasih kepada saudara mara, kasih sesama kita. Jadi, semaikanlah kasih sayang dengan hati yang ikhlas. Pesanan ini ikhlas dari saya, Amir Hakimi, a.k.a. Amir Jaguma.
1: Kelantan FM. Kemah. Gugi.

0: Baik, demikian pada sempadan Najwa mengapa masih di sini 11.27 minit malam. Latar FM masih lagi bersama dengan Zidi untuk ketika ini . Dan juga mungkin ada yang sedang layan perasaan, ada yang termenung, ada yang sedang apa-apa saja aktiviti anda malam ini, sedang relaxkan badan anda, tenangkan fikiran, tenangkan minda. Serabut sikit hari ni Zidi . Sebabnya banyak benda yang perlu diselesaikan, banyak masalah yang perlu diselesaikan. Itu ini. Tapi yang pastinya cubalah kita selesaikan cara baik. Jangan cari jalan secara shortcut ataupun yang boleh memudaratkan diri kita dan juga orang lain. Okay, di talian sekarang ni. Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Abang
0: Sen dari Kata Pan. Okay, Abang Sen, apa khabar? Sehat ya?
1: Okay, Abang Aziz, apa khabar?
0: Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Okay, selamat malam untuk siapa tu, Abang Sen?
1: Pertama Abang Sen nak ucapkan kepada Pak Yung Jai. Yo ramai umur dia Kedah ni. Satu dua pula Abang Dua Tanah Merah. Tiga pula Abang Mak Butek. Kepat pula Kacau Pramaka. Satu baca. Pertama Abang kenal Kacau baca. Pasti Tak Mak Bedeng. Pula ni.
0: Okay.
1: Pasti pula Abang Mak Pasti Putih. Abang Padi.
0: Suara lagi?
1: Ya, semua gobah.
0: Beres.
1: Lepas tu semua kaya.
0: Okey.
1: Ya, dia kata. Habis Adizi kaya nak minta ragu lah. Tak boleh. Habis Adizi tak putar. Habis Adizi tak putar. Mereka ni habis tengok. Nak ibu-ibu putar. Habis Adizi putar juga lah. Ragu. Adios cik ada.
0: Ragu apa tu?
1: Tu. Hati sama saya.
0: Hati sama sayang. Kalau ada saya cuba cari deh.
1: Dia tinggal datuk.
0: Okey, baik. Kalau ada saya sial . Baik, terima kasih.
1: Okey, sama-sama. Biar Zizi nak balik.
0: Okey, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besing. Okey, baik. Kita nak dengar lagu Samudra. Sudah tak adanya begitu.

0: Hidup kita ni super lukisan. Ada macam-macam warna dan ada macam-macam bentuk. Warna-warna itulah yang akan memberi keindahan super juga hidup kita. Bayangkan, jika hanya ada satu warna, lukisan akan hilang serinya. Gitu juga dengan lukisan kehidupan manusia, dilukis oleh takdir Allah dengan pelbagai ujian. Tidak semuanya manis, ada masanya pahit juga. Pesanan ini dari saya, Sayuti, yang suka melukis sambil dengar radio Kelantan FM.
1: Penuhi cita rasa anda.
2: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Seribu kesetiaan, seribu setia, lagu yang dinyanyikan oleh Siti Nurdiana. Itulah setia yang begitu mahal apabila dimiliki oleh seseorang. Cubalah hargai. Setia itu sangat-sangat mahal sebenarnya. Apabila kita jumpa seseorang yang begitu setia dengan kita, alhamdulillah, susah nak cari sebenarnya. Okey, baik. Terima kasih. Dan juga ada kiriman yang dihantar melalui WhatsApp ni daripada siapa ni. Assalamualaikum Zidi, Cik Na dari Kuala Krai. Katanya ucapan selamat malam buat para pendengar Radio Kelantan FM. Khususnya untuk DJ yang sedang bertugas lah. Nak minta lagu Zaitu Sameon, Menadah Impian. Ramai minta lagu sebenarnya. InsyaAllah lah kalau sempat saya siar ya. Okey, ni daripada Assalamualaikum Zidi. Selamat malam dan selamat bertugas. Saya Mak Jan dari Paluh Rawa, Macheh. Nak minta lagu jugalah. Ini lagu feminin. Lagu khas untuk Zidi yang sedang bertugas. Dan kepada yang kenal dengan saya, Mak Jan. Assalamualaikum, selamat malam Zidi. Terima kasih. Alright. Dan juga saya nak terima lagi pemanggil seorang. Okay. Hello, Assalamualaikum.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syah, ya?
1: Ya, terima kasih.
0: Baik-baik.
1: Zidi, cuti gimana?
0: Ha? Bila?
1: Cuti panjang apa?
0: Bila saya cuti panjang? Oh, tak ada, tak ada. Saya cuti untuk ada majlis je.
1: Dengan
0: pocos. Dah. Okey, baik. Salam malam untuk siapa tu, Syah?
1: Okey, terima kasih. Ya, nak bersama kat Abang Mak Bertek, kat Sepulang Merakor, Abang Kak Mak Gede Melo, Kak Sima, Kak Subaco. Jadi, dia macam lagu boleh?
0: Lagu tak sempat dah rasanya ni nak siar.
1: Tak apa. Naik kali lah.
0: Okey, okey.
1: Okey, Azizi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jom kita nak dengar dulu lagu Kupas Luka Dengan Air Mata, Kumpulan Sukses Kelantan FM.

Itulah Kupas Seluka dengan Air Mata, persembahan daripada kumpulan Sukses. 11.48 minit malam di Ruang Air Tak Kenangan. Terima kasihlah masih lagi setia bersama untuk ketika ini eh. Dan juga mungkin ada yang belum tidur, selamat malam saya ucapkan yang dah terlena dibuat mimpi ataupun masih lagi termenung dengan layan Kelantara FM. Terima kasih. Dan dah sampai ke penghujung sebenarnya. Apapun ucapan ribuan terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang setia menemani, yang setia dengarkan walaupun jauh, walaupun dekat, sentiasa dekat di hati. Ada yang dengarkan menerusi frekuensi kami, ada juga yang dengarkan menerusi RTM Click, dan juga ada yang dengarkan di mana-mana sahaja berada dengan platform RTM. Okay, jangan lupa untuk like, follow Instagram, Facebook, TikTok kami Kelantan FM untuk ketahui perkembangan semasa dan juga aktiviti-aktiviti Kelantan FM. Okay? Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita untuk malam ini. InsyaAllah saya akan kembali lagi pada hari Ahad depan. 2-3 hari ini saya perlu ke Kuala Lumpur untuk apa ni, ada khusus sedikit. InsyaAllah akan kembali semula pada hari Ahad minggu depan. Okay, jangan keliru dan juga jangan sedih-sedih. Okay, harap bersabarlah dengan ujian yang menimpa diri anda. Sentiasa berdoa supaya Allah sentiasa membantu kita dan sentiasa mendengar segala luahan isi hati kita, insyaAllah. Dan juga semoga berbahagialah bersama dengan insan yang dicintai. Semoga apa, semoga ikatan yang dibina, semoga ikatan yang terjalin akan kekal hingga ke akhir hayat, insyaAllah. Baik, lagu penutup, lagu yang diminta oleh rakan kita tadi, lagunya daripada Zaitun Samion, Menadah Impian, untuk penutup jiwa, penutup siaran pada malam ini. Dan selepas ini ada Ruangan Satapan Jiwa bersama dengan Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah. Sekian dahulu, jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum, selamat malam, jaga diri dan bye-bye.

sayangku. Assalamualaikum. Apa khabar orang-orang Kelantan semua? Sihat-sihat belaka ke? Kalau tak sihat, jangan lupa makan ubat deh. Yang itu penting, makan ubat jaga kesihatan. Jangan stres-stres, okey? Tapi kalau stres, jangan lupa dengarkan lagu Aka, ya? Di mana? Kat mana nak dengar? Dengar dekat Kelantan FM. Kerana apa? Kelantan FM.

0: FM.
1: Setiap hari kita sibuk dengan pelbagai urusan. Kerja di pejabat, turun pagi balik petang. Yang berniaga pula sibuk dengan urusan perniagaan. Kalau hari cuti, nak keluar dengan kawan-kawan ataupun bawa anak jalan-jalan. Sampaikan nak jenguk mak ayah di kampung pun tak sempat. Bertanya khabar melalui telefon pun jarang-jarang je. Ingat, sesibuk mana pun kita, ikatan silaturahim jangan sampai terpisah. Bertanya khabarlah selagi mereka ada. Kerana memelihara silaturahim akan membuat pintu rahmat dan kasih sayang Allah. Pesan kasih sayang ini daripada saya Arjali untuk pendengar Kelantan FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه الكرام اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت أعلم ما لا نعلم وما نعلم إنك أنت علام الغيوب يا الله يا Tuhan kami, kami bermohon agar diteguhkan hati kami dalam setiap perkara kebaikan dan petunjuk. Kami bermohon agar sentiasa menjadi umat manusia yang bersyukur atas segala nikmat pemberian-Mu dan beroleh pula kesenangan untuk beribadah kepada-Mu. Kurniakanlah kami, ya Allah, hati yang bersih, lisan yang benar, pandangan yang baik, langkah yang berpahala dan hati yang tenang sakinah. Allahumma ya man la yakhfa alaihi syai'un fil ard wala fis sama' تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak akan mampu menyembunyikan sebarang dosa daripada pengetahuan-Mu. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak akan mampu menyembunyikan sebarang dosa daripada pengetahuan-Mu. Maka ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, kesilapan dan kemungkaran kami, kerana kami sangat berharap akan maghfirah-Mu, keampunan dan keredaan-Mu, ya Tuhan. Allahumma arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami telah banyak menzalimi diri kami dan seandainya kami tidak beroleh keampunan-Mu dan rahmat daripada sisi-Mu, maka sudah pasti kami akan sentiasa menjadi manusia yang rugi. Justru itu ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha memberi keampunan kepada hamba-Nya yang meminta. حسبي الله ونعم الوكيل ولا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم ربنا اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا واجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام يا الله jadikanlah negara kami negara yang aman, tenteram dan diredai oleh-Mu, serta jauhkanlah diri kami dan zuriat kami daripada melakukan kesyirikan dan kemunafikan. Sesungguhnya hanya kepada-Mu lah kami bergantung mengharapkan keampunan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madania. Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman setia anda di mana juga anda berada. Okey, hari ini kita akan melangkah ke hari yang baru, Isnin 8 Jun 2026 bersamaan dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijri dan pastinya hari ini juga akan menjadi hari yang sibuk. Ini khususnya kepada ibu bapa kita kerana hari ini mungkin ada anak-anak yang dah pun mula bersekolah kerana cuti pertengahan tahun telah pun tamat sejak bermulanya 23 Mei lalu sehinggalah 7 Jun 2026. Dan kepada geng-geng burung hantu, hari ini saya Easy akan temani anda sepanjang malam ini, insyaAllah semua sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi Aizat Azam yang dah pun teman anda selama 6 jam bermula daripada pukul 6 petang sehinggalah ke 12 tengah malam tadi. Dan kepada anda yang ketika ini sedang memandu ke mana juga destinasi anda, mungkin ada yang baru habis kerja shift malam ataupun dalam perjalanan pulang ke rumah, sentiasalah pandu dengan berhemah, patuhi had laju, bagi isyarat kalau nak memotong dan awasi juga penunggang-penunggang motosikal, dan juga yang paling penting, jangan jadikan jalan raya ini sebagai trek perlumbaan. Jadi semoga perjalanan anda nanti dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Dan kepada yang bertugas malam ini, abang-abang pemandu lori kita, pemandu-pemandu bas, rakan-rakan e-hailing, petugas-petugas kesihatan kita, pekerja-pekerja am, pegawai-pegawai keselamatan dan semua yang sedang memulakan shift malam ini, selamat bertugas saya ucapkan. Dan seperti biasa, kalau anda nak kirimkan ucapan, jangan segan singgah ke Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung di udara sebentar saja lagi. Dan rakan-rakan di TikTok juga, sekejap lagi saya akan berkeruang untuk kita berbicara. Dan untuk jam yang pertama ini, selalunya lah saya akan bawakan lagu-lagu pilihan yang lebih merancak dan juga segar, khas untuk menceriakan malam anda. Jadi teruskan bersama saya Easy, Nasional FM sentiasa dihanti. Kita dengarkan lagu ini terlebih dahulu, Left Handed dengan Debunga Wangi.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas pertama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Sebentar tadi anda telah pun dihiburkan dengan lagu oleh sebuah kumpulan yang memang sangat-sangat dikenali lah, iaitu kumpulan Metallica dengan lagunya The Memory Remains. Lagu yang telah pun dicipta pada tahun 1997 dan telah pun dimuatkan dalam album mereka bertajuk Reload. Okey, jadi selamat malam juga kepada anda dan semua yang mana masih berjaga lagi, yang mana terus setia bersama dengan kami walau di mana juga anda berada ketika ini, sama ada di rumah, di tempat kerja, di jalan raya ataupun sedang berehat selepas seharian yang panjang hari ini, mungkin ada yang bercuti, mungkin ada yang menguruskan anak dan juga sebagainya. Terima kasih kerana terus menjadikan kami teman di waktu sunyi anda pada malam ini. Dan malam sebenarnya adalah waktu yang sesuai, paling sesuai, dan untuk kita merehatkan diri selepas seharian berdepan dengan pelbagai urusan dan juga cabaran. Dan saat suasana semakin tenang dan kesibukan mula

Luangkan sedikit masa untuk diri sendiri dan menikmati ketenangan yang mungkin sukar nak kita temui pada waktu siang. Jadi biarkanlah malam ini jadi ruang untuk tubuh badan kita ini, untuk minda kita ini kembali segar sebelum kita nak mulakan hari baru esok pagi. Jadi apapun yang sedang anda lalui hari ini, semoga malam ini memberikan ruang untuk anda berehat, menenangkan fikiran dan kumpul semula kekuatan untuk kita hadapi hari-hari yang akan mendatang. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dan semoga apa lagu-lagu yang telah pun saya susun untuk anda hari ini dapat menjadi peneman yang menyenangkan untuk anda. Terus bersama kami, banyak lagi lagu-lagu yang nak saya bawakan kepada anda. Kita akan bersiaran sehingga pukul 6 pagi nanti. Namun teruskan bersama dengan kami. Ini dia lagu dari kumpulan Crystal dengan Keindahan Pantai. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 12.49 minit tengah malam. Kepada anda yang terus masih lagi kekal bersama dengan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak kerana terus bersama dengan kami. Dan insyaAllah saya akan teman anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Hari ini sebenarnya saya nak kongsikan juga kepada anda banyak kisah kejayaan, khususnya daripada bidang sukan. Dan ini salah satunya itu berkenaan dengan kejayaan adik-adik kita lah, khususnya dalam sukan e-sukan ini, iaitu e-sport. Apabila Selangor Red Giant SRG terus mendominasi Liga Professional Mobile Legend Bang Bang MLBB Malaysia MPL Mai apabila mempertahankan kejuaraan Liga buat kali kelima berturut-turut sejak musim ke-13. Dan pada aksi Grand Final musim ke-17 di Stadium Juara Bukit Kiara, di sini hari ini SRG yang dibarisi oleh Mark Rusinia, Muhammad Hazkullah Ahmad Syarul Zaman, Haziq Daniel, Danish Rizwan, Muhammad Kayum Arifin, Muhammad Suhairi dan Jones Vincent Bennell nyata dalam kelas sendiri apabila mereka mencatat kemenangan bersih 4-0 ke atas tim Vamos. Dan Yams yang bertindak sebagai roma pasukan SRG dinobatkan sebagai pemain paling bernilai pada aksi Grand Final itu. Dan jurulatih mereka iaitu Michael Bocado berkata musim ini merupakan antara musim paling bermakna lah buat pasukannya, namun mereka masih lagi belum mencapai tahap yang terbaik. Dan kalau anda nak tahu ini selaku juara, SRG telah pun membawa pulang wang tunai sejumlah USD 31,900, iaitu kira-kira sebanyak 128,000, manakala naib juara iaitu tim Vamos telah pun menerima USD 18,700, iaitu kira-kira 75,000 ringgit. Dan selain itu, SRG dan juga tim Vamos ini turut mendapat tiket automatik mewakili Malaysia pada MSC di Piala Dunia E-Sukan di Paris, Perancis pada Julai ini. Jadi tahniah sekali lagi diucapkan kepada adik-adik kita daripada pasukan Selangor Red Giant atas kemenangan mereka mempertahankan kejuaraan Liga buat kali kelima berturut-turut sejak musim yang ke-13. Okey, kita nak dengarkan lagi untuk jam ini lagu-lagu rancak. Ini dia lagu dari Pretty Ugly dengan Bidadari. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia persembahan dari Dinamik dengan Di Antara Gadis telah pun membawa kita ke pukul 1.08 minit ketika ini. Dan kita dah pun memasuki jam yang kedua. Dan untuk jam ini, saya akan bawakan anda kepada lagu-lagu yang lebih kepada mengimbau kenangan. Lagu-lagu yang mungkin ada memori apabila mendengar lagu ni. Ada kisah di sebaliknya. Terus layan Nasional FM untuk jam yang kedua ini. Okey, sama-sama itu juga saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kita yang ada menghantar ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa Di Hati. Antaranya kita ada Gimau, Rimau Selatan, Cik Burger and Family on the way dari bercuti di Kelantan ke Kelapa Sawit Kulai Johor on, katanya layan geng burung hantu. Selain itu juga ada Yop PS katanya salam Izzy dari Kuala Terengganu. Terima kasih Abang Yop kita, Abang Yo kita dari Kuala Terengganu. Ada Kak Ita Chot kita seperti biasa, ni pendengar setia kita lah. Selamat malam semua atau mohlayan Radio Nasional FM, Ipoh Mali hadir, terima kasih. Ada juga Nenek Ani yang mendengarkan kita pada pagi ni. Ada PKA Amin juga, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bersiaran di konti radio pujaan ramai GBH Geng Burung Hantu Nasional FM dari Geng Saka Pondok Apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor. Ada ucapan dari PKA Amin ini, katanya semoga adikku Maznah Sawin cepat sembuh seperti sedia kala, juga moga sepupuku Syafiq yang baru melangsungkan perkahwinannya semalam kekal bahagia hingga ke jannah. Okey, ada juga Abang Razak Balangi kita, selamat tengah malam Isnin, salam 22 Zulhijjah, selamat bertugas, jom layan Nasional FM, berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi segmen Geng Borong Hantu. Ada juga Mamat Yusof, ini juga antara pendengar setia kita juga, selamat malam katanya, moga sihat selalu, happy-happy selalu, GBH terbaik buat semua pendengar Nasional FM, terima kasih. Ada juga Princess Sue juga, katanya hello GBH Nasional FM sentiasa di hati. Sambil-sambil itu juga, saya dah pun bersiaran bersama sahabat-sahabat kita di Facebook, di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Tadi ada Kak Ita kita, Abang Bahari Ghazali juga masuk, kita ada Zul Hamizi 86, kita ada Ibra Angles, ini ada selamat pagi hadir seketika jiran sebelah hadir Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Terima kasih kepada yang bersama dengan saya di TikTok ketika ini, kita boleh berbual apa saja yang ingin anda berbualkan bersama dengan saya. Insyaallah kita akan teruskan untuk di jam yang kedua ini sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Okey, kita nak dengarkan lagu ini. Dia lagu dari kumpulan Sweet Child dengan Tinggal Sayang Tinggallah Pujaan. Terus bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Ultimate Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Dengar Belasan Alafan 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Ya betul, terima kasih kepada anda. Kami di Nasional FM bersiaran 24 jam sehari, 365 hari setahun. Okey, kalau tadi saya dah kongsikan kejayaan berkenaan dengan adik-adik kita dalam sukan e-sport ataupun e-sukan, ini juga satu kejayaan yang membanggakan jugalah, khususnya buat negara dalam arena sukan apabila bergu pertama negara kita lah, iaitu dalam sukan badminton intern, iaitu Gozife dan juga Nur Izzuddin telah pun menamatkan kemarau 18 tahun di Terbuka Indonesia, iaitu apabila menamatkan menjuarai acara bergu lelaki di Terbuka Indonesia selepas menumpaskan ini wakil tuan rumah Raymond Indra dan juga Nicolaus Jacquin hari ini. Dan pada aksi final yang berlangsung di Istora Senayan itu, pasangan ranking ke-8 dunia itu bangkit daripada ketinggalan satu set sebelum menewaskan wakil Indonesia itu 13-21, 21-18, 21-10 dalam tempoh 49 minit. Dan kemenangan tersebut menyaksikan Malaysia kembali menawan gelaran bergu lelaki kejohanan berprestij bertaraf Super 1000 itu buat kali pertama sejak Zakri Abdul Latif dan juga Fahrul Rizwan Tazari melakukannya pada edisi 2008. Dan selaku juara dan merangkul gelaran terbesar mereka musim ini, Gozife dan juga Nur Izzuddin membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak USD 107,300, iaitu hampir RM432,365, manakala lawan tuan rumah itu menerima USD 50,750 ataupun RM204,533. Dan sememangnya kejayaan Nur Izzuddin dan juga Gozife ini membanggakan negara, dan apabila mereka berjaya menamatkan penantian 18 tahun Malaysia dalam acara bergu lelaki. Itu kejayaan di bidang sukan. Tahniah sekali lagi kepada Nur Izzuddin dan juga Gozife atas kejayaan mereka. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita petang ini. Petang pula, saya selalu sebelum ni bertugas di sebelah petang, jadi kalau malam ni tiba-tiba bolehlah tersebut petang. Okey, untuk pagi ni sebenarnya ini dia lagu dari kumpulan Putra, Kain Cinta Putih. Teruskan bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

New Boys dengan Meraung baru saja menghiburkan anda di pagi-pagi ini. 1.46 minit pagi ketika ini kita masih lagi bersama dalam segmen Geng Burung Hantu bersama saya Izzy. InsyaAllah saya akan temankan anda sehingga pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang ketika ini bersama dengan saya di TikTok Live Nasional FM Sentiasa di Hati, dan kepada anda yang ingin hantarkan ucapan-ucapan anda boleh terus hantarkan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. InsyaAllah saya akan bacakan juga sebentar nanti ucapan-ucapan anda. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami, tak kiralah di mana jua anda berada. Ada tadi sahabat-sahabat saya yang mendengarkan dari Kota Baru juga, dari Sabah, dan juga di kawasan-kawasan di Semenanjung Malaysia, di Indonesia juga ada, di Brunei. Terima kasih kerana terus mendengar kami yang mendapat siaran kami pada ketika ini. Okey, untuk lagu yang seterusnya ini sebuah lagu dari kumpulan Wali Band dengan Baik Baik Sayang. Jadi terus bersama kami Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: bertiga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Ken Farid.
3: Hai, saya Ara Salwan.
4: Hai, saya Tun Yusof.
5: Saya Maida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami. Nasional FM sentiasa

Okey, itu dia tadi senario dengan lagunya Kerja. Terima kasih kepada anda yang mana tengah bekerja pada malam ni. Saya nak ingatkan jugalah sentiasa jaga keselamatan anda, sentiasa berhati-hati, fokus terhadap tugasan anda dan sentiasalah patuhi prosedur kerja yang telah pun ditetapkan. Dan kerja malam ni sebenarnya cabaran dia banyak juga. Keadaan, kalau kita tengok keadaan malam ni biasalah lebih sulit bunyi dan kadang-kadang badan kita pun akan mula rasa cepat letih. Jadi pastikan kita dapatkan rehat yang juga secukupnya dan sentiasa peka terhadap persekitaran dan saling bantu juga antara rakan-rakan sekerja kita. Dan kalau kata terdapat sebarang isu ataupun keadaan yang tak selamat, laporkan segera kepada penyelia supaya tindakan dapat diambil dengan cepatlah, dan jangan ambil jalan pintas yang boleh menjejaskan keselamatan diri sendiri ataupun orang lain. Okey, saya nak bacakan lagi ini antara komen-komen yang telah pun dihantar melalui Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada juga Janet Zai, malam ini pagi ini katanya selamat berkonti di Nasional GBA. Semoga hari ini sehat ceria dan happy-happy selalu. Jom layan lagu-lagu yang menghiburkan sehingga jam 6 pagi nanti. Ada juga Marsa Saleh, selamat pagi, selamat bertugas katanya bersama dengan saya. Dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang mendengar Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada juga Nordiana Nordin dari Miri Sarawak, lapor diri untuk GBH. Terima kasih, selamat malam semua geng-geng berhantu. Jom temankan saya layan lagu-lagu yang terbaik hanya di Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, ada juga Tantari dan juga Basmira, ada Muhammad Muhaimin yang mendengarkan kami ketika ini. Ada Noria Nolia Ramli, katanya salam ceria, layan dengar lagu-lagu best teman sampai ke pagi. Lapor diri dari Termerloh Pahang, katanya. Marsa Saleh dah ada hadir di TikTok juga. Assalamualaikum. Ada juga Biah-Biah ketika ini mendengar dari Sadong Jaya, Sarawak. Ada Nora Ikin dari Keluang Johor, Muhammad Fahmi Abu Bakar, Abang Lori hadir, pom-pom-pom nuncur, katanya. Okey, ada juga Nikmas dari Kota Baru, Kelantan. Terima kasih sahabat-sahabat saya yang telah pun menghantarkan komen dan juga ucapan-ucapan di Facebook, di TikTok juga ketika ini. Saya masih lagi buka untuk kita sama-sama berkongsi, berbual-bual sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Okey, untuk lagu ini, ini dah tiga lagu yang nak saya bawakan kepada anda. Ini merupakan antara lagu-lagu popular lah, lagu-lagu yang boleh membuatkan anda kadang-kadang rasa nak bergoyang juga pagi-pagi ni. Dan kita teruskan dengan lagu ini, lagu dari Farid Harja dengan Ini Rindu. Teruskan bersama dengan Nasional FM Sentiasa di Hati.

Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya. Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri, beradab sewaktu memberi komen, tidak menyebarkan maklumat palsu, tidak menghasut pengguna yang lain, menghormati agama, budaya dan bangsa lain. Jadilah pengguna internet.

Nasional FM sentiasa di hati ya, 2.31 minit pagi ke ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi teman saya awal-awal pagi ni di Nasional FM. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang mendengarkan dari Sabah, dari Sarawak, dari Singapura pun ramai yang bersama dengan kami di Nasional FM pada ketika ini. Okey, ini sedikit perkongsian yang nak saya bawakan kepada anda lah. Ini seperti mana yang kita sedia maklum berkenaan dengan insiden kemalangan yang telah pun mengorbankan 6 sekeluarga dalam nahas di Pinang Tunggal dekat Sungai Petani hari ini. Polis mengingatkan orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi berhubung dengan insiden tersebut. Jadi Ketua Polis Daerah Kedah iaitu Dato' Azli Abu Shah meminta orang ramai memberikan ruang kepada pihak polis untuk menjalankan siasatan penuh bagi mengetahui punca sebenar kejadian yang dipercayai berlaku kira-kira 3.50 petang yang melibatkan sebuah kenderaan utiliti sukan SUV dan lori muatan tanah. Dan dalam menurutnya, SUV yang dinaiki 7 sekeluarga yang melibatkan seorang anggota polis itu sedang menghala ke Sungai Petani untuk ke Merbok bagi menziarahi kubur ahli keluarga yang lain, manakala lori yang dipandu seorang lelaki warga tempatan yang berusia 49 tahun pula sedang menghala ke Tikam Batu. Dan beliau berkata kemalangan yang tular di media sosial itu telah menyebabkan banyak spekulasi yang tidak bertanggungjawab. Ini termasuk ada orang awam yang menghantar pesanan WhatsApp secara peribadi kepadanya dan memaklumkan maklumat yang tidak benar. Ada yang mengatakan bahawa pemandu lori itu berada di bawah pengaruh alkohol dan banyak lagi perkongsian yang tidak wajar. Dan di sini beliau mengingatkan bahawa ini perlu dielakkan lah. Dan juga siasatan awal juga mendapati sebenarnya lori tersebut hanya dipandu sekitar 60 km sejam. Dan mungkin ada masalah lain yang kita tak dapat nak kenal pasti. Dalam pada itu juga, ini peringatan lah kepada anda ya, kepada yang lain-lain. Jangan kita sebarkan maklumat yang tidak benar dan kita perlu biarkan pihak berkuasa untuk menyelesaikan ataupun menjalankan siasatan yang wajarnya. Okey, kita nak teruskan juga ini kepada abang-abang lori kita jugalah yang ketika ini sedang memandu di lebuh raya utama, dan juga perlu pandu sentiasa berhati-hati, dan juga awasi jugalah kenderaan-kenderaan kecil mungkin di kiri dan kanan anda. Okey, dan kepada abang-abang lori, saya nak hiburkan anda dengan lagu ini. Ini dia sebuah lagu dari Harry Khalifa. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.3.

0: sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 2.49 minit pagi ketika ini, yang mana masih lagi segar matanya, masih lagi bersama dengan kami di Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada mungkin juga ada yang dah tidur di sebelah malam, awal malam tadi, dah pun bangun juga ketika ini. Mungkin ada yang nak tengah siapkan nak meniaga pagi besok. Tadi ada sahabat saya tengah siapkan masak untuk meniaga nasi lemak pagi esok. Mungkin ada juga yang dah pun nak bersiap-siap, mungkin ada anak-anak sekolah pagi besok, nak bangun pagi, nak gosok baju dan juga sebagainya. Terima kasih kerana terus mendengar Nasional FM pada ketika ini. Sambil-sambil itu, saya layan lagu-lagu yang terbaik khas untuk anda. Semoga apa lagu-lagu yang saya bawakan untuk segmen Geng Burung Hantu malam ini menempati cita rasa anda lah, okay? Dan lagu ini seterusnya saya nak bawakan juga lagu, tadi ada yang minta lagu ini, saya cari-cari dalam playlist ini. Alhamdulillah saya jumpa lagu nyanyian daripada Raisuddin Hamzah, minta permintaan ini dengan lagunya Biar Papa Aseh Bergaya. Terus saja kita dengarkan lagu ini, Nasional FM sentiasa di hati.

Okey, itu dia tadi lagu dari Dato' Awi dan juga Wings dengan lagunya Sayap Ilusi, membawa kita ke pukul 3.14 minit pagi ketika ini. Saya masih lagi bersama dengan rakan-rakan kami, rakan-rakan saya di TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan saya. Kita tapping-tapping lagi untuk pagi ni, berbual-bual yang mana tak boleh tidur. Saya terus temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Sambil-sambil itu juga, saya nak kongsikan jugalah kepada anda ini berkenaan perkongsian daripada Jabatan Siasatan Jenayah Komersial PDRM ini berkaitan dengan pelaburan yang tidak wujud, dan kebiasaannya ini golongan pesara rugi hampir 1.2 juta. Ini seorang wanita warga emas berusia 68 tahun telah mengalami kerugian sebanyak hampir 1.2 juta selepas terpedaya dengan tawaran pelaburan saham IPO yang diiklankan melalui Facebook. Dan mangsa yang merupakan seorang pesara telah dihubungi oleh individu tidak dikenali melalui aplikasi WhatsApp dan dijanjikan pulangan keuntungan sehingga 180%. Dan kemudiannya mangsa diberikan akses kepada satu platform pelaburan yang memaparkan kononnya keuntungan pelaburan yang semakin meningkat, dan percaya dengan tawaran tersebut mangsa telah membuat beberapa transaksi ke akaun yang diberikan. Namun apabila cuba mengeluarkan keuntungan yang dipaparkan, mangsa diminta membuat bayaran tambahan. Dan selepas itu suspek gagal dihubungi dan mangsa tidak dapat mengeluarkan sebarang keuntungan mahupun mendapatkan semula modal pelaburannya. Ini satu kisah ataupun satu perkongsian yang perlu diambil secara serius, khususnya kepada anda. Ialah kadang-kadang golongan-golongan pesara ni sedia maklum dari segi kedudukan kewangannya agak kukuh, banyak kan, kadang-kadang ada duit dalam akaun banyak, jadi kena perlu sentiasa berhati-hati, terutama apabila dapat pesanan melalui aplikasi-aplikasi seperti WhatsApp dan juga sebagainya. Jadi sentiasalah berhati-hati, jangan mudah terpedaya dengan scam ini, dan sentiasa pantau juga nombor, dan juga yang paling penting jangan juga anda pun tekan link ataupun pautan-pautan yang diberikan tanpa memeriksa terlebih dahulu. Okey, ini perkongsian yang dapat saya bawakan kepada anda untuk waktu ini. Okey, kita nak teruskan lagi dengan lagu ini. Ini lagu dari Safura dan juga Oni dengan lagunya Jangan Menangis Sayang. Jadi terus bersama dengan kami di Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: abang kira, dek? Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Yang kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Ha, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Ah, makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan, ah, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

0: Zonal FM, sentiasa di hati.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Well, itu tadi lagu dendangan oleh Brori Marantika dengan lagunya Rindumu Rinduku, baru saja menghiburkan anda. Dah pun 4:10 minit pagi ketika ini. Kepada anda yang terus-terus lagi mendengar kami di Nasional FM, terima kasih banyak-banyak kerana terus setia bersama dengan kami. Tak kiralah hampir 24 jam anda bersama dengan kami. Tiada apa yang dapat kami ucapkan selain daripada ucapan terima kasih kepada semua pendengar-pendengar setia Nasional FM. Okey, sambil-sambil itu juga saya nak bacakan lagi lah ini antara kiriman-kiriman ucapan yang telah pun diutarakan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Dari Nick Mas, katanya selamat pagi kepada rakan-rakan semua geng-geng burung hantu, terus layan Nasional FM. Nick Mas dari Kota Baru, Kelantan. Selain daripada itu, ada juga Nida Wahida, katanya kakak burung hantu dari Senai, hadir menemani GBA esok ataupun pagi ni merupakan sesi persekolahan. Mungkin ada yang malam tadi dah pun balik ke rumah masing-masing, tengah mungkin ada lagi juga yang ketika ini sedang menghadap kesesakan lalu lintas. Kalau mengantuk itu katanya berhenti sekejap, perkena kopi O ataupun air panas, cuci muka, mungkin tidur setengah jam okey bagi nak recharge tenaga anda sebelum anda mulakan perjalanan kembali. Sambil-sambil itu, jangan lupa mendengarkan kami di Nasional FM. Ada juga sahabat kita dari Sabah, iaitu Did Red, juga hadir. Ada juga Apo Arminang, ada Yahman Roy dari Kota Kinabalu, Sabah, mendengarkan Nasional FM. Katanya menjadi pilihan utama lagu-lagu yang dimainkan, semuanya padu. Terima kasih, Alhamdulillah. Ada juga Daniel Abdul Jalil Tawau dari Borneo, katanya nak tengok bola tadi pukul 3 pagi perlawanan persahabatan pramusim World Cup 2026 Norway dan juga Morocco. Saya pun tak sempat nak tinjau kedudukan semasanya bagaimana. Jadi ucapan kepada rakan-rakan yang dah kenal lama dan juga yang mengenali ayahnya, nak sampaikan ucapan tersebut lah. Okey, dari Ramli bin Jaafar juga, ini pendengar setia kita juga, ada mendengarkan kami dan juga menghantarkan ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih kepada anda yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan ini, terus setia bersama kami di Nasional FM. Okey, untuk seterusnya kita dengar lagu ini dari JJ, Kiranya Kau Mendengar Ketika Ini.

0: Warga emas dipukul seorang lelaki kerana menuduhnya mencuri motornya. Ish, biar betul berita ni. Ada bukti ke main tuduh-tuduh ni?
1: Nora, negara kita ni kan ada undang-undang. Mana boleh ambil tindakan sesuka hati?
0: Itulah, kesian tau kat pakcik tu. Pihak yang menuduh tu pun sepatutnya lapor terus ke balai polis. Ha, buat aduan. Sertakan sekali dengan bukti kalau ada lah. Ataupun video tentang kes kecurian tu. Serah saja pada pihak berkuasa. Biar mereka jalankan siasatan.
1: Betul, Nora. PDRM juga sentiasa memantau rapi hantaran-hantaran di media sosial yang boleh membangkitkan amarah serta sensitiviti antara kaum dan juga agama. Bukan tu je, Nora. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak memainkan dan menimbulkan isu berhubung 3R ni.
0: 3R maksudnya apa tu?
1: Ha, 3R ni agama, raja serta kaum.
0: Oh, betul lah kan. Jadi kita ni tak bolehlah memandang-mandang yang suka-suka nak ambil keputusan di tangan kita sendiri sebab negara kita kan ada undang-undang.
1: Ya, betul tu, Nora. Serahkan aja pada pihak berkuasa. Biar mereka jalankan siasatan.
0: Ah, betul.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi. Assalamualaikum kepada yang baru bangun pagi ni. Terus dengan kami di Nasional FM. Mungkin ramai yang pagi ni sedang sibuk. Ialah hari ni juga hari pertama anak-anak kita kembali ke sekolah. Mungkin ramai yang tengah buat persiapan, tengah gosok baju ke, tengah sediakan sarapan pagi dan juga sebagainya. Semoga urusan anda pagi ni dipermudahkan. Okey, sambil-sambil tu juga ini ada sedikit perkongsian juga dari berita berkenaan dengan berita sukan lah, berkenaan dengan pemain Denmark iaitu Christian Eriksen yang rebah semasa perlawanan persahabatan menentang Ukraine malam tadi. Dan situasi berkenaan berlaku sama sebenarnya seperti 5 tahun lepas apabila pemain berusia 34 tahun itu pengsan dalam perlawanan peringkat kumpulan menentang Finland di Euro 2020. Dan bekas pemain Tottenham Hotspur itu kemudiannya disahkan mengalami serangan jantung yang memaksanya berehat selama 6 bulan. Dan dalam perlawanan menentang Ukraine, Eriksen rebah pada minit ke-64 perlawanan ketika pasukannya mendahului 2-1 dan kaki tangan perubatan bergegas ke padang untuk memberi bantuan sebelum dibawa ke hospital di Odense. Dan hasil persahabatan tersebut kemudiannya dibatalkan pengadil perlawanan. Dan menurut pegawai perubatan Denmark, Morten Bonsin, Eriksen berada dalam keadaan baik dan sedar dan dia tidak sedarkan diri seketika tetapi sedar dengan cepat dan kami segera berhubung dengannya dan dia kini akan menjalani pemeriksaan lanjut di hospital untuk menentukan punca dia pengsan. Okey, itu sedikit perkongsian berkenaan dengan bola sepak. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi-pagi ni. Ramai juga yang nak dengar lagu-lagu di seleksi Geng Burung Hantu untuk jam ini. Ini dia lagu dari Tokti dengan Seni Berzaman. Teruskan dengar Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit membukah Alkmaar Quest kekal di puncak. Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Okey, itu dia tadi lagu persembahan dari Udit Narayan dan juga Alka Yagnik dengan Belotot Chalain. Nah, lagu ini merupakan lagu tema ikonik dari filem Bollywood tahun 1999 dengan judul filemnya juga adalah judul yang sama. Dan sedikit info berkenaan dengan lagu ini, lagu romantis ini telah pun dinyanyikan oleh dua ikon muzik Bollywood, iaitu seperti mana saya katakan tadi, iaitu dari Udit Narayan dan juga Alka Yagnik. Dan muzik lagu ini sebenarnya telah pun digubah oleh dua komposer terkenal, iaitu Nadeem Shravan, dengan lirik yang ditulis oleh penulis lirik Samir. Dan lagu ini juga menampilkan persona Aishwarya Rai sebagai Pooja dan Akshay Khanna sebagai Rohan. Okey, itu sedikit info berkenaan dengan lagu tadi Belotot Chalain, dah telah pun dinyanyikan oleh Udit Narayan dan juga Alka Yagnik. Okey, sambil-sambil itu juga selamat pagi kepada anda yang telah baru bangun pagi ni. Mungkin ramai juga yang sedikit sibuk pada pagi ni. Macam mana, mungkin ramai juga yang sedang menyesuaikan diri semula dengan rutin selepas ialah kita dah dua minggu pun bercuti. Jadi yang paling terasa ni sudah pastinya ibu bapa lah kan. Semalam, kalau kata semalam tu masih lagi boleh tidur lebih sedikit lah. Pagi ni mungkin ada yang dah bangun pun seawal pukul 4 pagi sebab macam-macam drama pagi ni yang bakal berlaku sebenarnya. Walau apa pun, sedikit kelam kabut ke apakah, sebenarnya ini adalah satu momen yang akan menjadi kenangan nanti. Kadang-kadang bunyi riuh rendah dalam rumah, kelam kabut untuk siapkan anak-anak dan juga perjalanan menghantar mereka ke sekolah ini sebelum memulakan kerja masing-masing, inilah sebenarnya momen yang pastinya akan kita ingat sampai bila-bila. Jadi apapun, semoga urusan pagi ni dipermudahkan kepada ibu bapa yang sedang memandu ataupun sebentar lagi nak menghantar anak ke sekolah. Semoga perjalanan hantar nanti akan lancar dan semoga anak-anak anda akan dapat kembali ke sekolah dengan penuh semangat. Yang penting kena sentiasa menemani kami ataupun sentiasa mendengarkan kami di Nasional FM. Okey, kita nak dengarkan pula lagu ini. Ini dia lagu dari kumpulan Nescoin dengan Ku Menangis Kehilanganmu. Terus dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur kita dipertemukan oleh Allah, terutama di dalam masjid kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita fi dunia wal akhirah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita nak sambung kuliah kita, majlis kita, iaitu hadis daripada yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Okey, hadis ni adalah hadis yang cukup-cukup memberikan manfaat kepada kita, memberikan pengajaran ibrah kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat aku daripada kalangan umat akhir zaman, yang mana manusia yang baik akan berkurangan, sedangkan manusia ataupun insan yang jahat, dia buat dalam kurungan dekat sini, ahlil maksiat, bertambah banyak. Boleh? Tang ni kita nak bicarakan satu topik, manusia ataupun umat yang baik, yang soleh, berkurangan. Bukan tak ada, jangan salah faham. Sebab takut-takut nanti ada orang faham, ustaz, saya tengok ramai je orang yang baik. Baru ni tayar kereta saya pancit, ada je orang datang tolong. Ustaz, baru ni saya betul-betul habis duit, ustaz, ada je orang datang hulur duit. Bukan kita bicarakan tak ada ataupun kita katakan manusia ni atas muka bumi ni semua orang jahat. Tak. Yang nak digambarkan, kalau nilai, kalau timbang, satu qaryah ke, satu kelas ke, tak kira lah. Dah, manusia yang ada ke, masyarakat ke, orang yang baik ni berkurangan. Cuma jangan salah faham lah, orang baik ni tak ada. Banyak kita tengok, nah, orang-orang soleh, masjid-masjid tersergam indah, ramai orang infak, ramai orang wakaf. Nah, Tan Sri Said Bukhari, Tan Sri Said Azman, orang-orang yang hebat. Nah, banyak dia gunakan zakat dan sebagainya. Akan tetapi daripada riwayat Siti Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan, ramai daripada kalangan umatku di akhir zaman yang mana orang soleh, orang taat, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Orang yang bertakwa kepada Allah kurang. Bahkan waktu ustaz ngaji pula dalam hadis ni bersama dengan almarhum tok guru, dia kata orang akhir zaman ni buat maksiat menunjuk-nunjuk. Tu dia. Kita dulu nakal sorok-sorok buat benda tak baik, betul tak tuan-tuan? Nak isap rokok dulu. Kalau zaman sekolah ustaz, dia tak panggil isap rokok, dia panggil cipon. Zaman dululah. Oh, takut cikgu nampak ke? Siapa lagi? Jiran tetangga ke? Siapa lagi? Kawan member ayah kita ke? Kawan member mak kita? Oi, seram oi. Makan tak habis. Kadang-kadang bukannya kita isap rokok pun, kita lepak dengan kawan-kawan, tapi orang sampaikan mulut, memang makan tak habisnya. Tetapi berlaku di akhir zaman ni, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, waktu ustaz mengaji, guru sebut, tak ada rasa segan. Boleh? Orang minum arak buat live. Minum arak. Tak kira lah laki perempuan ke, nak promote dia punya bisnes ke, tak kira lah. Pelbagai sudut lah. Tapi tak malu. Hari ni kalau kita tengok, minta maaf, macam ustaz cakap, orang buat maksiat tak takut, orang buat ibadat pula takut.
1: Ini apa ni baca tahlil ni? Tahlil tak ada ni.
0: Allahu Akbar. Memanglah tahlil tak ada zaman Nabi. Tak heranlah, tapi apa pengisian dalam tahlil tu? Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahil awliya wa syuhada ala hadhihi natashayu ila umul Fatihah. Tiga kul alif lam mim dzalikal kitabula Allahu la ilaha illa huwal amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun afdhalu dzikri.
1: Hari ni orang nak buat ibadat takut. Boleh ke?
0: Ada, saya mengajar tempat lain. Kadang-kadang,
1: nah ustaz, saya Khamis malam Jumaat, kadang-kadang saya bergile-gile baca Yasin. Ada setengah tempat saya baca Al-Kahfi. Saya kata buatlah ajar. Apa pun. Tak adalah ustaz, ada orang kata Yasin ni Nabi tak buat.
0: La haula wala quwata illa billah.
1: Bahkan sebaliknya, berdasarkan hadis riwayat Siti Aisyah, orang buat maksiat steady. Umum lagi, bagi tahu lagi, cerita lagi. Oh, saya dulu isak dadah, saya dulu tokan dadah, saya dulu dengan perempuan tidur berapa banyak. Na'uzubillah min zalim. Sedangkan kata Nabi, apabila kamu berbuat maksiat, Allah Ta'ala tutup keaiban kamu. Dalam mafhum dia, kamu buat maksiat malam, Allah Ta'ala tutup aib kamu siang. Kamu buat maksiat siang, Allah Ta'ala tutupkan keaiban kamu sebelah malam. Yang Allah Ta'ala nak, qul ya ibadialladzina asrafu, kamu bertaubat kepada Allah.
0: Tapi hari ini tuan-tuan sebaliknya bangga. Oh, saya malam tadi pergi kelab malam. Oh, saya malam tadi tidur dengan lelaki. Hari ini tak ada dah rasa segan, segan silu.
1: Baik, kita masuk hadis yang dinyatakan an Aisyata qalat sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la taqumus sa'ah hatta yakunal waladu ghaizan wal mataru qaizan wa yafidal lil am faydan wa yaghidal kiram ghaida wa tajtari as-saghir 'alal kabir wallaimu alal karim. Rawahu al-imam Tabrani. Daripada Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata,
0: ini antara orang yang paling dekat dengan Nabi lah, paling banyak meriwayatkan hadis. Antaranya Sayyidina Anas ibn Malik, antaranya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Abdullah ibn Umar, antaranya Siti Aisyah.
1: Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berlaku hari kiamat la taqumus sa'ah hatta yakunal waladu ghaizan, sehingga anak itu tadi menjadi punca bibit-bibit kemurkaan, kemarahan, kederhakaan kepada kedua orang tuanya.
0: Boleh tuan-tuan?
1: Okay. Akhir zaman tuan-tuan akan tengok antara orang yang baik berkurang.
0: Faham betul-betul?
1: Jangan kata berkurang tu dengan makna tak ada, sebab takut nanti salah faham. Ada kata, ustaz, saya banyak je pergi tempat-tempat, ramai je orang baik-baik.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi kata dia dekat sini, perkara yang pertama berlaku, iaitulah akan timbul satu fenomena, satu attitude, satu perangai. Kalau bahasa mudah kita lah, anak tu kuang hajar lah. Senang nak faham lah. Nah, menjadi kemurkaan, kederhakaan kepada kedua orang tuanya. Banyak tak tuan-tuan? Tuan-tuan pergi tengok rumah orang-orang tua. Kebanyakannya siapa orang-orangnya? Bangsa siapa? Agama siapa? Mana anak-anak mereka? Pepatah Melayu selalu sebut kan? Ini bukan hadis. Pepatah Melayu. Tapi betul. Seorang ibu, seorang ayah boleh jaga 10 orang anak. 10 orang anak belum tentu boleh menjaga kepada kedua orang tuanya. Ini disebutkan oleh orang tua-tua kita dulu. Ustaz ada pernah cerita ke belum? Ada baru ni duduk dengan sahabat, dia bahagian faraid. Dia panggil faraid, wasiat, harta pusaka. Ha, dia kan ada kita buat wasiat black and white lah. Sekarang semua kena black and white. Dul, mati stamp ke, chop lawyer ke, bukan macam dulu. Dulu memandai dengan mulut je, sekarang tak boleh. Nah, banyak dah kes-kes berlaku. Ha, ayah wakafkan tanah untuk masjid. Arwah ayah, arwah mak bagi tanah kubur. Tiba-tiba anak atau cucu datang, mana? Tak ada apa-apa pun. Tengok-tengok value tanah tu mahal pula. Ambil balik. Ha, dia bagi tahu dengan saya lah, dia cerita, ustaz, Ana saja nak share pengalaman Ana duk buat faraid, duk buat wasiat ni. Saya jumpa di bangi. Nak tengok betul-betul adik-beradik, nak tengok betul-betul family yang betul-betul. Orang kata ukhuwah dia, orang kata rapat dia. Ustaz tengok dua keadaan. Oh, dia bagi tip. Apa dia, Syekh? Yang pertama, ustaz tengok ketika mana orang tua tersebut sakit atau uzur. Nak tengok adik-beradik tu macam mana? Kalau ngam, oh ni Alung kata minta maaf. Aku memang tak boleh jaga mak, aku sibuk. Angah pula kata, ay ya Allah, minta maaf cakaplah. Aku nak jaga mak, aku rumah tinggi. Nak bawa mak macam mana? Kata Acik pula, aku lagilah. Suami aku pun tak kerja, tak sihat. Aku jaga. Ada sahaja alasan. Kata sahabat saya ni tadi, ustaz tengok dua keadaan. Nak tengok adik-beradik tu macam mana? Pertama, waktu ibu atau ayah tu dalam keadaan keuzuran. Yang kedua, tengok di saat salah seorang meninggal dunia atau dua-dua meninggal dunia. Oi, waktu tu berebut harta pusaka. Batang hidung tak pernah nampak, tiba-tiba datang. mak dah pesan dekat aku tau. Gelang emas tu mak nak bagi kat aku. Pula dah. Tak semena-mena. Yang abang pula beritahu, mak dah cakap dah. Nah, tanah hujung kampung tu memang dapat dekat aku. Sebab mak memang bercadang nak bagi kat aku. Ada dua keadaan kata sahabat saya ni. Ni bukan hadis lah tuan-tuan. Okay? Nak tengok, nak ambil ibrah pengajaran. Wal'iyazubillah min zalik, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Banyak anak-anak menjadikan kita katakan derhaka kepada kedua orang tuanya. Tak usah sembang lah. Apa jawatan pun kita ada, kata ulama di dalam kitab Jawharul Mauhub, mulianya orang lelaki itu kerana salah satu daripada dua wanita. Mulia, hebat, kiram. Dalam bahasa lughatul Arabiah dia panggil mulia lah. Tengok dia ni, oi, sembedi dia ni. Kata ulama ada dua doa daripada belakang yang kadangkala kita tak sedar. Dua orang ni wanita. Yang pertama kata ulama, ibumu. Doa daripada ibumu cukup mustajab. Saya pernah duduk dalam majlis Habib Ali Zainal Abidin di Sungai Pencala, tak jauh lah daripada tuan-tuan punya tempat ni. Saya pernah duduk. Habib kata kadang-kadang ramai orang terlepas pandang. Itu orang datang jumpa saya untuk minta doa. Habib ceritalah dalam majlis taklim dia. Nah, itu orang datang, Habib doakan saya, saya bagian-bagian-bagian. Saya ada nak ambil periksa, saya ada nak macam ni, saya ada nak macam ni, saya nak buat bisnes. Habib doakan saya, Habib bla bla bla. Kata Habib, kadangkala kita terlepas pandang. Ada doa yang lebih mustajab daripada saya. Doa daripada kedua orang tua kamu.
2: Allahumma

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

0: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 5.34 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi kepada yang baru bangun yang terus dengar kami di Nasional FM ketika ini. Apa khabar? Semoga anda semua terus sihat dan terus diberikan kesihatan dan juga rezeki yang berpanjangan. Baiklah, sebentar tadi anda telah pun diperdengarkan dengan ulangan Raudah yang bertajuk Alamat Kiamat Siri 1 yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Nazri Nasir dan diterbitkan oleh sahabat saya Nur Azlina Nordin. Rakaman ini telah pun diadakan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kota Media. Dan juga sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, berikut disampaikan juga waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan juga bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. 9 hari pula di Malaysia hari ini, 8 Jun 2025 bersama dengan hari Isnin, dan juga 22 Zulhijjah 1447 Hijri. Di Kota Kinabalu, Sabah telah masuknya solat fardu subuh ialah pada pukul 4.47 minit pagi. Di wilayah Persekutuan Labuan, 4.51 minit pagi. Di Kuching, Sarawak pada 5.19 minit pagi. Dan akan masuknya sebentar lagi waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ialah pada pukul 5.50 minit pagi. Di Kuala Terengganu, 5.39 minit pagi. Di Kuantan, Pahang pada 5.44 minit pagi. Di Kota Baru, Kelantan, 5.42 minit pagi. Di Johor Baru, Johor, 5.44 minit pagi. Di Bandaraya Melaka, 5.49 minit pagi. Di Seremban, Negeri Sembilan, 5.50 minit pagi. Di Shah Alam, Selangor, 5.50 minit pagi. Di Ipoh, Perak, 5.50 minit pagi. Di Georgetown, Pulau Pinang, 5.51 minit pagi. Di Alustar, Kedah pada 5.49 minit pagi. Dan di Kangar, Perlis pada 5.48 minit pagi. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh. Dan di kesempatan ini juga, nampaknya sampai sini sahaja tugasan saya bersama dengan anda, menemani anda dalam Geng Borong Hantu bermula 12.30 malam tadi sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan selepas ini, seperti biasa, tiga suara akan mengambil alih tugasan bermula pukul 6 pagi sehingga pukul 10 pagi nanti. Jadi teruskan bersama kami di Nasional FM. Dan akhir kata, saya Izzy mengundur diri terlebih dahulu. InsyaAllah jika ada rezeki, ada kesempatan, kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Insya-Allah kita bicarakan satu tajuk bertaubatlah, ya. Bertaubatlah. Perkataan taubat ini sangat sinonim lah dengan kita. Sebab kita manusia tak sunyi daripada melakukan salah dan silap. Itu dah sudah semestinya, ya. Kalaulah tidak ada jalan keluar dengan cara bertaubat, bagaimanalah kita sebagai hamba Allah yang selalu, yang sering melakukan dosa. Kadang-kadang sengaja pun ada, kadang-kadang tak sengaja, kadang-kadang tahu, kadang-kadang tak tahu, kadang-kadang kecil dosa kita, kadang-kadang besar dosa kita. Allahu Akbar. Allah sayangkan kita hambanya, diberi ruang dan peluang kepada kita. Bila buat salah, kita tidak tertekan dalam keadaan dosa, dibeban di atas bahu kita dengan dosa. Walaupun orang tak nampak kita berdosa, Allah berpeluang kepada kita untuk bertaubat, eh? Sebagaimana Allah menyebut, "Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin." Allah suka sangat, Allah kasih kepada orang-orang yang bertaubat. Ya Allah, baiknya Allah. Terima kasih Allah, beri ruang kepada kami hamba-hamba ni yang sering dan kerap melakukan dosa. Dan Allah sifatnya suka. Jadi bukan kerja dia suruh kita bertaubat, dia suka bila mana kita bertaubat. Ingat tak satu doa kita yang kita selalu baca ketika di bulan Ramadan? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ini yang kita baca, maknanya Nabi ajar pada Aisyah, bacalah pada 10 malam terakhir doa ini. Makna dia ialah, sesungguhnya engkau maha pengampun, maha penyayang, dan engkau suka beri pengampunan. Itu hebat. Dia pengampun, tapi ditambah lagi dengan suka, maknanya Allah cinta sangat, Allah suka sangat kepada orang yang bertaubat. Okay. Dan kita tengok dalam satu hadis juga, an-nadmu taubatun. Pendek, simple. An-nadmu menyesal, taubatun menyesal, itu sudah dikira sebagai taubat. Walaupun dia tak kata saya akan bertaubat, ya, tapi bila dia menyesal di atas perkara salah silap dia, itu juga sudah dikira sebagai taubat. Allahu Akbar, ya. Seterusnya, watubu ilallahi jami'a innahul mu'minuna la'allakum tuflihun. Nak ceritanya, sesungguhnya taubatlah kamu semua kepada Allah SWT. Sesungguhnya orang yang bertaubat ini adalah merupakan orang yang berjaya dalam hidupnya. Ya Allah, ya. Bila kita melakukan salah, ada tiga, ya, ada tiga. Kalau tidak melibatkan orang lain, macam mana dikirakan taubat? Pertama, kita menyesal, tak akan buat lagi dah. Menyesal yang sangat-sangat, ya. Yang kedua, kita meninggalkan maksiat itu. Dan ketiga, berazam tidak akan kembali melakukan maksiat itu. Kalau berkaitan dengan manusia, maka sudah semestinya kena minta maaf dengan orang yang kita buat salah. Hak ni paling payah sekali untuk nak minta maaf, kan. Kadang-kadang orang tu dah tak ada, kadang-kadang orang tu tidak beri maaf pada kita, kadang-kadang orang tu dah mati. Allahu Akbar. Ini menjadi masalah, ya. Okey. Dan apa yang menghalangkan taubat kita bertaubat? Pertama, sikap bertangguh-tangguh. Tak apalah, esok kita buatlah, esok kita taubatlah, nantilah. Nanti banyak dulu bertaubat. Dan kadang-kadang nanti kita tua dulu baru nak bertaubat. Allahu Akbar, ya. Kita tak tahu kita mati bila-bila, ya. Mungkin esok, mungkin lusa, tidak tempat bertaubat. Kedua, suka nak meninggalkan dosa. Payah. Sebab tu tak apalah, dulu kita buat dulu, nanti kita taubat. Seolah-olah merasakan jaminan bahawa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tidak semudah itu. Memanglah kita bercakap di segi bahasa, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, tapi tak semudah itu. Kalau kita masih kekal dengan melakukan maksiat, sekalipun dosa itu dosa yang kecil. Sebab itu, muslimin dan muslimat semua, Ayuh, kita tinggalkan dosa. Kita tinggalkan maksiat. Walaupun dosa itu kecil, tapi kalau kerap diulang, dia akan menjadi dosa besar. InsyaAllah, kita datang menghadap Allah dalam keadaannya suci, bersih, terbebas daripada dosa. Walaupun dosa besar maupun dosa kecil. Alhamdulillah, insyaAllah, saya rasa setakat itu dulu perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
4: Nasional FM.
5: Sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini merupakan hari Isnin 8 Jun 2026 bersamaan dengan 22 Hijriah. Pagi ini saya DJ Is bersama DJ Liz bakal menemani anda dari jam 6 pagi sehingga jam 10 pagi nanti. Untuk makluman anda semua, sebentar sahaja tadi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi zon 1, zon 2 dan juga zon besut. Bagi 30 minit yang pertama ini, anda semua akan dihiasi dengan alunan lagu nasyid dan doa-doa yang terpilih. Jadi terus bersama kami Easy di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.
1: Lagu-lagu nasyid pilihan anda di Kelantan FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nur Adiba Rozin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya mendoakan sahabat-sahabat pendengar berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan bahagia. Baiklah, zaman sekarang, zaman di mana dunia kita sangat luas. Kita ada media sosial, kita ada macam-macam medium untuk kita berinteraksi. Tetapi sayang, seribu kali sayang, satu senario atau keadaan yang boleh kita lihat juga, dengan mudahnya kita berinteraksi kadang-kadang menyebabkan sifat malu kita terhakis. Kita semakin mudah mempamerkan diri, kita semakin mudah melakukan perkara-perkara yang tidak malu untuk mendapatkan perhatian manusia. Dan perkara ini perkara yang perlu kita ambil serius. Perkara yang perlu kita ambil perhatian kerana malu itu merupakan sebahagian daripada akhlak mulia yang telah Nabi tunjukkan kepada kita. Nabi SAW merupakan seorang makhluk ataupun insan yang menunjukkan tauladan yang perlu kita ikuti, dan antara akhlak Nabi ialah sifat malu. Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, "Mala nansakh fasna' ma syi'ta." Apabila kamu tidak ada perasaan malu, tidak ada malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Satu kata-kata yang Nabi berikan tempelak kepada kita. Kalau tak malu, buatlah sesuka hatimu. Ini bermaksud malu itu perkara yang sangat perlu untuk menjaga akhlak dan tingkah laku kita. Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah ta'ala berkata, malu adalah perhiasan mukmin sejati. Ia merupakan akhlak para Nabi dan para Rasul yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sifat malu ini sifat yang memimpin kita untuk selalu menghiasi diri dengan sifat yang mulia dan terpuji. Kenapa kita kena ada malu? Yang pertama, malu ini akan mencegah kita daripada berbuat dosa, berakhlak buruk dan tercela. Pertama, kita malu dengan Allah. Kita sedar Allah yang maha melihat, Allah maha mendengar. Sama ada makhluk lain ataupun tidak ada orang lain di sisi kita, kita tetap malu untuk berbuat maksiat kerana kita sedar Allah sedang memerhatikanku. Malaikat sedang mencatat amalku. Allah sedang melihat setiap perlakuanku. Maka rasa malu itu akan mendorong kita berbuat dosa. Yang kedua, kita rasa malu juga kepada makhluk. Yang ini menyebabkan kita menjaga maruah kita sebagai seorang Islam. Perlakuan-perlakuan yang mempertaruhkan maruah kita tak sepatutnya dilakukan oleh orang Islam. Perlakuan yang boleh menjatuhkan martabat dan darjat kita tidak patut dilakukan. Minta maaf saya sebut, melakukan perbuatan-perbuatan yang kelihatan agak dungu untuk mendapatkan kesukaan daripada makhluk akan menjatuhkan maruah kita. Perbuatan sia-sia yang menjatuhkan maruah kita, ini merupakan bahagian daripada akhlak yang buruk. Berapa ramai antara kita hari ini sanggup melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah semata-mata ingin mendapatkan habuan duniawi. Sedangkan ini perkara yang dilarang oleh Nabi SAW. Baginda melarang kita menipu dalam bergurau. Melarang dalam kita melakukan perkara yang boleh menyebabkan maruah kita jatuh. Melarang kita daripada melakukan perkara yang membawa kepada dosa. Jadi perkara-perkara yang menyebabkan malu kita ini tercalar, sebaiknya kita elakkan. Sebab kadang-kadang mula-mula nak buat rasa malu, lama-lama buat rasa terbiasa. Akhirnya, jatuhlah maruah kita sebagai seorang Islam. Yang pertama, malu yang tercela kita lihat, iaitu malu pada tempatnya, seperti kita malu nak bertanya tentang ilmu. Ini pula malu yang tidak patut. Dan yang kedua, malu yang terpuji, bila mana kita meletakkan malu di tempatnya, seperti kita malu kepada Allah untuk berbuat dosa, dan kita malu untuk merendahkan maruah kita di hadapan makhluk, kerana kita ialah orang Islam yang telah ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka jagalah maruah kita. Ingat, malu adalah perhiasan, dan barang siapa yang tidak ada rasa malu, maka tercabutlah perhiasan daripada diri kita. Wallahu'alam.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam,
3: terbaik hanya di Kelantan FM.
1: Penuhi citarasa anda.

0: Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM.
1: Aduh, sokmong.
2: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan kami berdua pagi ni. Ada siapa ni kita hari ni?
3: Izzy.
2: Kembali temankan anda semua bagi edisi hari Isnin 8 Jun 2026 dah kita.
3: Betul. Isnin-Isnin ni orang kata kalau dekat luar sebelah sana tu, sekolah dah start eh?
2: Ya, baru bermulalah sesi persekolahan untuk yang baru ni. Jadinya kita di Kelantan hari kedua dah lah. Mari start dah deh. Hari ni pula start.
3: Adik-adik. Dan, please, jangan ada drama pagi-pagi ni.
2: I dok dah lama kali deh. Muka hari kedua hari ni nya.
3: Ya, betul.
2: Dan juga kita nak ucapkan terima kasih lah untuk anda semua. Masih lagi setia bersama dengan Liz dan juga Is pagi ni. Super sekali lah Is.
3: Ya.
2: Pagi-pagi ni, kita nak ambil pemanggil lah.
3: Kita nak ambil sebab pagi-pagi ni saya tahu ramai sangat-sangat pemanggil kita yang tak sabar nak bersembang dengan kita.
2: Ya, ada ucapan pagi yang boleh diberikan untuk semualah Gugu Pagi. Telefon kami 7488630 ataupun 7433858.
3: Ya, so kita boleh bercakap sekarang. Ya,
2: boleh
3: ambil kita
2: pemanggil pertama dulu pagi ni.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Ya, apa kita khabar? Kita tahu.
2: Suaranya yang paling ceria hari-hari lah deh.
3: Ya.
4: Tapi Liz tak kenal kita.
3: Kita kenal gitu. Kak Shima.
2: Okey. Suka Kak Shima.
3: Kita tahu.
2: Gimana Kak Shima hari ni? Gimana hari ni tu? Beres ke?
4: Beres.
2: Sihat kita?
4: Sihat. Alhamdulillah.
2: Okey, baik. Untuk Kak Shima lah pagi-pagi ni.
4: Liz sihat ke itu?
3: Sihat. Alhamdulillah.
2: Kami sihat.
3: Dan bertenaga.
4: Okey, selamat pagi kepada Liz dan Is. Selamat bertugas.
2: Terima kasih.
4: Dan semoga happy selalu.
3: Baik. Kak Shima pun sama.
4: Ya. Dan selamat pagi juga pada kawan tu, Mak Syah, tu keluarga berada di hotel di hotel Kota Baru. Semoga dia selamat kembali di Kedah lah ini.
3: Baik.
4: Dan anak dia ke hospital kebersihan tu. Dan juga kepada Kak Su, kepada Kak Cik, Kak Su, dan kepada Bonda, Cik Yusul Abok, kepada Kak Sarah, Kak Siti, dan pada Belu Macam Seluruh. Dan juga kepada Kak Esa Pulau Melaka, Kak Esa Bukit Panah, dan kepada Kak Ayah, Kak Ida Kepuraja, dan pada semualah peminat siap Kelantan FM. Yang di mana mereka berada. Dan semua Gugu Kelantan ada semua. Itu saja. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Kak Shima.
2: Terima kasih Kak Shima. Okey, pemanggil seterusnya pula Is. Ada siapa tu di talian kita?
3: Baiklah.
2: Untuk waktu ini.
3: Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
5: Waalaikumsalam Is. Selamat pagi dengan Liz.
3: Selamat pagi.
2: Tekalah Is siapa tu?
5: Tekalah Kak Shima lah ni.
2: Saya rapat juga ni.
5: Saya rapat lah dengan Kak Shima.
3: Ini semestinya yang ada di Macang.
2: Bukan. Ininya berada di pantai, di Bacok ni.
5: Di pantai Irama Bacok.
2: Ini kita ada siapa ni Is? Kita dia punya permulaannya S depan. S juga. Kalau tadi Shima yang ni lain.
3: Macam mana?
5: Kasu baca.
3: Kasu baca.
2: Kasu gegar dah tu. Okey, Kasu. Ucapan Kasu lah pagi ni untuk siapa?
5: Ucapan Kasu untuk DJ Lee dengan DJ Easy.
2: Easy, yes.
3: Kasu ingat.
2: You're right.
3: Kasu ingat Easy. Is pakai ingat Kasu.
5: Dan kepada apa ni... Kak Cikgu Lana, Kak Rupi Lana, Kak Cik Selising. Dan kepada Kak Simah tadi, terima kasih Kak Simah, Kak Anu, Kak Mabedin Le, Kak Abim Mak Rupi Hijah, Pemain Sibu, Pojak Kok Piyok, Pemak Mesut Umi Johor, Pik Usul Labok, Kak Rumah Pendik.
3: Baik.
5: Dan Behing Kak Ayah di Tepak, Kak Ayah Kak Baru, dan Pok Seling yang Mosu, dan semua lah pendengar Kelantan FM di pagi ini dengan ucapan selamat pagi-pagi. Lihat, Nyai.
3: Ya.
5: Aku nak dengar lagu Alang Kau Indah waktu pagi. Dia tak boleh ke
3: Saloma tu ke?
2: Okey. Nur Aniza Idris. Nantilah kita cuba. Jam kedua selepas ini. Baik. Kasu.
5: Okey.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Okey, baik. Terima kasih Kak Su dari Bacok. Seterusnya.
1: Seterusnya, tak ada pemanggil lagi sekarang ni. Okay, cepat panggil kami. Kami
2: kita
1: menunggu
2: pemanggil. Kita baca WhatsApp lah Iz .
1: Boleh?
2: Yang ini ada kirimannya daripada siapa ni? Kejap . Kita tengok nama. Wahab Samsiah. Okay. Katanya, Assalamualaikum DJ Iz dan Lee. Selamat pagi kepada semua pendengar Kelantan FM. Semoga ceria selalu.
1: Seterusnya kita pun ada juga daripada Muhammad Faizul Rantau Panjang.
2: Okay.
1: Katanya, selamat pagi buat Pok Nikmat Tawe, Abel Beret 12, Pak Awan, Pak Lan dan Abang Hamid, Kota Baru, Kak T, Selisim, Pok Teh Jabi, Pok Meh Seribung, Abel Hintu, Pak Abel Osme, Good Boy, Pok Jak, Kok Kiok, Ipah Tanjung.
2: Okey. Ini pula seterusnya kiriman daripada Kak Ha Petaling Jaya. Assalamualaikum. Hai. Selamat pagi DJ yang sedang bertugas. Selamat bertugas untuk Mok Kak Ha yang tersayang, Kak Yah Jabi. Selamat hari ulang tahun kelahiran buat syurgaku yang tersayang. Semoga Mok sentiasa dilindungi Allah Ta'ala dalam setiap urusan, sehat-sehat selalu. Mok deh, boleh depan nak sambut cucu dan cicit serentak. Baik, terima kasih. Selamat ulang tahun kelahiran lah deh untuk Kak Hijabi. Happy birthday Kak Yah. Yang keberapa deh? Nak tahu.
1: Rahsia.
2: Okey, seterusnya ada lagi. Kirimnya siapa tu, Is?
1: Kak Sah boleh, Kak Sah.
2: Boleh.
1: Kak Sah, pagi Liz dan Is. Kak Sah nak ucap selamat pagi kepada Mak Pertam, Pak Teh Jabi, Pak Ya, Pak Suli, Zul Alif, Kak Ma, Kak Pah, Kak T, Kak Lanas, Nah Ganu dan semualah pendengar Kelantan FM tak kira di mana anda berada.
2: Okey, baik. Seterusnya kita ada kiriman daripada Wan Afi. Okey, tak apa. Katanya Assalamualaikum, selamat pagi. Saya nak buat sedikit ucapan kepada Mok Tok tersayang. Saya Kak Yah Jabi tu. Sempena hari jadinya pada hari ini, semoga panjang umur dan dimurahkan rezeki. Mok sayang. Okey, namanya siapa tu? Wan Alfa Iman. Okey, baik, terima kasih Wan Alfa tu.
1: Baik. Okey, so kita rasa kita ada panggilan.
2: Boleh ambillah dulu pemanggil kita ada. Ada siapa di talian kita untuk waktu ini?
1: Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Okey, ini kita ada orang Jabi.
1: Ya, kita ada orang Jabi.
2: Orang kampung I jugalah.
1: Kawan baik. Kawan baik Kak Yah Jabi.
2: Kak Yah Jabi. Ya. Kita ada Pak Mat lah deh. Pak Mat. Dia nak teka dah nama Pak Mat weh tak dia masuk. Sila ke ucap Pak Mat untuk siapa?
3: Ya, terima kasih yang pertama sekali buat Liz dan juga Is di kota pagi dan selamat bertugas.
1: Baik.
3: Buat Kak Yah Jabi, Pak Tih Jabi, Kak Su Bacok, Kak Nun Nipo, Ipah Tanjung Kalo, Kak Ani Kuala Kere, Pak Jak Kuk Kiyok, Mukhtar Kusia, Pak Usuk Labok, Kak Cik Sebuah IPD, Kak Mama Cheng, Pak Nawani Umi Habibah Gunung, Pak Ia, Pak Suli Ngamak Suli Bacok, Bermak Dutnija, Pak Yutupak dan semualah sahabat-sahabat Radio Malaysia Kelantan FM, terutama sekali warga penerima COVID-19 Selasih. Ucapan semua happy sama kita. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jadi jom kita dengar lagu Ayam dan Lapeh di Kupagi.
2: Kita belakang.

0: Ayam dan lapeh, Liz.
1: Ya. Yeah.
0: Lapeh tu gapo tahu ke?
1: Kita tak tahu. Ni dialog. Dialek mana eh?
0: Saya
1: Negeri Smolan, Sembilan eh? Nogori eh?
0: Smolan pun boleh lah eh?
1: Nogori eh?
0: Nogori saya Nogori.
1: Okay, Is. Kita nak ambil lagi pemanggil untuk pagi ni.
0: Ya. Siapa lagi yang nak panggil kita ni? Okay, jom kita sembang dengan pemanggil kita yang seterusnya. Assalamualaikum. Dah mati terputus. Dah pula. Okey, jom seterusnya. Siapa ni? Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
2: Assalamualaikum, Liz dan Is.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nun tu. Bunyi ya, suara saya lep belakang.
0: Kak Nun kena jauh sikit dari radio ke?
1: Jauh sikit Kak Nun.
2: Ya, benda ni.
0: Okey.
1: Ucapan.
2: Baik dengan Is.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, sihat. Kak Nun sihat ke?
2: Selamat pagi lah.
1: Aha.
2: Ucapan selamat pagi buat Is dengan Liz. Selamat
0: baik.
2: Pagi dan selamat bertugas. Buat ucapan pada Pemak Besu, Kak Yah Jabi, Kak Tikot Lanah, Kak Ruh Kot Lanah, Kak Tih Lising, Mak Peletang, dan buat Cik Usuk Labok, buat Kak Mal Badin Melor, Kak Subacok, Umi Abibah, Pajak Pak Kiyok, dan Izan dengan Azmi di Wakah Baru dengan ucapan selamat pagi dan curia-curialah selalu. Itu saja Iz dengan Liz. Assalamualaikum.
0: Baik-baik. Waalaikumsalam.
1: Terima kasih Kak Nun. Seterusnya, sore lagi.
0: Baik. Assalamualaikum. Siapa ni?
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi Liz dan Iz pagi ni.
0: Ya. Selamat pagi.
1: Semangat tu.
0: Jom kita kawal.
1: Okey, baik. Pok Ya.
3: Yo.
1: Sihat ke Pok Ya tu?
3: Alhamdulillah sihat. Allah.
1: Lagu mana? Hujan ke dak lah kok Nun tu?
3: Hujan.
1: Hujan.
3: Balik di Kuala Krai pun hujan. Di Kamera Highland pun hujan.
0: Jauh jalan tu buat musim tu.
1: Oyak tu.
0: Dia nak oyak benar tu.
1: Suka dia pergi berdegak ni.
3: Dia mana boleh melatuh orang perut ke?
1: Dia kaduh lah dia. Alah-alah tugung tu kak. Tak jam Pok Ya lah kot tu.
3: Ya?
1: Tak jam kau lah kot tu masuk kamera tu.
3: Tak jam go jalan lina.
1: Kira ni orang masuk kijau dah deh. Tak ada lah deh.
3: Oh, kijau tu kan mari.
1: Okey, baik. Ucapan Pok Ya pagi ni untuk siapa?
3: Ucapan selamat pagi Wak Li dan I. Alah, pada pagi ni semoga anda cira-cira selalu.
0: Baik.
3: Dipermurgailah segala urusan pagi ni.
0: Amin.
3: Buat sahabat amalah asal Abdullah Gerusah SJ Demi Tuan Mungkin Dalai Berjalan Sekolah Berhati Haji Boy Sekolah Umar Mandu. Karimizi Abang PKKU SK Ismail Tegur. Habis jual malah di Tanah Merah. Habis jual buat pakai Masjid Kapur Rusul. Ini satu lagi di Kapur Bakun pada pagi ni. Buat Nasi Maidin di Pekan Jelawak tu. Nasi Islam. Pun duduk Kapur Rusul ni. Tuan Haji Amruddin Ibrahim, pengurusi KAT Kapur Rusul.
0: Baik.
3: Dan buat hari Muslim Ismail lah di Kapur Rusul. Ustaz Kamrusan di Kapur Cak tu. Al-Fadi. Buat Sari di PKP SM Seri Gunung. Habis SBP pada pagi ni. Yusmaira Yunah PKP SK Islam apa ni. Buat bunga lah pada pagi ni. Semua peringkat KSFM pada pagi ni. Ustaz kita di mana juga anda berada. Allah. Haji Mamur dengan Pama Amur Besu. Kasa Amur di Pulau Melaka. Itu saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum. Baik Is, kita nak baca ada sikit lagi kiriman ucapannya. Ini marinya daripada Umi Habibah Gunung.
0: Baik.
1: Assalamualaikum DJ. Liz dan juga Is. Easy. Okay. Selamat pagi. Selamat bertugas. Umi di sini. Ucap selamat pagi buat Hajah Halijah Sungai Perak. Imah Gubang Pasu, Zul Alif, Tanjung Musang, Pak Osman, Penang, Kak Pa, Kak Ma Macang, Pok Ya, Abel Zuraja, Pantun. Dan buat semula rakan kenalan pendengar setia Kelantan FM yang tak sempat sebut nama tu. Tak kira di mana berada, semoga sihat ceria di samping keluarga tercinta. Terima kasih.
0: Dan ni pula kita ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semua Pok Man tak ada suara lagi. Hanya boleh apa ni? Boleh desain-desain kot. Aham gitu kot. Baru balik dari hospital Pok Man Seri Nibung ni. Baik Pok Man, kita doakan semoga Pok Man cepat sembuh lah eh.
1: Baik. Satu lagi ya, kirimai sempat eh sebelum kita ke utama 7 pagi. Baik. Ini yang terakhir lah. Lepas ni lah kita sambung baca lagi. Ini daripada Ida Muhammad Jurti. Asal Kota Kinabalu Sabah. Baik. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat bertugas. Buat gandingan duo yang mantap. Liz dan juga Is. Ucapan selamat pagi juga buat semua pendengar setia Kelantan FM yang sedang mendengar ketika ini. Semoga kita semua sentiasa sihat dan dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Seperti biasalah, lepas ni kita nak pergi ke mana?
0: Kita nak pergi ke Kuala Lumpur.
1: Untuk kita sama-sama ikuti berita utama 7 pagi Is.
0: Ya, tapi sebelum tu jom kita dengarkanlah dulu lagu Seloka Rumah Tangga. Pagi-pagi ni rumah tangga jaga molek sikit
1: aku. Okey, betul.
0: Penuh pah malik.
1: Dan juga berhati-hatilah di mana sahaja anda berada. Ya. Semoga yang mana sedang mandu, selamat mandu. Berhati-hati di mana sahaja anda berada. Lepas ni akan balik semula bersama dengan Liz dan juga Is di jam yang kedua. Ada macam-macam lagi Is deh.
0: Ya, easy. Di 2 pagi.
1: Kita belakang.

0: Waspada ancaman cyber. Hati-hati dengan penipu atau penceroboh yang cuba sedaya upaya untuk mencuri maklumat peribadi anda. Ikuti tips keselamatan. Matikan komputer dan sambungan internet apabila tidak digunakan. Jangan buka email yang mencurigakan. Putuskan sambungan internet sekiranya terdapat permintaan ping. Kemaskini kata laluan dengan menggunakan kombinasi huruf, nombor dan aksara istimewa. Kemaskini firewall dan antivirus. Jangan lawati laman web yang meragukan. Waspada email yang mencurigakan. Jangan klik pautan yang tidak dikenali. Dan putuskan sambungan komputer, internet sekiranya terdapat aktiviti mencurigakan. Pesanan ikhlas.
1: London FM.
0: Beringat weh.

0: Kemajuan negara diukur melalui keadilan, keseksamaan, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Kota baru minyak mentah sedang dinilai demi kestabilan pasaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi. Harga minyak Malaysia masih rendah berbanding negara lain yang merekodkan peningkatan harga bahan api secara mendadak susulan krisis bekalan global. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Harga minyak Malaysia ini paling rendah di dunia, negara Arab Saudi. Dulu kita sering 5 kupang, saya kata habis itu turun. Harga se-Arab Saudi masa itu 5 kupang. Sekarang ni harga Arab Saudi lebih pada 2 ringgit 5 kupang, lebih daripada kita. Kita sering 99. Arab Saudi itu pengeluar minyak di antara terbesar di dunia. Pun tak dapat bertahan harga minyak lah macam kita. Syukur lah.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan kemajuan sesebuah negara tidak seharusnya diukur semata-mata berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau peluang pekerjaan. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan keseksamaan dapat dinikmati seluruh rakyat. Pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Namun, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat. Beliau tidak menangguhkan pembubaran parlimen semata-mata untuk mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri.
1: Urus ekonomi ini penting. Tetapi urus ekonomi itu bila keadaan politik stabil. Kalau keadaan kacau bilau, ada bergaduh pilihan raya tiap bulan, siapa nak mari? Dia tak ada apa, dia kata tidak ada ketentuan. Jadi, tapi walaupun saya Perdana Menteri, saya tidak ada kuasa penuh nak tentukan apa yang dibuat oleh kerajaan negeri. Kali ini yang berlaku sekarang, saya tanya saya nak tumpu. Selesai dulu 2-3 bulan. Betul keadaan ekonomi kita baik sebab politik itu stabil. Kalau politik haru-biru, orang luar tak datang.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengadakan lawatan rasmi ke Jepun selama 3 hari bermula hari ini, termasuk mengadakan pertemuan bersama rakan sejawatan Sanai Takaichi. Menurut Wisma Putra, pertemuan tersebut memberikan peluang penting bagi kedua-dua pemimpin untuk menyemak kemajuan hubungan dua hala dan merangka hala tuju baharu bagi kerjasama masa depan, merangkumi isu berkaitan teknologi hijau, peralihan tenaga, alam sekitar, pertahanan dan pendidikan tinggi. Perdana Menteri juga dijangka menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo serta ucap tama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 Future of Asia. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar bernilai RM205 juta dilancarkan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim berkata, tujuannya bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menghadapi cabaran ekonomi ketika ini.
2: Adapun kita akan menyalurkan seberapa banyak yang boleh dana ke dalam pasaran SME, sebab sekarang antara benda yang mendesak adalah kita perlu suntikan dana supaya dia boleh jadi modal bukan saja untuk survival tapi untuk mengembangkan perniagaan.
0: Stephen Sim. Pelaksanaan program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ihsan Food Bank IFB diperkukuh. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, pertumbuhan bukan kerajaan dan institusi menyertai program berkenaan sebagai rakan strategi.
3: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti. Kualiti dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Bagi memastikan kestabilan harga minyak dunia serta melindungi kepentingan negara, Malaysia sedang menilai penempatan kuota baharu pengeluaran minyak mentah bersama negara pengeluar minyak lain. Menerusi platform pertubuhan negara-negara pengeksport petroleum OPEC, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata setiap negara diberi kuota tertentu bagi memastikan harga minyak mentah dunia kekal stabil. Perbincangan itu dilaksanakan ketika ketidaktentuan geopolitik global terus memberi kesan kepada pasaran tenaga antarabangsa. Penyelewengan dikesan melibatkan inisiatif kerajaan iaitu program Daya Kerjaya 2.0 dengan nilai tuntutan palsu berjumlah 9.01 juta ringgit. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Datuk Seri Abdul Halim Ahmad berkata pihaknya mengenal pasti sebanyak 143 syarikat melibatkan 320 pekerja di seluruh negara terbabit dalam penyelewengan dana kerajaan yang dikendalikan Perkeso bermula tahun 2024. Pihaknya juga mengesan terdapat pekerja yang tidak memenuhi syarat tempoh minimum 6 bulan pekerjaan namun mendapat bayaran penuh dan wujudnya aktiviti penggunaan dokumen palsu bagi mendapatkan bayaran insentif tersebut. Berita seterusnya. Pemasyuran seorang lagi yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ketika kedudukan yang di-Pertuan Besar sedia ada masih menjadi pertikaian menimbulkan persoalan mengenai kesahihan proses berkenaan daripada sudut undang-undang dan adat. Pakar undang-undang Profesor Emeritus Datuk Nur Aziah Muhammad Awal berpandangan status quo sewajarnya dikekalkan selagi yang di-Pertuan Besar belum diturunkan daripada tahta mengikut proses yang sah dan muktamad sebagaimana diperuntukkan dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan serta Adat Perpatih. Tragedi maut 6 sekeluarga di Kampung Pinang Tunggal Sungai Petani, seorang mangsa yang meninggal dunia dalam kemalangan tersebut merupakan anggota polis. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah yang mengesahkan identiti mangsa ialah Ahmad Syafiq Ahmad Syukri, 29 tahun, yang berpangkat Lance Corporal dan bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Prai Selatan. Pihak polis masih menjalankan siasatan dan berharap orang ramai tidak membuat sebarang spekulasi mengenai kejadian terbabit. Peminat aktiviti mendaki khususnya golongan wanita dinasihatkan supaya tidak melakukan pendakian secara solo. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Sukri, ia bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada di dalam hutan.
4: Kalau boleh jangan pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi supaya apabila berlaku sesuatu perkara ini yang tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah pada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari ya.
0: Datuk Sri Nancy berkata demikian ketika diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak. Dalam perkembangan sama, Jaslinda yang kini dirawat di Hospital Tapah berada dalam keadaan stabil. Pengarah Kesihatan Perak, Datuk Dr. Fezo Izwan Mustafa berkata, bagaimanapun wanita berusia 49 tahun itu masih memerlukan pemantauan rapi oleh pasukan perubatan. Permesaan awal mendapati Jaslinda tidak mengalami sebarang kecederaan serius. Iraq dan Syria menutup ruang udara sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan peluru berpandu Iran di Israel susulan tindakan Zionis yang terus menyerang Beirut. Pihak berkuasa penerbangan awam Iraq melaporkan penutupan ruang udara Iraq selama 72 jam manakala pihak berkuasa Syria dilaporkan telah menutup koridor udara selatan negara itu selama 12 jam. Susulan itu, harga minyak melonjak lebih 3% sebaik pasaran dibuka semula selepas hujung minggu. Lonjakan berlaku akibat kebimbangan baharu terhadap serangan Iran ke atas Israel sejak gencatan senjata sementara dilaksana pada April lalu. Harga minyak mentah Brent meningkat 3.29% kepada $96.15 setong. Sukan badminton terbuka Indonesia, pemain bergula lelaki profesional negara Goh Zifi Nur Izzuddin Rumsani berjaya menumpaskan wakil tuan rumah Raymond Indra Nicholas Jokin 13-21, 21-18, 21-10 di Istora Senayan, Jakarta sekaligus menamatkan kemarau 18 tahun Malaysia untuk menjuarai acara bergula lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemajuan negara diukur melalui keadilan, kesamaan, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Kota baharu minyak mentah sedang dinilai demi kestabilan pasaran. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Di mana jua?
1: Lantar FM penuhi cita rasa anda.
2: Okey, baik. Kelantaran FM penuhi cerita rasa anda. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Kita di jam yang kedua, Is.
3: Ya, yeah, sedar tak sedar.
2: Ya, yeah, dah pun pukul 7 ni belah. Minit pagi lah, yeah. Is. Pagi-pagi ni, Is, kita doakan yang mana baru sahaja buka siaran. Di dalam kenderaan masing-masing kau.
3: Baik.
2: Ataupun mungkin di rumah ke. Tengah siap-siap nak pergi hantar anak sekolah dah ni. Lewat dah ni. Cepat-cepat. Nak
3: dan
2: masuk.
3: Saya cadangkan juga kalau macam ada rancangan kau, plan kau nak pergi ke mana-mana. Pagi ini seeloknya pergilah. Sebab apa? Met Malaysia meramalkan bahawa cuaca pagi ni tak ada hujan.
2: Pagi, sebelum pagi ni tak ada hujan lagi ni. Jadi dia kena tubik pagi lah ni.
3: Tubik pagi. Lepas hantar anak sekolah ke apa semua tu. Selesai pagi-pagi lah ni.
2: Settle lah lu deh. Hmm. Awak lagi pasar kau.
3: Tapi itu untuk orang Kelantan sahajalah.
2: Ya, betul. Sebabnya kalau kita tengok di Met Malaysia ni. Sebab dengan Is kata lah, pagi tak ada hujan deh. Petainya ribut petir di beberapa tempat. Lepas tu malam pun
3: ribut petir di beberapa tempat juga.
2: Super juga dia.
3: Sebab tu saya kata tubik pagi-pagi.
2: Tapi memelah dia lo ni, Is. Kalau kita tengok, sebelah petir memang hujan.
3: Hujan, tapi ribut petir tu saya rasa tak ada kot.
2: Ribut juga mari. Dia macam pun.
3: Ya.
2: Kita kek off mari ke. Oh, sedap lah dia duduk rumah.
3: Benar sekali. Saya lepas ke luar negeri.
2: Merentas dia.
3: Merentas saya.
2: Jauh sikit pergi mari. Dia memang ada ribut juga. Kalau dia macam ataupun petir tu, Allah lah deh. Hujan pun lebat jugalah. Tapi orang kata hujan pun tak apalah. Sebabnya saya boleh-boleh hujan tu boleh-boleh masuk kereta. Jimak.
3: Tak takut demik ke?
2: Jimak air. Tak apa saya. Saya kena hujan, alhamdulillah. Okay.
3: Antibody kuat.
2: Dia jangan bagi tonsil je.
3: Kalau tonsil jadi gana?
2: Kalau dia buka tonsil sudah.
3: Habis
2: mepeh lah.
3: Semua benda tak jadi.
2: Tak boleh maiki je.
3: Betul.
2: Jadi kita harapkan supaya semuanya dipermudahkan lah untuk pendengar-pendengar ku pagi-pagi ni. Dan selepas ini banyak lagi kita nak kongsikan, Is. Dia cukup. Kita nak kaya awal-awal sikit lah. Saya nak maklumkan untuk semua guru pagi. Yang mana hari ni kita ada seleksi pagi lah.
3: Baik.
2: Untuk Negeri Kelantan pun ada hari ni. Saya akan tubik TV lepas ni.
3: Jadi kalau rasa macam puas dah dengar suara DJ Liz di radio. Buka TV, boleh tengok muka.
2: Boleh tengok lah comel kau tidur hari ni.
3: Memang comel nombor 1.
2: Nombor 1.
3: Bukan nombor 37. Nombor 1.
2: Dan juga, sebenarnya kita nak malam teguh lah. Untuk peribahasa pagi, kita awalkan sikit lah. Kita cepatkan sikit sebelum 8:30. Sebabnya seleksi pagi ni lebih kurang 8:30 minit pagi. Jadi kita akan awalkan. Lepas kisah work yang sama saib ni, kita akan goyak lah. Gampang dia peribahasa hari ni.
3: Masa sekarang ni bersedia anda semua. Bersedia. Tapi tadi Liz kata tadi Liz boleh mandi hujan sambil basuh kereta. Bermakna orang gadis Kelantan ni memang antibody dia kuat. Dan saya sangat-sangat
2: kuat,
3: kagum.
2: Mestilah
3: panas terik tu apalah sangat bagi kami.
2: Ya, betul.
3: Jadi jom kita dengarkan lagu dari Gadis Kelantan, Pok Yi Gasi featuring Wani Rohaimi di Go Pagi.
2: Go kita belaka.
4: Gadis Kelantan.

0: belahlah dadaku.
1: Pagi-pagi dia suruh belah dada pula. Dah, janganlah Is.
0: Janganlah. Sebab nanti
1: bergigak. Sore saya pula mani. Okay Is, kita nak ucapkan terima kasih untuk semua pemanggil ataupun pendengar lah, pendengar gua pagi-pagi ni yang mana masih lagi setia bersama dengan Izzy di sini.
2: Yang kena ambil sorok hot dog kan.
1: Okay, dan untuk anda yang sedang mandi, selamat mandulah. Pagi-pagi ni Is, meme dia kabel logak lah. Nak masuk kerja, nak atas, nak sekolah.
0: Punca blogak tu sebab apa eh?
1: Tak tahulah. Mungkin kesesakan jalan raya.
0: Baik.
1: Ataupun pertambahan kendaraan.
0: Baik. Dia jadi blogak tu bila kesesakan jalan raya tu, blogaknya terjadi apabila kita tak boleh terima sesak jalan raya tu. Kalau kalau kita boleh terima, mesti dia tak logak, dia jadi lambat.
1: Ya, betul. Kadang-kadang kita ni rasa kita macam to be awan. Duh, Is.
0: Baik, betul.
1: Cumanya ada benda-benda yang tak dijangka. Kadang-kadang ni yang paling kebiasaannya lah yang berlaku kemalangan. Itulah yang mana menyebabkan sesak sikit lah pagi-pagi tu deh.
0: Betul.
1: Jadi berhati-hatilah.
0: Belum lagi yang ada OCD. To be sekejap, kunci tak pergi rumah eh.
1: Asa
0: tu bit sekejap. Kejap. Kena cek sosial dalam bit BT ada gapo.
1: Tak rekod tutup dah kedok lagi deh.
0: Buat tadi gosok baju anak.
1: Tutup dah ke api-api dek tengah nanok tadi deh.
0: Sudah dah.
1: Dia main dengan was-was payuh eh.
0: Kereta tu lagi main gimari.
1: Bari atas jalan raya deh. Ai, risaulah kalau
0: risau.
1: Ada.
0: Tapi list tak ada kan? Tak ada sistem tu
1: saya alhamdulillah tak ada lah. Ada ke?
0: Saya tak ada. Saya jenis kalau saya debal aja pun saya akan tulis. Tulis sosok. Buat kedok lagi.
1: Gitu. Dia kena ada apa ni, dia punya aturan lah. Aturan. Kena tulis. Tutup suih pagi ni. Lepas tu nombor dua, baju basuh kedok lagi. Nombor tiga, kucing bila kedok makan gitu.
0: Biasa kucing saya tak bangun lagi masa ni. Kucing saya bangun pukul 9:30.
1: Lewat betul.
0: Sebab dia jaga. Dia jaga malam.
1: Okay. Baiklah.
0: Pagi ni kita memang kena indah-indah saja. Tapi tadi kita ada Kak Su baca. Kak Su dia tengah tumbuk sambal-sambal nasi lemak pagi ni tu. Ini lagu untuk Kak Su ni, Nur Aniza Idris, Alangkah Indah di Waktu Pagi, di Gu Pagi untuk Kak Su.
1: Untuk Gu kita belakang.
0: Yes.

0: Nirana, mu tahu godok Nirana. Tahu gapo dia lah, cuci. Bunyi kabar lah juga. Aku dengar sekolah. Ada wak roteh pulu. Roteh wak gapo, cuci. No jua ko.
1: Hih,
0: buke. Oh, roteh no jua. Roteh no, pihak budok lah. Noe kemudian.

0: bodoh lagu tu. Bodoh lah ni boleh kau ni Rana. Kuat lah bisik CUG. Mutu bisik Gabriel. Ni lah. Dia cakap bodoh sekolah ni. Hon kena hotel ni. Hon kena hotel ni sahi. Bisik tu je.
1: Okay. CUG baru bisik je. Tak tahu jadi kodok. Baru bisik. Sekolah mula besok kena hotel kau cuci. Walau kita ke kena hotel semua lah juga. Tak ingat.

Aku setuju. Ni Rana, aku setuju. Sebab roti kita berdidiknya. Tapi aku nak reyak. Kalau dia roti saja, tu sikat, tak bubuh sikat, tak jadi juga. Kalau lagu tu ke, ambo tak jadilah juga. Nak cari roti sungai, ajak no.

0: Sketch Sawok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
1: Dengarkan kami Digu Pagi Kelantan FM. Aduh, seumur.

0: Kelantan FM. Apa kabar dirimu? Kelantan FM. Maafkan andai mengganggu
1: lenamu. Okay, baik. Terima kasih untuk anda semua yang mana mendengarkan kami. Kelantan FM pagi ni ada Liz dan juga
2: Easy.
1: Okey, baik. Dan Iz, kita seperti biasa lepas ni akan masuk ke pukul 8.
2: Baik.
1: Dan seperti biasalah pukul 8 hari ni, hari Isnin, kita ada apa?
2: Kita ada
1: peribahasa pagi lah.
2: Seperti jadi,
1: biasalah.
2: Kita punya pelajar-pelajar kita dah sedia ke belum?
1: Cumanya peribahasa pagi hari ni kita nak awalkan sikit ya. Ambil maklum sikit, kelah awal sikit hari ni. Sebabnya pukul 8.30 minit pagi nanti Liz akan
2: muncul di kaca TV.
1: Ya. Untuk seleksi pagi. Jadinya apa, untuk anda semua boleh standby dah untuk peribahasa pagi kita hari ini yang mana berbunyinya busuk daging dikincah dimakan,
2: busuk ikan dibuang.
1: Itu peribahasa hari inilah.
2: Jadi saya ulang lagi sekali lah. Busuk daging dikincah dimakan, busuk ikan dibuang.
1: Okey, jadi kita nak tahu makna untuk peribahasa ini apakah? Boleh telefon kami selepas ini. Lepas sahaja doa-doa, kita akan terus bersama dengan pemanggil-pemanggil yang mana nak berkongsi jawapan untuk peribahasa pagi lah. Ya. Hak mana dia lah kita ambil pagi ni.
2: Betul, hak mana bertuah lah. Pelajar bertuah.
1: Sebabnya kita nak cepat. Cikgu ada urusan lain lepas ni.
2: Cikgu
1: dah busy.
2: Dengan PPD.
1: Betul. Jadinya untuk anda semua boleh standby lepas ni. Telefon kami 7488630 ataupun 7433858. Okay? Seperti biasa untuk peribahasa pagi, sekali lagi, busuk daging dikincah dimakan, busuk ikan dibuang.
2: Apakah maksudnya?
1: Semuanya selepas inilah. Ada juga pukul 8 pagi nanti. Kita akan ke perkembangan berita Kelantan sana sini. Lepas tu akan masuk untuk peribahasa pagi teruh lah.
2: DJ Liz macam mana? Goyah ke nak masuk TV sekejap lagi?
1: Tak goyah dah kita.
2: Kita nampak dari jauh lagi ni.
1: Sebabnya dia ada tiga stesen negeri. Kelantan, KLFM dan juga mana satu lagi? Sibu lupa. Kelabuan gitulah. Ada tiga negeri, jadi dia meriah lah sikit jadi boleh tengok lepas ini lebih kurang 8.30 minit pagi. Perok. KLFM, Kelantan FM dan juga Perak FM akan bersama untuk seleksi pagi 8.30 minit pagi nanti. Tapi CS saya lah sorry.
2: Saya nak termeda tak we.
1: Tak apalah. Okay. Dan untuk anda semua jangan ke mana-mana. Sebab sini bersama dengan kami pastinya 3 pagi.
2: Tunggu kita belakang.